0: rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap, baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita, atau dengan yang lebih tua usianya dari kita, atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu ya, ketika kita berbicara tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'ad bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'ad mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'ad, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'ad, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati, dan tujuannya adalah merupakan memuaskan ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azanya Allah wa iyyakum, kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan, tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat, bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya, bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya, kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azan wa nabiyyin. Kemudian juga ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut, ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita, ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin, layyin, sahlin, qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin, lembut, sahlin, mudah, qarib, dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabat. Dimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepada dia. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akan Islam azami Allah. Pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu'alam.
2: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: سورة الرعد بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nolak. Maka 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semua. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, enggak boleh, oh kayak fulan enggak mungkin dapat hidayah fulan. Enggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum?" kata dia. "Kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi Rasulullah SAW, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumroh. Setelah lempar jumroh mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu? Ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya 'Ad dan Tsamud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita." Langsung mereka masuk Islam. 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian." kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya. Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Pagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasul SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumah As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah ini, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku. Sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung. Allahu Akbar. Ini barokahnya. Memang kita gak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semua.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya, suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar. Ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajatan. Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan sholat di rumahnya. Atau sholat di tokonya. Atau sholat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid kemudian wudu dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna. Lalu dia berangkat ke masjid tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah hapus dosa. Langkah berikutnya derajat naik. Langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh. Moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan. فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang Masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu komat itu disuwe temen ora komat-komat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa tok? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW lanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Ditongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengenai ustadz, mengenai kiai ini. Enggak bawa gula, enggak bawa teh, enggak bawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustadz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustadz menungsa biasa. Oke? Dosa. Dan malah lebih oke. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Nggih. Suwe temen ya. Cak cok wae. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima taubat dia. Ya Allah sayangi dia. Bolak balik. Sampai qomat dikumandangkan. Tapi ada apa?

0: bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Takbiratul ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Iso apa sih mangan jengkol iki? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi ini Arab ditokakan aja neng kene golek ngetokakan. Lu kebelet ya misalnya pengin buang angin, ya aja neng kene mundur disit ngana. Ya, kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun saya ini kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu mesti ngobrol bae. Kayak ora tau ketemu karo tanggane. Kayak wis setahun ora ketemu. Ya wong tanggane pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrolin kok bae. Apa kek, zikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa, wis terserah lah robana atina apa-apa. Di bulan-bulan, jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Nah, sing manga kek kowe jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi siji ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

Mbak Anda bisa sampai subuh, jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun Mbak Anda bisa, beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan enggak tahu kita siapa orang. Tidak dipermalukan enggak? Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita enggak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya, ini kan enggak ada foto, enggak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Menyebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk, lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiya. Orang yang mukmin yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya. Dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada afrahal mu'min alladzahum fi sholatim khusyun. Terus walidnahum anillahi mu'aridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul muslimin alladzinahum an sholatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Hey, ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil muslimin. Jadi ikhwah coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya nggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya. Aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan.

0: lalu dihapusin tuh semuanya, ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadai. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya, kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya, karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibn Kathir, ay yuwafiqum lil a'mali soliha. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis saya dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu ma'sadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta. Disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu, melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu, melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang, perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah, dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya. Mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustaz-ustaz dari kalangan salafin biasa bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya. Ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayat oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya, adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini begini begini. Dia berisihan sendiri. Ni ada hadis, ya, berkata Nabi SAW, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya, maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, dan ekstar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang diduki dalam kitab Syarah Usul Salasa, ya, menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu, ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu, ya, min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya, atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha, ketika dia tidak dikasih dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya, termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah sesembahan. Ya, afa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Afa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa dallahu ma la'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu, maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Baik, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti enggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis. Sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar. Apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah, wa hiya al-jama'ah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, om al-jamaah, apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliaunya menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat, bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Salah satu di antara hadis yang menerangkan orang dengan amalan yang dibenci oleh Allah adalah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha yardha lakum thalatha wa yasqatu lakum thalatha. Sungguhnya Allah ridha kepada kamu dalam tiga hal dan benci atau murka kepada kamu dalam tiga hal. Karena kita sedang membahas orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita akan membahas bagian kedua dari hadis ini. Innallaha yaskhatu lakum thalasan. Allah membenci kamu tentang tiga hal. Pertama adalah qila wa qal. Kedua, wa kasratus su'al. Ketiga, wa idha'atul mal. Biasanya ketiga-tiganya dimiliki oleh orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala ini bahasa kitanya sekarang penyebar hoax, berita bohong. Kalau dahulu hanya secara lisan, kalau sekarang melalui media sosial, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WhatsApp atau media sosial lain. Ada berita datang, nggak dicek benar atau tidaknya, langsung disampaikan lagi. Seringkali berita ini menebar rasa takut kepada masyarakat. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud qila wa qal, yakni al-iksar minal kalam wal-irjaf. Memperbanyak menyebar berita dan menebar ketakutan yang membuat orang-orang takut ketika mendengar berita ini. Jadi Nabi SAW menyatakan salah satu orang yang menyebabkan dia itu dimurkai, dibenci oleh Allah adalah qila wa qal, menyebar berita. Terlebih berita itu membuat orang-orang takut, padahal berita itu sekedar berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Dan ini perbuatan yang jelas dosa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kafa bil mar'i isman idza haddatsa kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia membicarakan, menyampaikan semua berita yang dia dengar. Dosa itu. Makanya tak heran dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah sudah wanti-wanti itu dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqum binaba'in, fatabayyanu antusibu qawman bijahalah, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu kebenarannya, jangan langsung disebar. Fatabayyanu antusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal karena apa yang sudah kalian lakukan. Ini dilarang oleh Allah. Ketika larangan Allah dilanggar, ya dosa. Makanya Nabi mengatakan, kafa bil mar'i itsman idza haddatsa kullama sami'. Cukup seorang itu dianggap berdosa kalau dia membicarakan apa saja yang dia dengar dari orang lain sebelum dicek kebenaran dari berita ini. Oleh karena itulah, maka wajib kita hindarkan karakter buruk seperti ini, selalu membicarakan apa yang kita dengar, terlebih kalau yang kita dengar ini keburukan, kejelekan tentang orang lain, akhirnya kita terjerumus ke dalam ghibah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah amal pertama yang menyebabkan pelakunya dibenci. Yang keduanya, wa kasratus su'al, memperbanyak su'al. Dijelaskan oleh para ulama ada dua makna su'al. Makna yang pertama, banyak bertanya dengan pertanyaan yang bila dijawab itu tidak berfaedah, tidak manfaat bagi kita. Atau pertanyaan yang bila dijawab menyulitkan kita. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, la tas'alu syai'an in tubda lakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang suatu, bila dijawab, diterangkan kepada kalian, itu memberatkan kalian. Apalagi bertanya-bertanya yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan itu merusak kebaikan Islam seseorang. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, termasuk bertanya. Adapun kalau bertanya itu tentang suatu ilmu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita fahami, bagus itu mah. Allah menyuruh, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Bagus, wajib kita bertanya tentang perkara yang wajib kita ketahui tapi kita belum tahu, wajib bertanya. Dan termasuk di antara bertanya yang terpuji adalah bertanya dalam rangka belajar. Ketika guru menerangkan, ustadz menjelaskan, ada yang kita tidak paham, maka boleh bertanya. Pertanyaan itu tidak tercela. Itu bagus, itu terpuji. Jadi yang tercela itu pertanyaan yang sia-sia, yang tidak ada makna dan faedahnya, atau pertanyaan yang kita apabila dijawab memberatkan kita. Ini makna soal yang pertama, bertanya. Kedua, makna soal ini meminta. Kasratu soal artinya banyak meminta. Meminta adalah hal yang tercela, sehingga oleh para ulama, di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin,
3: itu menetapkan satu bab yang diberi judul dzammus su'al, tercelaknya meminta. Meminta apa? Meminta untuk kepentingan sendiri dalam rangka menambah atau memperkaya diri. Ini yang tercela. Kita punya, tapi kita ingin tambah, ingin lebih dari apa yang kita punya, lalu kita meminta. Itu yang tercela. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Wala yazalu ar-rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atan lahmin." Ada orang yang selalu meminta kepada orang lain, tapi tidak terdesak, tidak kepepet dengan keperluan. Enggak. Kalau toh meminta, menjelaskan dirinya kepepet sekedar modus. Sering disebutkan bahwa, aduh saya kepepet, istri saya sakit, anak saya kelaparan, oh saya mau diusir dari kontrakan, akhirnya minta. Padahal bohong, sekedar menarik rasa iba orang kepada dirinya. Maka itu termasuk ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang selalu minta kepada orang lain sampai pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya ini enggak berdaging sama sekali, cuma tengkorak saja. Dan itu bukti kehinaan dia pada hari kiamat. Dicela oleh banyak orang, orang-orang lain mah utuh daging di wajahnya, ini mah habis tidak ada. Berdasarkan hal itulah, maka meminta yang seperti ini tercela dan dibenci oleh Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan poin yang kedua yang menyebabkan seseorang dimurkai, dibenci oleh Allah, banyak meminta atau banyak bertanya ya sesuatu yang enggak ada faedahnya. Wajib kita hindarkan dua hal ini agar apa? Agar kita terhindar dari murka dan kebencian Allah azza wa jalla. Semoga Allah menuntun kita, memberikan kita hidayah sehingga kita bisa menjauhi apapun yang menjadi penyebab murkanya Allah kepada kita, baik dunia sampai ke akhirat nanti. Amalan ketiga yang akan menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ada beberapa bentuk menyia-nyiakan harta. Yang pertama adalah tentu saja membelanjakan harta untuk sesuatu yang haram, untuk sesuatu yang Allah larang. Harta dipakai umpamanya untuk membeli sesuatu yang haram, untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi, untuk berzina, untuk membangga-banggakan diri di hadapan orang-orang yang tidak mampu. Untuk yang seperti itu, padahal dia tidak butuh-butuh amat terhadap barang mahal bagus yang dia beli, tapi demi kebanggaan, demi pujian orang, demi bisa pamer ke banyak orang, dia beli. Itu termasuk menyia-nyiakan harta, yaitu membelanjakan harta untuk hal yang haram, apapun yang diharamkan. Membeli umpamanya makanan yang diharamkan, membeli rokok untuk kemudian dihisab, termasuk idha'atul mal, dibuang, dibakar begitu saja untuk meraih penyakit dan racun yang memperlemah kondisi tubuhnya. Rokok yang dihisap mengandung ribuan racun, racun kimia selain juga nikotin, membakar paru-paru, jantung, dan organ-organ vital dalam tubuh kita, rusak dengan uang yang kita keluarkan. Uangnya enggak seberapa, mungkin satu batang 2.000, rusak. Tidak ada manfaat, ada madarat. Itu itha'atul mal. Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Ketika menghisab, ya Allah, benci dan murka dan kelak akan dihisab dan hasil hisabnya melahirkan azab yang sangat pedih. Itu termasuk idha'atul mal. Yang pertama, membelanjakan harta untuk hal yang haram. Yang kedua, termasuk juga

0: belikan makanan untuk menafkahi keluarga, anak istri, menyenangkan teman-teman, ada manfaatnya? Ya, ada manfaatnya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, jelas ada manfaatnya. Dan itu tidak termasuk di antara menyanyiakan harta, bahkan ibadah. Ada tamu datang disuguhi, itu tanda keimanan, itu ibadah, ada pahala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan cara memuliakan tamu yang paling umum di setiap tempat dengan menjamu mereka dengan makanan. Ada manfaat? Ada. Mereka menjadi senang, menjadi akrab, menjadi manfaat bagi semua pihak, dan ini bukan menyia-nyiakan harta. Berdasarkan hal itu, maka perhatikan hartamu setelah kamu memperoleh harta dengan cara yang halal. Kemana harta itu dibelanjakan? Harta itu yang halalnya tetap dihisab. Ketika kita menggunakannya untuk sesuatu yang haram, maka akan menjadi azab. Walaupun harta yang kita belanjakan itu harta yang halal. Ketika diperiksa dari mana harta ini halal, oke, selamat. Terus yang kedua, untuk apa harta ini dipergunakan? Oh, untuk sesuatu yang haram, maka diazab. Wujud kebencian Allah yang nyata di akhirat atas perbuatan itu adalah ditimpakannya azab yang dahsyat kepada orang seperti itu. Inilah tiga hal yang dibenci oleh Allah dan tiga hal yang buruk yang dilakukan oleh seseorang ini menjadi indikator buruknya hati dia, menjadi tanda buah jeleknya kondisi jiwa dia disebabkan mungkin karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari semuanya yang tadi disebutkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah, saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa alihi wa sahbih wa man walah. Asyadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna Muhammadin abdu wa rasuluh, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan,

0: dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatu iman azami Allah wa yakum, kita berusaha ketika
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini, alhamdulillah kami bisa bertemu kembali dalam program kajian siaran langsung kajian muslimah di Kamis pagi tanggal 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau 3 September 2026. Insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah, pembahasan tema bagaimana muslimah berdakwah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala, yang kami siarkan langsung dari Masjid Agung Al-Uhwah Jalan Wastu Kencana nomor 27 Kota Bandung. Ikhwati iman azanillah wa iyyakum, di pagi hari ini alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan kru dari Tarbiyah Sunnah Media yang saat ini meliput di Masjid Agung Al-Uhwah Jalan Wastu Kencana nomor 27 Kota Bandung. Ikhwati iman azanillah wa iyyakum, kami juga menginformasikan bahwa insyaallah di Kamis sore hari nanti akan hadir kajian Islam ilmiah, pembahasan kitab Amalul Qulub dalam tema agar kita bisa khusyuk bagian kedua bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah di Kamis sore 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau 3 September 2026. Baik, ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, mari kita langsung saja simak bersama kajian Islam ilmiah dalam tema bagaimana muslimah berdakwah yang kami siarkan langsung dari Masjid Agung Al-Uhwah Bandung. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
1: 240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد حاضرين جماعة يا الله مليكان ترتما mak-mak, ibu-ibu, ummahat, akhwat. Karena ini kajian khusus muslimah dengan tema benteng bagi wanita muslimah, walaupun tidak terlarang bagi ikhwan untuk ikut menghadirinya. Kita sudah jelaskan beberapa benteng bagi wanita muslimah. Ada ilmu, ada rasa malu, dan seterusnya. Salah satu di antara benteng tersebut adalah dakwah. Di bulan yang lalu kita sudah menjelaskan muslimah pun perlu berdakwah. Sekarang bagaimana caranya muslimah berdakwah? Kita sudah terangkan bahwa kewajiban dakwah itu tertuju juga kepada para wanita muslimah. Ayat-ayat yang menyuruh kita berdakwah umum bagi laki ataupun perempuan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Terus ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kalian amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah ini untuk laki dan perempuan. Ali Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada sekelompok umat di kalangan kalian yang mengajak manusia kepada kebaikan. Ini juga umum untuk laki ataupun untuk perempuan dan seterusnya. Terus ketika dakwah, dakwah ini sudah diterangkan bisa menjadi amal jariah yang pahalanya mengalir terus kalau dakwahnya benar. Man sana fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, dia akan memperoleh pahala, ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Jadi maksud jariah mengalir terus pahalanya. Kitanya sudah mati, tapi dakwah yang kita sampaikan ke orang masih diamalkan oleh orang yang hidup, masih diikuti oleh orang-orang yang hidup. Maka pahalanya mengalir terus sampai kiamat kalau dakwahnya benar. Tapi sebaliknya, kalau dakwahnya keliru, mengajak kepada kesalahan, kekeliruan, kepada syirik, kepada kufur, kepada bid'ah, kepada maksiat yang dikemas oleh ibadah, mengajak kepada keburukan. Kena dengan hadis man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang mengajak kepada kesalahan dalam Islam, man sanna fil Islam sunnah hasanah, siapa yang menunjukkan di dalam Islam sebuah kesalahan, disangkanya itu ibadah padahal bukan, maka fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha, dia memikul dosa ditambah dosa orang-orang yang mengikuti kesalahan tersebut. Dan harus diwanti-wanti itu orang menyeru kepada jahannam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Merekalah azab-azab, du'at-du'at yang mengajak kepada pintu jahannam. Siapa yang menyambut ajakan tersebut, dia termasuk ke dalam golongan orang yang masuk ke dalam jahannam tersebut. Kalau dakwahnya keliru, isinya salah, mengajak kepada keburukan, maka dosanya juga jariah, baik muslim ataupun muslimah. Muslimah perlu berdakwah. Ada banyak alasan. Salah satunya adalah banyak mad'u atau umat dari kalangan sesama muslimah. kalau didakwahi oleh ikhwan, ada beberapa perkara yang kurang sreg dibahas. Halus sesama muslimah, lebih klop, lebih mantap, lebih pas dengan hati-hati sesama wanita muslimah. Tapi ketika si da'i, baik laki ataupun perempuan, itu berdakwah supaya dakwahnya benar, tidak keliru, tidak salah, tidak mengajak kepada keburukan, kebid'ahan, penyimpangan dan yang sejenisnya, maka setiap da'i, da'iyah hendaklah membekali diri terlebih dahulu. Apa saja bekal yang harus dimiliki oleh setiap da'i laki ataupun perempuan? Pertama, bekali diri dengan ilmu terlebih dahulu. Allah berfirman dalam surah Yusuf 108, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Katakan oleh Muhammad, inilah jalan hidupku, aku mengajak manusia kepada Allah di atas landasan basiroh. Makna basiroh adalah ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang tiga hal. Pertama, ilmu tentang materi dakwah, apa yang akan didakwahkan. Dia harus tahu. Kalau tidak tahu, apa yang akan diterangkan, ya. Kalau dia mau mendakwahkan tauhid, dia harus faham dulu apa itu tauhid. Kalau dia umpama mau mengajarkan ibadah, fiqih, tata cara wudu, tata cara sholat, dia harus tahu dulu itu, agar bisa disampaikan dan penyampaiannya benar. Ini ilmu yang pertama. Kedua, ilmu tentang kondisi mad'u. Mad'u itu objek dakwah, orang-orang yang didakwahi. Pertama tentang bahasanya, jangan sampai menyampaikan dengan bahasa yang tak bisa difahami. Kalau orang berdakwah di depan orang-orang awam yang level pendidikannya rendah, jangan pakai istilah-istilah yang membuat mereka tercengang. Audiens sekalian, di momen yang krusial ini kita akan membahas tema yang spektakuler. Orang itu kaget, naon audiens teh? Apa krusial, apa momen, apa spektakuler? Liur, enggak masuk tuh, ya. Jadi, kenali kemampuan berbahasa orang yang didakwahi, terus apa yang mereka butuhkan. Kalau mereka sudah kuat imannya, tahu, faham tauhid, akidah sudah lurus, cuma akhlak yang buruk, maka berikan materi akhlak. Akhlak bagus, akidah bagus, cuma ibadahnya masih keliru, masih salah-salah, jelaskan tentang fiqih ibadah, sehingga mengetahui kondisi mad'u bisa menentukan materi yang tepat bagi mereka, bahasa pengantar yang tepat bagi mereka. Makanya kalau umpama seorang da'i diundang untuk dakwah di suatu tempat, tanya audiensnya itu, mustami'nya itu siapa, level apa, sudah sering ngaji apa belum, pendidikannya rata-rata apa dan seterusnya tuh. Itu bagus sebagai informasi masukan untuk menentukan materi yang pas untuk mereka. Ketiga, berilmu tentang metodologi dakwah, cara dakwah. Dengan mengetahui tiga hal ini, materi dakwah, objek dakwah, dan metodologi dakwah, insya Allah bisa menerapkan cara, materi, bahasa yang tepat sesuai dengan kondisi mad'u. Karena itulah maka waktu perang Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, "Unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim thumma du'uhum ila al-Islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Pergilah kamu ke tempat mereka." Sampai tiba di daerah mereka, ajak mereka kepada Islam. Ajarkan kepada mereka kewajiban mereka tentang hak Allah yang harus mereka tunaikan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah bekal pertama setiap dai bekali diri dengan ilmu. Dari sinilah setiap dai wajib setiap hari belajar, belajar, belajar. Ada atau tidak dakwah, dia harus nambah. Terlebih pada sesi tanya jawab, pertanyaan yang diajukan tidak melalui sesuai dengan materi yang diberikan. Sering out of tema, keluar dari tema. Kalau wawasan kita kurang, ditanya ini dan itu kita tidak bisa menjawab, atau menjawab tapi jawabannya keliru karena kurang tahuan kita tentang ilmu yang ditanyakan, bisa salah, bisa keliru. Kalau kesalahannya dianggap benar oleh mustami, diamalkan, disebarkan. Tadi kena dengan hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha." Siapa yang menunjukkan satu kesalahan dalam Islam, dia akan memikul dosa ditambah dengan dosa orang-orang yang mengikuti kesalahan tersebut. Ini bekal pertama. Jadi ilmu. Maka setiap dai wajib belajar, belajar, belajar, membaca, membaca, membaca, dan seterusnya. Sampai kapan belajarnya? Seumur hidup. Kewajiban belajar tidak dibatasi oleh keadaan, oleh harta, oleh usia, oleh status. Jangan mentang-mentang kalau sudah menjadi ustaz tidak belajar, enggak boleh, enggak bisa. Terus, walaupun sudah jadi ustaz malah lebih harus giat belajarnya. Karena tantangan keilmuan itu terus berkembang, bertambah, dan bertambah. Ini bekal pertama sebelum kita terjun ke dunia dakwah. Kedua, ini yang super penting. Bekal kedua setelah ilmu yang harus dimiliki oleh setiap da'i dan da'iyah adalah keikhlasan, niat yang ikhlas. Apa maksud dari niat yang ikhlas? Maksudnya meniatkan dakwah untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, bukan untuk meraih apa yang ada di sisi manusia. hanya ingin dibalas oleh Allah, dinilai oleh Allah, diapresiasi oleh Allah, disanjung, dipuji oleh Allah, bukan oleh sesama manusia. Inilah yang dimaksud dengan ikhlas. Karena itu setiap Allah memerintahkan dakwah, lihat, dakwah adalah mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Dalam surah Yusuf tadi, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan olehmu, inilah jalan hidupku. Aku mengajak manusia kepada Allah, agar manusia ibadah kepada Allah tu. Ud'u ila rabbika bil hikmah. Seru, ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah artinya mengajak manusia kepada Allah. Tidak boleh mengajak manusia kepada diri sendiri untuk memuji dirinya, untuk taklid kepada dirinya, untuk menjadi pengikutnya. Enggak boleh. Dakwah mengajak manusia kepada Allah. Dan itu sudah mencakup keikhlasan. Mengajak manusia kepada Allah dan ingin dinilai, dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya para nabi zaman baheula di dalam Al-Quran, di antara surah Al-Furqan 57 menyatakan, qul ma as'alukum alaihi ajr in ajriya illa allahi rabbil alamin. Katakan olehmu, aku tidak meminta upah atas dakwahku kepada kalian. Tidak. Upahnya, balasannya itu dari Allah Azza wa Jalla. Lihat dalam surah Yasin itu. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Datang orang dari pinggir kota, seorang laki-laki, yas'a, dia berlari. Lalu berkata, ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikuti para rasul. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti oleh kalian orang yang ketika berdakwah tidak meminta upah kepada kalian, dan mereka orang-orang yang memperoleh petunjuk. Jadi tidak boleh mengharapkan, apalagi meminta balasan dari orang yang kita dakwahi. Balasannya dari Allah. In ajriya illa Allah. Balasanku tiada lain dari Allah Azza wa Jalla. Makanya setiap nabi yang diutus untuk berdakwah kemudian ditolak oleh umatnya. Salah satu sindiran itu, kenapa mereka menolak? Am tas'aluhum ajran fahum mim maghramin muthqalun. Apakah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka itu merasa berat sampai berhutang? Kan tidak. Dan ini sindiran kepada orang yang ketika berdakwah meminta upah sampai memberatkan panitia, sampai meminjam. Amtas aluhum ajron fahum mim maghrami muthqalun. Apakah kamu minta upah kepada mereka sehingga mereka merasa berkeberatan dengan upah yang diminta, bahkan mereka harus mughramun gharim, sampai minjam ke sana minjam ke sini? Enggak. Ini menunjukkan prinsip dakwah para nabi itu tidak meminta upah dari dakwah. Ikhlas. Upahnya dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Dunia dan akhirat. Siapa orang yang berdakwah, Allah mudahkan seluruh yang dia butuhkan untuk dakwahnya. termasuk kebutuhan dunia yang dia butuhkan untuk dakwah di dunia, Allah siapkan tuh. Kenapa demikian? Kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu, dakwah itu adalah salah satu wujud nyata menolong Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Wajib kita menolong Allah karena Allah yang perintahkan. Jangan pakai logika di sini. Kalau kita menolong Allah berarti Allah butuh pertolongan dong. Kalau Allah butuh pertolongan berarti Allah lemah dong. Kan logika kita gitunya. Itu logika yang super keliru. Kalau lahir ungkapan Allah mah gak perlu dibela, sudah kuat kok, sudah serba maha kok, gak perlu dibela. Jangan sok-sokan menjadi pembela agama Allah, pembela Allah, jangan. Dia bertolak belakang dengan perintah Allah dalam Al-Quran, kunu ansarullah, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Jadi diperintahkan kita. Tapi jangan difahami kalau kita diperintah menolong Allah, Allah butuh pertolongan kita. Enggak. Sama dengan kalau Allah menyuruh ibadah kepada kita, jangan difahami Allah butuh ibadah kita. Enggak. Allah menyuruh kita ibadah, iya. Alam ahid ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Sudah kami perintahkan kepada kalian hai bani Adam, jangan kamu beribadah kepada syaitan. Syaitan itu musuh yang nyata bagimu, tapi beribadahlah kepadaku. Itu kata Allah. Inilah siratul mustaqim. Allah nyuruh kita ibadah. Bukan karena Allah butuh kepada ibadah kita, enggak. Tapi kenapa? Karena sayangnya Allah kepada kita. Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita bahagia, Allah ingin kita terlepas dari dosa, dari murka dan azab Allah. Allah ingin kita maslahat hidupnya dunia sampai akhirat. Nah makanya diperintahkan ibadah, diperintahkan taat, diperintahkan melakukan kebaikan, dilarang dari semua keburukan. Itu karena sayangnya. Siapa yang memahami, oh Allah butuh ibadah kita, makanya Allah perintahkan, keliru dia. Salah faham dia. Begitu juga Allah nyuruh kita menjadi penolong Allah. Jangan difahami, oh Allah butuh pertolongan. Kalau butuh pertolongan, oh Allah lemah. Jangan, itu keliru. Tapi kita diperintahkan menolong Allah untuk kepentingan kita sendiri. Siapa yang menolong Allah dengan arti menolong agama Allah, Allah akan tolong dia dan Allah akan kuatkan kedudukan dia. Dalam surah Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Hei orang-orang yang beriman, kalau kamu menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah, dan wujud nyata dari menolong agama Allah, dakwah. Dakwah ini satu proses, langkah kesekian dari proses awal yang lebih dahulu diperintahkan. Proses awal yang lebih dahulu diperintahkan apa? Belajar ilmu, menuntut ilmu. Tadi sudah dijelaskan bekal dakwah pertama ilmu tuh. Tanpa ilmu enggak bisa kita berdakwah. Tanpa ilmu kalau toh berdakwah lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Lebih banyak mudarat daripada maslahat. Semua pekerjaan jangankan dakwah, kalau enggak tahu ilmunya lebih banyak merusak coba. Bengkel, ngebongkar mesin motor, mobil, tapi gak tahu ilmunya, rusak motornya, mobilnya, yang sudah rusak tambah rusak. Coba anak suruh masak nasi, tapi gak dikasih tahu ilmunya. Dia gak tahu gimana caranya masak. Dia gak tahu komposisi beras dengan airnya. Berapa lama itu dimasak di atas kompor, gak tahu. Maka disuruh nyangu, disuruh menanak nasi, ada banyak kemungkinan. Mungkin jadi bubur kalau airnya kebanyakan. Mungkin gigih keneh kalau airnya kurang. Mungkin gosong. Bukan sekedar matang tapi gosong. Hancur tuh. Itu untuk urusan dunia, apalagi urusan agama, urusan akhirat. Kalau tanpa ilmu bisa rusak, termasuk dakwah. Dakwah ini proses kesekian. Setelah proses-proses awal yang harus dilakukan oleh seorang dai, proses pertama mencari ilmu dulu. Makanya niat mencari ilmu salah satunya untuk didakwahkan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sohat niyatuhu. Ilmu itu enggak ada bandingannya tentang keutamaannya kalau niatnya benar ketika mencari ilmu. Ditanya, kaifa dzalik, bagaimana niat yang benar mencari ilmu itu? Beliau menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia harus meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari diri orang lain. Ilmu itu obat bagi kebodohan. Ada penyakit namanya kebodohan, belajar, kebodohan itu hilang, sembuh. Lalu diajarkan. Kebodohan dari diri orang lain pun hilang, diajarkan, didakwahkan. Itu tuh. Lihat, Islam itu tidak egois, tidak mengajarkan egoisme. Islam itu menyuruh kita agar selamat diri, selamatkan juga orang lain. Gak boleh soleh sendiri, gak boleh ingin ke surga sendiri, gak boleh ingin selamat sendiri dari api neraka. Ajak orang lain ke surga, ajak orang lain menjadi soleh, ajak orang lain agar tidak terkena azab neraka. Walaupun nih, kadang yang didakwahi suudzon. Kalau kita melarang, jangan mabok, jangan zina, jangan mencuri, jangan judi, jangan berbuat bid'ah, mereka menuduh. Sebab apa? Kalau melakukan semua itu terancam neraka. Apa tuduhan mereka? Oh, merasa soleh sendiri. Oh, memang surga itu milik nenek moyang elu, neraka milik nenek moyang elu, kan gitu. Padahal kita melarang begini, melarang begitu dari keburukan agar bisa ke surga bareng-bareng, selamat dari api neraka bareng-bareng, soleh bareng-bareng gitu. Bukan merasa kita sudah pasti ke surga, surga hanya kapling bagi kita. Bukan, justru ingin bareng-bareng ke surga. Justru ingin bareng-bareng soleh. Jadi belajar diniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri, lalu diajarkan agar kebodohan dari diri umat pun hilang pula. Soleh bareng-bareng, masuk surga bareng-bareng, selamat dari api neraka bareng-bareng. Inilah bentuk menolong Allah yang real dan yang nyata. Kunu ansurullah, jadilah kalian penolong Allah, maksudnya menolong agama Allah, maksudnya pelajari ini agama, amalkan. Langkah kedua nanti akan dibahas, bekal ketiga bagi seorang dai amal. Bekal pertama ilmu, yang kedua ikhlas, nanti yang ketiga amal. Nah, ajarkan ke orang, mendakwahkan ilmu agama yang sudah kita fahami ke orang, itu cara menolong agama Allah. Siapa orang yang belajar agama diamalkan, diajarkan atau didakwahkan, Allah akan tolong dia, Allah akan bantu dia, dan akan Allah kokohkan kedudukannya. In tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Hey, orang-orang yang beriman, kalau kamu menolong Allah, menolong agama Allah dalam bentuk mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan, Allah akan tolong kamu, Allah akan kuatkan kedudukan kamu. Seluruh aspek dunia yang kita butuhkan untuk ibadah, untuk berdakwah, Allah permudah, Allah tolong, Allah bantu. Makanya tak ada dai yang kesulitan dari aspek duniawinya, enggak ada tuh. Kalau ikhlas, niatnya benar, dakwahnya benar karena Allah, Allah bantu, Allah topang seluruh kehidupan dunianya agar kegiatan dakwahnya itu tidak terhambat oleh masalah-masalah duniawi. Allah bantu aspek sosialnya, Allah bantu aspek ekonominya, Allah bantu aspek psikisnya, Allah bantu semua yang dia butuhkan dari aspek duniawi untuk kepentingan dakwah. Allah bantu. Janji Allah itu tidak akan pernah keliru. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah ingkar janji. Kalau Allah janji menolong siapapun yang menolong agama Allah, pasti oleh Allah dilaksanakan. Allah akan bantu dia, Allah akan tolong dia, Allah akan permudah dia. Dan mempelajari agama Allah, mengamalkannya, mendakwahkan, itu salah satu wujud nyata dari ketakwaan. Allah menyatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan permudah semua urusannya. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah jadikan semua urusannya itu menjadi mudah. Dengan catatan ini nih, ketika menolong agama Allahnya itu ikhlas niatnya untuk Allah, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Maka siapa orang yang ketika belajar, ketika mengajar, tendensinya duniawi, tujuannya untuk memperoleh keuntungan dunia, oh, berarti bukan menolong agama Allah, tapi menjadikan agama Allah sebagai alat untuk menolong dirinya sendiri, memperalat agama Allah untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan duniawi, itu mah bukan menolong agama Allah atuh. Allah biarkan, Allah akan tolong, Allah akan bantu. Bahkan Allah ancam sejak awal, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'arada min ad-dunya lam yajid 'arfa jannah yaumal qiyamah." Siapa orang yang mempelajari satu ilmu yang harus dipelajari hanya untuk meraih agama Allah, wajah Allah, tapi dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali untuk meraih keuntungan dunia, ingin kaya, ingin dipuji, ingin dapat jabatan, ingin dapat promosi, maka lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Dia enggak akan bisa mencium baunya surga pada hari kiamat. Kalau mencari ilmu enggak ikhlas, terancam neraka. Terancam ya, bukan vonis. Bukan pasti neraka, tapi terancam dengan neraka. Demikian juga orang yang berdakwah, mengajarkan, tapi untuk dunia. Ada ancaman? Ada. Satu hadis yang mengerikan, sampai perawi hadis ini dari kalangan sahabat, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pingsan 3 kali sebelum menyampaikannya tuh. Kan ada orang dari luar negeri tuh ke Madinah, ketemu Abu Hurairah sedang ngajar, dia duduk di sana. Ketika beres pulang, orang-orang pulang, dia sendirian menghampiri Abu Hurairah, minta disampaikan satu hadis yang langsung didengar oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, iya, saya akan sampaikan satu hadis yang langsung saya dengar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba gelepek pingsan, diubar abir gitu ta. Setelah siuman langsung bicara, saya akan sampaikan kepadamu satu hadis yang langsung aku dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat ini. Gelepek pingsan lagi. Setelah siuman, aku sampaikan kepadamu satu hadis yang aku dengar langsung dari Nabi di tempat ini. Gak ada orang lain antara beliau dengan aku saat itu. Gelepek pingsan lagi. Setelah tiga kali, baru siuman lagi, baru disampaikan. Lalu Nabi menyatakan, inna awwalan nas yuqdo yawmal qiyamati thalatha. Manusia yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat, tiga golongan manusia. Salah satunya adalah ulama. Dipanggil oleh Allah, aku telah berikan banyak nikmat, apa yang kamu lakukan selama di dunia dengan nikmatku itu? Dia menjawab, Rabbi ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, selama hidup aku belajar, lalu aku mengajar, aku baca Qur'an. Gitu terus, belajar, mengajar, baca Qur'an, belajar, mengajar, baca Qur'an. Ada orang yang seperti ini sekarang? Masya Allah, kalau ada pasti itu orang hebat, orang istimewa. Ilmunya pasti nambah-nambah terus, amalnya pasti nambah terus karena dakwah, baca Quran, pahalanya segede apa tuh. Orang hebat kalau ada nih. Apa kata Allah? Kadzab, tak bohong kamu. Ta'lam tali ayyu qala annaka alim faqad qila dhalik. Kamu memang belajar, tapi niatmu belajar agar kamu populer, masyhur, terkenal, viral sebagai orang alim, ingin disebut dai terkenal, disebut dai sejuta umat, ingin disebut ustadz beken, dan pujian itu telah kamu dapatkan. Waqara'tul Qur'an li ayyu qala annaka qari faqad qil. Kamu pun betul baca Qur'an, tapi niat membaca Qur'an agar terkenal sebagai qari, dipuji. Tajwidnya, makhrajnya bagus, sempurna. Lagunya enak, mendayu-dayu, kena di hati. Banyak orang yang menangis karena bacaannya. Orang memuji kamu. Itu niatmu. Dan pujian itu telah kamu dapatkan. Akhirnya Allah menyuruh orang itu agar diseret pada wajahnya, blur, dilempar ke dalam api neraka. Tuh, risiko kalau tidak ikhlas ketika belajar, ketika mengajar, ketika dakwah, ketika membaca Al-Quran. Maka posisi orang berilmu yang mendakwahkan ilmunya, posisi qori yang bagus bacaannya, posisi yang riskan dengan ria, sanjungan dan pujian orang. Walaupun dakwahnya, bacaan Qur'annya manfaat bagi orang. Ketika mendengar bacaan Quran yang bagus gitu ya, orang tuh sampai menangis, sampai senang menghafalkannya, dengar terus manfaat. Atau ilmunya seorang alim, dia menyampaikan, menyentuh, penyampaiannya benar. Orang banyak tobat, orang banyak hijrah, orang banyak berubah dari maksiat ke taat, dari bid'ah ke sunnah, dari kufur ke iman, dari syirik kepada tauhid, dari buruk kepada baik, dari salah kepada benar. Orang banyak berubah dengan dakwahnya. Manfaat Islam terkuatkan, kaum muslimin terkuatkan, tapi tidak ikhlas. Dan ini akan terjadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yu'aidu hadzal dina birrajulil fajir. Allah akan menguatkan agama ini dengan seorang lelaki durhaka. Kata para ulama, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syekh Al-Barjas dalam kitab Wa'iqut Talab ketika menjelaskan hadis ini menyatakan yang dimaksud dengan laki-laki durhaka yang menguatkan agama ini bukan preman, bukan tukang mabok, bukan tukang judi, bukan rampok, bukan tukang zina yang kemudian menolong agama ini, menguatkan agama ini, bukan. Tapi ulama, da'i, ustad, mubalig yang benar, bagus ketika dakwahnya tapi tidak ikhlas niat ketika dakwahnya. Siapa yang beribadah, beramal soleh dengan niat yang tidak ikhlas, yang riya, dia durhaka, dia fajir, terancam neraka. Lihat al-ma'un fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, terancam azab neraka orang yang sholat. Yang sholat gimana? Salah satunya alladzina hum yuraun, orang yang riya dalam sholatnya. Riya ini yang merusak sholatnya. Riya ini yang menyebabkan dia terancam dengan azab. Sholatnya bagus, dia khusyuk sampai nangis sesuai dengan sunnah di awal waktu, berjamaah dengan imam di masjid, bahkan dia dari jadi imamnya umpamanya, tapi riya, kena ancaman. Semua ibadah yang niatnya tidak ikhlas itu maksiat, orangnya fajir, orangnya durhaka, termasuk da'i, termasuk ulama, termasuk mubalig, termasuk ustadz yang dakwahnya bagus, benar, orang-orang dapat hidayah, taubat, hijrah, tapi niat si ustadz riya atau memperoleh keuntungan duniawi dengan dakwahnya, fajir dia, walaupun manfaat. Begitu juga orang qori membaca Al-Quran, bagus bacaannya, tajwid makhrajnya sempurna, lagunya enak, banyak orang istifadah, ngambil manfaat dari bacaannya, tapi dia riya. Ketika dia membaca Al-Quran, direkam dengan niat di-upload, dia bayangkan viewernya, targetnya jutaan, yang nge-likes-nya juga jutaan, komennya juga semuanya positif, tak ada yang negatif. Dia kebayang bakal dikenal sebagai qori yang bagus, dapat pujian yang banyak. Itu bahaya. Jadi semua niat yang tidak ikhlas dari sebuah ibadah menyebabkan ibadah itu tertolak, terancam azab dari Allah Azza wa Jalla. Termasuk dakwah. Karena itulah wajib bagi setiap dai membekali diri sebelum berdakwah dengan keikhlasan. Sejak awal sebelum dakwah, ketika dia mempelajari ilmu, niat mempelajari ilmu lillahi ta'ala tuh, bukan ingin menjadi orang beken, bukan ingin menjadi orang terkenal, menjadi orang yang dipuji banyak orang, atau menjadi kaya raya dengan ilmu yang dipelajarinya, bukan. Tapi wajib menetapkan niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, kebodohan dari diri orang lain dengan cara diajarkan atau didakwahkan, meniatkan mencari ilmu itu untuk membela agama Allah dengan ilmunya, meniatkan mencari ilmu untuk memperoleh apa-apa yang ada di sisi Allah, pahalanya, ampunannya, keridhoannya, rahmatnya, sakinahnya, dan sanjungan atau solawat dari Allah kepada orang yang belajar. Solawat dari Allah itu artinya sanjungan pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat yang ada di sekeliling arsy. Itu niat yang ikhlas ketika belajar. Begitu juga ketika mengajarkan, ikhlas karena Allah. Mengajar bukan untuk dipuji, mengajar bukan untuk dibayar, mengajar berdakwah bukan untuk dapat pengakuan, dapat penghargaan, tapi ingin dibalasnya oleh Allah. Karena dakwah ini perintah Allah, saya inginnya dibalas oleh Allah. Saya inginnya dinilai oleh Allah, diapresiasi oleh Allah, inginnya dilikes oleh Allah, inginnya diakui oleh Allah. Sebodoh amat orang mencela, memuji dakwah kita. EGP, emang gue pikirin? Enggak. Mau negatif, mau positif atas dakwah yang kita lakukan, selama dakwah kita benar, gak peduli komen orang. Dipuji, gak bangga, dicela, tidak kecil hati. Bukan untuk mereka saya berdakwah, untuk diapresiasi oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu. Ini niat yang ikhlas sebagai bekal kedua. Karena kalau niatnya tidak ikhlas, berbahaya. Apa bahayanya? Pertama itu ditolak. Mana ditolak amalnya, termasuk dakwahnya, semua yang Allah janjikan untuk orang yang berdakwah di cancel, dibatalkan, gak akan dikasih. Pahala atas dakwahnya gak dikasih, pahala jariah tuh gak dikasih tuh. Ampunan gak diberikan. Dakwah itu mengundang turunnya ampunan dari Allah. Demikian juga ridwan Allah, Allah gak ridho kepada orang itu. Karena untuk dunia gening, untuk dipuji, untuk uang, untuk kedudukan. Rahmat gak turun. Semua yang Allah janjikan gak turun, terus terancam azab. Kalau gak tobat, kena ini azab dunia akhirat. Terus ada resiko-resiko lain. Salah satu resiko yang sangat mengerikan dari ketidakikhlasan adalah, wanti-wanti ini, tidak hanya untuk dakwah, untuk semua amal ibadah, amal soleh. Kalau tidak ikhlas, salah satu resikonya, selain ditolak, tidak diterima, selain terancam azab, juga dikhawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah waliyadz billah. Su'ul khatimah itu apa? Buruk di akhir hayat, di akhir kehidupan, pas mau mati dia berhenti ibadah, berhenti beramal soleh, berhenti dakwah, malah melakukan dosa maksiat, penyimpangan, mati dalam keadaan demikian, su'ul khatimah. Dari mana kesimpulan itu didapat? Ini sebuah hadis yang pasti.

ada seseorang mengamalkan amalan-amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, melakukan kebaikan, menjauhi dosa dan maksiat, itu amalan ahli surga. Sampai enggak ada jarak yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, selangkah lagi dia masuk surga tuh. Hampir masuk surga tuh. Ketetapan Allah mendahului. Dia berhenti ibadah, berhenti amal soleh, belot melakukan amalan-amalan ahli neraka. Berhenti ibadah, berhenti beramal soleh, malah berganti dosa, maksiat, bid'ah dan yang sejenisnya. Mati dalam keadaan demikian. Fadkhuluha, lalu masuk neraka. Su'ul khatimah. Ahli ibadah, ahli kebaikan, ahli amal soleh, di akhir kehidupannya berhenti, lalu berubah jadi ahli maksiat, mati dalam keadaan demikian. Su'ul khatimah. Pernah kan dengar hadis ini? Pastilah pernah yang sering ngaji. Timbul pertanyaan, kenapa tuh orang bisa su'ul khatimah? Kenapa ahli ibadah itu tidak dijaga sampai akhir hayat dalam keadaan ibadah terus gitu ya? Dianalisa oleh para ulama. Apa penyebabnya? Di antara ulama yang menganalisa hadis ini, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kitab ini kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Ditambah dengan 10 hadis gitulah. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ada 52 hadis. Semua hadis yang ada dalam Arba'in An-Nawawiyah disyarah, dijelaskan plus 10 hadis lain lagi. Termasuk hadis ini disyarah oleh beliau. Kenapa orang itu ibadah, amal-amalan ahli surga dilakukan sampai selangkah lagi ke surga, tiba-tiba berhenti. Ibadahnya berhenti tuh. Berhentinya ibadah menunjukkan hidayahnya dicabut oleh Allah. Kalau hidayah sudah dicabut, dia gak mood lagi ibadah. Berhenti tuh. Kita bisa ibadah tuh karena hidayah Allah loh. Kita bisa sholat, kita bisa saum, kita bisa ngaji, sebenarnya hidayah Allah loh. Kalau gak ada hidayah gak akan bisa kita ibadah. Jadi kalau orang ahli ibadah lalu berhenti ibadahnya, itu tanda ibadah hidayahnya dicabut oleh Allah. Itu pertama tuh. Kedua, kenapa Allah mencabut hidayah dari diri orang itu? Kalau Allah mencabut hidayah ibadah dari diri orang itu, menunjukkan ibadahnya selama ini ditolak oleh Allah. Nah kalau diterima mah bukan dicabut, tapi ditambah hidayahnya oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ditolak, gak diterima gitu ya, dicabutlah hidayah itu. Makanya dia berhenti ibadahnya. Jadi dicabutnya hidayah menunjukkan ibadah orang itu ditolak. Yang kedua, pertanyaan lanjutan, kenapa ibadah orang itu ditolak? Karena tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah. Syarat diterima ibadah itu yang pokok 2 ditambah 2 yang penunjang, 4. Kita sering jelaskan 4 syarat diterimanya ibadah. 2 diantaranya syarto kabulil ibadah, 2 syarat diterimanya ibadah. Yang kedua syarto kamalil amal, 2 lagi syarat penyempurna amalan. Adapun 2 syarat sahnya ibadah, 2 syarat diterimanya ibadah, pertama niatnya ikhlas karena Allah, kedua mutaba'ah, tata cara pelaksanaan ibadah itu mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara 2 ini tidak terpenuhi, ditolak. Kalau orang tidak ikhlas, kata Allah dalam salah satu hadis qudsi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim,

0: na agna syurokai ane syirki faman amila amalan asyroka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, saingan. Siapa orang yang melakukan satu amalan, amalannya disyariatkan, sholat, saum atau yang sejenisnya, tapi dia menduakan aku, menyekutukan aku dalam hal niat, 90%, 99% untuk Allah, 1% untuk pujian manusia, diduakan Allah dalam hal niat. Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya, aku tolak ibadahnya. Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung dari niat. Setiap orang hanya akan memperoleh balasan sesuai dengan yang diniatkannya. Untuk dunia, Allah kasih dunia. Mangkana yuridu zinatal hayata dunya, mangkana yuridul mangkana yuridul zinatal hayata dunya, mangkana yuridu dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habitu ma sunau fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Surah Hud ayat 115-116. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, mangkana yuridu dunya wa zinataha, mangkana yuridul hayati dunya wa zinataha. Siapa orang yang dengan amal agamanya, amal solehnya, meniatkan ingin dunia dan kemewahannya, kami berikan apa yang mereka inginkan, sedikit pun tidak dirugikan. Tapi ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illannar, tapi mereka orang-orang yang enggak dapat bagian apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sanau, dan gugur amal pahala yang mereka lakukan. Wa batilu ma kanu ya'mal, batil semua amalan yang mereka lakukan. Jadi kalau orang beramal soleh, beribadah untuk dunia, untuk dipuji orang, Allah akan kasih, orang memuji. Tapi mereka enggak dapat apa-apa di akhirat kecuali neraka. Jadi kalau orang ibadah tidak ikhlas, ditolak dan diazab. Demikian juga orang ibadah tapi tidak mutabaah, tidak mengikuti contoh peribadatan dari Nabi, ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa orang melakukan amalan enggak mencontoh contoh dari aku ketika melakukan amal itu, ditolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa min fahuwa raddun, ditolak lalu diazab. Ini penyebab amal ibadah orang ditolak. Dua, tidak ikhlas, tidak mutabah, atau salah satu dari keduanya, atau bahkan dua-duanya. Ya riya, ya bid'ah umpamanya. Oh, tambah-tambah. Maka karena tidak ada syarat-syarat diterimanya ibadah, tidak ikhlas, tidak mutabah, ditolak. Kalau ditolak, tidak diterima, dicabut sudah hidayah Allah dari diri dia. Berhenti dia ibadah, dicampakkan. Nah ini yang lebih berbahaya. Dicampakkan kepada dia keinginan untuk berdosa dan maksiat. Akhirnya dia berdosa dan maksiat. Ketika dosa dan maksiat dia mati, maka masuk ke dalam neraka. Su'ul khatimah. Jadi kenapa orang su'ul khatimah berhenti ibadah? Karena ibadahnya, ibadah berhenti itu karena hidayah dicabut. Kenapa hidayah dicabut? Karena ibadahnya enggak benar, ditolak. Kenapa ditolak? Karena enggak benar. Kenapa enggak benar? Karena tidak ikhlas atau tidak mutabaah. Ini menjelaskan orang yang ibadah tidak ikhlas alias riya atau tidak mutabaah beresiko su'ul khotimah. Hidupnya su'ul khotimah, buruk di akhir hayatnya. Ngeri kan? Bingit ngerinya. maka wajib meniatkan seluruh amal ibadah ikhlas karena Allah, termasuk dakwah. Ini bekal kedua yang harus dimiliki oleh setiap dai daiyah muslim muslimah. Muslimah yang akan berkiprah di dunia dakwah, bekali dulu dirinya. Pertama tadi dengan ilmu, kedua dengan apa? Keikhlasan. Ini bekal kedua. Bekal ketiga yang juga harus dimiliki oleh setiap dai daiyah muslim muslimah adalah, bulan depan aja kita bahas, sekarang waktunya sudah habis. Sudah 1 jam lebih yang kita habiskan. Kita tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Jadi materi bulan depan adalah bekal yang dibutuhkan oleh setiap dai daiyah ya. Baru 2. Ada berapa? Banyak. Nanti aja lihat. Pertanyaan pertama. Afwan Ustaz, ingin bertanya, apa hukum menggunakan diksi semesta mendukung, semesta mempertemukan kita dan sejenisnya untuk seorang muslim? Enggak boleh. Syiriknya di bidang rububiyah itu. Yang mendukung, yang mengatur kehidupan, yang mempertemukan kita, Allah. Selain Allah adalah alam. Semesta itu alam. Kullu ma siwallah fahuwa alam. Segala sesuatu selain Allah alam. Langit dan bumi, malaikat, semesta alam, ini semua alam. Alam itu apa? Segala sesuatu selain Allah, termasuk semesta, ini alam. Maka suka disebut alam semesta. Alam ini diatur oleh Allah, bukan mengatur dirinya sendiri. Mengatur kehidupan kita bukan alam, tapi Allah. Pengatur, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mempertemukan kita Allah, bukan alam, bukan semesta. Yang mendukung semua aksi-aksi baik, amal-amal baik kita, Allah, bukan alam. Jadi mengatakan alamlah yang mempertemukan kita, itu bahaya karena meyakini ada pengatur kehidupan selain Allah, yaitu alam semesta. Enggak boleh ya. Jadi wajib kita mengatakan Allah pengatur seluruh alam, alhamdulillahi rabbil alamin, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah lah yang mengatur seluruh urusan dari langit sampai ke bumi. Bukan semesta, bukan alam, bukan makhluk ya, tapi Allahu azza wa jalla. Mengapa kita sering merasa dakwah itu beban? Padahal kita, diri kitalah yang paling butuh diingatkan. Dan bagaimana cara meluruskan niat agar aktif berdakwah diniatkan murni karena Allah dan juga sebagai kebutuhan rohani diri sendiri? Kenapa menganggap sholat, ibadah, termasuk dakwah ini beban? Karena dia tidak menikmati ibadah tersebut, dakwah tersebut. Yang diingat resiko, kelelahan, penderitaan yang dialami selama ibadah itu. Ibadah lelah, iyalah. Apalagi haji, umroh, jihad, itu ibadah yang agung. Lelah. Ada yang menganggap itu beban, banyak. Ada yang menganggap itu bukan beban tapi suplemen, banyak. Nabi selesai menyatakan wajuilat qurratu aini fis shalah. dijadikan kebahagiaan dalam diriku dengan sholat. Arihna bisholat, kami merasakan kenyamanan dengan sholat. Sholat itu kebutuhan bagi orang yang menikmati. Contoh, olahraga, fitness umpamanya. Menderita enggak? Menderita. Pegal, ngos-ngosan. Ekspresi penderitaan ketika nge-gym, fitness kelihatan. Pas ngangkat berbeban itu tiba bergeg, tiba perket sampai jebeu-jebeu kan ekspresinya. Gitu kan. Terus ngos-ngosan, keringetan, pegel-pegel. Tapi kenapa orang yang melakukannya ketagihan? Besok pengin lagi. Dia menderita enggak? Menderita selama nge-gymnya. Pegel enggak? Pegel lah tuh. Tapi kenapa dia tidak menganggap itu beban? Sehari aja enggak nge-gym, aduh rasanya gimananya? Enggak enak lah. Kenapa dia menikmati? Kenapa dia tidak menganggap itu beban? Menikmati. Kenapa menikmati? Karena meyakini manfaat dan keuntungannya. Betul pegel, tapi pegel ini alarm tubuh. Tubuh memberitahukan tubuh ini sedang memperbaiki sel-sel yang rusak akibat mengangkat beban berat tadi. Dinikmati pegalnya itu. Kalau nge-gym gak sampai pegal gak puas gitu kan. Nge-gym tapi gak kerasa apa-apa, gak puas. Gak keringetan, gak ngos-ngosan, gak pegal, gak puas itu. Makanya tiap hari bebannya ditambah-ditambah. Pertama 5 kilo, 6 kilo, sampai akhirnya 50 kilo gitu kan. Enjoy dia. Kenapa enggak menganggap itu sebagai beban, bahkan menikmati? Sebab meyakini keuntungannya. Setelah pegel itu hilang, ototnya tambah gede, perutnya six pack, tenaganya gede, peredaran darah lancar, stamina meningkat, semuanya itu maslahatnya. Makanya dia menikmati olahraga apapun bentuknya, yang lari, yang bela diri, yang berenang. Ketika larinya, ketika bela dirinya, ketika berenangnya, ketika nge-gymnya menderita, tapi efeknya bagus. Jadi tambah sehat, tambah kuat, tambah prima staminanya. Makanya bukan lagi sebagai beban olahraga itu, tapi kebutuhan. Saya setiap hari nih, pribadi saya pengalaman, setiap hari jalan atau lari sejam gitu. Menderita, ya menderita lah, ngos-ngosan ya, keringetan, pegel-pegel gitu. Tapi apa efeknya? Setelah beres, coba sejam setelah beres di tensi, normal, bagus. Terus badan tuh enak, enteng, ringan. Bawaannya itu ingin gerak, tidak mau diem, tidak mau PW, tidak mau apa namanya mager gitu. Bawaannya ingin gerak. Melihat ada jalan nanjak, bawaannya itu ingin lari gitu. Melihat ada tangga, ada eskalator, ada tangga, ada lift, milih tangga, lari di tangga. Itu dorongannya setelah badan ini memang fit karena olahraga gitu tuh. Karena manfaatnya yang banyak, seperti itu. Itu aspek duniawi. Ibadah pun begitu. Ibadah itu lelah, cangkel, pegel, berkeringat, lapar. Saum lapar. Sholat kalau lama pegel. Apalagi umroh atau haji, ketika tawaf, ketika sa'i, 3 jam jalan terus tuh. Pegel, lelah, berkeringat, capek dan seterusnya. Biaya puluhan juta, bahkan ratusan juta kalau haji gitu. Kalau kita ingat penderitaannya jadi beban. Tapi kalau kita ingat keuntungannya, dosa berguguran, pahala nambah, kemudian kemuliaan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, kita lebih dekat, doa-doa kita dikabul oleh Allah Azza wa Jalla, hati menjadi tenang, tentram, maka ibadah yang berat tersebut akan menjadi sebuah nikmat, kebutuhan. Termasuk dakwah. Dakwah ini berisiko, lelah secara fisik. Ngomong 2 jam ini lelah apa tidak? Lelah lah, walaupun sambil duduk gitu ya. Apalagi jauh perjalanannya, dibuli orang, dibenci orang, dinyinyirin orang, penderitaannya banyak. Kalau kita hanya ingat capeknya, lelahnya, bulian orang, carcaan orang, akan menganggap ini beban yang membuat kita malas lagi. Haroream dakwah telah gitu. Tapi kalau lihat keuntungannya, apa keuntungannya? Pahala nambah, bahkan jariah, dosa berguguran, dosa yang berguguran juga jariah terus menerus gitu. Kita tidur, orang murid kita yang didakwahi oleh kita mendoakan ampunan, mendoakan kebaikan, dosa kita gugur dalam tidurnya. Bukan karena tidurnya, tapi karena doa orang lain. Kita mati, pahala ngalir terus, ampunan ngalir terus gitu tuh. Keuntungannya banyak, belum hati tenang, tentram, nyaman seperti itu. Maka memikirkan keuntungan dari sebuah amalan itu yang membuat kita menikmati, enjoy melakukan amalan tersebut. Jadi kiat agar kita ini bisa menikmati seluruh amalan, seberat apapun amal itu, jangan difikirkan, dipertimbangkan aspek penderitaannya, resikonya, jangan. Tapi fikirkan keuntungannya. Maka kita akan menikmati, akan enjoy, dan menjadikan itu sebagai kebutuhan. Wallahu a'lam. Bagaimana mendakwahi keluarga yang setiap diingatkan beliau menolak, sampai bilang masing-masing aja, jangan urusin saya. Ucapkan saja pada keluarga kecilmu, atau kita berbeda paham. Paham saya anu sesuai dengan yang diajarkan pesantren dulu. Taib, barakallahu fiik. Ucapan yang paling dibenci oleh Allah adalah ucapan orang yang ketika diingatkan dia menyatakan khallini, biarkan, ini urusanku. Jangan urus urusan orang lain, urus dirimu sendiri. Alaika binafsik, urus urusan dirimu sendiri dan biarkan aku. Itu ucapan yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Terus gimana kalau orang seperti itu? Pertama, coba rubah kata-katanya, kalimatnya, metodologinya. Dengan cara, kalau dia punya alasan, saya melakukan begini karena gini, patahkan argumentasinya. Dalilnya yang keliru, dalilnya pasti benar dari Quran atau hadis. Yang salah penerapannya, interpretasi, penafsiran dari dalil itu yang mungkin keliru, itu yang diluruskan dengan penjelasan ilmiah mengutip ahlinya, para ulama. Ulama anu dalam kitab anu ketika menjelaskan ayat dan hadis itu tidak begitu, tapi begini, begini, begini. Maka kalau dibenturkannya dengan penjelasan para ulama, bukan dengan pendapat kita, itu akan beda penerimaannya. Kita umpamanya, gak boleh begitu gini, itu urut ente, kan gitu. Kalau kita tidak mengutip ulama. Tapi kalau kita mengatakan, ini para ulama menjelaskan ayat itu begini loh, nih kitabnya, juz sekian halaman sekian. Dia tidak akan mengatakan, itu urut ente, ini urut ulama kok. Silakan cek, periksa. Berani gak, itu urut ulama. menurut saya mah tidak, nggak akan mungkin dia begitu ya. Atau itu menurut ulama ente. Oh, ini ulama bersama. Ulama yang diakui oleh semua ulama, oleh semua kaum muslimin. Sebut saja Imam Syafi'i, sebut saja umpah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebut saja Imam Ibnu Qayyim, sebut saja Imam An-Nawawi. Ini, berani enggak mereka menentang? Enggak akan berani, ya. Coba patahkan argumentasinya dengan jawaban sangat ilmiah dengan merujuk kepada ahlinya. Selebihnya doakan hidayah untuknya, ya. Bagaimana metode dakwah kepada lingkungan atau tetangga yang sudah terbiasa melakukan perbuatan bid'ah? Penggeraknya justru para sesepuh atau ajengan yang punya pengaruh di lingkungan kami. Sedangkan warga yang sudah mengenal sunnah di lingkungan kami hanya lebih kurang 3 orang. Dan usia kami juga jauh dari mereka, sehingga perlu pendekatan. Jauhnya mungkin lebih muda. Mohon nasihatnya. NB, yang baru bisa saya lakukan adalah tidak mengikuti acara-acara mereka. Belum bisa amar ma'ruf nahi munkar. Taib. Pertanyaan itu mewakili banyak orang. Jangan dianggap para ustaz yang dakwahnya sudah diterima itu langsung diterima oleh masyarakat sekitar. Enggak. Pada awalnya pastilah akan memperoleh penentangan. Diusir, iya. Ada beberapa ustaz yang diusir, iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam terusir dari Mekah, ya. Para sahabat terusir hijrah dulu ke Habsyah sebelum hijrah ke Madinah. Nabi juga terusir, bukan karena salah dakwah, bukan karena jeleknya hubungan mereka dengan orang yang didakwahi karena keburukan akhlak, bukan. Tapi ya memang mad'unya orang yang didakwahinya super nyebelin gitu. Apalagi selain Nabi, selain para sahabat. Para ustaz ada yang pernah diusir banyak. Saya pernah. Ribuan orang demo ngusir. Tapi Allah memperkuat intan surullah yang surukum isabit aqdamakum. Ya. Terusir? Enggak, alhamdulillah. Malah yang teriak-teriak ngusirnya yang terbalik menjadi terpojokan. Karena Allah yang mengkondisikan. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, tetap istiqamah di atas sunnah. Itu pertama, ya. Kedua, hindari ucapan perbuatan yang menyinggung mereka. Tidak menyebut nama mereka, golongan mereka di dalam dakwah-dakwah kita. Karena kita tidak sedang menghukumi orang, membicarakan orang, enggak. Kita hanya membahas amal perbuatan menurut tinjauan syariat. Adapun nanti ada orang yang tersinggung yang mengamalkan amalan yang kita jelaskan, itu risiko. Tapi tidak menyebut nama orang, nama kelompok, nama organisasi, nama ormas, enggak. Itu kode etik dalam berdakwah, enggak boleh nyebut nama orang, nama golongan, nama organisasi, enggak boleh. Ketiga, tunjukkan kemuliaan akhlak di tengah-tengah masyarakat mereka. Topang dakwah kita dengan aksi-aksi sosial. Ada santunan kepada fuqara dan masakin, bantuan kepada orang yang membutuhkan. Kalau ada orang yang sakit tetangga kita, kita yang pertama kali melayat, menengok, besuk, kasih bantuan, makanan, uang, antar ke dokter. Kalau ada tetangga kita yang menentang dakwah kita terus ambruk rumahnya, kita yang bantu. Oh, ada gang becek kalau hujan cebrek tembok. Galang donasi dari riba umpamanya, kumpulkan tembok sok. Aksi sosial, adakan pembagian sembako gratis, adakan pengobatan massal gratis dengan dokter yang benar, adakan umpamanya sunatan massal gratis, adakan umpamanya Kalau umpamanya RT RW desa ngajak kerja bakti, kita keluarkan bukan hanya peralatan, tenaga orang, keluarkan juga konsumsi. PRT, PRW, ini untuk minum dan kue-kue untuk orang kerja, mangga. Aksi sosial, maka orang-orang pasti akan simpati. Kemuliaan akhlak mengundang simpati siapapun. Kalau sudah simpati, sudah senang, sudah nyata kiprah kita secara sosial di lingkungan masyarakat kita, itu membantu meluluhkan hati-hati mereka. Sudah senang, sudah simpati, minimal tidak akan memusuhi, tidak akan menghujat, dan tak mustahil lama-lama ikut. Itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai sudahlah amalan dan pemahaman kita jauh berbeda dengan orang lain, penampilan kita juga beda dengan orang lain, ditambah akhlak ekspresi kita buruk, gak pernah menyapa, gak pernah peduli kepada lingkungan, gak pernah peduli kepada orang-orang sekitar, ya pastilah kita semakin dipojokkan dan dakwah kita semakin terhambat. Dobrak tuh penghalang dakwah kita ini dengan kemuliaan akhlak, dengan mengadakan aksi-aksi sosial. Lama-lama mereka akan melihat, oh kalau ngaji ke si fulan ini itu diprioritaskan kalau ada bantuan, kalau ada pembagian sembako, kan gak mungkin semuanya dapatnya karena terbatasnya kemampuan kita, sementara orang yang harus dibagi banyak. Kita prioritaskan yang suka hadir ke pengajian kita dibagi ketika ngajinya. Awalnya begitu. Awalnya ngaji karena ingin dapat bagian lama-lama karena ilmunya, insya Allah ya. Jadi sekali lagi, tunjang dakwah kita dengan kemuliaan akhlak, dengan aksi sosial. Yang tiga orang tadi, coba bikin yayasan pendidikan, ngajar ngaji anak-anak. Nanti atas nama yayasan, yuk diadakan umpamanya aksi sosial berupa bersih-bersih, melibatkan anak didik kita, lingkungan kita dibersihkan, adakan bakti sosial berupa pembagian sembako, dan seterusnya ya. Galang dana dari orang-orang yang mendukung aksi kita, maka insya Allah itu lebih manfaat. Ana kasih tahu ke saudara dengan cara baik-baik dan bahasa yang halus. Gak boleh berduaan di rumah dengan laki-laki yang bukan mahram. Tapi saudara saya terima, malah mencaci maki dan memusuhi saya. Apakah salah saya kasih saudara tapi jadi salah saya kasih tahu? Itu risiko. Kalau ada orang lain berbuat keliru, salah, kita wajib ingatkan dengan sebaik-baik cara. Kalau semua cara terbaik sudah dilakukan, tetap dia gak terima, memusuhi kita, mencaci kita, itu bagian dari risiko. Kita gak salah. Dia memusuhi kita, jangankan kita, Nabi Muhammad SAW kurang gimana baik, dimusuhi oleh kaumnya. Bagian dari risiko dari dakwah kita, gak masalah. Ya, selama bukan kita yang memusuhinya. Jadi tidak salah dan teruslah. Kalau satu cara mentok, cari cara lain yang baik ya. Banyak jalan menuju Roma, ada peribahasa begitu. Artinya banyak cara untuk meraih kebaikan, untuk menghindarkan keburukan, banyak cara untuk mengingatkan orang dari kesalahannya. Kalau toh semua cara yang baik sudah dilakukan tapi tetap mereka mencaci benci, itu bukan salah kita. Kita insya Allah tetap dapat pahala ya. Jika dahulu pernah mengajak orang ikut maksiat dalam bermusik, namun sekarang ana sudah tobat dan ana sudah kasih tahu ke teman ana untuk menjauhi musik. Dan ana kasih tahu jika masih mengikuti musik, ana berlepas diri atas kelakuan diri dari teman ana. Apakah anak tetap berdosa setelah anak berlepas diri atas kelakuan mereka karena anak sudah memperingati mereka? Ya, kita sudah lepas. Jangankan maksiat bid'ah. Dulu para ustadz sebelum belajar pernah mengajak kepada kebid'ahan, pernah. Termasuk saya, iyalah pernah. Dulu sebelum dapat hidayah sunnah. Jadi saya sebelum mendakwahkan sunnah sudah jadi dai juga, sudah jadi ustadz, cuma saat itu belum disebut ustadz, disebutnya akang aja. Mengajarkan hal yang ternyata itu bid'ah. Apa yang kita lakukan? Kita tobat, kita ralat. Kita umumkan ke semua orang, dulu saya salah, keliru karena kebodohan. Sekarang sudah saya ralat, sudah. Dulu para ulama, ada banyak para ulama yang dahulunya mereka itu melakukan kesalahan, kebid'ahan, lalu tobat dan meralat, ada banyak. Syekh Abdul Hasan Ali Al-Asy'ari dulunya Mu'tazilah, lalu taubat, lalu menetapkan beberapa sifat Allah dengan ro'yunya lahir sifat 1320, lalu di akhirnya taubat, dan taubatnya itu diungkapkan dalam kitabnya Al-Ibanah an Usulid Diyanah Al-Maqalatul Islamiyah, itu banyak ya, dan ralatnya menyebar. Sudah lepas dari tanggung jawab dari kesalahannya di masa lalu ya. Jadi kalau sudah tobat dan sudah mengumumkan, insya Allah tidak akan memperoleh dosa jariah lagi. Maaf tidak sesuai tema. Suami saya kerja di siang hari. Saya suka ke rumah orang tua. Apakah saya berdosa karena tidak izin? Karena beliau memang tidak pernah melarang saya pergi dan beliau tidak punya HP, sehingga saya tidak izin dulu. Kan bisa izin itu dilakukan sebelum berangkat. Sebelum suami berangkat, kita bilang, "Pak, nanti saya mau ke rumah ibu ya." Kan bisa gitu, ya. Ini enggak punya HP. Bisa izin itu diminta sebelum berangkat. Atau nanti sebelum berangkat lupa, enggak keburu, riweh pulangnya. Saya tadi ke rumah, mohon izin ya, ke rumah orang tua. Bisalah dilakukan ya. Jadi kalau sebelumnya bisa dilakukan, minta izin sebelumnya. Kalau sebelumnya enggak sempat, nanti bilang setelah pulangnya, tadi saya ke rumah ibu, mohon maaf tidak izin karena tadi riweh ketika berangkatnya. Yang penting suaminya ridho, baik sebelumnya ataupun setelahnya ya. Ya cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini sebulan yang akan datang. Dan nanti sore seperti biasa kita akan melakukan, mengadakan kajian amalan hati jam 4 di tempat ini di Masjid Al-Ukhuwah Bandung ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa alihi wa sahbih wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap, baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita, atau dengan yang lebih tua usianya dari kita, atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam, yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya, ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza, tahan oleh kamu lisanmu ini." Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati, dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ya qatul iman anzani Allah wa yakum, kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu, ya, berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita, lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang. kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman, azan wa nabayan. Kemudian juga ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya, ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia. Wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia. Ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu 'alan nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Dan sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman, azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akhwat Islam, azami Allah. Pilihlah kata-kata yang terbaik. jauhi kata-kata yang kurang baik, kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan

berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudznibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wala ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. "Tsumma yastaghfirullaha," "tsumma yastaghfirullaha ta'ala," kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, "faghfarallahu lahum," Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah, karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar, curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus.

0: Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balig, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju belum sempat dicuci sudah diambil pemiliknya, dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari. Tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian, aku lu qawli hadha, wassafirullaha li walakum, wassafirullaha al-adhim, innallaha wal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'an. Jamaah sekalian yang kami hormati, betah atau tidak berada di masjid, sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya. Suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah SAW. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar, ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi. وَصَلَاتِهِ فِي سُوْقِهِ بِدْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. Salatnya seseorang di masjid, itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya, atau salat di tokonya, atau salat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a tsumma atal masjida la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula al-masjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna. Lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga. Dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah menghapus dosa. Langkah berikutnya derajat naik. Langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh. Moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang Masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah adzan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kur apa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala salat. Nabi SAW melanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan. Selama dia duduk di tempat yang dia akan salat di situ. Ditongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah sayangilah orang ini. Ya Allah ampunilah orang ini. Ya Allah terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengenai ustaz yang mengenai kiai ini. Gawa gula, gawa teh, gawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz. Dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Ya ustaz menungsa biasa. Akeh. Dosa. Jangan malah lebih akeh. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Orang. Dikin. Suwe temen. Cak-cok, cak-cok. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima taubat dia. Ya Allah sayangi dia. Bolak-balik. Sampai qomat dikumandangkan. Tapi. Ada apa? Ada tapi. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'zi fihi. Walam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain. Satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Takbir ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Iso apa ge sing mangan jengkol iki? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwe nek kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Wah, kebelet ya misalnya pengin buang angin, ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya, ini dua syarat hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun saya bunyi kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu mesti ngobrol, pak. Pak ya ratau ketemu karo tanggane. Pak ya bisa setahun ora ketemu. Ya wong tangga nang pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrolnya kok baik. Apa kek? Dikir kek? Maca Quran kek? Ndonga kek? Ya. Aku bingung ndonga apa? Ya terserah lah. Robana atina apa-apa. Di bulan-bulan. Jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya. Apalagi lagi pengajian. Lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji. Sing manga. Sing manga. Kursi ji. Nah sing manga. Kek kue jenani udu. Ngaji. Ya, ngaji sing mangakur siji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan. Ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso. Kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu. Boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara, meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asyar. Telah seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab fa huwa kabira. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama." Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'u kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya akan tetapi pakaiannya ketat membentuk payudaramu, bentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Salah satu di antara hadis yang menerangkan orang dengan amalan yang dibenci oleh Allah adalah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha yarda lakum thalatha wa yasqatu lakum thalatha. Sungguhnya Allah ridha kepada kamu dalam tiga hal dan benci atau murka kepada kamu dalam tiga hal. Karena kita sedang membahas orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita akan membahas bagian kedua dari hadis ini. Innallaha yasqatu lakum thalasan. Allah membenci kamu tentang tiga hal. Pertama adalah qila wa qal. Kedua wa kasratus su'al. Ketiga wa idha'atul mal. Biasanya ketiga-tiganya dimiliki oleh orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala ini bahasa kitanya sekarang penyebar hoax, berita bohong. Kalau dahulu hanya secara lisan, kalau sekarang melalui media sosial, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WhatsApp atau media sosial lain. Ada berita datang, nggak dicek benar atau tidaknya, langsung disampaikan lagi. Seringkali berita ini menebar rasa takut kepada masyarakat. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud qila wa qal, yakni al-iksar minal kalam wal irjaf. Memperbanyak menyebar berita dan menebar ketakutan yang membuat orang-orang takut ketika mendengar berita ini. Jadi Nabi SAW menyatakan salah satu orang yang menyebabkan dia itu dimurkai, dibenci oleh Allah adalah qila wa qal, menyebar berita, terlebih berita itu membuat orang-orang takut, padahal berita itu sekedar berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Dan ini perbuatan yang jelas dosa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kafa bil mar'i isman idza haddatsa kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia membicarakan, menyampaikan semua berita yang dia dengar. Dosa itu. Makanya tak heran dibenci, dimurkai oleh Allah azza wa jalla. Padahal Allah sudah wanti-wanti itu dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu kebenarannya, jangan langsung disebar. Fatabayyanu antusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal karena apa yang sudah kalian lakukan. Ini dilarang oleh Allah. Ketika larangan Allah dilanggar, ya dosa. Makanya Nabi mengatakan kafa bil mar'i isman idza haddatsa kullama sami'. Cukup seorang itu dianggap berdosa kalau dia membicarakan apa saja yang dia dengar dari orang lain sebelum dicek kebenaran dari berita ini. Oleh karena itulah maka wajib kita hindarkan karakter buruk seperti ini, selalu membicarakan apa yang kita dengar, terlebih kalau yang kita dengar ini keburukan, kejelekan tentang orang lain, akhirnya kita terjerumus ke dalam ghibah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah amal pertama yang menyebabkan pelakunya dibenci. Yang keduanya, wa kasratus su'al. Memperbanyak su'al. Dijelaskan oleh para ulama ada dua makna su'al. Makna yang pertama, banyak bertanya dengan pertanyaan yang bila dijawab itu tidak berfaedah, tidak manfaat bagi kita, atau pertanyaan yang bila dijawab menyulitkan kita, seperti firman Allah Azza wa Jalla, la tas'alu syai'an in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang suatu, bila dijawab diterangkan kepada kalian itu memberatkan kalian. Apalagi bertanya-bertanya yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan itu merusak kebaikan Islam seseorang. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, termasuk bertanya. Adapun kalau bertanya itu tentang suatu ilmu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita fahami, bagus itu mah. Allah menyuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Bagus, wajib kita bertanya tentang perkara yang wajib kita ketahui tapi kita belum tahu, wajib bertanya. Dan termasuk di antara bertanya yang terpuji adalah bertanya dalam rangka belajar. Ketika guru menerangkan, ustadz menjelaskan ada yang kita tidak paham, maka boleh bertanya. Pertanyaan itu tidak tercela. Itu bagus, itu terpuji. Jadi yang tercela itu pertanyaan yang sia-sia, yang tidak ada makna dan faedahnya, atau pertanyaan yang kita apabila dijawab memberatkan kita. Ini makna soal yang pertama, bertanya. Kedua, makna soal ini meminta. Kasratu soal artinya banyak meminta. Meminta adalah hal yang tercela, sehingga oleh para ulama di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu menetapkan satu bab yang diberi judul Dzammus Su'al, tercelanya meminta. Meminta apa? Meminta untuk kepentingan sendiri dalam rangka menambah atau memperkaya diri. Ini yang tercela. Kita punya tapi kita ingin tambah, ingin lebih dari apa yang kita punya, lalu kita meminta, itu yang tercela. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Wala yazalu ar-rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atan lahmin." Ada orang yang selalu meminta kepada orang lain tapi tidak terdesak, tidak kepepet dengan keperluan, enggak. Kalau toh meminta menjelaskan dirinya kepepet sekedar modus, sering disebutkan bahwa aduh saya kepepet, istri saya sakit, anak saya kelaparan, oh saya mau diusir dari kontrakan, akhirnya minta. Padahal bohong, sekedar menarik rasa iba orang kepada dirinya. Maka itu termasuk ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang selalu minta kepada orang lain sampai pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya ini enggak berdaging sama sekali, cuma tengkorak saja, dan itu bukti kehinaan dia pada hari kiamat. Dicela oleh banyak orang, orang-orang lain mah utuh daging di wajahnya, ini mah habis tidak ada. Berdasarkan hal itulah, maka meminta yang seperti ini tercela dan dibenci oleh Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan poin yang kedua yang menyebabkan seseorang dimurkai, dibenci oleh Allah, banyak meminta atau banyak bertanya ya sesuatu yang enggak ada faedahnya. Wajib kita hindarkan dua hal ini. Agar apa? Agar kita terhindar dari murka dan kebencian Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menuntun kita, memberikan kita hidayah, sehingga kita bisa menjauhi apapun yang menjadi penyebab murkanya Allah kepada kita, baik dunia sampai ke akhirat nanti. Amalan ketiga yang akan menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ada beberapa bentuk menyia-nyiakan harta. Yang pertama adalah tentu saja membelanjakan harta untuk sesuatu yang haram, untuk sesuatu yang Allah larang. Harta dipakai umpamanya untuk membeli sesuatu yang haram, untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi, untuk berzina, untuk membangga-banggakan diri di hadapan orang-orang yang tidak mampu, untuk yang seperti itu. Padahal dia tidak butuh-butuh amat terhadap barang mahal bagus yang dia beli, tapi demi kebanggaan, demi pujian orang, demi bisa pamer ke banyak orang, dia beli. Itu termasuk menyia-nyiakan harta, yaitu membelanjakan harta untuk hal yang haram, apapun yang diharamkan. Membeli umpamanya makanan yang diharamkan, membeli rokok untuk kemudian dihisab, termasuk idha'atul mal, dibuang, dibakar begitu saja untuk meraih penyakit dan racun yang memperlemah kondisi tubuhnya. Rokok yang dihisab mengandung ribuan racun, racun kimia selain juga nikotin, membakar paru-paru, jantung, dan organ-organ vital dalam tubuh kita, rusak dengan uang yang kita keluarkan. Uangnya enggak seberapa, mungkin satu batang 2.000, rusak, enggak ada manfaat, ada madarat. Itu idha'atul mal. Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah ketika menghisab, ya Allah, benci dan murka. Dan kelak akan dihisab, dan hasil hisabnya melahirkan azab yang sangat pedih. Itu termasuk idha'atul mal. Yang pertama, membelanjakan harta untuk hal yang haram. Yang kedua, termasuk juga menyia-nyiakan harta adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak melahirkan pahala bagi dia, walaupun tidak dosa. Contohnya apa? Ya, contohnya tadi membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Tapi dia beli, yang ada masih bagus, dia ganti dengan yang baru. Ada manfaat enggak? Enggak ada, selain kebanggaan dan kesenangan. ada pahala di sana? Enggak ada pahala di sana. Adapun kalau umpamanya uang itu dipakai untuk membelikan makanan, untuk menafkahi keluarga, anak istri, menyenangkan teman-teman, ada manfaatnya? Ya, ada manfaatnya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, jelas ada manfaatnya. Dan itu tidak termasuk di antara menyanyiakan harta, bahkan ibadah. Ada tamu datang disuguhi, itu tanda keimanan, itu ibadah, ada pahala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan cara memuliakan tamu yang paling umum di setiap tempat dengan menjamu mereka dengan makanan. Ada manfaat? Ada. Mereka menjadi senang, menjadi akrab, menjadi manfaat bagi semua pihak, dan ini bukan menyia-nyiakan harta. Berdasarkan hal itu, maka perhatikan hartamu setelah kamu memperoleh harta dengan cara yang halal. Kemana harta itu dibelanjakan? Harta itu yang halalnya tetap dihisab. Ketika kita menggunakannya untuk sesuatu yang haram, maka akan menjadi azab. Walaupun harta yang kita belanjakan itu harta yang halal. Ketika diperiksa dari mana harta ini halal, oke, selamat. Terus yang kedua, untuk apa harta ini dipergunakan? Oh, untuk sesuatu yang haram, maka diazab. Wujud kebencian Allah yang nyata di akhirat atas perbuatan itu adalah ditimpakannya azab yang dahsyat kepada orang seperti itu. Inilah tiga hal yang dibenci oleh Allah dan tiga hal yang buruk yang dilakukan oleh seseorang ini menjadi indikator buruknya hati dia, menjadi tanda buah jeleknya kondisi jiwa dia disebabkan mungkin karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari semuanya yang tadi disebutkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, laulam tuznibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar, tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb. Sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum. Sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun, dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah, dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita, aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi, ah udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian, aku lu kau lihada wastaghfirullahi wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwas sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan, tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari ada dua orang yang bersaudara, yang salah satunya bekerja dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu, di mana dalam menuntut ilmunya ini biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya saudara yang menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan, gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang perilaku saudaranya ini yang belajar terus, tidak mikir kerja gitu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaku bi. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
5: Iya.
6: Tentang kebidahan. sangat banyak di media sosial.
5: Iya.
6: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
5: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, gak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur, mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Gak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh. Resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi Dajjal atau diam membaur menjadi bagian mereka bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini iya itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustadz kemana? Jangan. Masa ini sudah mengambang. Masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
6: Terus ini juga ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu. Kadang-kadang di kalangan umat bahkan juga sebagian para ustadz-ustadz juga ada alergi juga menggunakan kata itu.
5: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain. Itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik. Itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir. Kita parkirkan entah katanya sejenak. Enggak tahu sampai kapan. Atau demi maslahat. Maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam. Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu satu, adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup. Ya,
7: terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesan ya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dalam mendakwahkan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
5: Iya.
7: Awam ini gimana Ustaz?
5: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah Kitabut Tauhid, Usulus Salasah, Kasfus Syubhat, Taujiyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa da'i harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun enggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok enggak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah. Makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam. Bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul. Tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira. Saya kira. cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika syadu adla ilahi lantas suruh wa tubulaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
9: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlarang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan. Ya, ya hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i. Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat, ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat, ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat, ya. Maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya, ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama, terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan, ya. Sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhtiyal muslimah dimanapun anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih. Dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaallah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang berbahagia kali ini, tanggal 17 Rabiul Tsani 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak di Masjid Jenderal.

dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadis nomor 37. Dan insyaAllah malam hari ini kita akan mengkaji hadis berikutnya. Dan mudah-mudahan hadis ini dalam satu pertemuan bisa selesai. Walaupun hadis yang akan kita pelajari ini, kata Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah, adalah merupakan salah satu dari 4 hadis yang merupakan pondasi akhlak mulia. Salah satu dari 4 hadis yang merupakan pondasi akhlak mulia. Hadis tersebut berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Hurairah. Semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya kualitas keislaman seseorang, di antara tanda kualitas baiknya keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Hadis ini sebagian ulama menilai dhaif karena ada illah, ada cacat di sanadnya. Namun ulama yang lain mengatakan bahwa hadis ini memiliki banyak pendukung, memiliki banyak penguat, yang biasa diistilahkan dalam ilmu mustalah hadis syawahid. Penguat yang menguatkan hadis ini sehingga bisa naik level dari dhaif menjadi hasan. Di antara ulama yang menguatkan hadis ini adalah Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Abdul Bar, dan juga Imam Nawawi rahimahumullah. Sehingga hadis ini insyaallah bisa dipakai karena levelnya apa? Hasan. Hasan li ghairihi. Mari kita kaji hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i. Di antara tanda baiknya kualitas keislaman seseorang. Kalau kita baca hadis ini dengan seksama, maka Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa kaum muslimin itu antara satu dengan yang lainnya, level kualitas keislamannya itu sama atau tidak? Tidak. Si A dengan si B sama-sama beragama Islam. Tapi kualitas keislaman si A dengan kualitas keislaman si B bisa jadi berbeda.

0: Dan itu bukan sesuatu yang aneh. Karena item ajaran Islam itu banyak. Semakin banyak ajaran yang diamalkan oleh seseorang, maka kualitas keislamannya pun akan semakin naik. Sebaliknya, semakin banyak ajaran Islam yang dia tinggalkan, maka kualitas keislamannya pun akan semakin turun. Nah, di sini dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita suatu hal yang bisa mendongkrak kualitas keislaman kita. Kelihatannya simpel, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tapi realitanya, kalau kita teliti, kalau kita pikirkan, kita akan temukan bahwa ternyata hari-hari kita itu dipenuhi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Iya atau tidak? Tidak atau iya? Iya, alhamdulillah. Kok alhamdulillah, Ustaz? Maksudnya ngaku. Ini langkah awal. Pengakuan itu langkah awal untuk perbaikan. Bagaimana mau memperbaiki kalau tidak ngaku? Ya. Tadi yang enggak jawab mungkin memang hari-harinya baik terus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kan disuruh husnudzon, nggih. Berbaik sangka. Min husni islamil mar'i. Salah satu indikator baiknya keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, manakala dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ustaz, taunya ini bermanfaat atau tidak bermanfaat bagaimana? Taunya ini penting, ini tidak penting bagaimana? Atau dengan kata lain, ukurannya apa? Yang jadi barometer untuk menentukan, oh ini baik, ini jelek, ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat, itu apa, Ustaz? Karena sesuatu yang dianggap bermanfaat buat si A, bisa jadi di mata si B itu tidak bermanfaat. Kongko-kongko. Apa kongko-kongko? Nongkrong bareng dengan geng, bareng dengan teman-teman, itu menurut sebagian orang sangat sangat bermanfaat. Walaupun menurut sebagian yang lain gak ada manfaatnya. Berarti kan terjadi perbedaan apa? Perbedaan pendapat. Menurut sebagian orang ngaji seperti ini, udan-udan mangkat apa? Ngaji. Menurut sebagian orang bermanfaat. Menurut sebagian orang yang lain, gue ngapa? Wong terang beora, mangkat apa maning? Udah. Berarti terjadi apa tadi? Perbedaan pendapat di dalam menilai ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Nah, ukurannya apa? Kalau kita perhatikan hadis tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara tanda baiknya kualitas seseorang kualitas keislaman seseorang adalah manakala dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ada dua kalimat di sini. Kualitas keislaman dengan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ketika dua kalimat ini digandengkan oleh Nabi SAW, itu menunjukkan bahwa ada korelasi antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Sehingga kalau kita pengen tahu ini bermanfaat atau tidak bermanfaat, coba diperiksa di kalimat yang pertama, ada enggak sinyal yang bisa menjelaskan itu? Jawabannya ada. Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i, di antara tanda baiknya kualitas keislaman seseorang. Berarti Nabi SAW memberikan sebuah isyarat, kalau kita pengen tahu ini bermanfaat atau tidak bermanfaat, kembalikan kepada ajaran Islam. Karena Nabi sedang membahas tentang nopo? Islam. Ajaran Islam itu apa? Ya Al-Quran, ya hadis Nabi SAW dengan keterangan yang disampaikan oleh para ulama kita. Jadi kalau kita pengen tahu ini bermanfaat atau tidak bermanfaat, bukan dikembalikan kepada rasio saya dan rasio Anda, bukan dikembalikan kepada logika saya atau logika Anda. Karena pola pikir saya dan pola pikir Anda bisa berbeda. Pertimbangan saya dan pertimbangan Anda bisa berbeda. Maka yang tepat adalah untuk menilai ini bermanfaat atau tidak bermanfaat, kembalikan kepada ajaran Islam. Kembalikan kepada ajaran agama. Seandainya ajaran agama kita Al-Quran dan Sunnah menjelaskan bahwa ini bermanfaat, maka kita katakan pasti ini bermanfaat. Sebaliknya, seandainya ajaran agama kita mengatakan ini tidak bermanfaat, maka kita katakan ini tidak bermanfaat, walaupun orang satu kampung mengatakan itu bermanfaat. Tokel. Kenapa? Tokel. Bermanfaat? Enggak bermanfaat? Bermanfaat enggak? Bermanfaat buat yang menang. Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan bahwa togel dan miras itu ada manfaatnya. Fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Di dalam judi dan minuman keras itu ada dosa besar di dalamnya, dan ada manafi'u. Manafi'u itu artinya manfaat-manfaat. Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan redaksi jamak plural, bukan memakai redaksi tunggal. Berarti ada manfaatnya. Berarti orang apa-apa? Iya apa-apa. Kenapa apa-apa? Karena lebih dominan apanya? Efek negatifnya. Sehingga diharamkan di dalam agama kita, walaupun ada manfaatnya. Maka ketika kita akan menilai apakah judi termasuk hal yang layak ditinggalkan atau dikerjakan, jangan dikembalikan kepada omongan orang, wah nyong menang ke, bisa bangun masjid. Astagfirullah, bangun masjid. Tapi jarang orang kayak gitu. Jarang. Biasanya kalau menang itu mau apa? Foya-foya. Ya. Buat pesta miras, biasanya kayak gitu. Ya, seringnya kayak gitu. Karena memang duitnya tidak nopo? tidak berkah. Duit setan dipangan iblis. Ya. Kalau buat sedekah gimana Ustaz? Ya enggak diterima. Loh taunya Ustaz, Rasulullah SAW yang mengatakan, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi ketika kita mau infak itu kita harus betul-betul menyeleksi yang akan kita infakkan itu sumbernya dari mana supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran untuk menilai ini bermanfaat atau tidak bermanfaat adalah dikembalikan kepada apa tadi? Ajaran Islam. Dikembalikan kepada syariat Islam. Nah, apa saja yang tidak bermanfaat? Sesuatu yang tidak bermanfaat itu level-levelan. Ada yang levelnya parah, ada yang levelnya sedang, ada yang levelnya ringan. Ya. Jadi sesuatu yang tidak bermanfaat buat kita itu tidak satu level. Level yang paling tinggi, yang paling parah itu adalah maksiat. Sesuatu yang tidak bermanfaat, contohnya yang paling jelas adalah apa? Maksiat. Bermanfaat atau tidak? Tidak. Justru sebaliknya, kebalikannya bermanfaat, napa? Ya tidak bermanfaat, berbahaya. Bismillah. Berbahaya. Berbahaya buat dunia kita dan berbahaya buat akhirat kita. Tidak ada manfaatnya di dunia, apalagi di akhirat. Makanya perhatikan orang-orang yang rajin berbuat maksiat. Pasti hidupnya tidak nyaman. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ditimpa dengan kehidupan yang sempit. Lho kayak sugih Ustaz. Sempit di sini kan tidak selalu identik dengan sempit materi. Yang lebih tidak mengenakan itu sempit hati. Itu lebih tidak mengenakan. Makanya banyak sekarang artis-artis yang pada hijrah. Padahal secara materi duniawi cukup atau tidak? Bukan cukup, lebih. Tapi mereka tidak menemukan sesuatu yang bernama kebahagiaan. Tapi kok masih banyak yang bertahan, Ustaz? Kok masih banyak yang bertahan? Tinggal tunggu waktu saja. Waktu apa? Waktu apa? Ya nek orang hijrah ya mati. Yang berhijrah itu jujur. Dia mengakui bahwa hidupnya selama ini tidak tenang. Sedangkan yang belum hijrah belum berani untuk menyatakan kejujuran dia tentang ketidaktenangan kehidupannya. Jadi tinggal nunggu apa? Waktu saja. Ya. Orang yang berbuat maksiat itu hidupnya tidak akan tenang. Rugi dia. Makanya diumpamakan bahwa orang yang ingin memuaskan dirinya dengan maksiat, itu seperti orang yang kehausan kemudian disuruh minum air laut. Orang yang apa? Kehausan disuguhi air laut. Apa yang terjadi? Tambah haus. Jadi salah satu cara kita untuk mengerem nafsu ini, karena nafsu selalu mendorong kita untuk berbuat maksiat, inna nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kita untuk berbuat kejelekan. Salah satu cara untuk mendorong atau menekan dorongan nafsu tersebut adalah dengan berpikir jernih. Apa untungnya saya berbuat maksiat? Mungkin kalau kita bicara tentang akhirat belum kelihatan, tapi yang kita lihat saja dalam keseharian, apa untungnya kita berbuat maksiat di dunia ini yang sekarang kita jalani? Apa untungnya? Apa kalau nonton BF terus jadi tambah ganteng? Itu kan keuntungan apa? Duniawi. Enggak juga kan? Apa hidupnya jadi tenang? Apa hubungan dengan keluarga jadi harmonis? Jawabannya tidak. Sudah hati tidak tenang, urusan rumah tangga bermasalah, hubungan kita dengan istri tidak harmonis, dan itu bisa dirasakan. Bisa dirasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika mulai ada kerenggangan hubungan antara kita dengan pasangan kita, antara kita dengan anak-anak kita, maka langkah yang terbaik saat itu adalah introspeksi diri. Apa dosa yang saya kerjakan? Bukan malah menyalahkan pasangan kita atau anak-anak kita. Seorang ulama kita mengatakan, inilah asillah wa'arifu dhalika fi khuluqi dabbati wa mra'ati wa khadimi wa fa'ri bayti. Kata ulama tersebut, setiap aku berbuat maksiat, aku langsung bisa merasakan efek negatifnya dari perubahan perilaku hewan tungganganku, perubahan perilaku istriku, perubahan perilaku pembantuku, dan perubahan perilaku tikus-tikus yang ada di rumahku. Jadi beliau itu ketika melihat ada perubahan sikap dari makhluk-makhluk terdekat, tikus terdekat atau tidak, makhluk terdekat, makhluk itu kan mencakup manusia, mencakup hewan, ya. Ketika aku melihat ada perubahan sikap dari orang-orang terdekatku, dari makhluk-makhluk yang tinggal di sekelilingku, aku langsung bisa merasakan itu adalah salah satu dampak buruk dari dosa yang aku kerjakan. Seandainya pola pikir kita seperti itu, insya Allah tidak ada masalah yang membesar. Insya Allah masalah cepat selesai. Tukaran karo bojone, langsung introspeksi, ini karena dosa. Langsung bilang sama istri, Bu, aku sing salah. Ya itulah mas, aku sing salah. Ya wis pada-pada sepurane, ya wis rampung. kalau pola pikirnya adalah memperbaiki diri, introspeksi diri. Tapi kalau pola pikirnya adalah selalu mencari kambing hitam, dan kambing hitamnya itu di luar kita, bukan kita, pasti akan semakin besar masalah. Tukaran, tengkar dengan istri, istri mengungkit kesalahan kita, kita mengungkit kesalahan istri. Istri mengungkit kesalahan kita seminggu yang lalu, kita mengungkit kesalahan istri sebulan yang lalu. Istri gak terima, mengungkit kesalahan kita setahun yang lalu, kita mengungkit kesalahan dia sebelum kita nikah sama dia. Selesai? Bubar. Itu bersumber dari maksiat. Sehingga hal pertama yang harus kita tinggalkan, sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita adalah maksiat. Karena itu tidak membuat hidup kita menjadi nyaman di dunia, apalagi di akhirat. Ayat yang tadi saya baca, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Barang siapa yang berpaling, tidak mengindahkan peringatan dari Allah, maka dia akan dihukum dengan kehidupan sempit di dunia. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan di hari kiamat nanti, manusia tersebut akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. A'ma, dalam keadaan buta. Maka orang tersebut bertanya kepada Allah, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbi, kenapa sekarang aku buta? Padahal dulu ketika di dunia aku bisa melihat. Waqad kuntu basira. Aku bisa melihat. Mataku sehat. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzalika ataska ayatuna fanasita. Kondisi yang kamu rasakan saat ini itu gara-gara saat dulu kamu di dunia sudah diberi peringatan. Ayat Al-Quran sering dibacakan, hadis Nabi SAW sering dibacakan, para mubalig, para ustadz, para kiai, para da'i sudah menyampaikan nasihat. Akan tetapi engkau abaikan peringatan tersebut. Ini semua gara-gara ketika di dunia kamu sudah diingatkan tapi engkau abaikan. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Maka akibatnya sekarang engkau pun juga balik diabaikan. Karena kamu mengabaikan, maka sekarang kamu diabaikan. Karena dahulu kamu melupakan Allah, maka sekarang engkau dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu gara-gara maksiat. Sehingga hal yang tidak bermanfaat, pertama kali yang harus kita tinggalkan adalah apa? Maksiat. Level berikutnya adalah hal-hal yang sifatnya makruh. Apa? Hal-hal yang sifatnya makruh. Apa bedanya makruh sama haram? Kalau maksiat kan haram ya. Bedanya makruh sama haram apa? Kalau haram itu wajib ditinggalkan. Berarti kalau dikerjakan dosa. Kalau makruh, kalau haram wajib ditinggalkan. Kalau makruh sebaiknya ditinggalkan. Kalau dikerjakan tidak dosa. Kalau haram dikerjakan dosa. Maka tadi saya katakan level berikutnya di bawahnya. Sesuatu yang tidak bermanfaat, yang wajib ditinggalkan maksiat. Sesuatu yang tidak bermanfaat, yang sebaiknya ditinggalkan adalah sesuatu yang makruh. Sesuatu yang makruh, keharam, makanan yang tidak haram. Kalau di Indonesia ya makanan-makanan model-model yang baunya apa? Menyengat. Ya kalau di Arab sana ya bawang putih, ya daun bawang yang kalau dimakan itu baunya enggak enak. Ya, kalau di Indonesia ya apa? Maning. Dua sejoli. Apa? Jengkol karo pete. Jadi mangan jengkol ben ora mambu, mangan apa? Pete. Iya, orang mambu jengkol. Tapi mambu apa? Pete. Enggak haram, tapi sebaiknya ditinggalkan. Kenapa? Karena berpotensi mengganggu orang lain. Ya. Baik mengganggu secara langsung, ketemu langsung dengan orang yang diajak bicara, atau tidak secara langsung, Anda meninggalkan jejak, itu tidak langsung namanya. Wong ora mangan pete kok dibagini apa? Mambune sing orang genah nang kamar mandi. Sudah belum? Kurang dikit. Ini sifatnya apa? Makruh. Tinggalkan. Ya. Dan ketika orang sudah bisa menekan nafsunya, buat orang yang suka jengkol itu angel. Ya, apalagi semur apa? Semur jengkol. Buat sebagian orang yang memang sudah senang, itu susah untuk meninggalkan. Tapi disitulah kualitas keislaman Anda akan diuji. Ya. Apakah kita merasa nyaman kualitas keislaman kita dari dulu sampai tua levelnya PAUD? Atau naik dikit jadi apa? TK. Masa kita tidak ingin meningkatkan kualitas kita dari PAUD menjadi TK, dari TK menjadi SD, dari SD menjadi SMP, SMP menjadi SMA. Apa kita enggak ingin seperti itu? Boku wis menikmati jengkol 40 tahun. Apa sudah tidak cukup saatnya kita untuk ngurangi dalam rangka untuk meningkatkan apa tadi? Kualitas keislaman. Ya. Maju tua itu kan seharusnya semakin bisa mengendalikan apa? Nafsu. Bisa jengkol nafsu, iya nafsu makan. Yang namanya nafsu itu kan tidak selalu identik dengan apa? Nafsu kemaluan. Perut juga ada nafsunya, kemaluan juga ada nafsunya, lisan juga ada nafsunya semuanya. Sudah? Belum? Oh belum bunyi, iya. Nunggu bunyi, iya. Itu semuanya nafsu. Kemaluan punya nafsu, perut punya nafsu, apalagi mata punya nafsu, mulut punya nafsu semuanya. Sekali-kali orang apa? Ya orang apa sekali-kali, sekali neng rumah, sekali neng warung, sekali neng kabian sekali-kali. Latihan dong. Yeah. Saya tidak katakan harus, cuman itu bagian dari latihan kita. Untuk meningkatkan kualitas keislaman. Ya. Jadi level yang paling parah itu sesuatu yang tidak bermanfaat adalah dosa dan maksiat. Berikutnya apa? Sesuatu yang makruh. Yang ketiga, sesuatu yang tidak bermanfaat itu bisa jadi sesuatu yang mubah. Mubah ini bahasa apa? Bahasa Arab atau bahasa Jawa? Nanti kita jelaskan habis azan insyaallah.
1: Alhamdulillah rabbil alamin, shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd.
0: Level yang ketiga, sesuatu yang tidak bermanfaat itu bisa jadi hal-hal yang aslinya bersifat mubah. Mubah yang dimaksud di sini adalah mubah dalam bahasa Arab. Karena mubah dalam bahasa Arab dengan mubah dalam bahasa Jawa itu berbeda makna. Mubah dalam bahasa Arab artinya boleh. Apa artinya? Boleh. Ini adalah hal yang mubah. Artinya ini hal yang boleh. Itu dalam bahasa Arab. Kalau mubah dalam bahasa Jawa artinya sia-sia, mubazir. Bukan itu yang kita maksudkan. Kalau mubazir itu sudah masuk dalam level yang pertama, itu termasuk maksiat. Innal mubazirina kanu ikhwanasyayatin. Mubazir itu adalah temannya, saudaranya setan. Saudaranya setan pasti sesuatu yang haram.
1: Yeah.
0: Baik. Yang ketiga yang perlu kita tinggalkan, sesuatu yang sifatnya mubah, aslinya boleh, tapi ketika kita berlebihan dalam mengerjakan sesuatu yang mubah itu, maka bisa jadi kita akan terganggu dalam beribadah. Saya kasih contoh. Yang paling mudah mungkin di zaman ini adalah berita. Apa? Berita. Baca berita hukumnya apa?
1: Boleh.
0: Baca berita hukumnya boleh. Untuk mengetahui realita kondisi kejadian ini, kejadian itu. Tapi coba kita perhatikan, ketika kita buka HP, kemudian kita buka website berita, aslinya kan boleh. Tapi coba kita perhatikan, dari sekian berita yang kita baca itu, berapa persen yang bermanfaat? Bermanfaat di sini untuk urusan duniawi kita dan untuk urusan ukhrawi kita. Urusan duniawi kita bermanfaat untuk mengembangkan bisnis kita. Ini contoh bermanfaat untuk urusan duniawi. Bermanfaat untuk urusan ukhrawi, menambah keimanan kita. Dari sekian banyak berita yang kita buka setiap hari itu, berapa persen yang bermanfaat untuk duniawi atau ukhrawi kita? Jujur, dominan yang mana? Bermanfaat atau tidak bermanfaat? Dominan yang tidak bermanfaat. Mungkin kita pertama kali pengen tahu kejadian anu, tapi yang namanya penyedia berita, website penyedia berita, situs penyedia berita, begitu kita baca satu berita, dia pasti akan apa? Menampilkan berita yang lain. Betul? Dan biasanya berita yang ditampilkan berita yang sedang viral. Dan biasanya sesuatu yang viral itu urusan rumah tangga, kawin, cerai, poligami misalnya itu. Itu yang sedang viral. Akhirnya mau enggak mau kita jadi baca, oh si fulan kawin, oh si fulan cerai, oh si fulan rebutan apa? Kono gini. Saya tanya sama jenengan. Apa manfaatnya jenengan tahu si fulan cerai dengan si fulanah? Apa manfaatnya? Coba sekarang kita urut. Manfaat duniawinya apa? Tambah sugih, tambah ganteng, tambah ayu. Gak ada manfaatnya. Oke, akhirat. Ada manfaat ukhrawi, kita tahu si fulan cerai atau nikah, poligami atau apa? Apa manfaatnya secara ukhrawi kita? Apa pahala kita tambah banyak? Apa begitu kita mendengar, membaca berita si fulan dengan si fulan nikah atau cerai, kemudian jadi kita jadi khusyuk sholatnya? Enggak toh.
1: Yeah.
0: Berita yang lainnya misalnya tentang oh klub anu main bola menang, skornya sekian. Manfaatnya apa Anda tahu? Ya tapi kan itu kan klub apa? Klub apa? Tim kesayangan saya. Itu kan klub favorit saya. Oke. Ketika Anda menjadikan itu sebagai klub favorit, manfaat duniawi dan ukhrawinya apa? Mari kita jujur dengan diri kita sendiri. Apa manfaat yang saya petik? Apa pemain bolanya kalau datang ke Indonesia terus menyambangi rumahnya jenengan ngwe duit ikwe? Karena jenengan adalah fans berat dia. Yang seluruh aksesorisnya jenengan koleksi mulai dari shalnya, kaosnya, apa namanya? Sepatu nebalin, jenengan koleksi semuanya. Apa terus jadi pemilik klub itu datang ke rumah jenengan nyata kue hadiah? Ya. Apa manfaatnya? Mari kita jujur supaya kita itu bisa meningkatkan kualitas keimanan kita. Ya. Baik Ustaz. Ketika kita sudah tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, mulai dari level yang paling tinggi, yang paling parah, yaitu apa tadi? Maksiat. Terus berikutnya apa? Sesuatu yang makruh. Yang ketiga, sesuatu yang mubah. Kalau sudah kita tinggalkan itu semua Ustaz, apa untungnya buat kehidupan kita? Apa untungnya? Ketika kita menekan nafsu kita untuk meninggalkan sesuatu yang haram, makruh, bahkan sesuatu yang mubah sekalipun, untungnya apa Ustaz buat kehidupan kita? Satu, untungnya hati kita akan lebih tenang. Hati kita akan lebih tenang. Jujur sama diri kita sendiri. Ketika kita mengetahui tentang tadi itu, kawin cerai, kemudian oh si anu baru beli rumah, digrebek isinya. Isinya itu ada kolam renangnya, ada helipadnya, ada... Saya tanya sama jenengan, begitu jenengan melihat sesuatu yang wah itu tadi, uripe tambah tenang apa tambah ora tenang? Buat Anda atau buat istri Anda? Hah? Buat Anda atau buat istri Anda? Dua-duanya. Gak tenang istrinya. Pak, kapan duwe helipad? Motor be nyicil helipad. Tapi ketika kita abaikan itu, kita tidak buka, kita tidak baca, hati kita akan tenang. Jadi kepo. Apa? Kepo, pengen tahu urusan orang. Itu sesuatu, salah satu hal yang membuat hidup kita menjadi tidak tenang. Pengen tahu urusan rumah tangga orang. Ya. Pengen tahu sesuatu yang baru dibeli oleh orang lain. Pengen tahu harganya berapa, tukune nang endi. Ya. Itu membuat hati kita menjadi tidak tenang. Tapi sebaliknya, ketika kita tinggalkan hal-hal tersebut, hati kita akan tenang, hidup kita akan nyaman. Coba sekarang kita mereview, kita mengulang, mengingat, memutar ingatan kita 20 tahun yang lalu. Ketika saat itu, kalau seandainya kita punya HP, HP itu HP yang jadul, yang hanya bisa buat SMS, hanya bisa buat nelfon. Dengan sekarang ketika ada gadget, hatinya lebih tenang mana? dia. Kalau kita mau jujur, hati kita lebih tenang dulu. Kenapa? Karena dulu kita gak banyak baca berita ini, berita itu, grup ini, grup itu. Sekarang grup, isinya grup semuanya. Kita gak pengen baca info anu, info itu. Ada yang nge-share di mana? Di grup, mau gak mau harus baca. Satu, kalau tinggalkan hal yang tidak bermanfaat, hati kita akan apa? Tenang. Yang kedua, kita bisa nge-save waktu lebih banyak untuk beribadah. Nge-save gue apa sih? Kita bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk beribadah. Banyak di antara kita belum bisa membaca rutin Al-Quran satu hari satu juz, betul? Alasannya apa? Gak ada waktu. Bohong. Gak ada waktu. Buka HP berapa kali? Waktu buka HP itu kurangi saja setengahnya, bisa baca satu juz. Intinya apa? Kalau kita tinggalkan hal yang tidak bermanfaat, akan terbuka pintu beramal banyak di hadapan kita. Sekarang coba kalau orang ngantri, ngantri beli tiket, ngantri di rumah makan, ngantri apa, langsung apa? Buka HP. Seandainya tidak ada itu, apa yang kita kerjakan? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah. Dapat amal soleh. Mari kita putuskan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dengan segala levelnya, dari yang paling parah, menengah, sampai yang ringan. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم.

تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليّ

تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض.

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى.

إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan, maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal soleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana keadaan antum, Ustaz?
3: Alhamdulillah, masih pilek ya?
2: Flu nih, Ustaz. Ada yang mau anak tanyain, Ustaz.
3: Naam.
2: Dan ini penting juga, Ustaz.
3: Iya.
2: Sangat-sangat penting. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustaz. Ana, barangkali teman-teman yang lain juga sering dengar, kita benci karena Allah dan kita berteman karena Allah. Itu gimana sih, Ustaz, penjabarannya di kehidupan sehari-hari, Ustaz? Karena kita agak rancu tuh, Ustaz. Maksudnya standar-standar itu apa, Ustaz? Kita benci karena Allah dan kita cinta juga sama teman kita tuh karena Allah.
3: Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada hadis yang menarik, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaqulu yaumil qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, "Ainal mutahabbuna bijalali?" Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Ini mutahabbun berarti saling mencintai. Satu dengan yang lainnya saling mencintai. Bukan hanya dari satu sisi, tetapi ada dua sisi yang saling mencintai karena keagunganku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma udhilluhum fi dhilli. Yauma la dhilla illa dhilli." Pada hari ini aku akan naungi mereka dengan naungan dariku, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naunganku. Ini menunjukkan bahwa di dalam syariat Islam ada namanya al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Artinya mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ibadah, ibadah hati. Dan ibadah hati lebih besar, lebih agung, lebih tinggi derajatnya dibandingkan ibadah lahiriah. Dan berdasarkan hadis tadi, berarti kita mencintai karena Allah itu adalah ibadah. Termasuk di dalamnya mencintai saudara sesama muslim karena Allah. Ana mencintai antum karena Allah bukan karena apa-apa. Tetapi karena mencintai karena Allah. Saya tidak mendapatkan komersil dari antum, antum juga tidak mendapatkan komersil dari ana. Kemudian tidak ada keuntungan duniawi yang kita saling harapkan dari hubungan ini, hanya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan al-mahabbatu fillah. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis lain riwayat Imam Tirmidzi, dan ini keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nur." Yaghbituhum an-nabiyyuna wash-shuhada. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, karena aku, maka mereka memiliki rumah, memiliki tempat-tempat yang tinggi dari cahaya di hari kiamat. Mimbar-mimbar terbuat dari cahaya dari kiamat. Saking indahnya dan mulianya orang tersebut, para nabi dan orang-orang mati syahid iri dengan kedudukan mereka.
4: Iri ya?
3: Iri. Maka ini ibadah yang agung sekali. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu dari 7 golongan tersebut adalah orang yang rajulani tahabba fillah ijtama' alaih waftarqa alaih. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Jadi ini ibadah yang saling agung. Bahkan ada ayat di dalam Al-Quran yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Artinya orang-orang di hari kiamat akan mengatakan, "Kita tidak memiliki syafi'." Yaitu orang-orang yang memberi syafaat pada hari kiamat. Apa maksudnya? Syafaat itu mekanismenya begini. Ada sahabat yang nanti datang di hari kiamat kepada Allah, minta kepada Allah agar sahabatnya diampuni. Itu namanya syafaat dari saudara, teman yang kita cintai karena Allah. Itu disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 100 sampai 101.
4: Agung betul.
3: Iya. Dan subhanallah, kalau kita lihat, perhatikan, ada perkataan dari Imam Qatadah, penjelasan terhadap ayat tersebut. Ya'lamuna wallahu anna as-sadiqa idza kana salihan nafa' wa anna al-hamima idza kana salihan syafa'. Orang-orang kafir mengetahui bahwa seorang teman kalau seandainya dia saleh, maka itu akan bermanfaat. Dan kalau seandainya teman dekat, kalau dia saleh, kita temani karena Allah, dia akan memberikan syafaat. Yang tadi, nanti di hari kiamat dia datang kepada Allah, ya Allah ampuni temanku itu karena Allah SWT. Yang mungkin temannya ini, orang tuanya tidak bisa memberi bantuan, anak istrinya tidak bisa memberi bantuan, kemudian kawan saudara-saudaranya tidak bisa memberi bantuan. Ternyata ada kawan, bukan hubungan, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan perkawinan, kawan yang dia cintai karena Allah. Makanya ada saya seorang punya teman di Lombok ini mengatakan kepada kawannya di Surabaya, ini Ustaz susah untuk saya musuhi. Maksudnya ini teman dekat. Nah maka antum harus nyari teman-teman seperti ini.
2: Iya Ustaz.
3: Cuma nanti ada masalah.
2: Nah gini Ustaz, di kehidupan sehari-hari ya Ustaz. Ya. Ana paham Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz, penjelasan antum di kehidupan sehari-hari Ustaz. Itu kan kita juga berhubungan karena dunia juga, Ustaz.
3: Iya.
2: Nah, kebetulan pada saat kita berhubungan karena dunia itu, kita ada masalah, Ustaz. Itu boleh enggak kita membenci dia? Boleh enggak kita memarahin dia? Atau kita enggak maulah sama dia? Itu karena masalah dunia.
3: Sebelum
2: itu
3: saya,
2: sebatas-batasnya itu gimana,
3: Ustaz? Iya, sebelum saya jawab tentang boleh atau tidak,
2: iya.
3: Sebenarnya kita harus mengetahui bagaimana berteman karena Allah yang langgeng.
2: Nah, iya, iya.
3: Sebenarnya ada jawabannya karena Allah tadi. Teman Anda akan langgeng kalau Anda temani karena Allah.
2: Tuh, karena kalau dunia itu kan...
3: Karena kalau seandainya kita urusannya dunia, maka tidak akan abadi.
2: Tidak akan abadi. Betul.
3: Tapi kalau dia ditemani karena Allah... Dia lebih mungkin lebih sukses, lebih populer, lebih kaya, lebih dibandingkan kita. Tapi karena memang kita teman karena Allah, kita tidak akan pernah iri.
2: Nah itu juga yang saya mau nanyain, Ustaz. Boleh enggak kalau pada saat teman itu sukses, atau teman itu dalam segi ekonomi dia lebih gitu ya. Terus kita iri sama dia, Ustaz. Kita, waduh kok dia, kita iri. Dari berangkat dari keirian itulah sifat iri itu. Banyak timbul masalah, Ustaz.
3: Iya.
2: Iya.
3: Ini lari kepada masalah tadi. Ya, ada ayat yang berbunyi fa ammazzabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yamkuthu finnas wa amma ma yanfa'u finnas fayamkuthu fil ard. Artinya dalam surah Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 17. Adapun az-zabad. Zabad itu adalah buih-buih yang ada di lautan. Maka dia akan hilang. Fayadhhabu jufaan. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, dia akan langgeng. Nah, di sini perlu kita tekankan, Anda berteman dengan dia karena Allah atau karena komersil? Kadang-kadang hanya sebatas klaim kita berteman dengannya karena Allah, akan tetapi sebenarnya ingin komersil dari dia. Ya,
2: betul.
3: Ada perkataan juga dari ulama-ulama terdahulu, di antaranya Imam Malik, Abdullah bin Abbas, kemudian radhiyallahu anhu rahimahumullah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menulis Fathul Bari dicela. Kenapa? Karena sudah banyak syarah Sahih Bukhari, sudah banyak, ngapain membuat buku-buku yang syarah lagi terhadap Sahih Bukhari? Mendingan bikin yang lain. Beliau mengatakan, "Ma kana lillah yabqa." Sesuatu yang karena Allah itu yang akan tetap.
2: Masyaallah.
3: Imam Malik juga begitu. Nulis kitab Muwatta. Kitab Muwatta banyak di dalam zaman Imam Malik. Imam Malik. Maka beliau menjawab, "Ma kana lillah yabqa." Sesuatu yang karena Allah itulah yang akan abadi. Maka begitulah berteman. Tunjukkan dulu niatnya untuk Allah, bukan karena komersil.
2: Ya.
3: Seperti yang antum sebutkan tadi, iri. Ini dia lebih sukses, ini dia lebih tinggi jabatannya, ini dia lebih banyak penghasilannya, ini dia lebih mewah, lebih megah rumahnya, mobilnya. Maka ini bukan berteman karena Allah namanya. Orang berteman karena Allah itu memang yang dilihat adalah ini teman saya yang saya temani karena Allah. Tidak ada embel-embel ataupun tendensius apa-apa karena Allah. Dan saya ingin berpesan, kenapa permasalahan ini penting? Permasalahan ini penting karena begini, kita ini makhluk sosial. Manusia itu ya selalu ingin berteman. Tidak bisa dia hidup sendirian.
2: Kita
3: rumah,
2: bukan tinggal di hutan saat ya.
3: Betul. Dia makhluk sosial yang selalu harus mencari teman. Makanya ada hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Tirmidzi, dan ini pelajaran bagi sebagian kaum muslimin yang mungkin saya di rumah aja, nanti saya kalau berteman nanti menyakiti orang atau orang tersakiti dengan saya atau saya sakit hati dengan orang lain. Enggak. Dalam agama Islam kita malah dianjurkan untuk berteman. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adha'um khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adha'um. Disebut Tirmidzi. Seorang beriman yang sabar ketika bergaul dan dia sabar tatkala dia disakiti, ini lebih baik dibandingkan orang yang tidak bergaul dan tidak sabar. Maka penting pembicaraan ini. Kita ini muslim yang bersosialisasi dengan makhluk lain, entah itu muslim ataupun orang kafir. Nah, agar pertemanan kita karena Allah, maka tadi satu, ikhlaskan niat. Untuk apa saya datangi si fulan? Karena hanya karena Allah. Untuk apa saya komunikasi dengan dia telepon, WhatsApp, Facebookan atau apa? Hanya karena Allah. Bahkan kadang-kadang sebagian orang yang cinta karena Allah sudah lama nih berbulan-bulan gak telepon. Telepon apa kabar? Hanya say hello.
2: Dengar aja sudah.
3: Iya, ucapkan salam. Bagaimana kabarnya? Ini sudah senang gitu.
2: Senang sekali.
3: Nah itu yang cinta karena Allah. Yang kedua adalah bahwa orang tatkala ingin langgang berkawan karena Allah, sering-sering ihtimal. Ihtimal itu mencari alasan agar orang yang kita kawani itu bisa kita maafkan. Contoh.
2: Uzur ya?
3: Iya.
2: Uzur buat dia ya?
3: Iya, kita lagi telepon-teleponan misalnya.
2: Oh iya, Ustaz. Lupa. Ustaz.
3: Kita lagi telepon-teleponan misalnya. Mati. Anda telepon antum, antum mati. Teleponnya. Wah ini kurang ajar nih, gini.
2: Apalagi sudah lama gak ketemu.
3: Iya, orang lagi membicarakan judul kajian, gini, kok mati. Oh gak beradab nih sama Ustaz, segala macam. Akhirnya apa? Saya malah berpikiran kotor dan buruk terhadap antum. Orang yang berteman karena Allah, dia akan sering-sering ihtimal. Ada perkataan yang sangat menarik dari ulama salaf mengatakan, ihtamil. Ya bunaya ihtamil. Fa innal ihtimal qabrul ma'ayib. Wahai anakku sayang, ihtimal. Ayo berikan uzur kepada kawanmu. Sesungguhnya memberikan uzur alasan agar bisa dimaafkan, ini adalah menguburkan aib dari kawanmu tersebut. Sedang itu. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi misalkan tip yang kedua, yaitu berlakulah sebagaimana kita ingin orang lain berlaku kepada kita seperti itu. Yeah. Antum tidak ingin orang angkat suara di hadapan antum. Jangan angkat suara di hadapan dia. Antum tidak ingin orang tidak tepat janji sama antum. Maka tepat janjilah kepada dia. Jangan tidak tepat janji.
2: Kadang kita egois.
3: Bikin ya. Video dari mulai jam 8, sekarang setengah 10 baru dimulai.
2: Betul, Ustaz. Banyak faktor.
3: Antum sih sebab.
2: Iya, ada faktor-faktor X juga yang lain, Ustaz. Ada teman-teman kan, bukan hanya kita berdua, Ustaz.
3: Ini. Jadi jangan kita tidak ingin orang berdusta kepada kita. Maka jangan kita mendustai dia. Ini tips. Wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Gaulilah manusia dengan sesuatu yang mereka suka bergaul dengan itu. Gaulilah manusia dengan sesuatu yang kita suka digauli dengan sesuatu tersebut.
2: Insyaallah itu langgeng saat
3: ini. Iya, itu langgeng itu.
2: Kita akan senang.
3: Apalagi subhanallah, sering di antara jamaah pengajian, panitia pengajian tuh. Sering yang satu merasa saya lebih beramal, yang satu enggak. Ya. Hati-hati tuh antum tuh.
2: Iya. Mudah-mudahan panitia-panitia lihat, Ustaz. Dengar ini kita, ya, Ustaz.
3: Yang satu
2: masukkan.
3: Saya sudah capek ini, sudah keluar keringat, dia malah senang santai-santai aja. Maka kita tadi pakai tips yang kedua, yaitu apa? Ihtimal, oh mungkin dia lagi sakit, oh mungkin dia istrinya sedang hamil, mungkin anaknya sedang sakit dibawa ke rumah sakit, dan berbagai macam. Oh kok gak pernah hubungin saya, orang ini sudah ingin melepaskan sebegini, mungkin dia lagi habis pulsa, ihtimal. Kemudian yang ketiga tadi, berlakulah sebagaimana kita ingin orang lain berlaku kepada kita seperti itu.
2: Saat itu yang kedua itu bisa masuk ke ketiga, Ustaz. Karena umpamanya kalau kita memberikan uzur, kita ihtimal kepada teman kita, itu bisa secara otomatis nanti dia juga akan begitu sama kita. Gitu.
3: Iya, seperti
2: wah,
3: itu.
2: Teman kita nih, setiap kita ini dia selalu kasih uzur sama kita.
3: Iya.
2: Kita juga kasih. Iya.
3: Iya. Ya sedikit-sedikit. Kemudian yang jangan sedikit-sedikit ngambek.
2: Iya.
3: Ya sedikit-sedikit ngambek. Apalagi gini loh, dalam urusan dakwah, ya, antum misalkan panitia kajian, dalam urusan dakwah nggak boleh sedikit-sedikit ngambek. Rugi kita tidak masuk ke dalam dunia dakwah ini.
2: Iya.
3: Ya, orang-orang pilihan yang masuk ke dalam dunia dakwah ini, baik itu yang kamera, yang punya kameranya,
2: iya, yang, punya, iya.
3: Yang bikin videonya, rugi.
2: Rugi.
3: Makanya saya sering mengatakan, dakwah harus tetap jalan.
2: Jalan.
3: Ada atau tidak ada Anda di dalamnya.
2: Betul,
3: artinya mungkin nama kita tidak tersebut di situ, mungkin tidak ada nama kita di situ, ya biarin aja, yang penting kan dakwanya jalan.
2: Ya,
3: nah kalau sudah ingin nama kita tersebut harus tersebut di situ, nah ini perlu dikoreksi niatnya tadi.
2: Betul,
3: nah itu dia. Nah kemudian tip yang keempat yang sebelum terakhir ya, bagaimana kita bisa bergawan dengan yang baik, yaitu sering memaafkan kesalahan. Kalau tadi kan sering tenggang rasa kan, artinya memberikan uzur, alasan gitu. Ini sering memaafkan kesalahan.
2: Kalau ini berarti kita sudah tahu dia salah gitu.
3: Dia salah.
2: Iya, iya, iya.
3: Sering memaafkan kesalahan. Apalagi permasalahan-permasalahan yang tidak terlalu penting. Saya beri contoh misalkan. Ada orang mengatakan, nanti masjid akan meminjam kipas angin untuk keperluan Idul Fitri. Kemudian yang satu marah. Minjam kemana tuh? Saya kan punya banyak kipas angin. Kenapa saya disingkirkan? Tidak menghargai saya. Dan semisal, padahal permasalahannya permasalahan remeh. Bukan permasalahan-permasalahan yang prinsipil. Maka sering-sering memaafkan. Kullu bani Adam khata, kata Rasulullah. Setiap hadis riwayat Imam Tirmidzi, setiap anak Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Maka sering-sering memaafkan kesalahan. Kita berhadapan dengan makhluk yang sering melakukan kesalahan. Ada pepatah Arab mengatakan, in kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibuh. Jika engkau di dalam setiap perkara memburukkan temanmu, maka engkau tidak akan mendapatkan teman yang tidak engkau burukkan. Enggak ada teman yang enggak punya aib. Ya. Minimal kadang-kadang nunjuk pakai tangan kiri, misalkan.
2: Dia manusia, Ustaz.
3: Manusia.
2: Bukan malaikat, Ustaz.
3: Ya. Kemudian patah tersebut mengatakan fa'ish wahidan au sil akhaka fa innahu muqarifu dhanbin maratan au mujanibuh. Kalau begitu, kalau kamu ingin mendapatkan teman yang tidak punya salah, udah tinggal aja sendirian di sana. Di hutan kayak di mana? Di hutan pun masih masalah.
2: Masalah itu.
3: Iya. Atau kamu hubungi temanmu. Hubungi temanmu. Ya, tetapi ingat bahwa dia pernah melakukan kesalahan. Kadang dia melakukan kesalahan, kadang tidak. Artinya sering-sering memaafkan. Sama istri juga gitu tuh. Sering-sering melakukan kesalahan.
2: Iya.
3: Insyaallah. Itu. Bisa ya, dipahami. Bisa, ya. Sah. Mau ya, maafan sama saudaranya ya.
2: Ya, insya Allah, Ustaz.
3: Jangan insya Allah, siap gitu.
2: Siap insya Allah, Ustaz. Iya, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz.
3: Jazakallahu khair, barakallahu fiik.
0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak, Karena Allah menjelaskan tentang surga neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
0: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Basalu.

0: Ustaz, ana baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al Qasimi meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal. Ketika oleh Allah dites dengan satu kasus terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi? Menumpahkan darah. Kalau kami selalu bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, gak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis. Sujud kamu ke Adam. Gak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah ini yang pertama. Ya. Yang kedua, banyak. Salah satunya rahim yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal. Inni bari ummink. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha. Dhalika jazaul zalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut. Falamma kafara. Ketika orang ini kufur, qal, iblis berkata, inni bari umik. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wal iyadu billah. Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, kebaikan, sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir, patut. Khawatir mati dalam keadaan suluh khatimah, para nabi menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat, bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Nah, baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisakara-kara, gedetuk maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja, ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, CDR ditembak, melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang, macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung gak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru jantungnya bermasalah gitu. Letuk pemaut gak dadak ya.
1: Seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersan hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasul menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat. baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلا

ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhtiyal muslimah, dimanapun anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih. Dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaAllah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM, sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini, dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah, dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
2: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل

قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم

ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا

مجنونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Allah.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wa syahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan.
4: perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wama kana minal musyrikin.
4: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
4: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
4: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
4: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.
5: فسبحان

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk radio, tarbiyah sunnah, dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal saleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati iman hadzanillahu wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Alhamdulillah pada kesempatan kami sore 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau 3 September 2026. Insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Amalul Qulub dalam pembahasan tema agar kita bisa khusyuk bagian kedua yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Jalan Wastu Kencana nomor 27 Kota Bandung. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Ustadz Abu Haidar di Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung. Dan mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada sore hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih

jalan menuju kekhusyuan. Sudah kita terangkan poin pertama adalah meyakini, menyadari pengawasan Allah terhadap diri kita. Ketika kita sedang ibadah, sedang sholat, kita itu diawasi. Bahkan bukan aspek lahirnya saja, aspek batinnya pun diawasi. Yang mengawasi banyak. Pertama Allah Azza wa Jalla. Kedua, ada malaikat kanan, kiri, raqib dan atid. Juga ada malaikat hafadzah depan dan belakang. Juga ada malaikat qorin. Jadi menyadari kita sedang diawasi ketika sholat, itu bisa menghadirkan kekhusyuan. Kedua, muhasabah terhadap diri sendiri dalam bentuk ketika sedang muhasabah atau introspeksi diri, temukan kekurangan kita, kelemahan kita, penyimpangan kita untuk diperbaiki, dan ketika melihat orang lain, temukan kebaikannya, kelebihannya untuk kita raih dalam diri kita. Itu juga sudah. Ketiga, ma'rifatur rabbi ma'rifatan sahihan turithu ta'zim. Mengenal Allah dengan pengenalan yang benar dan mendalam, melalui penelaahan terhadap nama-nama dan sifat Allah, sehingga melahirkan pengagungan kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal, ikhlas dan seterusnya. Keempatnya, jadikan sholat kita yang sedang kita lakukan ini sholat kita terakhir. Setelah itu tidak ada lagi sholat bagi kita. Anggap sholat kita ini sholat terakhir. Poin kelimanya, coba bayangkan bahwa kita ini sedang berada di akhirat, menyeberang sirat, di bawah neraka. Di depan kita surga. Kita sedang meniti siratal mustaqim, jembatan yang terbentang di atas neraka. Ini poin kelima, dan lima poin itu sudah kita terangkan dengan dalil-dalilnya. Poin keenam, cara atau kiat meraih kekhusyuan adalah antu farigha qalbaka lis-shalah wa antu athiruha ala ma siwaha. Fokuskan hatimu kepada salat, pikirkan salat aja. Dan lebih mengutamakan salat dibanding urusan-urusan di luar salat. Maknanya hayati apa yang kita baca di dalam salat. Hayati apa yang kita lakukan di dalam sholat. Ketika kita berdiri sedekap, sedekap itu posisi ketika seseorang hamba menunjukkan sikap tunduk, patuh, siap taat. Ketika ruku, sikap menghinakan diri di hadapan Allah yang Maha Agung. Ketika sujud, sikap merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Dan begitulah seterusnya. Posisi kita dalam gerakan sholat hayati, hayati pula zikir, bacaan yang kita ucapkan oleh mulut di dalam sholat kita hayati. Di sini bisa melahirkan kekhusyuan. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kata beliau, wal khusyu' fis shalah innama yahsulu biman farragha qalbahu laha wastaghala biha amma si'adaha

وآثارها على غيرها، وحينئذ تكون راحة له وقرة عين. Khusyuk di dalam salat hanya bisa diraih oleh orang yang memfokuskan hatinya untuk salat dan tidak memperhatikan aspek di luar salat, pekerjaan, aktivitas, atau urusan dunia lain tidak dihiraukan. Saat itulah terasa kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan di dalam sholat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Anas radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hubbiba ilayya at-tibu wan nisa'u wa juli'at qurratu aini fi sholat." Ditanamkan ke dalam jiwaku, ke dalam hatimu kecintaan kepada parfum, kepada para wanita, dan dijadikan kebahagiaan dalam hatiku di dalam sholatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ad-Darqutni dan banyak mudawin hadis, perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini. Dan itu dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Ibnu Munkadir berkata, "Inni la'adkhulu fil layli fayahuluni fausbihu hina asbaha wa maqadaitu minhu arabi." Aku masuk waktu malam, aku sholat, tak terasa tiba-tiba sudah subuh, seolah aku tidak melakukan apapun. Maknanya apa? Idza aqbala al-lail wa dakhaltu fihi wa badartu ila as-salah wa khalautu bi rabbi fa idza bil-laili qad inqadha. Maksudnya ketika malam tiba, aku memasuki waktu malam, aku bersegera sholat, berkhulwat berdua-dua dengan Allah. Tiba-tiba malam itu tak terasa sudah berlalu, waktu terasa begitu cepat, walam ashur bidzalik, aku tidak merasakan apa-apa, seolah-olah itu cepat. Maknanya wahya qasiratun fi nadrihi, malam terasa pendek saking tenggelamnya dia di dalam sholat yang dia lakukan di malam itu. Malam yang terasa panjang tak terasa tiba-tiba sudah subuh saja. Dan ini menunjukkan kekhusyuan beliau ketika melakukan sholat malam. Orang hafalannya banyak, saat yang paling terasa paling istimewa untuk mengulang hafalan, memurojaah dan menghayati isi dari Al-Quran yang dibaca adalah malam hari ketika sholat. Ditarget tuh satu rakaat umpamanya satu surat yang panjang. Kalau orang baca surat dengan hafalan yang sudah mutqin, dengan makna yang sudah difahami, dia tenggelam dalam penghayatan. Tak terasa sudah satu rakaat, satu surat panjang selesai baru ruku. Rukunya panjang kalau yang kayak begitu, lama. Terus sujud, dalam sujudnya seusai doa sujud dia berdoa. Itu saat-saat yang paling tepat, paling baik untuk meminta kepada Allah, saat sujud di dalam tahajud. Gak terasa kemudian duduk sujud lagi lama. Satu rakaat bisa satu jam. Lalu masuk rakaat kedua. 8 rakaat 8 jam. Bisa begitu tuh. Gak terasa. Dan otomatis ini harus kekuatan jiwa itu. Harus ditopang dengan kekuatan fisik.
Kalau fisiknya nggak kuat, berdiri lama nggak akan kuat. Tuurnya rocot. Stamina secara fisik juga harus kuat. Ini yang menginspirasi, mendorong dia. Wah, fisik saya harus kuat. Olahraga rutin, ringan saja, jalan kayak lari kayak gitu. Maka dengan ditunjang oleh kekuatan fisik, kekuatan jiwa tertopang, sholatnya bisa lama. Tak terasa tiba-tiba sudah habis waktu malam. Itu yang teralami oleh Ibnul Munkadir. Amir bin Abdul Qais ditanya, karena Amir ini dikenal kalau sholat lama kelihatan khusyuknya. Dia ditanya, atau hadithu nafsaka bisya'in fis sholat, apakah ketika sholat hati kamu ini noroweco atau tidak? Noroweco itu apa ya? Dia ini berbisik ingat kepada urusan-urusan di luar sholat atau tidak? Apa jawabannya? Awasyai'un ahabu ilayya minas sholat wa hadithu bi nafsi, adakah sesuatu yang lebih saya sukai di dalam sholat, melebihi kecintaan saya kepada sholat, sehingga harus saya ingat-ingat dalam hati? Artinya enggak ada yang lebih dia prioritaskan, lebih cintai daripada sholat, sehingga dalam sholat enggak pikir apapun. Lalu teman-temannya berkata, qalu inna lanuhadditsu anfusana fis shalah. Kalau kami di dalam sholat itu selalu ingat banyak hal. Ditanya, abil jannatil wal hur, apakah yang kamu ingat dalam sholat itu tentang surga dan bidadarinya, tentang neraka dan jenis azabnya, tentang kiamat dan kengeriannya, apakah itu yang kalian ingat di dalam sholat? Dijabla bi ahlina wa amwalina, enggak. Yang kami ingat dalam sholat keluarga kami, harta kami, pekerjaan kami. Apa jawab Amir bin Abdul Qais? Li an takhtalifal asinnatu fiyya ahabu ilayya min ayyakuna hadha minni fi sholati. Kalau ada banyak tombak yang ditancapkan kepadaku, itu lebih aku sukai daripada aku memikirkan urusan lain di dalam sholatku. Kita bisa membayangkan tombak ditancapkan, sakitnya tuh bingit, sudah bukan main. Itu lebih aku sukai daripada ingat perkara dunia di dalam sholatku. Itu kata Amir bin Abdul Qais. Qila lahu, ditanya lagi dia, amma tasu fi sholatika, pernah enggak kamu lalai dalam sholatmu? Dia menjawab, aw hadithun ahabu illaya minal Qur'an hatta usgila bihi hayhat, munajatul habib tastagrikul ihsas. Dia mengatakan, apakah ada perkara lain yang lebih aku sukai daripada membaca Al-Quran di dalam sholat sehingga aku sibuk dengan perkara lain? Tidak. Bermunajat kepada Al-Habib. Al-Habib di sini bukan orang yang ngaku turunan Nabi. Habib di sini maksudnya Allah Azza wa Jalla Al-Habib, kekasih hati. Munajatatul Habib tastagrikul ihsas, bermunajat kepada Al-Habib itu menenggelamkan seluruh rasa. Ya, ingat kepada yang lain-lain, fokus kepada lawan dialog di dalam sholat, yaitu Allah. Bukankah kita mengetahui apabila kita baca Fatihah, itu setiap ayatnya direspon oleh Allah. Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qal hamidani abdi. Kalau hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah merespon, hambaku telah memuji aku. Bila hambaku menyatakan ar-Rahmanir Rahim, Allah berfirman, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Kalau hambaku mengatakan maliki yaumiddin, majadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Terus direspon oleh Allah SWT. Dan itu
terbayangkan oleh orang tersebut selama sholatnya, maka tak ada waktu untuk memikirkan perkara lainnya. Maka setelah mengutip beberapa pengalaman dan penjelasan para ulama tadi, berkata muallif, fayambagi 'alal wahidi minna idza arada ayadkhula fi shalah ayufarrigha nafsahu min shawaghiliha hatta yuhsina munajata rabbih. Maka hendaklah bagi setiap orang di antara kita, bila memasuki salat, fokuskan jiwanya, hatinya, dan abaikan kesibukan lain sampai munajat dia kepada Allah terhayati. Fakama annahu la yambagi ayyakuna fi musallahu mayuskilu basarahu, fakadha la yambagi ayyakuna fi nafsi mayuskilu qalbahu. Sebagaimana kalau kita sedang sholat, seluruh anggota tubuh kita itu sibuk dengan gerakan sholat, gak berani melakukan gerakan-gerakan selain sholat. Ketika kita berdiri, kita sedekap, mata fokus ke tempat sujud, tangan gak berani macam-macam, kaki gak berani melangkah. Ketika ruku, kita membungkuk, kedua tangan kita di atas lutut, kedua jari-jari kita direnggangkan, mata fokus, gak berani kita goyang-goyang, gak berani kita larak lirik kiri kanan, menengadah atau apapun. Begitu juga ketika sujud, badan kita fokus, maka begitu pula hati kita jangan tersibukkan oleh urusan lain. Lalu berkata muallif selanjutnya, walamma kathurat syawaghilu dunya wan sarafa katsiru minan nas anil ihtimam bi amril akhirah sara katsiru minhum yanshaghiluna fi salatihim bima ahammahum kharijaha hatta dhahaba khushu'ul qalbi wa tadalluluhu wa huwa baina yaday rabbih. Wa inna ar-rajula la yaqum min salatihi wa huwa ya'lamu anna Allah yanzuru ilayhi fama yamna'uhu dhalika min at-tafakkur bima yushghiluhu min amri dunyahu walau kana haqiran tafihan walau kana muharrama. Sekarang orang banyak disibukkan dengan perkara duniawi. Orang lalai dari perhatiannya kepada akhirat. Sampai-sampai urusan dunia pun dibawa ke dalam sholat. Urusan dunia di luar sholat dibawa ke dalam sholat. Ini yang mestinya terbalik. Perkara di dalam sholat harusnya terbawa sampai urusan di luar sholat. Mestinya begitu. Ketika sholat kita banyak membaca, menghayati perkara akhirat, perkara ketika kita menghambakan diri, siap tunduk, patuh, taat kepada Allah, itu di dalam sholat, bawa sampai di luar sholat. Ketika kita mencari nafkah, ingat, mencari nafkah ini hanya melakukan perintah Allah, fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, ada rambu yang tidak boleh dilanggar. Bagi seorang muslim, mencari rizki itu bukan banyak sedikitnya, bukan untung ruginya, tapi halal haram, dosa ataukah pahala, berkah ataukah laknat, ridho Allah ataukah murka Allah. Itu yang lebih difikirkan ketika mencari harta. Bagaimanapun cara mencari harta itu, dagangkah, jual tenaga, jual jasa, jual ide, jual pikiran, atau apapun yang difikirkan, halal haram, dosa ataukah pahala, ridho Allah ataukah murka Allah, barokah ataukah lanat. Bukan sekedar untung rugi, atau bukan sekedar sedikit hasilnya ataupun banyak, itu nomor dua. Yang pertama itu tadi,
prinsip yang tertanam di dalam sholat terbawa-bawa sampai keluar sholat, itu idealnya. Sekarang terbalik, urusan di luar sholat dibawa ke dalam sholat. Betapa banyaknya, bahkan bukan banyak lah, mungkin semua. Ketika sholat orang berpikir ingat kepada pekerjaan. Kalau pedagang dia ingat kepada dagangan. Dia ingat menghitung untung dan rugi dari pekerjaannya. Itu difikirkan dalam sholat. Di dalam sholat dunia tetap menjadi pikirannya, luput dari pikiran akhirat. Padahal dia tahu Allah memperhatikan isi pikiran kita, isi hati kita di dalam sholat kita. Berkata Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, kata Al-Hasan, "Idza qumta ila shalah faqum qanitan kama amaraka Allah. Wa iyyaka was-sahwa wal iltifat ayandur Allah ilaik wa tanduru ila ghairi. Tas'alullaha al-jannah wa ta'udzu bihi minan nar wa qalbuka sahin la tadri ma taqulu bilisanika." Bila kamu berdiri salat, berdirilah sebagai orang yang taat sebagaimana perintah Allah kepadamu. Jauhi, wanti-wanti, jangan sampai lalai dan berpaling dari urusan di luar sholat. Berpaling kepada urusan dunia. Kalau kita tidak berani berpaling wajah selama sholat, tetap menghadap kiblat. Gak berani berpaling penglihatan, tetap fokus ke tempat sujud. Gak berani melangkah atau melakukan aktivitas di luar gerakan sholat fisik kita. Lakukan pula itu oleh hatimu. Hatimu fokus ke dalam sholat, jangan berpaling kepada urusan di luar sholat. Lalu kata Al-Hasan, ayandurallahu ilaik wa yanduru ila ghairih. Apakah kamu beradab ketika Allah dalam sholatmu memperhatikan dirimu, memperhatikan hatimu, lalu kamu berpaling melihat dan memikirkan yang lain? Engkau meminta surga kepada Allah dalam sholatmu, meminta perlindungan dari neraka dalam sholatmu, tapi hatimu lalai, kamu tidak menghayati apa yang kamu ucapkan. Coba bayangkan kalau kita menghadap orang, belum bukan Allah, tapi orang. Orang itu bos kita, atasan kita, atau guru kita, atau orang yang kita hormati, kita duduk di hadapannya. Dia, si bos itu menghadap kita, fokus ke kita, tapi kita lalai. Ke kanan, ke kiri, menengadah, main-main HP. Sementara bos fokus ke kita. Kira-kira gimana? Pasti dia marah. Itu baru orang, baru manusia. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Tak beradab apabila Allah memperhatikan hati kita, lahir batin kita dalam sholat kita, lalu kita lalai berpikir urusan-urusan yang lain. Jadi poin yang keenam, kiat meraih kekhusyuan, fokuskan hati kita kepada sholat sebagaimana kita pun memfokuskan lahiriah kita di dalam sholat. Kita enggak berani melakukan perbuatan lain di dalam sholat selain gerakan sholat. Kita enggak berani ketika berdiri kita harus sedekap, enggak berani umpah kita macam-macam sedekapnya begini umpamanya, atau nolak melak cangkeng teh apa dalam sholat, tolak pinggang atau meraih ini meraih itu, enggak berani kan? Itu sudah bagus lahiriah kita sholat. Lakukan pula batiniah kita, ikutkan batiniah kita sholat selama kita sholat dengan fokus kepada isi sholat dan mengabaikan yang lain-lain. Ya, inilah poin yang keenam. Poin yang ketujuh, latih, biasakan, tanamkan ini di luar sholat, insya Allah terbawa dalam sholat.
Poin yang ketujuh, fokuskan atau akramkan diri kita dengan Al-Quran, baik dalam bentuk membacanya, menghafalnya, dan memahami isinya, tadaburi, hayati ketika kita membacanya. Ini kan kebiasaan di luar sholat. Bahwa itu insya Allah terbawa ke dalam sholat. Orang yang lebih sering membaca Al-Quran di luar sholat, apalagi menghafalkannya, mengulang-ulang hafalan, terus memahami maknanya, setiap katanya kita faham, setiap kita baca ada penghayatan di luar sholat. Ketika di dalam sholat itu akan terbawa mentadaburi Al-Quranul Karim. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, ketika menjelaskan korelasi hubungan antara membaca Al-Quran dengan kekhusyuan di dalam sholat, inna tadabbur al-Quran yaftahu maghaliq al-qulub wa yushghilu an-nafsa bi akhbariha wa qasasiha wa mawa'idhiha wa awamiriha wa nawahi fatadma'ul ain wa yariqul qalbu wa yakhsha wa yatadhallalu al-'amdu baina yadi rabbih munkasiran khaifan wajilan fa idza marrat bihi ayatul rahmah sa'ala rabbahu min fadlihi wa idza marrat ayatil adzab ista'adza billahi min adzabihi fa huwa fi salati baina khaufin wa raja'in yadhhabu bil khauf kullu madhhab wa hatta la yushiku qalbuhu ay yatafattara thumma yaskunu bi raja'ihi inda husni dhanni bi rabbih wa mawfuri thiqah bihi wa tamami tawakkul 'alayhi. Mentadaburi Al-Quran membuka belenggu-belenggu atau kunci-kunci hati yang menutupinya, menyibukkan jiwa dengan isi Al-Quran. Isi Al-Quran apa? Kisah para nabi dan umatnya, pelajaran, zikir tentang kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang keagungan Allah, nama dan sifat-sifat Allah, perintah, larangan. Bila dihayati, mata bisa berlinang, hati bisa bergetar, kekhusyuan akan terasakan. Masuk ke dalam sholat, berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan penuh rasa takut, penuh dengan rasa harap, penuh rasa tawakal. Ketika melewati ayat-ayat rahmat, dia sumringah, lalu meminta rahmat kepada Allah. Ketika membaca ayat-ayat azab, dia takut, hatinya bergetar, suaranya tertahan, air matanya tanpa bisa tertahan terurai, lalu dia meminta perlindungan kepada Allah dari azab tersebut. Maka di dalam sholatnya dia berada pada posisi khauf, roja, tawakal, ikhlas, terus begitu. Maka dari sini hatinya akan fokus, jiwanya akan menghadap, menghayati apa yang dibaca oleh mulut. Saat itulah didapati kekhusyuan, ketenangan, kenyamanan, ketentraman di dalam sholat kita. Sholat yang seperti ini yang bikin nagih, sholat seperti ini yang bikin kita ketagihan, bikin kita ingin lagi seusai sholat, ingin segera datang sholat yang berikutnya. Saat itu hati yang tertutup, terbelenggu, terbuka. Sholat dan membaca Al-Quran membuka tutup hati. Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha.
Tidakkah mereka menghayati mentadaburi isi Al-Quran, atau hati-hati mereka itu ada belenggu, ada penutup? Ayat ini mengisyaratkan siapa yang tidak membaca Al-Quran hatinya tertutup, terbelenggu. Atau membaca Al-Quran tapi tak ada penghayatan, hatinya terbelenggu, tertutup. Makanya Allah menyindir, tidakkah mereka menghayati mentadabiri Al-Quran, atau hati mereka yang terbelenggu, tertutup. Jadi siapa orang yang tidak menikmati bacaan Al-Quran, ada belenggu, ada penutup dalam hatinya. Buka dengan cara berupaya mentadaburi isi Al-Quran ketika kita membacanya. Terlebih kalau itu rutin dilakukan di luar sholat, pas kita masuk ke dalam sholat, kita baca Al-Quran, penghayatan sudah terbiasa dilakukan. Maka di dalam sholat pun menghayati bacaan. Tidak hanya bacaan Al-Quran, tapi seluruh bacaan dalam seluruh gerakan sholat. Kan membaca Al-Quran dalam sholat hanya ketika berdiri kan? Baca Fatihah lalu baca surat. Selain berdiri kita enggak baca Quran, apalagi ruku sujud enggak boleh baca Quran. Inni nuhitu an aqra al-Quran fir ruku'i was sujud. Aku dilarang. Kata Nabi selesai. Siapa yang melarangnya? Allah. Aku dilarang baca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Ruku dan sujud ada bacaan tersendiri. Maka ketika kita terbiasa menghayati bacaan Quran di luar sholat dan di dalam sholat, maka gerakan lain pun akan dilakukan dengan penuh penghayatan terhadap isi bacaan. Wa qad qila, ada yang mengatakan al-khusu' fi sholah wa jam'ul himmah wal i'rad amma siwaha wa tadabburu fiha yajri ala lisanihi minal qur'ani wa dzikr. Khusu' di dalam sholat adalah memfokuskan seluruh pikiran dan berpaling dari selain sholat. Maka penghayatan tadabbur dilakukan sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh lisannya, baik yang diungkapkan lisan itu bacaan Quran atau zikir-zikir dalam sholat. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wal ma'lum anna tadabbur la yaqau illa idza urfil ma'na. Sudah dimaklumi tadabbur atau penghayatan tidak bisa dilakukan kecuali faham makna, mengerti arti dari apa yang kita baca. Dari sinilah maka penting bingit kita memahami, mengerti arti dari setiap yang kita baca dalam sholat. Makanya coba adakan kajian terjemah lafziyah dari setiap bacaan sholat, sehingga kita bisa menghayati perkata ketika takbir Allahu Akbar. Apa makna Allahu Akbar? Bukan hanya ucapan mulut, hayati. Kalau orang memahami tafsir dari Allahu Akbar, bergetar hati itu. Tidak sekedar Allah Maha Besar, tidak sekedar itu, tapi rincian maknanya secara detil luar biasa. Nah, terus baca iftitah, beragam iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, ya perkata Allahumma ya Allah. Ada tafsiran tentang Allahumma. Makna Allahumma tadinya kan ya Allah. Kenapa berubah menjadi Allahumma? Huruf ya-nya digeser ke belakang dan berubah menjadi mim. Allahnya dikedepankan, Allahu, ya-nya berubah menjadi mim, jadi Allahumma. Kenapa demikian? Ini ada maksud. Diawalkannya Allah untuk dua maksud. Tiga ketang. Pertama, diawalkannya Allah itu lita'zim, untuk mengagungkan Allah. Saking agungnya, saking prioritasnya, lafadz Allah yang tanya di belakang digeser ke depan.
huruf yang ada depan yaitu ya pindah ke belakang, saking agungnya Allah, saking prioritasnya Allah. Maka ketika mengatakan Allahumma, ada pengagungan kepada Allah dalam hati kita. Kedua, litakhsis, untuk memberi makna khusus. Bahwa ucapan ya Allah dalam konteks berdoa itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Ini doa hanya kepada Allah kita begini, enggak kepada yang lain. Kemudian ya berubah menjadi mim. Mim itu maknanya jama'. Jama' itu artinya mengumpulkan semua konsentrasi perasaan kita, fokus kepada Allah. Orang yang mengatakan Allahumma wajib disertai dengan fokusnya hati kepada Allah. Makanya kalau orang bilang Allahumma tapi ingat ke yang lain, sudah bertolak belakang dengan ucapannya tuh. Tiga hal yang harus dihadirkan ketika mengatakan Allahumma. Pertama, pengagungan kepada Allah. Kedua, pengkhususan, ini hanya kepada Allah. Yang ketiganya tadi, fokusnya hati, perhatian kepada yang kita sebut yaitu Allah. Tiga tuh. Allahumma ya Allah, ba'id, jauhkan olehmu, baini, antara aku, wa baina, dan antara khotoyaya, kesalahan-kesalahanku, kama sebagaimana ba'adta, telah engkau jauhkan, baina, antara al-masyriqi, timur, wal-maghribi, dan barat. Perkata kita hayati. Terus syarahnya, penjelasan dari para ulama tentang ini, fahami terus hayati ketika kita mengucapkannya. Orang yang ketika membacain dengan penghayatan, baru iftitah saja sudah nangis loh. Baru iftitah, belum ke Fatihah, belum ke surat, belum ke ruku, sujud, dan seterusnya. Jadi penghayatan tak bisa dilakukan tanpa memahami makna. Pelajari setiap kata dari zikir yang kita baca di dalam sholat untuk menghantarkan kita kepada kekhusyuan. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, ajibtu liman yaqra'ul Qur'an wala ya'rifu ma'aniyahu kaifa yaltadzu biqiraati. Aku heran kepada orang yang membaca Al-Qur'an tapi enggak paham maknanya, bagaimana dia bisa menikmati bacaannya. Coba umpamanya orang membaca cerita komik, novel gitu, tapi dalam bahasa Inggris kita enggak tahu maknanya. Bacanya bisa gampang, kita baca, tapi enggak tahu isi ceritanya. Bisa enggak menikmati alur cerita dari roman yang kita baca? Enggak. Tapi kalau bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang kita pahami, bahasanya indah, nilai sastranya tinggi, dan kita paham sastra, membaca itu dan paham artinya, jiwa kita larut kepada alur kisah yang diceritakan dalam buku itu. Kalau sedih, kita bisa menangis. Kalau heroik, kita bacanya juga sambil tersulut semangat kita. Dan seterusnya kan gitu ya. Kekhusyuan bisa didapat kalau kita paham makna dari apa yang kita baca, dari apa yang kita ucapkan. Maka kata Imam Ibnu Jarir, aku heran kepada orang yang baca Al-Quran tapi enggak faham maknanya, bagaimana dia bisa menikmati bacaannya. Kalau enggak nikmat, bagaimana dia bisa betah. Betah itu karena nikmat loh. Kalau enggak betah, bagaimana dia bisa lama dan panjang bacaannya. Pasti ingin segera selesai itu. Kan gitu ya. Lalu berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, fa ma'rifatu ma'anil Qur'an tariqun lit-tadabbur, wat-tadabbur tariqun lil-fahm wal-it'ad wal-i'tibar wal-khushu'. Walidzalik kana as-salafu radhiyallahu anhum ajma'in yaqumul wahidu minhum bi ayatin wahidah yuraddiduha ila al-fajr ma'al khushu' wal-buka'.
memahami makna Al-Quran adalah cara untuk mentadaburinya, menghayatinya. Dan mentadaburi adalah cara untuk bisa mengambil pelajaran, mengambil manfaat dari apa yang dia baca dan meraih kekhusyuan. Karena itu generasi salafus soleh zaman baheula, mereka itu sholat di dalam ketika malam setelah baca Fatihah hanya membaca satu ayat diulang-ulang sampai fajar, dengan disertai dengan kekhusyuan dan tangisan. Satu ayat aja itu diulang-ulang, karena ayat yang diulang itu sangat-sangat menyentuh hatinya. Orang berbeda-beda ayat mana yang lebih menyentuh hatinya. Setiap orang berbeda. Makanya setiap orang memiliki surat yang favorit, berbeda dengan yang lain. Ah, saya mah favoritnya Ar-Rahman. Yang lain saya mah lebih favorit Al-Waqi'ah, tentang kiamat. Saya mah lebih favorit lagi Yasin. Kan beda-beda ya. Tergantung apa? Pertama, lebih faham surat mana maknanya. Kedua, lebih klop dengan kondisi hati. Ada orang yang lebih senang membaca ayat-ayat tentang neraka, terhayati, memupuk rasa takut. Mungkin dia banyak dosa, dosa baik dosanya dari mengabaikan perintah atau melanggar larangan. Saya ingin menumbuhkan rasa takut yang lebih besar. Dia lebih favorit membaca surat yang di dalamnya berisi tentang neraka, supaya memupuk rasa takut, supaya mendorong dia untuk taubat, supaya mendorong dia untuk menjauhi dosa-dosa di luar sholatnya, gitu tuh. Ada lagi orang yang lebih suka, saya malah lebih suka membaca ayat tentang surga, keindahannya, bidadari surga, kebahagiaannya. Ada yang begitu, beda-beda tuh orang ya. Sampai generasi salafus soleh seperti yang dikemukakan dalam kitab Az-Zuhd susunan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, seorang salaf membaca satu ayat berulang-ulang terus sampai fajar sambil menangis, karena ayat itu yang lebih menyentil perasaan dia ketika dibaca di dalam sholat. Dipastikan ada penghayatan ya terhadap apa yang dibaca, makanya betah membaca ayat tersebut. Malik bin Dinar rahimahullah, dia berkata, dia membaca firman Allah dalam surah Al-Hasyr 21 tentang dahsyatnya pengaruh Al-Quran kepada jiwa. Di Al-Hasyr 21 itu Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepada sebuah gunung. Gunungnya jangan dibayangkan gunung di kita, banyak tanahnya, pohonnya, pasirnya. Sering longsor. Rapuh gunung di kita. Ini gunungnya gunung di Jazirah Arab, batu cadas yang sangat keras. Seandainya Quran diturunkan ke atas sebuah gunung, niscaya engkau lihat gunung itu tunduk takut dan pecah saking takutnya kepada Allah. Makna diturunkan, Quran ini dibebankan untuk dilaksanakan oleh sebuah makhluk yang besar dan kuat, yaitu gunung, gunung batu. Ini saya gunung sekuat setangguh itu pecah saking takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika membaca ayat ini berkata Malik bin Dinar, "Uqsimu lakum la yu'minu 'abdun bihadzal Qur'an illa sudi'a qalbuhu." Demi Allah aku bersumpah kepada kalian, tidaklah seorang hamba beriman kepada Al-Qur'an kecuali hatinya pasti hancur meleleh berkeping-keping saking takutnya kepada Allah. Kalau orang itu mengetahui hakikat dari
Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita. Ini bukan sekadar turun hadiah, tapi amanah untuk dilaksanakan isinya. Berkata Abu Umar Al-Jauni rahimahullahu ta'ala, wallahi laqad sarafa ilaina rabbuna fi hadzal quran ma law surifa ilal jibal lahat taha wa hanaha. Demi Allah, kita sudah disodori, ditawari Al-Quran oleh Allah, yang apabila Al-Quran ini disodorkan, ditawarkan untuk dilaksanakan oleh sebuah gunung, gunung itu pecah, hancur, berantakan saking takutnya. Tapi karena manusia itu rasa takutnya tidak seperti gunung, cuek-cuek menerima Quran, teh membaca Al-Quran tidak tergetar karena tak ada penghayatan terhadap isinya. Berkata Al-Hasan, ya Ibn Adam, idza waswasa laka syaitan bi khati'atin aw haddatha biha nafsaka fadhkur inda dhalika ma hammalaka Allahu min kitabi mimma law hamalatul jibal ar-rawasi la khasha'at wa tasaddu'at amma sami'tahu yaqul law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kata Al-Hasan, wahai anak Adam, apabila setan membisikkan ke dalam hatimu untuk berbuat dosa, berbuat maksiat berupa kesalahan, atau ada terbersit dalam hatimu untuk berbuat dosa, karena dosa itu menyenangkan, dosa itu menarik minat setiap orang, makanya dosa itu peminatnya banyak. Walau harus bayar mahal, seperti mabuk itu kan mahal, seperti judi ya harus punya uang, gimana kalau nggak punya uang dia berjudi, seperti berzina itu kan mahal, bayar jutaan katanya, tapi peminatnya sangat banyak. Makanya setan membisikkan orang untuk berbuat dosa maksiat yang menyenangkan. Kata Al-Hasan, ya Ibn Adam, kalau setan membisikkan ke dalam hatimu untuk berbuat dosa, atau muncul keinginan dalam hatimu untuk berbuat dosa, dan dosa ada dua, mengabaikan perintah yang wajib, mengabaikan sholat yang lima waktu, mengabaikan saum Ramadan, atau melanggar larangan, mungkin setan membisikkan, lah baru azan, jangan dulu wudu, sholatmu masih panjang waktunya, imam juga belum datang ke masjid, kan gitu ya. Pokoknya dibisikkan agar mengabaikan perintah atau melanggar larangan. Bila muncul dalam hatimu keinginan seperti itu, dan itu adalah bisikan setan, ingatlah ketika itu apa yang Allah bebankan kepada kamu berupa kitab, yang apabila kitab Al-Quran diturunkan kepada sebuah gunung yang kuat, gunung itu hancur berkeping-keping. Saking takutnya gunung itu meledak, pecah berkeping-keping. Takut tidak mampu mengamalkan isinya, takut tidak mampu menjauhi larangan yang ada di dalamnya. Tidakkah engkau dengar firman Allah dalam Al-Hasyr 21, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggelari dengan gelar yang buruk kepada kalangan Khawarij. Punten ininya rada kasar, karena memang ini ucapan Nabi, ahlul bid'ah kilabun nar. Ahlul bid'ah maksudnya Khawarij yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kilabun nar, kalabnya neraka. Kalab itu yang suka menggonggong, gogog. Gogog-gogognya neraka. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hadisnya sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi, riwayat Imam Ibnu Majah, diterima dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Al-Hakim mensahihkan, At-Tirmidzi menghasankan, Syaikh Al-Albani mensahihkan dalam kitab Sahih At-Tirmidzi dan seterusnya. Lalu oleh Nabi diterangkan penyebabnya. Kata beliau, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi bacaannya tidak melalui, tidak melewati tenggorokannya. Bacaannya kan di mulut. Tidak melewati tenggorokannya artinya tak sampai ke hati. Tak ada penghayatan terhadap bacaannya. Tapi baca Qur'annya rajin. Tahajudnya rajin. Saum sunnahnya rajin. Disebut wa qad kanu min aktsarin nasi qira'atan li kitabillah hatta annahu kana yusma'u lahum fi buyutim dawiyun kadawin nahal min qira'atil Qur'an. Lakinnahum lan mantafa'u bih. Mereka Khawarij orang yang paling rajin baca Al-Qur'an, sampai kalau orang melewati kemah-kemah mereka terdengar suara gemuruh baca Qur'an seperti gemuruhnya suara lebah. Pernah mendengar suara rumah bergemuruh gitu kan? Seperti itu kemah atau rumah-rumah mereka di dalam rumahnya baca Al-Qur'an bergemuruh. Tapi isinya tidak bermanfaat. Mereka memahami Qur'annya dengan ro'yu sehingga melahirkan kesalahpahaman. Dari kesalahpahaman itu lahir akidah yang menyimpang, seperti mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan pendukungnya mengkafirkan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Karena Ali dan Muawiyah berselisih, lalu Ali mengutus Abu Musa al-Ash'ari dan Muawiyah mengutus Amr bin As, diputuskan oleh mereka berdua. Dua-duanya kafir karena berhukum kepada hukum manusia. Allah berfirman, "Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafir." Siapa yang berhukum kepada hukum manusia, kafir. Dikafirkanlah Ali, dikafirkanlah Muawiyah. Ayat itu benar, pasti ayat itu benar, enggak ada ayat yang salah. Yang salah apa? Penafsiran dan penerapannya. Ali kafir, Muawiyah kafir, semua pendukungnya kafir. Itu Khawarij. Berdalil dengan ayat, penerapannya yang keliru, yang salah. Kedua alasan mengkafirkan siapa? Ali bin Abi Thalib. Karena Ali rela ridho menghapus sebutan Amirul Mukminin pada dirinya. Karena persyaratan dari pihak Muawiyah, tanggalkan dulu sebutan Amirul Mukmin, dan Ali ridho dengan itu. Makanya kata Khawarij, kalau bukan Amirul Mukminin pasti Amirul Kafirin, dikafirkan kan gitu ya. Hujahnya ada. Sampai didatangi oleh Ibnu Abbas, apa alasan kalian sampai tidak taat ke Ali bin Abi Thalib? Nih tiga, mau enggak aku beritahukan tentang penjelasan Nabi dan para sahabat utama tentang tiga hal ini, baru dipatahkan oleh siapa? Oleh Ibnu Abbas. Salah, istidlal kalian, penerapan dalil kalian keliru. Dalilnya benar tapi penerapan yang keliru. Salah satunya contohnya, Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa 34-35 tentang perselisihan suami istri. Kalau suami istri itu deadlock, tidak ada kesepakatan, kata Allah, fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Utus satu hakim dari pihak perempuan, satu hakim dari pihak laki-laki, putuskan oleh dua-duanya. Allah menyuruh kedua suami istri yang berselisih itu menyerahkan keputusan kepada orang yang disepakati, ditunjuk. Apakah ini berhukum dengan hukum manusia? Enggak, ini hukum Allah yang Allah serahkan kepada hukum manusia. Itu juga sama Ali dengan Muawiyah, diberikan dalil-dalil lain. Kedua, kalau sebutan Amirul Mukminin pada diri Ali dihapus, tidak berarti menghapus status Amirul Mukminin dia, enggak. Lihat Nabi SAW ketika perjanjian Hudaibiyah,
terjadi perjanjian antara Nabi dan orang kafir Quraisy di Hudaybiyah. Waktu itu Nabi dan 1400 sahabat muhaji ditahan, gak boleh masuk Mekah. Waktu itu Mekah masih dikuasai oleh orang musyrik. Ada perjanjian, kata Nabi SAW, tulis oleh Mu'ali, ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah utusan Allah dengan orang-orang Quraisy, bla bla bla bla. Si utusan Quraisy menyatakan, enggak, jangan tulis Muhammad Rasulullah tapi Muhammad bin Abdullah, karena kami tidak mengakui engkau sebagai Rasulullah. Di tedunan tadi disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hei Ali, hapus tulisan Rasulullahnya." Ali enggak mau. Enggak tega menghapus tulisan Rasulullah, enggak mau. Kata Nabi SAW, mana tulisan Rasulullah, biar aku yang menghapusnya. Dihapus tulisan Rasulullah oleh Nabi SAW. Apakah dihapusnya tulisan Rasulullah berarti menghapus status beliau sebagai utusan Allah? Tidak. Begitu juga sebutan Amirul Mukminin untuk Ali bin Abi Thalib, menghapus tulisannya atau sebutannya tidak berarti statusnya berubah menjadi Amirul Kafirin. Diam tuh orang Khawarij. Dan pokoknya semua argumentasi mereka diluruskan. Sampai 2/3 Khawarij taubat kembali ke barisan Ali bin Abi Thalib. Sepertiganya ngeyel, gak mau taubat walaupun sudah dipatahkan argumentasinya, hujahnya sudah terkalahkan, kekeh petekeh. Ngeyel surayel, ngotot surotot di dalam pendiriannya. Ini yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi mereka memahami ayat Quran atau hadis Nabi dengan ro'yu mereka, padahal para sahabat yang mereka kafirkan lebih alim, lebih tahu maknanya. Inilah yang kata Nabi SAW, yaqra'un al-Quran wala yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran tapi bacaan tidak melebihi tenggorokannya, enggak masuk ke hati. Lalu disebutkan, waqad khasha'at abdanuhum walam takhsha qulubuhum. Badan mereka khusyuk, mereka tunduk patuh, tahajudnya rajin, saumnya rajin, baca Qurannya rajin. Tapi hati mereka yang tidak tunduk, tidak khusyuk, tidak taat. Sampai didatangi oleh Ibnu Abbas berbicara sebelum terjadi perang Nahrawan. Nahrawan itu memerangi kalangan Khawarij. Lalu kata Ibnu Abbas, "Ji'tu uhadditsukum ala ashabi Rasulillah nazalal wahyu wa huwa a'lamu bita'wili." Aku datang kepada kalian untuk memberi katakan kepada kalian tentang penjelasan para sahabat Rasul yang wahyu diturunkan kepada mereka, mereka lebih tahu tafsir ayat ini dibanding kalian. Khawarij kan kalangan tabi'in. Yang mereka kafirkan para sahabat yang lebih tahu, lebih beriman, lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah dan lebih berilmu. Ternyata disikat oleh mereka. Jadi salah satu penyebab penyimpangan Khawarij, walaupun dilandasi ketaatan yang hebat, ahli ibadah, penyimpangannya disebabkan karena tidak adanya tadabur kepada Al-Quran, dan penyebabnya tidak ada pemahaman terhadap isi Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Mereka pasti faham isi Al-Quran karena orang Arab, Quran bahasa Arab, tapi penafsirannya menurut ro'yu mereka. Ingat, saya sering menjelaskan para sahabat sering salah faham terhadap ayat atau hadis. Ayat bahasa Arab, hadis bahasa Arab, mereka orang Arab, mereka hebat, cerdas, hafalannya kuat, hatinya paling bersih. Tapi ketika ro'yunya berperan memahami ayat dan hadis tanpa penjelasan dari Nabi SAW, salah, keliru. Contoh, banyak ini contohnya. Ketika turun ayat surah An-Nahl 182, walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman dengan zalim, mereka dapat dua, dapat keamanan dari murka dan azab Allah dunia akhirat, dan dapat hidayah. Syaratnya imannya tidak campur dengan zalim. Ayat ini memberatkan para sahabat karena mereka salah paham terhadap ayat ini. Disangkanya zalim itu zalim biasa. Kalau dosa zalim.

Mereka setakwa-takwa, mereka orang takwa bukan orang yang maksum, tidak pernah salah, enggak ada. Lihat ayat Al-Quran tentang takwa. Ciri orang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Orang takwa adalah orang yang apabila mereka berbuat fahisyah, berbuat keji, ini dosa besar, atau zulim kepada diri sendiri, ini orang bertakwa nih, mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosanya. Para sahabat merasa berbuat zalim, berbuat dosa. Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang enggak pernah zalim, enggak pernah dosa? Salah faham. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal amru kama tadhunnun." Oh, ayat ini pemahamannya, tafsirannya tidak seperti yang kalian duga, tidak seperti yang kalian fahami. Tapi zalim di sini syirik. Tidakkah kamu pernah mendengar ucapan orang soleh kepada anaknya, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Hai anakku, jangan kamu syirik. Syirik itu zalim yang sangat besar. Syirik di sini, zalim di sini syirik. Tidak mencampurkan iman dengan zalim artinya tidak mencampurkan iman dengan syirik. Kesalahan sahabat terkoreksi. Kenapa bisa salah? Mereka ahli bahasa Arab, Quran bahasa Arab. Hati para sahabat paling bersih, cerdas, hafalannya kuat. Kenapa salah? Karena memahami Quran dengan ro'yu, bukan dengan ilmu. Keliru. Hadis juga banyak. Contoh-contoh kesalahpahaman sahabat tentang ayat hadis banyak. Tapi diluruskan, dikoreksi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mereka. Kalau kita zaman sekarang memahami ayat hadis dengan ro'yu, salah. Siapa yang berani menegur, ditegur oleh orang lain, ngamuk dia. Standar kebenaran sekarang enggak ada. Kalau di zaman Nabi ada. Nabi standar kebenaran. Kata Nabi salah, salah. Kata Nabi benar, benar. Sekarang siapa yang menjadi standar kebenaran? Tentu saja yang lebih dijadikan standar kebenar orang yang paling berilmu, yaitu para ulamanya. Dalam kitab-kitab mereka, orang yang sudah tidak ada, kitabnya ada, penjelasannya ada. Itu yang lebih layak dijadikan standar kebenaran. Pasti benar? Belum pasti. Mungkin salah? Mungkin, namanya juga orang. Tapi lebih layak dijadikan sandaran daripada orang bodoh. Jangan sampai menyatakan ulama juga manusia bisa salah, ulama bisa isyar, kenapa kita tidak? Coba katakan itu kepada dokter spesialis. Dokter spesialis manusia bisa aja salah dalam diagnosa. Apakah karena dokter spesialis itu manusia biasa, lalu kita lebih baik ngobati diri sendiri? Apa begitu? Lebih baik bersandar kepada dokter spesialis dalam masalah kesehatan walaupun ada kemungkinan salah, daripada ijtihad sendiri tentang kesehatan kita, ya enggak? Sok mobil kita rusak, ke bengkel ada montir, kita katakan montir juga manusia, suka salah. Daripada ke montir dan bisa salah, lebih baik bongkar sendiri. Apakah begitu? Enggak, lebih baik ke montir ahlinya walaupun sangat mungkin bisa salah, daripada kita jauh lebih mungkin lagi salahnya, ya enggak? Dalam urusan dunia begitu. Apalagi dalam urusan agama, ulama manusia suka salah. Iya betul, tapi kalau kita jauh lebih besar kemungkinan salahnya daripada para ulama, gitulah. Itu kan pendapat manusia, pendapat orang, walaupun ulama bisa saja salah, keliru. Jangan gulu, kan gitu ngomongnya, gulu. Lalu berkesimpulan, lebih baik ijtihad sendiri. Tambah ngaco atuh ya. Kalau itu tidak berani mereka lakukan dalam urusan dunia, orang bergelar profesor, doktor di bidang sains, di bidang teknologi, waktu sakit mah tetap ke dokter. Dokternya S1, dokter umum. Dia profesor doktor di bidang mesin umpamanya. Sakit mah dia tidak ngotak-ngatik dengan ilmu mesinnya, enggak. Ke dokter weh. Karena dia meyakini dokter ahlinya, walaupun dokter bisa saja salah, bisa, karena namanya orang. Tapi kalau dia ngobatin sendiri, kemungkinan salahnya jauh lebih besar daripada kemungkinan salahnya sang dokter.

0: dalam urusan dunia ya. Atau profesor doktor di bidang mesin, punya mobil, punya motor rusak, dia bongkar sendiri enggak? Enggak, kemontir saja ke bengkel, dia ahlinya dong. Tapi ahli teori, ahli praktek nama jarang profesor doktor ya, ngajar paling, mengajar teori, bongkar-bongkar mesin mah lebih ahli montir mungkin. Dia serahkan ke ahlinya, walaupun dia lebih ahli secara teoritis. Apalagi dalam perkara agama ya. Jadi penyebab orang menyimpang karena tidak ada pemahaman yang benar terhadap apa yang diyakininya, seperti kalangan Khawarij. Kata Nabi SAW, kebid'ahan yang mereka lakukan menyebabkan mereka menjadi gogok-gogoknya neraka. Penyebabnya mereka baca Quran tapi tidak melewati kerongkongannya, enggak sampai ke hati, enggak faham, keliru, salah dalam memahami. Makanya lahirlah penyimpangan yang fatal ya. Jadi poin ketujuh untuk meraih kekhusyuan adalah biasakan berinteraksi dengan Al-Quran dalam bentuk membaca, menghafal, memurojah, plus memahami maknanya lalu mentadaburinya. Kebiasaan di luar sholat mentadaburi Al-Quran akan terbawa ketika sholat. Ini yang menjadi penghantar kekhusyuan ya. Cukup sampai di sini aja. Hanya dua poin yang kita bahas di hari ini, kiat untuk meraih kekhusyuan. Yang pertama, fokuskan hati kepada sholat. Yang kedua, tadaburi Al-Quran di luar sholat. Maka itu akan terbawa sampai ke dalam sholat. Kita sekarang masih punya waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Pertanyaan pertama, seorang istri sholat wajib di rumah di awal waktu. Lalu ketika selesai sholat wajib berniat ingin sholat sunnah ba'diyah, tapi bertepatan dengan suami pulang kerja. Manakah yang lebih utama, menyambut suami, menyiapkan minum makan, atau lanjut sunnah? Inilah perlunya kita memahami hukum semua perbuatan yang kita lakukan. Mana yang wajib, mana yang sunnah mana yang mu'akkadah, mana yang ghair mu'akkadah. Untuk apa? Untuk lebih memprioritaskan amalan mana yang harus didahulukan bila berbenturan seperti ini. Jangan sampai ada yang ngomong kebablasan, gak perlu membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Pokoknya mah ini perintah Allah, laksanakan gitu. Jangan membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Loh, para ulama membahas mana yang wajib, mana yang sunnah untuk apa? Suatu saat ada kasus mana yang harus didahulukan. Seperti ini, seorang istri sudah beres sholat, lagi wirid, suaminya pulang. Mana yang harus didahulukan, sholat sunnah ataukah menyambut suami? Mana yang hukumnya lebih kuat? Menyambut suami lebih kuat, wajib hukumnya. Adapun sholat sunnah, sunnah bisa nanti, bisa kapan saja, bisa diqadha. Kalau umpamai suami setelah pulang zuhur umpamanya ya, atau maghrib pas pulang gitu, kita sambut, sediakan makan, minum, truk sampai isya, udah habis, gak apa-apa diqadha ba'da maghrib setelah sholat isya. Atau gak apa-apa ba'da zuhur diqadha nanti setelah asar. Boleh? Boleh. Nabi SAW pernah mengqadha sholat sunnah? Ya pernah. Jadi dahulukan yang wajib daripada yang sunnah ya. Wallahu a'lam. Izin bertanya, seseorang ketika sholat berusaha sungguh-sungguh dalam sholatnya dan ketika haid, apakah masih memiliki pahala yang sama atas amalan yang dia lakukan ketika masa sucinya? Iya. Ketika orang terbiasa melakukan satu amalan, lalu suatu saat gak bisa melakukan amalan itu karena ada uzur, karena ada halangan, pahalanya tetap dapat. seperti orang biasa saum Senin Kamis, biasa sholat berjamaah di masjid, sebelum sholat dia baca setengah juz, setelah sholat baca setengah juz, satu sholat satu juz, lima kali sholat lima juz sehari, seminggu tamat tuh. Kalau malam dia pasti tahajud. Terus suatu saat safar. Karena safar gak bisa sholat berjamaah di masjid, gak bisa juga membaca Al-Quran satu juz sekali sholat, gak tahajud, tidak juga saum sunat, maka pahala kebiasaannya tetap dapat. Atau sakit, karena sakit dia gak bisa berjamaah di masjid, karena sakit dia gak bisa saum Senin Kamis, tetap pahala yang biasa dia lakukan tetap dapat. Begitu juga wanita yang selama sucinya dia sholat di awal waktu. Kalau Senin Kamis dia saum Senin Kamis, malam tahajud, suatu saat haid, gak bisa tahajud, gak bisa saum, gak bisa sholat, dan seterusnya, pahalanya tetap dapat ya. Jangan merasa, aduh saya rugi karena haid, saya gak bisa dapat pahala sholat, gak bisa pahala saum, gak bisa dapat pahala tahajud, tetap dapat. Jangan khawatir ya. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikumnya dapat pahala, WRWB-nya enggak dapat ya. Jangan disingkat. Capek atau usat panjang teng, dari capeknya itu dapat pahala. Pengen dapat pahala enggak mau capek. Gabut. Apa gabut? Gaji buta. Dari capeknya itu dapat pahala. Jangan WRWB. Ustaz, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. SWT-nya enggak dapat pahala. Tulis subhanahu wa ta'ala ya. Mengenai ketenangan dalam baca Al-Qur'an, agar saya dapat mendapat ketenangan ini sendiri, bagaimana caranya? Tadi hayati maknanya. Tapi saya enggak paham artinya. Belajar memahami arti, apalagi sekarang ada terjemah. Baca satu ayat dia terjemah, baca satu ayat dia terjemah, begitu. Di luar sholat, nah ini pas sholat kita sudah tahu terjemahannya tanpa harus lihat terjemahannya dalam buku atau dalam terjemah Quran ya. Jadi bagaimana caranya agar bisa tenang? Lakukan zikir, baca Al-Quran dengan penghayatan. Hati yang ikut baca, hati yang berzikir ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati tenang. Maksudnya hati yang zikirnya. Kalau hanya mulut yang zikir, hatinya yang ingat ke yang lain-lain, enggak akan tenang. Ketenangan itu karena hatinya yang berzikir. Dan baca Al-Quran seutama-utama zikir. Jadi zikir luas, berdoa zikir, baca Quran zikir, menyebut nama Allah, ingat kepada hari kiamat zikir, dan seutama-utama zikir baca Al-Quran. Jadi hayati ketika membaca Al-Quran, fahami maknanya hayati. Apa baiknya per ayat dibaca terjemahan dan tafsirnya? Nah itu, kalau memang belum paham, satu ayat lihat artinya, satu ayat lihat artinya. Kalau itu dilakukan setiap baca Quran di luar sholat, kan lama-lama kita paham. Karena ayat banyak yang berulang, kata-katanya banyak yang berulang. Maka sebagian besar atau sepertiga Quran kita paham maknanya, bisa memahami seluruhnya. Karena banyak kata yang diulang, banyak ayat yang diulang juga ya. Karena saya saat ini sedang dalam kondisi sering merasa cemas dan takut. Iya, jadi begitu kecemasan, ketakutan itu bisa dihilangkan, dirubah menjadi tenang dengan zikir dan baca Al-Quran dengan penghayatan ya. Kalau anak baru lahir, kita udah ekah pas hari ke-7, tapi belum dipotong rambutnya karena anaknya prematur. Dia di tempat ruang NICU. Bolehkah kita enggak mencukurnya? Kita tunggu dulu bayinya stabil. Terus Pak Ustadz, kan lahirnya Rabu jam 9 malam, jadi ekahnya Rabu, apa betul? Taip, pertama, ini sunnah, tidak wajib. Akekah dan memotong rambut sunnah. Lakukan hari ke-7. Kullu gulamin rohinatun biaqiqati tudbahu lisabihi wa yusamma fihi wa yuhlaku ra'suhu. Semua bayi yang lahir tergadai dengan akekahnya. Akekah itu disembelih hari ke-7, diberi nama dan dicukur. Sebagian ulama ada yang menyatakan mencukur itu wajib, karena perintah Nabi amitu anhul adha, hilangkan al-adha pada diri si bayi. Al-adha maksudnya rambut, dicukur habis bersih. Kalau tidak madarat dan kalau secara teknis memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan atau ada madarat karena kondisi bayi yang prematur, lalu dia dirawat dulu di inkubator umpamanya selama 10 hari atau lebih, gak bisa disentuh, apalagi dicukur, berbahaya. Kalau dicukur bisa tercukur sama kulit kepalanya nanti. Ya jangan, tunggu sampai kondisi memungkinkan. Ya, boleh mencukur 2 minggu, boleh. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk dicukur di hari ke-7-nya, ya, tidak apa-apa. Kalau lahir hari Rabu jam 9 malam, berarti menurut perhitungan hari dalam ajaran Islam itu sudah masuk hari Kamis. Rabu malam, malam Kamis jam 9, karena pergantian harinya pas maghrib, maka itu sudah terhitung hari Kamis. Hitung Kamis hari pertama, Jumat hari kedua, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis lagi. Hari ke-7 Kamis teh. Nah, ekahnya hari Kamis lagi, ya. Sebab itulah hari yang ke-7. Qadarullah, baik saya dan suami sama-sama menjadi tulang punggung bagi orang tua kami. Oh, berbahagialah ya. Itu sebuah birrul walidain yang luar biasa. Namun saat ditanya, orang tua berkata, yang diberikan itu kurang untuk memenuhi kebutuhan bulanan. Suami mendapat tawaran bekerja di tempat lain, namun qadarullah lingkungan di sana termasuk atasannya belum menerapkan atau memahami sesuai Quran Sunnah. Emang ada gitu tempat kerja sesuai Quran Sunnah di kita? Masih mengadakan acara-acara yang tidak disyariatkan tapi atas nama agama. Jika kondisi demikian, apakah kami terima tawaran tersebut? Karena dari segi gaji, insya Allah bisa nambah pemberian kami. Sebenarnya pekerjaan kantor nggak ada hubungannya dengan sunnah apa bid'ah. Selama jenis pekerjaannya halal, silakan. Nanti kantor itu mengadakan acara-acara yang menyimpang dari syariat, ya nggak ikut aja gitu. Perayaannya nggak ikut. Oh, ada acara ulang tahun, nggak ikut. Oh, ada cara musik joget-joget, gak ikut gitu. Oh, ada cara ini yang menyimpang, gak ikut. Kan bisa begitu ya. Silakan pindah dan jangan ikuti penyimpangan yang dilakukan di kantor tersebut. Semoga Allah mudahkan. Bagaimana hukumnya seorang dokter hewan menangani atau memegang hewan yang diharamkan untuk dipegang? Hewan apa yang haram untuk dipegang? Oh, umpamanya yang najis seperti anjing. Ya, jangan dipegang itu karena najisnya. Tapi suatu saat anjing kejepit pohon atau benda, kita tolong. Untuk menolongnya otomatis harus dipegang, ya enggak apa-apa, nanti cuci gitu. Akhwat, haram untuk dipegang. Ternyata akhwat jatuh enggak bisa bangun, enggak ada orang lain kecuali kita laki-laki. Afan, akhwat, kita bukan mahram. Bangun aja sendiri ke rumah sakit sendiri. Mati dia nanti. Tolong pangku, weh. Tapi jangan dalam hati kesempatan, jangan. Darurat, ad-darurah tubihul mahdhurah. Kondisi darurat membolehkan perkara yang tadinya terlarang. Pas kita lagi di pinggir kolam, ada akhwat nyebur, kerbek-kerbek, enggak ada orang lain. Kita ada di sana dan kita bisa membantu. Nyebur saja sudah, selamatkan nyawanya. Walaupun harus memegang, enggak apa-apa, itu darurat, daripada mati dia. Kecuali kalau ada wanita lain yang bisa berenang dan menyelamatkan, suruh itu tolong. Kalau wanita, saya juga enggak bisa, ya udah kita nyebur duluan, selamatkan. Itu darurat. Apa yang darurat menyebabkan dibolehkannya hal yang tadinya terlarang. Nah, ada umpamanya binatang najis jangan dipegang, tapi kondisinya darurat, butuh pertolongan. Kalau enggak mati atau parah. Boleh ya kalau kondisinya darurat seperti itu. Terakhir dari pendengar radio. Saya punya kenalan yang sangat aktif berpolitik. Menurut dia, kalau kita bersyukur, berarti kita tidak bisa mengkritisi pemerintah. Cing, seperti jaka sembung bawa parang ini. Kalau kita bersyukur, berarti kita tidak bisa mengkritisi pemerintah. Apa hubungannya bersyukur dengan mengkritisi pemerintah? Ya? Bisa. Kritik pemerintah yang keliru, yang salah, tegur. Gak ada hubungannya dengan bersyukur atau tidak. Padahal pemerintah sedang menjarah dan menjajah rakyatnya sendiri. Kemudian semakin lama semakin marah. Marah apa parah? Marah ini. Ujung-ujungnya dia tidak percaya akan keberadaan dan ketentuan atau takdir Allah. Loh, kok gak nyambung banget ya? Yang jahat pemerintah, yang disalahkan takdir Allah. Jaka sembung bawa parang. Gak nyambung, sayang. Dia tetap sholat, tapi menurut pengakuannya dia lakukan karena kebiasaan sejak kecil aja sudah sholat. Keliru tuh. Ini kesalahan orang dalam memahami agama begitu. Dia memahami agama dengan otaknya, dengan ro'yunya, bukan dengan ilmu. Bagaimana sikap saya dengan orang tersebut? Karena dia sanak keluarga sendiri, tidak mungkin saya tinggalkan. Suruh dia belajar agama secara benar. Jangan memahami agama dengan ro'yu, dengan kebodohannya. Akhirnya salah paham. Gak ada hubungan antara syukur dengan mengkritisi pemerintah. Syukur tetap syukur, kritisi pemerintah tetap pemerintah. Kritisi gak ada hubungannya. Kalau kita bersyukur berarti tidak bisa mengkritisi pemerintah. Apa hubungannya? Bisa bersyukur tetap, kritik tetap. Terus ujung-ujungnya gak percaya takdir. Apa hubungannya kejahatan pemerintah ke rakyat dengan takdir? Kenapa yang disalahkan takdirnya? Ya, coba pelajari, suruh belajar agama secara benar ke guru. Suruh hadir di kajian. Tanya ke ustaznya, insya Allah bisa menjawab, bisa mendudukkan masalah pada proporsinya, ya. Jadi kesalahpahaman seperti ini sampai berujung kepada ingkar kepada takdir, karena dia memahami agama dengan kebodohannya, dengan ro'yunya. Bahaya. Kata Nabi SAW, man qala fi kitabillahi bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ro'yu, ingat ro'yu itu maknanya kebodohan, akal yang tidak diisi oleh ilmu tentang agama. Kebodohannya yang berperan, yang bekerja, itu ro'yu. Siapa yang memahami Al-Quran, kitab Allah dengan ro'yu, siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Haramnya memahami Quran sunnah dengan ro'yu, dengan kebodohan. Berakibat begitu tuh. Tadi Khawarij keluar dia dari Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya, mengkafirkan orang lain dengan ayat, dengan hadis. Ayatnya benar, hadisnya benar, istidlalnya, penerapan dalilnya yang salah, yang keliru, karena memahami dengan kebodohannya. Ini bahaya. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya namanya Madarijus Salikin, beliau menyatakan, ya, tidak ada satupun ayat yang mencela kecuali pasti celaan itu akibat kebodohan. Dan tidak ada satupun ayat yang memuji, baik memuji orang ataupun perbuatannya, kecuali karena ilmu. Ma min dhammin fil Qur'an illa wa huwa thamratul jahl. Tidak ada ayat yang mencela seseorang atau perbuatan kecuali pasti lahir karena kebodohan. Al-Quran mencela perbuatan syirik, kufur, bid'ah, maksiat, semua penyimpangan. Dicela orangnya, dicela perbuatannya, kecuali pasti itu karena kebodohan dari pelakunya. Wa ma min madhin fil Quran illa wa huwa min thamratil ilm. Tidak ada ayat yang memuji, memuji orang, memuji perbuatan, amalan. Allah memuji orang beriman, beramal soleh, kecuali pasti lahir dari ilmu. Dia iman, dia amal soleh, pasti karena ilmunya. Kebodohan sumber segala keburukan, dan ilmu sumber segala kebaikan. Ketika kebodohan dipakai memahami agama, salah. Seperti yang ditanyakan dalam kasus ini, ya. Suruh dia belajar agama secara benar, insya Allah kesalahpahaman itu akan hilang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insya Allah besok hari Jumat seperti biasa kita adakan lagi kajian tentang masalah tauhid di masjid ini pula, di waktu yang sama, jam 4 sore. Semoga Allah memudahkan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian di sore hari ini. Semoga Ustaz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah azza wa jalla. Ikhwati wa na'zanillahu wa iyyakum. Kami informasikan bahwa insya Allah di malam hari nanti kami akan kembali menyiarkan kajian Islam ilmiah. Pembahasan kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Hari Badar bin Marwan hafizahullahu ta'ala dalam pembahasan hadis ke-41 dari kitab Arba'in An-Nawawi karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam pembahasan hadis ke-41 dengan tema ikuti sunnah Nabi, tundukkan hawa nafsu. Ikhwatiman azanillahu ayyakum, kajian tersebut insyaallah dimulai pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dan di esok hari di ba'da subuh atau setelah subuh kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Al-Qaulul Mubin fi Aqthail Musallin bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala pada hari Jumat tanggal 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau 4 September 2026 ba'da subuh langsung dari Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau Kecamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat. Pembahasan adab-adab berangkat ke masjid. Ikhwatiman azanillahu ayyakum. Demikian informasi kajian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Cepi Abu Yusuf. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra Allah mengatakan, barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid, apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek? Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak, 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalaluhu. Semuanya hasilnya. Ana ngomong sama istri dan anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Wasa'alaha sa'i. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. Wahuwa mu'min. Dan dia orang yang beriman. Kana sa'yuhum masyfa'ulaika kana sa'yuhum masykura. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ulai wa ha'ulai min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz orang ini enggak pernah sholat Ustaz, tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di shof pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan kullan numiddu haula'i wa haula'i min Allah. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes kenapa ya ini orang Ustaz. Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz dia. Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Ana berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata, antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata 'alaihi syamla. Urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jemaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di shof pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi. Dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya. Apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi dua HP atau tiga HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya, karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya, nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara al muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, adunus thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai. Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar ya, segera hilang ya. Makanya dikatakan dengan dunia itu apa dalam bahasa Arab, artinya dunu, artinya dekat ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat. Dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, iki hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia.

Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, man arada an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf itu. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azan wa rahmah. Kemudian juga ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus segera kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini. Ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, nggak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akal Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan nggak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin, layyin, sahlin, qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh. Layyin, lembut. Sahlin, mudah. Qarib, dekat.
Maksudnya kata Imam Nawawi, ia dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Itu ini bukan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepada dia. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azan ya Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akan Islam azan ya Allah. Pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya enggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhlak Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibn Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satupun tempat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman, yaitu agar Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakumullahu kama yarzuqu at-tayr yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran sangat indah, yang mana burung dalam keadaan lapar dia tetap berusaha, berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung persen Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita membutuhkan dana yang besar. Ya, kita butuh biaya ini dan itu untuk biaya berobat. Barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal, seluruh jalan barangkali semua sudah tertutup, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada perasaan Allah Subhanahu wa taala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus? Yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? Itu menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada satu sesembah pun sesembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyandarkan itu kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, ya, dari makhluk-makhluk Allah misalnya, ya, barangkali karena ya sudah berbeda waktu dan tempat, karena beda alam atau benda-benda benda mati dan sekalian yang memang barangkali tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan kita, maka itu lebih pantas lagi untuk tidak kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Ikhwan sekalian, rahmanallahu wa iyyakum, maka bila kita bertawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikanlah kita akan mendapatkan manisnya rasa tawakal dan percaya seutuhnya kita kepada Allah itu berupa pemberian kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman langsung dalam Al-Qur'annya kepada kita, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya apapun yang dia perlukan. Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Maka yakinlah itu, insyaallah kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita, dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tuh ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali. Gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu masona apa? Wahabitu masona, wahabitu masona ufiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Tidak dapat pahala. Wa batilu makanu ya'mal, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kemudian, kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
3: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang, dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa laqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah yang kami hormati, pernah melihat pohon pelem dilempari batu oleh anak-anak? Pernah? Apa jenengan mian sing? Oh, wis tahu. Berarti pengalaman ya. Biasanya pohon yang dilempari batu, pohon mangga yang dilempari batu, itu biasanya pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, apa pohon yang kurus kering tidak ada buahnya? Yang mana? Yang ranum. Pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, itulah yang dilempari. Pernah enggak njenengan tumon ana bocah mataki wit ora ana buahe? Wonten? Urung tahu. Ya. Tapi lihat bagaimana baik hatinya pohon yang ranum tersebut. Ketika buahnya banyak, dilempari. Bagaimana pohon itu membalas perbuatan anak-anak kecil tadi? Bagaimana membalasnya? Beri balasnya? Peleme anjlok. Dipatake karo watu, balasnya apa? Pelem. Inilah luar biasanya pohon mangga yang baik hati. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak manusia-manusia yang kayak pohon pelem. Semakin baik seorang manusia, maka akan semakin banyak sing mataki. Dan semakin tidak baik manusia, tidak punya kebaikan, semakin jarang sing mataki. Ki arep milih sing endi? Arep dadi wong sing apik apa sing ora apik? Milih sing endi? Sing apik ora dipataki, ora anak. Lho, Ustaz, wong semakin baik kok malah banyak orang yang mataki, memfitnah. Itu sudah sunnatullah. Sudah hukum alam. Yang namanya orang baik itu sering difitnah. Sering dirasani. Sering dituduh yang tidak-tidak. Itu sudah sunnatullah. Kenapa? Karena kebaikannya. Karena kebaikannya itulah banyak orang yang iri, banyak orang yang hasad, banyak orang yang dengki. Kenapa orang yang tidak baik, orang nalasing mataki, arep diireni apane? Lah wong ora ana apike. Orang enggak akan iri karena yang biasanya dihasati, diireni, dibenci adalah orang-orang yang punya kebaikan yang banyak. Maka beruntunglah orang-orang yang baik. Beruntung kepriwe dipataki kok beruntung. Beruntung karena dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dan dia mendapatkan manfaat. Apa untungnya? Memberi manfaat kepada orang lain dan dia sendiri dapat apa? Manfaat. Memberi manfaat kepada orang lain tadi sudah kita contoh nih. Semakin banyak buahnya, semakin banyak orang menikmati. Pohon yang kurus kering tidak ada buahnya, cuma bisa bikin sampah. Ngrogoli, ngrogoli, ngrogoli terus buahnya ora nana. Maka pohon mangga yang banyak buahnya, dia akan memberi manfaat kepada orang lain, walaupun dipataki. Dan saking baiknya, dipataki malah bales dengan kebaikan. Orang nak ceritane, pelem dipatak anggo watu semene, baline apa? Watu sing gede ana ana. Itu saking baiknya orang yang baik. Dia selalu memberi manfaat kepada siapa? Orang lain. Dan dia sendiri mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Usahamu dipataki oleh manfaat. Manfaatnya di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirah. Di dunianya, perhatikan. Pohon itu semakin dikasih batu jatuh, tahun depan apa? Berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Semakin subur malah. Semakin sering difitnah, akan semakin banyak kebaikan yang dia berikan. Maka dia untung. Karena bukan semakin kering, tapi semakin subur dan semakin baik. Ini keuntungan di dunia. Di akhirat napa Ustaz keuntungannya? Pahala. Apa? Pahala. Semakin banyak orang yang memfitnah, semakin banyak orang yang menyakiti, maka pahala yang didapatkan oleh orang yang baik itu akan semakin besar. Dan dosanya akan semakin berkurang. Kok enak banget gue, tabungan pahalanya tambah akeh, tabungan dosanya tambah entah, hebat, senang sekali. Ada seorang ulama namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Sinten namine? Imam Al-Hasan Al-Basri. Suatu hari ada orang datang ke beliau. Nek jane dhewek siki ya, Ustaz, Ustaz. Wahai Imam, saya tadi dengar ada orang ngerasani jenengan. Apa? Merasa. Kira-kira nek ana wong gawa berita meng dhewek kaya kuwe, kira-kira bagaimana respon kita? Sapa wonge? Beti sison. Itu kalau kita ya, itu kalau kita. Lihat apa responnya Imam Al-Hasan Basri. Oh, Masya Allah, siapa gue? Oh, si Fulan. Tunggu sebentar. Terus masuk rumah, jukut kurma sekeranjang. Jukut kurma apa? Sekeranjang. Dia tulung ya, tulung banget dia. Tulung dia dikirim makan menganah. Tuh, dirasani malah aweh kurma sih kepriwe. Apa alasannya? Dia titip pesan ya, tolong ucapkan matur nuwun. Dirasani malah matur nuwun. Matur nuwun nyong wis dikirimi pahala. Aku ora bisa bales ngirimi pahala. Aku bisane bales apa? Kurma. Nyong pahalaku eman-eman nek dibagi-bagi nganang-anak. Maksudnya apa? Saya tidak akan membalas ngerasani dengan ngerasani. Kalau saya balas ngerasani, pahalaku kurang, moh. Aku pengen pahalaku tambah akeh. Maka saya tidak akan balas keburukan dia dengan keburukan. Saya balas keburukan dia dengan apa? Kebaikan. Itulah sifatnya orang yang beriman. Orang yang beriman semakin dicelekkan, semakin difitnah, dia akan semakin membalas keburukan dengan kebaikan. Garis siapa sing arep kesel? Garis siapa sing arep kesel? Sing arep kesel sing memfitnah apa sing berbuat kebaikan? Sampun fitnah muwai, fitnah muwai. Kok terus sesuai kesel ndi? Ya. Nek padane sing difitnah kesel ya mandeg, sing memfitnah kesel ya mandeg. Garis siapa sing arep mandeg dhisik. Maka jadilah orang yang baik. Fid dunia wal akhirah. Karena sungguh orang-orang yang baik itulah manusia-manusia yang dicintai oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi keberadaan pondok ini mudah-mudahan bisa mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang bisa kami berikan, maka berusaha akan kami berikan. Pondok ini cuma tempat lewat ya. Cuma tempat apa? Lewat. Kayak kemarin kita bagi kurma sedesa, itu anu anak kurma liwat mengpondok, maka kita alokasikan. Kemarin sebelumnya ada bakso, ada baju, ada telur, ada beras, ada minyak, itu juga lewat. Ada orang ye, tolong dilewatkan, dibagikan kepada orang lain, akhirnya lewat pondok. Jadi jangan dipikir wah pondok sugih banget gue. Saya sampai sekarang belum punya rumah. Saya sampaikan ini bukan karena minta belas kasihan jenengan orang, tapi ini untuk menggambarkan bahwa banyak orang yang ingin berbuat kebaikan. Kami di sini cuma jadi agen, ya, bukan 007 ya. Cuma agen untuk mengantarkan kebaikan orang-orang lain. Ya mudah-mudahan kecipretan pahala nih. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Aspal juga sama. Ini juga ada orang peduli. Saya kirimi foto. Jadi masjidnya apik, tapi jalannya pada rusak. Karena memang kami juga punya andil untuk merusakkan jalan. Ya, karena kemarin banyak truk lewat rusak. Ya tanggung jawab. Ya diperbaiki lagi. Ya semampu yang bisa kami lakukan. Ada satu yang belum sempat atau belum terrealisir Pak Lurah, itu adalah bikin saluran. Ya, bikin saluran di samping jalan. Karena saya pikir kalau salurannya bagus, airnya juga insya Allah akan lebih bagus lagi. Kalau Pak Lurah berkenan, karena itu kan nanti kan berarti ngambil tanah lagi. Ya, ngambil tanah buat bikin apa? Ininya apa namanya? Talutnya, ya, sampingnya jalan ada selokan, pasti akan bikin talut lagi. Kalau misalnya dari pihak desa berkenan membolehkan, siapa ngerti ana sing liwat maning. Saya enggak janji Pak Lurah. Kalau misalnya ada orang kayak ketone talute manden kepriwe nyong bae tak nganu talute. Kalau seandainya dari pihak kelurahan membolehkan, maka suatu saat ada dana saya pengin nalut di samping jalan terus ditutup dengan besi ya. Bukan cor, kalau cor nanti airnya enggak maksimal, pakai kayak lah ya besi kayak sing nutupi apa jenane? Nutupi kalen yang kayak di mana? Kayak di pom bensin itu kan kalau ada selokan lewat kan ada besinya itu. Itu kalau diperkenankan. Pripun parno mboten Pak? Boleh. Alhamdulillah. Tapi saya enggak janji Pak Lurah kapan ya. Jadi embok ya, embok nanti. Waduh, kang kanaman. Dongane bae Pak Lurah ya. Mudah-mudahan dari apa namanya? Pak kontrol ya. Jadi memang banyak keluhan dari para petani, terutama yang garap tanah ini, sampahnya itu naudzubillah min zalik. Ya. Sampah plastik, sampah nggih Pak Kamdang nggih. Sampah popok, ana popok seplastik bayangkan. Aduh, masyaallah. Ya sing abdi salah kan endi wong nyatane dhewek nang ngisor, wong buange kang dhuwur ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan seperti itu nanti bisa kita kurangi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.

0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
2: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya ketika menyanyikannya. Khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar, jadi suka. anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
3: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar, ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati, ya.
4: Pertama
3: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, "La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu." Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. "Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi SAW, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo, ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian, dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis, kata Nabi SAW tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktikkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumu." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, "Wa ataakum min kullin ma sa'altumu." Dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun. Enggak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakur?" Berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan, yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepada aku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala,
0: merenah.
2: Apakah salat taubat itu ada ikhtilaf para ulama tentang salat?
3: La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat, alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan sholat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk sholat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah. Dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Karena, kenapa? Ya, Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita yang meniadakan daya

0: upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Makanya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Ucapan la haula wa la quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, melepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat senin, puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah, ya. Merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasanya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullah wa iyakum. Betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhul Islam azakumullah wa iyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'ad bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna tuburu kulli sholatin antaqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah. Untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah, ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan. Ya, di dalam ibadah-ibadah kita. Di dalam sholat kita, puasa kita. Demikian pula dalam seluruh ibadah kita terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يسأل

0: العدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي
1: bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama Ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
2: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
3: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
4: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
1: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama Ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
3: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
5: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله bertemu kembali dalam pembahasan syarah hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang kita akan bahas adalah hadis yang ke-41. An Abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn Al-Asi radhiyallahu anhuma, dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridai kepada keduanya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti terhadap apa yang aku bawa. Hadis sahih, kami meriwayatkannya dalam kitab Al-Hujjah dengan hadis dengan isnad yang sahih menurut Imam An-Nawawi. Memang tentang pensahihan ini berbeda pendapat di antara ahlul hadis. Namun Syekh Saleh Al-Syekh mengikuti penghasanan hadis sebagaimana dihasankan oleh Imam An-Nawawi dan juga mengatakan bahwasanya hadis ini sahih dari sisi lafadznya yang sesuai dengan hadis-hadis yang lainnya, bahkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala secara maknanya. Hadis sahih yang semakna dengan hadis di atas adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, salah seorang di antara kalian tidak sempurna keimanannya, hatta aku na'habba ilaihi, hingga aku lebih dicintai min walidihi dibandingkan orang tuanya, wa waladihi dan anak-anaknya, wan nasi ajma'in dan semua manusia. Juga makna hadis ini adalah seseorang tidak menjadi mukmin yang keimanannya sempurna, maka la yu'min ini banyak tersebar nas-nas yang berbunyi la yu'minu, tidak beriman. Maksudnya yang dimaksud adalah nafyu kamalil iman, menafikan kesempurnaan iman. Karena sesungguhnya keimanan itu mempunyai kesempurnaan, juga mempunyai batasan yang paling minimal. Adapun batasan yang paling minimal adalah sesuatu yang bisa mensahkan keislaman seseorang. Maka setiap orang selama dia benar disebut dengan Islam, ya, bahwasanya dia itu adalah seorang Muslim, ya,
maka dia mempunyai keimanan yang mensahkan terhadap keislaman tersebut. Apa itu? Dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada malaikatnya, dia beriman kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, kepada qadar baik dan buruk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kesempurnaan iman adalah puncak daripada itu, yang disebut dengan al-imanul mutlak. Maka tidak sempurna keimanan hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa. Maka barang siapa yang hawa nafsunya, kecintaannya dalam setiap permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya dan dalam setiap urusan di antara urusan-urusannya mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa, maka sempurnalah keimanannya. Ya. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kamula minar rijali kathirun, kesempurnaan dari seseorang, dari seorang, dari banyak laki-laki itu banyak, dari laki-laki itu banyak. Ini adalah dari sisi kesempurnaan ketaatan, ya, kesempurnaan dalam ketaatan. Akan tetapi mungkin seseorang itu menjadi kurang karena melakukan suatu dosa yang lain, ya, berkurang keimanannya karena suatu kemaksiatan. Akan tetapi apabila seorang hamba itu sampai mengikuti hawa nafsunya sama sekali, hingga hawa nafsunya itu menjadi bagian dalam hal-hal kehidupannya, yakni melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah, atau tidak mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memilih kemaksiatan, dia juga melalaikan kewajiban-kewajiban, maka tentu dia berkurang keimanannya seukuran apa yang ditinggalkan dari kewajibannya dan apa yang dilanggar dari larangan-larangan Allah dan Rasulnya itu. Berupa apa? Berupa kewajiban-kewajiban konsekuensi dari keimanan tersebut. Maka bertambahnya iman dan berkurangnya iman adalah suatu pokok di antara pokok-pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan yang pokok, yang itu menyelisihi kalangan khawarij, yaitu yang mengkafirkan seseorang dengan sebab dosa-dosa. Beda dengan kalangan khawarij Ahlus Sunnah tersebut. Maka di sini mesti dipahami bahwasanya Ahlus Sunnah mereka mengatakan lanukafiru bidzanbin, kami tidak mengkafirkan dengan sebab dosa. Maksudnya adalah mereka tidak mengkafirkan dengan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Adapun bangunan-bangunan atau rukun-rukun Islam yang pokok, yang itu adalah sholat, zakat, haji, ya, maka ada yang mengkafirkannya, orang yang meninggalkannya tersebut, ya. Dan ini masyhur di kalangan mereka. Ada yang
sepakat, ada yang tidak, kan gitu. Tentang tonggak-tonggak Islam yang pokok, ya, salat, zakat, seperti itu. Jadi kata-kata mereka bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengatakan kami tidak mengkafirkan dengan sebab dosa selama tidak menghalalkannya, dan itu adalah merupakan ijma. Ya, yakni tidak menghalalkan kemaksiatan tersebut. Adapun tadi pokok-pokok Islam, ya, barang siapa yang meninggalkan pokok-pokok Islam, maka di sana ada khilaf di antara mereka yang masyhur. Ada di antara mereka yang mengkafirkan karena sebab meninggalkan salat misalkan, zakat misalkan, gitu ya. Dan sebagian mereka ada juga yang tidak mengkafirkannya. Kembali lagi bahwasanya la yu'minu di sini adalah penafian kesempurnaan iman. Jadi terjemahnya adalah tidak sempurna keimanan seseorang. Tidak sempurna keimanan seseorang tidak menjadi mukmin yang sempurna sejati hingga cintanya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa perintah, larangan dan selainnya. Jadi dia harus mencintai apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membenci apa saja yang beliau larang. Nah, maknanya hadis ini sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an di banyak ayat. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qalaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini sesuai dengan ayat ini. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan lain. An yakuna lahul khiyaroh, an yakuna lahumul khiyaroh tu min amrihim. Pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka itu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Dan Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang membenci apa yang dia cintai dan mencintai apa yang dia benci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci Al-Qur'an yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka, gugur amal mereka itu. Allah juga berfirman, "Dzalika biannahum ittaba'u ma ashatallaha wa karihu ridwanahu fa akhbata a'malahum." Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaan-Nya. Ya. Yang menimbulkan kemurkaan dia ikuti, keridhaan malah dibenci. Sebab itu Allah menghapus segala amal mereka. Dalam surat Muhammad ayat 28. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
setiap orang mukmin wajib mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang mengharuskannya untuk mengerjakan apa saja yang diwajibkan Allah kepadanya. Jadi cintanya bertambah. Ia mengerjakan apa yang disunahkan Allah kepadanya dan itu merupakan keutamaan. Cinta Allah akan bertambah jika apa? Jika dia melakukan sunnah-sunnah Rasulullah. Seperti apa yang kita bahas sebelumnya tentang hadis wali. Orang mukmin juga harus membenci apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebencian yang mengharuskannya berhenti dari apa yang Allah haramkan kepadanya gitu. Membenci dia diam dari yang Allah haramkan. Jika kebenciannya semakin meningkat sampai mewajibkan berhenti pada apa yang dibenci oleh Allah, maksudnya perkara-perkara makruh gitu, yang makruh juga dibenci tidak dilakukan, maka itu keutamaan lagi ya. Ibnu Rajab rahimahullah ketika menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tadi, beliau mengatakan cinta kepada Nabi merupakan pokok atau prinsip keimanan dan ia bersanding dengan cinta Allah, cinta kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala telah mengaitkan cinta kepada Nabi-Nya dengan cinta kepadanya, dikaitkan. Serta mengancam orang-orang yang mendahulukan cinta kepada keluarga, harta, dan tanah air dibandingkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraqtumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri." Kul katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, jadi tidak dia berjihad karena mencintai hal-hal tersebut, maka tunggulah sampai Allah berikan keputusannya. Dalam surat At-Taubah ayat 24. Begitu juga ketika Umar radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku." Gitu ya. Tetap dirinya lebih dicintai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, menjawab, "Tidak wahai Umar, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Lalu Umar berkata, "Demi Allah, engkau sekarang lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Maka Nabi menjawab, "Sekarang wahai Umar." Jadi Umar sekarang yang sudah dianggap apa, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kita mengedepankan cinta kepada Nabi daripada cinta kepada diri, kepada anak, keluarga, harta dan lainnya, dan cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tidak sempurna kecuali dengan mentaati perintah beliau. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Adapun tanda seseorang mengedepankan cinta kepada Rasul daripada cinta kepada seluruh makhluknya ialah apabila terjadi pertentangan antara mentaati perintah Rasul dengan sesuatu yang dia cintai, kemudian dia lebih memilih mentaati perintah Rasul. Nah, maka ini merupakan bukti dari pengakuan cintanya kepada Rasul. Akan tetapi sebaliknya, jika ia lebih mengedepankan sesuatu yang ia cintai dari kesenangan-kesenangan dunia daripada mentaati Rasul, Rasul melarang begini, melarang begitu, tapi memerintahkan begini, tapi dia mengedepankan cinta kepada selain daripada itu bersifat kesenangan-kesenangan dunia, maka ia belum menunaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, yaitu apa? Meraih kesempatan. Al-Hasan rahimahullah ketika menjelaskan ayat 31 dari surat Ali Imran itu, beliau berkata, para sahabat Nabi berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mencintai Rabb kami dengan cinta yang amat kuat. Allah ingin menjadikan bukti atas cinta kepadanya, kemudian menurunkanlah ayat-ayat tersebut. Maka oleh sebab itu dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatsun man kunna wajada bihinna halawatul iman." Ada tiga golongan orang yang mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan keduanya. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yang kedua, wa yakraha ay ya'uda fil kufri. Dan dia membenci kembali ke kufuran. Ba'da an qadahu Allahu minhu. Setelah Allah selamatkan darinya. Kama yakrahu ay yukdhafa fil nar. Sebagaimana dia benci kalau dilemparkan ke neraka. Ini barulah mendapatkan manisnya iman jika apa? Jika mencintai Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan selain dari keduanya. Ya. Maka Ibnu Rajab berkata, sesungguhnya hati manusia akan merasakan manisnya iman apabila hatinya selamat dari penyakit. Maka apabila hati selamat dari hawa nafsu yang menyesatkan dan syahwat yang diharamkan, maka hati itu akan merasakan manisnya iman. Sebaliknya hati yang sakit, ia tidak merasakan manisnya iman. Bahkan hati yang dihiasi dengan sesuatu yang membinasakannya dari hawa nafsu dan maksiat. Jadi barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya dengan cinta yang tulus dari dalam hatinya, cinta tersebut mengharuskan hatinya mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Cinta tersebut juga mengharuskannya membenci apa saja yang dibenci Allah dan Rasulnya. Ridho dengan apa saja yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Murka kepada apa saja yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Dan mengerjakan dengan anggota tubuhnya sebagai konsekuensi cinta dan benci ini. Jika ia mengerjakan dengan anggota tubuhnya yang bertentangan dengan itu semua, misalnya ia mengerjakan sebagian yang dibenci Allah dan Rasulnya misalkan, atau meninggalkan sesuatu yang dicintai Allah dan Rasulnya, padahal sesuatu tersebut termasuk yang diwajibkannya, dan ia mampu mengerjakannya, maka itu menunjukkan cintanya kurang sempurna. Nah, karenanya wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali menyempurnakan cinta yang wajib. Maka innal muhibba liman yuhibbu muta'u. Ya. Jika karena sesungguhnya pecinta itu akan taat kepada yang dia cintai.
Sebelumnya

0: jika saja cintamu benar, idza hubuka sadiqan lastat la ta'tahu, tentu engkau pasti taat kepadanya. Jadi semua kemaksiatan terjadi karena cinta hawa nafsu yang didahulukan daripada cinta Allah dan Rasulnya. Begitu juga orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang di luar dari tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kebid'ahan-kebid'ahan, itu juga terjadi karena cinta hawa nafsu yang didahulukan atas cinta syariat. Karenanya para pelaku kebid'ahan tersebut dinamakan juga ahlul ahwa, pencinta hawa nafsu. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan iman seseorang itu hanya bisa diraih hingga hawa nafsunya tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store.
2: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadidah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rob yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, laji'a ila salat. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain dan kepada Rabbmu lah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan sholatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang kita kenal dengan nama sholat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah dia tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apakah menghabiskan waktu luang untuk main game juga termasuk lalai terhadap amalan muraqabah? Super iya. Otaknya bakal tumpul. Badannya rusak. Konsentrasinya terganggu dalam segala hal. Karena di benaknya hanya tergambar screen computer game. Umpamanya main catur. Azan, sholat dulu ditinggalkan. Allahu Akbar, papan catur kebayang. Tadi belum tuntas tuh sebelum azan tuh. Dalam sholatnya nanti menterinya ke sana tuh. Wali kota ke sana. Gubernur ke sana. Skakmat dia. Itu akan begitu dalam sholatnya. Ketika mau ngantuk, itu ngantuk. Iseng-iseng main game. Cenghar sampai subuh. Rusak badan, rusak akal, rusak pikiran, rusak segala-galanya. Itu bukan lagu lagi. Dan itu sudah merusak. Tidak boleh yang seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, selain merusak konsentrasi, pikiran, tubuh, mengabaikan kewajiban. Istrinya butuh perhatian. Tapi dia lebih asik dengan gamenya. Istrinya merasa menjadi istri kedua. Istri pertamanya game. Dia harus mencari nafkah sebagai seorang suami. Tuh atau jualan cendol, es gitu. Kayak lagi seru-serunya. Ini sudah level berapa tuh? Sudah 187. Tinggal 2 level lagi, tanggung. Tapi level 2 terakhir itu yang paling sulit, setahun baru selesai. Mati kelaparan anak istrinya nanti, ya. Tinggalkan yang seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat, mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama tobat, lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk berbuat baik kembali kepadamu. Lalu beliau membacakan ayat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah? Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa. Dengan cara bertobat atas dosa, maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi. Kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat. Salah satu wasiatnya adalah, man aslaha bainahu wa bainallah, aslahallahu bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah? Memperbaiki hubungan dia dengan Allah, ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat. Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah. Waman asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, telah seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak. laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan. Mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'u kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya akan tetapi pakaiannya ketat membentuk payudaramu, bentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Il'anuhun. Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan diminta pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hafalkan doa ini.
0: Ud'uni astajib lakum. Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku.

0: Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, banyak orang mengeluh karena lesu tubuhnya. Sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Wa nama thalatha uqad." Setiap manusia yang akan tidur, syaitan akan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. Mana tengkuk? Tengkuk mana tengkuk? Sini. Apa bahasa Jawa nih? Cengel. Apa? Ki? Kitok. Cengel, kitok, ya terserahlah namanya apa. Yang penting semuanya paham di sini ya. Syaitan akan mengikatkan 3 ikatan, 3 tali di tengkuknya. Yadribu kulla uqdatin. Tali itu dia ikat sekencang-kencangnya. Jadi bukan sekedar simpul hidup, tapi simpul mati. Ya. Diikatkan sekencang-kencangnya oleh dia. Begitu kita dengar qomat, mau bangun, loh, imamnya biasanya suratannya dawa. Ya. Insya Allah esinya ndak. Akhirnya bablas.

0: tidak sholat subuh. Kemudian bagaimana cara supaya tiga simpul mati yang terikat erat tadi bisa lepas? Nabi SAW bersabda, fa inistaiqadha fa dzakarallaha in hallat uqdah. Ketika seorang hamba dengar suara azan, bahkan sebelum azan, dia segera bangun, lalu dia membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika dia bangun dan segera membaca doa tersebut, maka ikatan yang pertama lepas. Jadi cara melepas ikatan itu enggak perlu bawa gunting. Kenapa enggak perlu bawa gunting? Karena ikatannya enggak kelihatan. Mana yang mau digunting? Oh, enggak kelihatan kok. Melepas sesuatu yang gaib dengan yang gaib pula. Sesuatu yang gaib dilepaskan dengan yang gaib. Tali itu gaib, enggak kelihatan. Maka cara melepaskannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tali yang pertama dengan apa tadi? Baca doa. Berarti masih sisa dua tali. Fa in tawadda'an hallat 'uqdah. Seandainya dia setelah bangun membaca doa bergegas dia untuk berwudu. Jadi orang tangi maca donga, ngulet terus donga maning. Donga apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Turu maning maksudnya. Enggak. Begitu dia bangun, dia segera berwudu. Maka saat itu tali yang kedua akan lepas. Sisa satu. Tali yang terakhir, Nabi SAW katakan, fa in shalla in hallat uqdah. Tali yang ketiga itu dilepas dengan cara cepat sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Apa yang terjadi ketika tiga tali ikatan simpul kuat mati tadi lepas? Dengarkan baik-baik. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka hari itu dia akan semangat. Awaknya seger bugar. Dibawa bekerja semangat, dibawa belajar semangat, dibawa ibadah semangat, dibawa ngaji semangat, dibawa amal soleh semangat. Thayyiban nafsi, dan hatinya bersih. Orang gampang kesuan, orang jengkelan. Kenapa? Karena tali-tali setan itu sudah lepas. Jadi kuncinya ternyata di pagi hari. Maka perhatikan, wong-wong sing ra tau subuhan kaya ngapa rayine? Kusam. Ya. Males, lesu. Kenapa? Karena talinya enggak lepas. Wis pirang tahun taline ora ujul? 50 tahun ora tau subuhan. Taline pirang jajal kowe? Teluping 350 ping 50 kayak gue ngitungi setiap malam itu talinya. Ya. Gue kira-kira bisa diujuli apa ora? Ya bisa. Yang penting amalkan apa kata Rasul SAW. Wa illa, kalau tidak itu maksudnya tiga hal itu enggak dikerjakan. Apa tiga hal itu? Baca doa, wudu, salat. Kalau tiga hal itu tidak dilakukan, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau itu tidak dilakukan, maka hari itu hatinya akan kotor, akan gundah, akan gulana, akan galau, gampang kesuh, kaslan. Kaslan gue artinya males. Jadi kenapa kok orang banyak yang males untuk bekerja, untuk belajar, untuk ngaji? Salah satunya karena paginya tidak diawali dengan ibadah yang baik. Makanya awal yang baik akan menentukan akhirnya. Kalau pagi harinya sudah bagus, diawali dengan apa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka satu hari itu akan nyaman, akan enak. Makanya kan kadang kita mengalami, tubuh ini rasanya ringan untuk dibawa ke masjid. Untuk bekerja enggak gampang apa? Capek. Untuk baca Quran, ora ungap, angup. Ya. Itu karena diawali dengan pagi. Maka pagi adalah waktu penentu untuk 24 jam kita. Maka amalkan. Kalau tadi pagi belum amalkan, maka besok pagi diamalkan. Sampai seterusnya, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bandung yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan senja hari ini kita akan bersama-sama menyimak pengajian tentang sifat serta karakter lelaki yang sejati. Perlu kita ketahui bersama bahwa sifat kelelakian, sifat lelaki sejati itu adalah sifat yang teramat sangat terpuji. Dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tema tentang sifat dan karakter lelaki sejati ini perlu untuk senantiasa diangkat dan disampaikan. Karena mengingat banyak sebagian kaum muslimin mengalami degradasi, penurunan. Dan banyak di antara kita yang kehilangan sifat serta karakter lelaki yang sejati ini. Adapun kelelakian itu secara bahasa artinya adalah al-quwwah. Secara bahasa lelaki bermakna al-quwwah, yaitu kekuatan. Wa minhu sumiyatir ar-rijlu liquwwatiha 'alal mashyi. Maka dari itu kaki di dalam bahasa Arab itu disebut dengan ar-rijlu, yang masih satu akar kata dengan ar-rajulu. Ar-rajulu seorang lelaki. Ar-rijlu adalah kaki. Kenapa kaki itu dinamakan dengan ar-rijlu? Liquwwatiha 'alal mashyi. Karena dengan kaki seseorang akan kuat melakukan aktivitas berjalan. Sehingga kaki itu adalah merupakan salah satu unsur kekuatan pada diri seseorang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang sifat dan keutamaan dari kelelakian ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Disebutkan di dalam kitab Aisyarut Tafasir jilid yang pertama halaman 213, takriru siyadatir rajuli 'alal mar'ah. Ayat ini menjadi penetapan atas kepemimpinan lelaki bagi wanita. Lima wahabahullahu min mizatir rujulah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan lelaki dengan sifat dan karakter lelaki sejati. Al-mafqudati fil mar'ati. Di mana sifat dan karakter lelaki sejati ini tidak didapatkan pada diri para wanita. Kemudian di dalam surat Yusuf ayat 109 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalna min qablika illa rijalan, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau hai Muhammad melainkan para lelaki sejati. Jadi para nabi dan para rasul mereka seluruhnya adalah para lelaki yang menghiasi dirinya dengan akhlak, dengan sifat, dengan karakter lelaki yang sejati. Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas di dalam Majmu' Fatawa mengatakan, wa a'ta nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fi dhalika min kamalir rujulah, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada nabinya sifat kelelakian yang sempurna, wal quwwati 'alal qiyam bi amri zaujat, dan Allah menganugerahkan kekuatan kepada nabi agar mampu melaksanakan tugas sebagai seorang suami terhadap istri-istri beliau, wa huquqihinna, dan untuk menjalankan, untuk memenuhi hak-hak istri beliau, malam yu'tihil kathir mimman qablahu, yang tidak diberikan kepada banyak orang sebelum beliau. Walaysa hadza bimustankarin fil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Sifat karakter lelaki sejati yang Allah berikan kepada nabi dan rasul ini tidak diingkari. Fa innahum akmalur rijali rujulatan. Karena para nabi, para rasul, mereka adalah para lelaki yang paling sempurna sifat kelelakiannya. Sifat dan karakter lelaki sejati ini dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an menggunakan bahasa rajul, lelaki sejati, dalam konteks-konteks yang positif dan baik. Jadi kalau disebut kata-kata rajul atau rijal, itu ayat mesti sedang berbicara dalam konteks yang positif. Ya, dalam konteks agama, akhlak yang baik. Tetapi saat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hak-hak warisan yang berkaitan dengan urusan keduniaan, Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah dzukur, sama-sama lelaki. Atau kalau boleh kita terjemahkan, dzukur itu lelaki, kalau ar-rajulu lelaki yang sejati. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, dan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus senantiasa memupuk sifat kelelakian di dalam diri kita dan menghindari segala perkara, sifat, hal-hal yang bisa menciderai sifat kelelakian kita. Di dalam kitab Dirasah Maudhu'iyah Lil Ha'iyati wa Lum'ati Li'tiqad, jilid yang ke-6, halaman ke-6, penulis mengatakan, Al-adabut tasi', adab yang ke-9, At-tamattu'u bi khisalir rujulah. Adab dan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh para penuntut ilmu adalah at-tamattu'u bi khisalir rujulah, menghiasi diri dengan sifat-sifat kelelakian. Tamattu'un bi khisalir rujulati minasyaja'ah, menghiasi diri dengan sifat kelelakian berupa sifat pemberani. Jadi pemberani itu merupakan ciri khas para lelaki yang sejati. Wa syiddatil ba'si fil haqqi, dan dia kuat, teguh, kokoh di dalam membela kebenaran. Wa makarimil akhlak, serta akhlak yang mulia. Wal badli fi sabilil ma'ruf, dan mengerahkan segala daya dan upaya, semua potensi yang dimiliki untuk merealisasikan kebaikan. Hatta tanqati adunaka amalur rijal, sampai musuh-musuhmu itu merasa berputus asa dari menjatuhkan engkau. Sehingga sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus mengetahui mana yang menjadi karakter lelaki yang sejati, mana perkara-perkara yang bisa menciderai kelelakian kita. Ini sifat lelaki, ini bukan sifat lelaki, patokannya bukan perasaan, tapi yang jadikan standar itu adalah dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti kita akan menyaksikan ada satu perkara yang disangka itu menjadi simbol kelelakian, simbol kejantanan, padahal hakikatnya perkara ini kalau kita lakukan justru lama-kelamaan dia akan menciderai sifat kelelakian dalam diri kita. Dan sifat lelaki ini tidak hanya terbatas pada sifat-sifat fisik semata, kuat, kemudian suka berteriak, ya, suka memukul. Bukan seperti itu sifat seorang lelaki. Seorang bijak mengatakan kalau kelelakian itu diukur dengan suara yang lantang, dengan suara yang senantiasa membentak, maka anjing adalah pemimpinnya para lelaki sejati. Karena anjing kalau menyala itu nomor satu. Dan seandainya kecantikan seorang wanita itu diukur dengan ketelanjangan, maka kera itu adalah makhluk paling cantik. Tapi bukan itu ukurannya. Kita tidak boleh menyikapi sifat kelelakian, mengukurnya dengan hati dan perasaan kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Berikutnya kita akan menyimak bersama beberapa sifat kelelakian yang selainnya kita menghiasi diri dengan sifat-sifat tersebut. Yang pertama adalah, dan yang utama, yang pertama dan yang utama, al-istiqomatu ala tauhid, yaitu istiqomah, eksis, senantiasa berpegang teguh dengan ajaran tauhid. Karena tauhid adalah merupakan inti sari ajaran Islam. Tauhid menjadi sebab diciptakannya dunia dengan seluruh isinya. Untuk merealisasikan tauhid ini, Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab dari langit. Semuanya dilakukan oleh Allah agar tauhid ini menjadi tegak. Kata Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun, di antara orang-orang yang beriman itu terdapat para lelaki sejati. Sadaqu ma ahadullah alaih, mereka jujur, mereka setia terhadap perjanjian yang Allah ambil dari mereka. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadhir, di antara mereka ada yang sudah wafat, ada juga yang masih menunggu. Di dalam kitab Aisarut Tafsirul Quran lil Quran, itu di antara metode menafsirkan Al-Qur'an adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Di dalam kitab At-Tafsirul Qur'ani lil Qur'an, tulisan Syekh Abdul Karim Yusuf Al-Khatib, jilid ke-11, halaman 680, beliau mengatakan, wa fi qawlihi ta'ala rijalun, di dalam firman Allah Ta'ala disebut kata-kata rijal, di antara orang-orang yang beriman itu ada para lelaki yang sejati. Isyarah, ini merupakan bentuk isyarat, ila annahum unasun qad kamulat rujulatuhum, bahwasanya mereka yang disebut oleh Allah sebagai para lelaki sejati adalah para lelaki yang telah sempurna sifat kelelakian mereka. Wasalimat lahum insaniyatuhum, sifat kemanusiaan mereka selamat. Fakanu rijalan haqqan, sehingga mereka adalah para lelaki yang sesungguhnya, lelaki yang tulen, lelaki yang sejati. Lam yantaqis min insaniyatihim syai'un, di mana sifat kemanusiaan mereka tidak berkurang sedikit pun. Fal kufru wasyirku wan nifaqu wadh'ful iman, maka kekufuran, kesyirikan, kemudian kemunafikan dan lemahnya keimanan, kulluha amradun khabithah, seluruhnya adalah merupakan penyakit yang buruk, yang busuk, taghtalu insaniyatal insan, yang bisa menghilangkan sisi kemanusiaan manusia, wa tafqiduhu ma'nar rujulati fih, dan bisa melenyapkan sifat serta karakter lelaki sejati pada diri seseorang. Kesimpulannya adalah para lelaki yang sejati adalah orang-orang yang setia, bersumpah di hadapan Allah, bersumpah setia, beribadah kepada Allah semata, dan meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah. Kemudian mereka setia terhadap ajaran tersebut sampai ajang datang menjelang. Dan makna kesyirikan, taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Kesyirikan adalah menyamakan Allah dengan selain Allah di dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ini sebagai Rabb memiliki sifat-sifat ketuhanan yang tidak boleh disematkan kepada makhluk. Di antara sifat ketuhanan adalah menerima peribadahan makhluk. Sehingga kita hanya beribadah kepada Allah semata. Peribadahan kepada selain Allah ditinggalkan semua. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku dan matiku seluruhnya aku pasrahkan. Aku persembahkan untuk Allah semata, sang penguasa alam raya. Itulah orang yang bertauhid, para lelaki sejati. Maka kita perlu mengetahui apa itu ibadah. Disebutkan di dalam kitab Al-Ubudiyah oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Satu ungkapan yang lengkap yang digunakan untuk menyebut seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Minal aqwali, berupa ucapan, wal af'ali, dan perbuatan, adh-dhahirati wal batinah, yang lahir maupun yang batin. Dan ibadah yang paling penting adalah doa. Barang siapa di hari ini berdoa kepada Allah, kemudian besok hari dia meminta rizki, meminta kesembuhan, meminta panjang umur, meminta diangkat musibah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik dan akan runtuhlah sifat-sifat kelelakian pada dirinya. Dan kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Demikian pula ibadah yang lain. Tawakal, ya pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian takut yang mengakibatkan ketundukan. Innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya itu adalah setan yang menakuti wali-walinya. Fala takhafuhum. Jangan kalian takut kepada setan. Wa khafuni. Takutlah kalian kepadaku. In kuntum mu'minin. Jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Jadi boleh enggak kita takut kepada setan? Al-jawabullah. Tidak boleh kita takut kepada setan. Apalagi kita ini kalau sudah berbicara setan, kreatifnya luar biasa. Kebablasan kita kalau bicara setan ini. Sehingga kita menciptakan varian-varian setan yang beraneka macam. Apa nama setan di Bandung ini? Tiap wilayah kita memiliki setan-setan khusus. Setan endemik. Yang tidak dimiliki di tempat lain. Benar apa tidak? Ada jurik kalau di sini. Ada jurik, ada pocong. Teman-teman perlu tahu bahwa saya pernah diberitahu. Teman-teman perlu tahu bahwa saya pernah diberi tahu oleh seseorang yang memberi tahu. Di tahun 1950-an ada berita seorang bule, dia mengadakan sensus hantu di negeri kita ini. Dengan cara apa? Dia mewawancara orang-orang. Di Pulau Jawa ditanya, apa nama hantu di Pulau Jawa ini? Di absen semua, satu. Ada namanya kuntil anak, cirinya seperti ini, suaranya seperti ini. Ada wewe, gombel. Wewe itu dibagi menjadi beberapa varian. Ada wewe gombel, ada wewe putih. Terus didata demikian juga di luar Jawa. Di tahun 50-an itu didapatkan ada 120 spesies hantu di tempat kita ini. Dan 100 spesies hantu ini bertambah terus seiring waktu berjalan. Benar apa tidak? Adakah hantu-hantu milenial yang dulu tidak ada, sekarang menjadi ada? Ada tidak? Ajibu, jawablah. Jangan pura-pura tidak tahu ya. Ada kolor hijau. Dulu tidak ada, waktu saya kecil hantu kolor hijau tidak ada. Ada suster ngesot. Itu harusnya Persatuan Suster Indonesia menggugat orang yang menciptakan hantu suster ngesot. Pelecehan itu namanya. Kalau tidak nanti lama-lama ada hantu dokter ngesot. Nanti lama-lama ada ustadz ngesot. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa hantu ini awalnya tidak ada, sekarang menjadi ada? Karena diada-adakan oleh kita. Dan itu tidak menambahi apa-apa kecuali hanya rasa takut. Maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi para lelaki yang sejati. Ada seorang suami yang gagah perkasa, tinggi besar, dia sudah punya cucu, usianya menjelang 50. Itu kalau mau pipis di malam hari, dia minta diantar sama istrinya. Takut dicegat sama jurik. Na'udzubillahi min dzalik. Ada tidak yang seperti itu? Ada. Orangnya kesini gak ini? Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dan urgensi tauhid pada diri seseorang. Namun teramat sayang, beribu-ribu kali sayang, ada sebagian oknum umat Islam yang mentah dari sisi ilmu, mentah dari sisi usia, memahami ketauhidan dan kesyirikan ini dengan pemahaman yang muhdats, pemahaman bid'ah yang tidak pernah dikenal oleh para ulama ussalaf. Mereka mengatakan bahwa kesyirikan jimat, kesyirikan berupa dukun, kesyirikan berupa ketakutan terhadap angka-angka tertentu, takut terhadap kejadian-kejadian tertentu, rumus-rumus tertentu, hari-hari tertentu, itu adalah kesyirikan jadul, kesyirikan kuno yang tidak ada wujudnya di zaman sekarang, kata para pemuda ini. Tapi kesyirikan yang ada di era sekarang yang menggurita di berbagai negeri adalah kesyirikan hakimiyah. Dan mereka menggembar-gemborkan tauhid hakimiyah. Setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang-orang musyrik. Adapun dukun sudah tidak ada. Pesugihan sudah tidak ada. Kata mereka. Padahal para ulama kita tidak ada satupun yang mendefinisikan adanya tauhid hakimiyah, tauhid kekuasaan. Sehingga doktrin ini hanya muncul pada diri para pemuda yang mentah usianya, mentah ilmunya, dan ujung dari dakwah yang mereka sampaikan adalah ingin meruntuhkan dan memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Dan biasanya orang-orang mentah, para pemuda ini mudah sekali untuk dicuci otaknya. Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala, insyaAllah beberapa bulan ke depan beliau akan berkunjung ke negeri kita ini. Beliau pernah menyampaikan dalam pelajarannya bahwa beliau pernah ditemui seorang pemuda yang terpengaruh pemikiran radikalisme, pemikiran khawarij. Dia membawa sebilah belati ke hadapan Syekh, lalu mengatakan, wahai Syekh, saya sudah bertaubat dari pemikiran sesat ini. Belati ini di pagi hari saya pakai buat motong bapak saya. Di sore hari saya pakai buat memotong ibu saya. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa engkau melakukan itu? Karena aku membaca firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wa malaikatihi wa rasulihi yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Engkau tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka ini berkasih mesra kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka itu ayahnya sendiri. Ayah saya itu orang kafir, maka saya potong lehernya. Demikian pula ibu saya di sore hari saya potong. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan doktrin yang hanya 5 menit, 10 menit, 15 menit, seorang pemuda itu bisa berubah menjadi pemuda yang brutal. Dengan membaca satu ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang-orang kafir. Lihatlah negara kita tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau ada orang mencuri tidak dipotong tangannya. Kalau ada orang berzina tidak dirajam. Berarti negara kita ini negara kafir yang harus diruntuhkan. Itu kata mereka. Dan doktrin ini tidak hanya berhenti sebatas teori semata. Tetapi mereka benar-benar terjun untuk merealisasikan akidah mereka. Dan meledakkan diri mereka di berbagai kota, di berbagai wilayah. Semua bermula karena mereka menyimpang dari manhaj salaf. Dari akidah ahli sunnati wal jamaah. Mengambil potongan ayat, lalu difahami secara global, dan diyakini bahwa itulah jaminan surga yang harus dilakukan. Syekh Ali bin Hasan pernah berdialog dengan seorang pemuda yang mengkafirkan kaum muslimin. Ditanya, apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang kafir. Kata Syekh, tetapi di sana ada ayat mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang zalim. Tidak kafir, tapi zalim saja. Kata pemuda ini, seluruh kata zalim di dalam Al-Quran maknanya adalah kesyirikan dan kekufuran. Jadi kalau ada kata-kata zalim di dalam Al-Quran sama dengan kafir dan syirik. Ditanya sama Syekh, mana dalilnya? Dia membaca ayat, inna syirka ladzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Sehingga zalim sama dengan syirik. Syirik sama dengan zalim. Lalu Syekh membacakan ayat lagi. Lantas bagaimana dengan ucapan Nabiullah Yunus saat beliau ditelan oleh ikan? Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan engkau wahai Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tadi kamu mengatakan zalim sama dengan syirik, sama dengan kafir. Nabi Yunus menyebut dirinya, inni kuntu minadh-dhalimin. Saya ini termasuk orang-orang yang zalim. Apa kata pemuda tadi? Memang Nabi Yunus sudah murtad ketika itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ada para pemuda yang masih muda belia, ingusan usianya, ingusan ilmunya, mengkafirkan secara serampangan, bahkan yang dikafirkan adalah para nabi. Bahkan ada di antara mereka tuh mengkafirkan diri mereka sendiri. Gimana ceritanya? Kalau negara ini negara kafir, masyarakatmu masyarakat yang kafir, umat Islam itu dilarang hidup di tengah orang-orang kafir. Kenapa kamu masih hidup di Indonesia? Astagfirullahaladzim. Karena untuk sementara ini saya belum punya kekuatan untuk meninggalkan negeri ini. Jadi untuk sementara ini saya kafir dulu. Nanti kalau sudah saya jadi orang kaya, saya akan hijrah meninggalkan ini, gabung kepada ISIS. Coba bayangkan, ngeri apa tidak itu? Para pemuda yang jauh dari bimbingan para ulama, mereka memahami Al-Quran dengan pemahaman yang gharib, yang asing. Seluruh kitab tafsir yang ada di dunia Islam saat menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Makna al-kafirun di sini adalah kufrun duna kufrin, kufrun la yanqulu anil millah, Siapa yang menafsirkan itu? Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Dan penafsiran Ibnu Abbas ini dinukil oleh seluruh kitab tafsir yang ada di dunia Islam, kecuali satu kitab tafsir, yaitu Tafsir Fi Dhilalil Quran, tulisannya Sayyid Qutb. Kita ingin mengikuti seluruh ulama ahli tafsir yang ada di era dulu sampai era sekarang, atau kita ingin mengikuti satu kitab tafsir yang ditulis di zaman sekarang, di mana penafsirannya itu menyimpang dan berbeda dengan seluruh kitab tafsir yang ada. Gitu. Jadi jangan memahami Al-Quran hanya berbekal terjemahan saja. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada para ulama jika tidak mengetahui. Dan kita perlu mengetahui, mempelajari prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah, agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh syubhat, kemudian doktrin-doktrin sesat yang di era sekarang ini dia menyebar di internet secara masif dan tidak terkendali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Adapun kenyataannya yang namanya kesyirikan itu tetap ada sampai hari kiamat. Kalau dikatakan kesyirikan jimat sudah tidak ada, dia kurang piknik. Kesyirikan berupa ketakutan terhadap angka-angka tertentu itu tidak ada, dia kurang piknik. Di hotel-hotel, ya, orang-orang kaya yang punya hotel itu takut memberi angka 13 di kamarnya. Sebagian hotel seperti itu. Karena saya pernah dapat jatah kamar nomor 213. Dikasih kuncinya. Saya naik ke atas. Karena liftnya penuh. Naik tangga 1, tangga 2, tangga 3. Ini kunci nomor 213. Ini kamar 211, 12, terus 14. Nah, ini kuncinya gua poi. Saya bilang ini. Akhirnya saya turun lapor ke resepsionis, malah saya dimarahi. Kan bapak udah dikasih kuncinya, kan tinggal buka apa? Kamare ora ono dul, saya bilang gitu. Kamar 13 enggak ada. Oh iya, saya lupa Pak, mohon maaf ya Pak. Coba. Ini para pemilik hotel yang mereka bertitel tinggi, harta banyak, tetapi takut dengan angka 13, takut dengan bulan Suro, takut dengan hantu-hantu hasil kreativitas yang sebenarnya enggak ada itu. Ya. Buktinya di luar negeri itu enggak ada, wewe enggak ada. Apakah di Inggris ada WW gombel atau kuntil children? Enggak ada. Di Eropa hanya ada dua hantu, Dracula dan Casper. Kita saja yang terlalu kreatif menciptakan berbagai macam ragam hantu. Sehingga tugas kita adalah mempelajari tauhid serta memperingatkan diri dan keluarga kita dari berbagai macam kesyirikan yang menyebar luas di tengah masyarakat kita. Bahwasannya kita hanya beribadah kepada Allah, takut, harap, cemas, berdoa, pasrah, beribadah, seluruhnya kita pasrahkan kepada Allah semata. Maka akan menjadi tentramlah kehidupan kita. Dan kita akan menjadi para lelaki yang sejati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, sifat serta karakter lelaki yang sejati adalah senantiasa menjadi pembela dakwah ahli sunnati wal jamaah. Memposisikan diri kita sebagai pengawal dan pembela dakwah Islam. Itu merupakan ciri dan karakter lelaki sejati. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Yasin nomor 20 ayat 20. Waja'a min aqsal madinati. Yang sering yasinan hafal surat Yasin. Benar tidak? Waja'a, dan datanglah, min aqsal madinati, dari ujung kota, rajulun, seorang lelaki sejati. Kalau sekedar lelaki, dzukur. Tapi di sini disebutkan rajulun. Yas'a, dia berlari. Qala, dan mengatakan, ya kaum, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah ajaran para rasul salawatullahi alaihim ajma'in. Imam Ibnu Asyur di dalam tafsir Ibnu Asyur jilid ke-22 Halaman 366 mengatakan, wa wusifar rajulu bisda'yi, sang lelaki sejati yang disebut di dalam surat Yasin tadi diberi sifat oleh Allah bisa'i, dia itu lari. Yufidu itu memberikan petunjuk, memberi faidah. Annahu ja'a musri'an, bahwasanya itu dia datang dengan cepat, tidak lambat. Wa annahu balaghahu hammu ahlil madinati, dan sang lelaki sejati ini mendengar kabar bahwa penduduk kota memiliki keinginan birrajmir rusuli wa ta'dhibihim. Para penduduk kota itu memiliki keinginan untuk merajam rasul dan menyiksa rasul. Fa arada an yansahahum. Kemudian sang lelaki sejati ini berlari cepat ingin menasihati penduduk kota. Khasyatan 'alaihim wa 'alar rusuli, karena sang lelaki sejati ini khawatir, mengkhawatirkan nasib penduduk kota dan mengkhawatirkan nasib para rasul. Kenapa penduduk kota yang ingin merajam rasul kok dikhawatirkan nasibnya? Apa sebabnya? Bagaimana nasib orang yang ingin membunuh rasul, ingin menyiksa rasul, sedangkan penduduk Taif yang mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam, melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu sampai berdarah saja. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dengan membawa Malakul Jibal, malaikat penunggu gunung. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inna rabbaka qad alima ma fa'ala qaumuka laka. Sesungguhnya Allah telah mengetahui perbuatan kaummu kepada engkau. Wa qad ba'athani, dan Allah mengutus aku Jibril, wa ma'i malakul jibal, dan datang bersamaku malaikat penunggu gunung, lita'murahu bima syi'ta fihim, agar engkau memerintahkan kepada malaikat penunggu gunung ini untuk memusnahkan penduduk Taif. Lalu malaikat penunggu gunung memberikan usulan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, kalau engkau ingin, dua gunung yang besar ini akan aku cabut dari akarnya, akan aku pukulkan ke negeri Taif agar mereka musnah dari dunia ini. Itu mereka baru mengusir Nabi. Ini penduduk Madinah ini yang disebutkan di dalam surat Yasin, mereka berbondong-bondong ingin membunuh rasul yang diutus kepada mereka dan mengazab mereka. Sehingga sang lelaki sejati mengkhawatirkan keselamatan penduduk kota dan juga mengkhawatirkan nasib para nabi dan rasul. Sang lelaki sejati diberi gelar oleh Allah sebagai lelaki sejati karena dia menghibahkan jiwa dan raganya untuk membela dakwah ilallah. Senantiasa berbuat, berperilaku dengan perkara dan hal-hal yang bisa memuluskan dan melancarkan dakwah ilallah. Itu adalah ciri dan karakter lelaki yang sejati. Menolong dakwah sesuai dengan kemampuan kita, dengan suara kita, dengan lisan kita, dengan tenaga kita, dengan fikiran kita, dengan harta kita, dengan kedudukan kita. Seluruh potensi yang kita miliki, kita kerahkan untuk menolong dakwahnya para nabi dan rasul. Kalaupun kita ini termasuk orang yang bebal, karena 24 jam yang Allah anugerahkan kepada kita, semuanya digunakan untuk mengurusi anak istri, tidak pernah terbetik sama sekali keinginan untuk menolong dakwah. Minimalnya jangan pernah mengganggu dakwah ilallah. Kalau kita mengganggu jalannya dakwah, berarti kita sedang memposisikan diri sebagai musuhnya para nabi dan rasul. Man kana aduwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal, fa innallaha aduwun lil kafirin. Barang siapa memposisikan dirinya sebagai musuh Allah, musuh malaikat, musuh rasul, musuhnya Jibril, musuhnya Mikail, maka Allah akan menjadi musuhnya dia. Dan dia termasuk orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah. subhanahu wa ta'ala. Wa hadza tsana'un 'ala hadza ar-rajuli. Gelar lelaki sejati yang Allah berikan kepada lelaki dalam surat Yasin tadi adalah merupakan pujian Allah kepada lelaki ini. Yufidu memberi faidah annahu mimman yuqtada bihi fil isra'i ila taghyiril munkar. Memberi faidah dan pelajaran bahwa sang lelaki sejati ini patut dijadikan suri tauladan di dalam sikap beliau bersegera untuk merubah kemungkaran, bersegera untuk menolong dakwahnya para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka masing-masing kita hendaknya introspeksi diri, apa yang sudah aku persembahkan bagi dakwah Islam ini, tenaga apa, pikiran apa, ide apa, kedudukan apa, harta yang mana yang telah aku kerahkan untuk membantu menggelindingkan roda dakwah yang terasa semakin berat dari hari ke hari. Ataukah kita termasuk orang-orang yang justru menjadi duri di dalam dakwah ini? Na'udzubillahi min dzalik. Pada beberapa referensi yang lain dikisahkan bahwa lelaki sejati, sang lelaki sejati yang dipuji oleh Allah di dalam surat Yasin tadi bernama Habib An-Najjar. Bukan seorang pejabat, bukan seorang yang kaya raya. Seorang lelaki bernama Habib yang memiliki profesi sebagai seorang tukang kayu. Lelaki biasa. Min aqsal madinati. Dia berada di ujung kota. Dia itu orang yang berasal dari tempat yang jauh, tempat yang terpencil. Tetapi kemiskinannya, keterbelakangannya, kekurangannya tidak menghalangi dia untuk menjadi seorang lelaki yang sejati dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'a annahu laisa minal anbiya'i war rusul. Padahal beliau tidak termasuk nabi dan rasul. Tukang kayu pun bisa memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah kalau dia mengerahkan daya dan upaya yang dimiliki untuk menolong dakwahnya para nabi dan rasul, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia berakhlakul karimah, mengajak manusia memberi manfaat kepada Islam dan kaum muslimin, bukan malah membunuh dengan cara ngawur. Jihad itu mas, ada aturannya. Kita harus minta izin kepada waliul amri, penguasa. Yang kedua, kita minta izin kepada kedua orang tua. Yang ketiga, kita minta izin kepada orang yang menghutangi kita. Ini tiga ini harus dan tidak bisa tidak. Itu aturan dalam jihad. Pak, kenapa? Saya pengen berangkat jihad. Lah kalau jihad terus gimana? Ya bisa jadi saya pulang lagi, bisa jadi saya mati. Bapak ini ngomong, lah kalau mati nanti utangmu gimana yang 10 juta? Lah itu masalahnya. Makanya saya datang ke sini. Ya, kalau saya mati ya sudah. Yang nyaur siapa? Ya enggak ada. Oh, enggak bisa. Kamu lunasi dulu utangmu, baru kamu mati. Itu syarat di dalam jihad fisabilillah. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inni uridul jihada ma'aka. Wahai Rasul, aku ingin berjihad bersama engkau. Satu pasukan jihad yang dipimpin langsung oleh Nabi. Namanya apa? Satu pasukan jihad yang dipimpin langsung oleh Nabi. Ada yang tahu? Ghazwah. Ya kalau Nabi tidak ikut di situ disebut Ariyah. Pasukan jihad yang dipimpin oleh Nabi langsung itu jaminan mesti jihad 100%. Kata Nabi, apa kamu masih punya orang tua? Masih, sudah tua. Kata Nabi, kembali kepada orang tuamu, berjihadlah kepada keduanya. Berbaktilah, urusi itu orang tuamu. Begitu. Dan jihad itu minta izin kepada penguasa kaum muslimin yang sah. Kalau penguasa melarang, tidak boleh berangkat jihad. Jihad itu tidak boleh membunuh orang tua, wanita, dan anak-anak. Itu aturan di dalam. Tidak boleh merusak tanam-tanaman. Itu aturan yang mulia di dalam jihad. Membawa kemaslahatan dan kebaikan. Saya yakin tindakan terorisme itu tidak minta izin kepada orang tua. Benar apa tidak? Kalau minta izin ke orang tua, mak, saya mau meledakkan diri, mak. Kasih izin enggak mamak kita? Oh, bocah stres. Gitu.
3: mesti orang tua kita marah. Kemudian yang menjadi sasaran kematian siapa? Apakah dipilih? Laki, wanita, tua, muda menjadi korban pengeboman. Itu bukan jihad. Meskipun orang satu dunia mengatakan itu sebagai bentuk jihad. Tapi tidak ada Nabi mengatakan, memberikan aturan jihad seperti itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meski akhirnya Habib An-Najjar ini harus kehilangan nyawa. Demi untuk mengawal dan membela dakwahnya para rasul. Dia tidak takut dan tidak gentar sama sekali. Itulah sifat dan karakter sang lelaki yang sejati. Senantiasa memposisikan dirinya sebagai pembantu dan pengawal bagi dakwah yang diusung oleh para nabi dan rasul salawatullahi alaihim ajma'in. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat lelaki yang sejati yang berikutnya adalah zikrullah. Senantiasa berzikir kepada Allah. Wa iqamus salah. Dan senantiasa menegakkan salat. Wa tarku ma yulhi anha. Dan meninggalkan seluruh perkara yang bisa melalaikan seseorang dari zikrullah dan dari salat. Terutama salat-salat yang wajib. Marra Amru bin Dinar. Amr bin Dinar pada satu hari pernah berjalan. Wa ma'ahu Salim bin Abdullah. Dia diikuti oleh Salim bin Abdullah. Qala, dia mengatakan, kuntu ma'a Salim ibni Abdullah. Dahulu aku pernah berjalan bersama Salim bin Abdullah. Wa nahnu nuridul masjid. Waktu itu kami sedang berjalan menuju masjid. Famarorna bisuqil Madinah. Lalu kami melewati pasar kota Madinah. Waqad qamu ila shalah. Dan seluruh penghuni pasar, pedagang-pedagang pasar itu mereka telah pergi menunaikan sholat di masjid. Wa khammaru mata'ahum. Kemudian mereka menutupi barang-barang dagangan mereka. Fanadhara Salimun ila amti'atihim. Kemudian Salim bin Abdullah memandang kepada barang dagangan di pasar. Tidak ada satupun tersisa orang di pasar. Barang dagangan semua ditinggal. Pedagang semua melaksanakan sholat. Laisa ma'aha ahadun. Tidak ada satupun yang menunggui barang dagangan itu. Fatala hadhil ayat. Kemudian Salim membaca ayat ini. Saat melihat barang dagangan di pasar ditinggal seluruhnya oleh penghuni pasar menuju masjid untuk sholat. Salim membaca ayat ini. Rijalun. Mereka adalah para lelaki. La tulhihim tijaratun. Yang tidak pernah dilalaikan oleh perniagaan. Wala bay'un. Tidak pernah dilalaikan oleh jual beli. An zikrillah. Dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala.

keluar rumah, saat azan berkumandang, kita tutup sejenak. Wallahi itu tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jika azan dikumandangkan di hari Jumat, bersegeralah menuju salat Jumat dan tinggalkanlah jual beli. Tidak akan mengurangi jatah rezeki kita, karena masing-masing kita sudah ditetapkan jatah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berkurang hanya gara-gara kita menutup toko untuk menghadiri salat Jumat. Mereka adalah para lelaki yang sejati. Tidak dilalaikan oleh perniagaan, tidak dilalaikan oleh jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak kondisi umat Islam dulu di saat hidupnya susah, ya makanya Senin sama Kemis, ya dia senantiasa diliputi kesedihan. Tidak doyan makan saking sedihnya, kecuali nasi dan lauk pauk. Kemudian dia meminta, berdoa kepada Allah, ya Allah kalau saya ini kaya, saya akan khusyuk beribadah kepada Engkau. Saat diberi kekayaan, janjinya itu hanya tinggal janji. Maka para ulama kita itu memperingatkan kita dari nazar orang-orang yang bakhil. Nazar orang-orang yang bakhil. Bagaimana nazar orang yang bakhil? Ya Allah, kalau sawah saya ini laku dijual seharga 1 miliar, nanti saya akan puasa Senin Kemis sebanyak 1 pekan, ya Allah. Ditunggu. Ah, karena sawah saya enggak jadi laku, ya sudah, saya enggak jadi puasa Senin Kemis. Ya Allah, kalau kuliah saya lancar, lulus, saya mendapat nilai yang bagus, saya akan sholat duha 1 kali, ya Allah. Tapi karena saya enggak lulus-lulus, ya udah, saya enggak jadi sholat duha. Itu nazarnya orang-orang yang bakhil. Ya Allah, kalau si fulanah itu kelak jadi istri saya, ya Allah, maka saya akan bersedekah kepada 1 anak yatim. Ternyata dia disamber orang lain. Ah ya, sudah ya Allah, dia enggak jadi milik saya. Saya enggak jadi ngasih makan orang yatim, anak yatim. Itu namanya nazar orang yang bakhil. Jangan dilakukan itu. Tapi kalau sudah terlanjur, maka harus wajib untuk dipenuhi. Terus nazar yang baik itu bagaimana? Yaitu orang yang mewajibkan satu ibadah tertentu tanpa mengaitkan dengan rizki dan pemberian Allah. Insya Allah sebelum Ramadan ini, setiap bulannya saya akan khatam 1 kali. Syaratnya apa? Enggak pakai syarat. Nah itu nazar yang bagus, yang dipuji. Bukan nazarnya orang-orang yang bakhil. Sehingga kita menjadi para lelaki yang sejati. Para ummahat, mbak-mbak, adik-adik, remaja putri yang hadir di masjid ini, bantulah, tolonglah ya suami Anda sekalian, saudara ya, kemudian anak yang laki-laki, untuk menjadi para lelaki yang sejati. Jangan malah menggembosi sifat kelelakian pada diri suami-suami Anda, pada diri ayah-ayah Anda, pada diri anak-anak Anda. Itu. Pak, bapak pulang kerja bawa duit berapa? Enggak usah ngomong, udah kelihatan dari mukanya. Mesti 50 ribu lagi. Suami kok kayak gitu. Sehingga suaminya terdorong untuk melakukan apa? Perbuatan-perbuatan yang haram. Sehingga lunturlah karakter dan sifat lelaki yang sejati pada dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Itu beberapa sifat dan tidak semuanya, namun saya sebutkan beberapa yang terpenting. Tetapi ada juga sifat-sifat yang tampak secara lahiriah yang disebutkan oleh dalil. Di antaranya adalah al-lihyatu, yaitu memanjangkan jenggot. Menurut syariat Islam, ya, memanjangkan jenggot itu merupakan salah satu sifat dan karakter seorang lelaki. Disebutkan di sini anna rajulal mu'fi dhaqanuhul muttasimu bisamtil anbiya'i, bahwasanya para lelaki yang memanjangkan jenggotnya dan dia menghiasi diri dengan sifat

0: para nabi, seluruh para nabi, seluruh sahabat nabi, semuanya memanjangkan jenggot. Mana dalilnya di dalam Al-Quran? Nabi Harun mengatakan kepada Nabi Musa, La ta'khudhu bi ra'si wa la bi lihyati. Wahai Nabi Musa, jangan kamu marah kepadaku, lalu kamu menjambak jenggotku. Kata Nabi Harun kepada Nabi Musa, seluruh para nabi dan rasul semuanya memanjangkan jenggot. Seluruh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum memanjangkan jenggot. Dan itu merupakan sifat para nabi dan rasul. Begitu. Memang jenggot yang panjang itu tidak bisa menjamin kebaikan seseorang. Ada enggak perampok berjenggot? Ada. Ada enggak penipu yang berjenggot? Ada enggak penjual madu yang suka menipu berjenggot? Ada. Ada enggak orang sholat mencuri? Ada. Apakah kita enggak usah sholat? Percuma sholat juga mencuri. Lebih baik enggak sholat tapi tidak mencuri. Mana yang lebih baik? Tidak sholat tapi tidak mencuri, atau sholat tapi mencuri? Mana yang terbaik? Yang terbaik adalah sholat dan tidak mencuri. Kenapa pilihan kok tidak apple to apple? Ya, sesuatu yang baik itu bandingannya kebaikan. Gitu. Huwa ar-rajulul 'aqilul 'akhidhu bisamtil karim. Para lelaki yang memanjangkan jenggotnya, mereka meneladani para nabi dan rasul. Mereka adalah para lelaki sejati yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Li'anna hadhihi lihyah, karena keberadaan jenggot ini, ya a'zamu ma yatamayyazu bihi dzakaru 'anil unta. Dia salah satu pembeda yang asas yang membedakan antara lelaki dan wanita. Fahalquha, maka membersihkan total, wal firaru minha, dan melarikan diri dari jenggot ini, firarun min karamir rujulati wa syarafidh dhukurah, itu merupakan bentuk menjauhkan diri dari sifat lelaki sejati dan kemuliaan seorang lelaki. Ila unusatil khunutah, menjauh dari sifat lelaki kemudian lebih mendekat kepada sifat kewanitaan. Yuridu an yatashabbaha bil unta, sehingga sadar atau tidak sadar seseorang itu sedikit ataupun banyak dia mulai menyerupakan dirinya dengan para wanita. Wa hadza syaramun wa karamun wa jamalun fi wajhihi. Ya, jenggot itu merupakan kemuliaan, kemudian ketinggian dan keindahan yang bertengger di wajahnya. Wa mizatun li fuhulatihi wa dhukuratihi an khunuthatil unta. Dan dia merupakan pembeda yang asas yang membedakan dirinya dengan para wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya yang mulia, jazzus syawariba wa'ful liha khaliful majus khaliful yahud. Potonglah kumis dan biarkan jenggot, selisihlah orang Yahudi, selisihlah orang-orang Majusi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua adalah ta'adduduz zaujat, yaitu memiliki istri yang lebih dari satu, atau istilah kita sekarang adalah poligami. Khusus untuk poin kedua ini, saya tidak berani berbicara lebih banyak. Karena saya tidak lebih pandai, tidak lebih bisa mengamalkan jika dibandingkan dengan Pak Agus Gunawan, ya. Tapi saya bacakan saja nukilan pernyataan dari para ulama di dalam kitab Sahihul Athar wa Jamilul Ibar min sirati khairil bashar. Pelajaran yang bisa dipetik dan keindahan-keindahan yang bisa kita jadikan pelajaran dari sirahnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Disebutkan di sana, katsratun nikah, banyak menikah itu sifatu madhin indal Arab, adalah sifat yang terpuji di kalangan bangsa Arab. Lidalalatihi ala kamalir rujulah, karena banyaknya istri itu menjadi salah satu indikasi kuat kesempurnaan sifat lelaki pada diri seseorang. Wa ma'a hadza lam yushghilhu dhalik an ibadati rabbih azza wajal, Di samping itu, di luar itu, banyaknya istri tidak menyibukkan seseorang dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga poligami yang terpuji, poligami yang menjadi sifat dan karakter lelaki sejati adalah poligami yang tidak melalaikan seseorang dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak melalaikan seseorang dari berbuat adil. Tidak melalaikan seseorang dari memberi nafkah kepada seluruh istri-istrinya sesuai dengan kebutuhannya. Adapun jika seseorang berpoligami menjadi acak-adut, enggak karu-karuan, maka itu tidak mencerminkan sifat dan karakter lelaki yang sejati. Sampai di sini saja saya tidak berani berbicara lebih banyak berkaitan dengan hal ini karena saya tidak lebih baik daripada antum ya. Kulluna muwahhidun, masing-masing kita ahli tauhid. Istrinya baru satu ya. Yang keberapa? Yang ketiga. Kana Umaru, adalah Umar ibn al-Khattab, idza masya, apabila beliau berjalan, asra'a, cepat, seperti menuruni bukit. Wa idza takallama asma'a, jika beliau berbicara lantang. Wa idza daraba auja'a, dan jika beliau memukul, auja'a. Daraba memukul. Kul auja'a, pukul, jatuh. Itu namanya auja'a. Auja'a yuju. Jadi kalau memukul itu bertenaga. Ya, memiliki kekuatan. Itu siapa? Umar ibnul Khattab. Pernah ada seorang itu menampakkan dirinya sebagai ahli ibadah. Lalu dia berjalan pelan. Ya, berzikir ngomongnya lirih. Seolah-olah sedang khusyuk berzikir. Itu dibantah oleh seorang ulama salaf. Umar ibn al-Khattab itu ahli ibadah. Tapi kalau berjalan dia cepat. Kalau bersuara lantang. Dan kalau memukul itu bikin kelenger. Pes, jatuh kelipak itu. Apa namanya? Uppercut apa-apa? Saya kurang tahu. Ya. Itu diantara sifat dan karakter lelaki yang sejati. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah juga disebutkan Nabi itu kalau berjalan seperti menuruni bukit. Jadi kita para lelaki wabil khusus ya, diusahakan kalau sedang ingat itu jalannya yang tegap ya, lalu cepat nyak nyak nyak nyak gitu. Jangan toleh ya, diam ketika bergerak ngentekne kabeh. Jangan begitu ya. Tetapi masing-masing kita memiliki derajat dan apa ini namanya persentase yang berbeda di dalam mewujudkan sifat dan karakter lelaki yang sejati ini. Manusia yang paling sempurna sifat kelelakiannya adalah para nabi dan rasul. Dan mumpung Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan hidup, mari kita tumbuhkan sifat dan karakter lelaki sejati dalam diri kita. Ya, dia menjadi salah satu obat yang manjur untuk membentengi diri kita dari berbagai penyimpangan. Membentengi anak dan istri kita dari berbagai penyimpangan. Ya, Syekh Muhammad Said Raslan mengatakan, jika seorang suami itu menjadi lelaki, maka istrinya pun akan menjadi seorang wanita. Maksudnya, jika seorang suami menghiasi dirinya dengan sifat dan karakter lelaki sejati, istrinya pun akan menjadi wanita tulen. Tapi kalau para suami ini mengesampingkan sifat-sifat lelaki yang sejati ini, maka lambat laun istrinya akan berubah menjadi lelaki sejati. Lalu sang suami ini menjadi sapi perah. Ayo kerja, ATM-nya sini dulu. Lah nanti kalau saya beli bensin gimana? Tulis proposal sama aku. Nanti kalau tak AC saya tak kasih. 1 liter saja, biar kamu gak kelayapan kemana-mana. Siap, laksanakan tugas. Gitu. Suaminya, ada suami begitu? Ada enggak? Kesini orangnya. Seorang suami butuh berbakti kepada orang tuanya. Seorang suami dia butuh bersedekah tanpa harus minta izin kepada istrinya. Istri yang harus minta izin kepada suaminya saat dia ingin membelanjakan uang suami. Begitu, jangan kebalik. Begitu. Tetapi itu pun masih dilegalisasi dengan satu teori. Tidak ada Ustaz. Suami yang takut kepada istri itu tidak ada. Yang ada adalah suami yang menghormati istri. Oke, saya bilang begitu. balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'a dzirah. Silahkan beralasan, silahkan beralibi, dan manusia yang mengetahui jati dirinya masing-masing meskipun lisannya mengemukakan alasan. Tidak usah kita memvonis orang lain, oh kamu bukan lelaki sejati. Bukan. Lelaki sejati itu enggak suka memvonis orang lain, tapi menilai dirinya sendiri. Kalau Anda mengatakan orang yang tidak takut dengan istri, silahkan. Yang tahu adalah diri kita dan juga Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah afatur rujulah. Perkara-perkara yang bisa merusak sifat kelelakian pada diri seseorang. Ya. Dzambul khutunati fi haqqir rijal. Islam itu teramat sangat membenci dan mencela sifat kewanitaan pada diri seorang lelaki. Disebutkan dalam satu riwayat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannatina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Melaknat itu menjadi salah satu indikasi kuat bahwa satu perbuatan itu berstatus sebagai dosa besar. Di antara indikasi ini dosa kecil apa dosa besar? Jika perbuatan tersebut dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang dilaknat oleh Rasul? Al-mukhannathina minar rijal. Yaitu para lelaki yang menyerupai wanita. Wal-mutarajjilati minan nisa. Dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Bapak-bapak, mas-mas. Kalau keluar, ya, perkara yang menyerupai wanita itu banyak. Mulai dari perilaku, suara, kemudian baju pakaian termasuk sendal. Mosok karakter lelaki sejati kok sendalnya Hello Kitty. Warnanya pink atau apa namanya? Gambar apa itu namanya? Bunga-bungaan. Ya, sendalnya itu. Tidak boleh. Tetapi kalau kita ada di dalam rumah, boleh enggak kita pinjam sendal istri kita? Kata Syekh Masyur, boleh. Yang tidak boleh adalah saat kita keluar rumah, kita berdandan, berperilaku mirip, menyerupai kaum wanita. Maka kita akan menerima laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga perilaku. Sehingga kita hendaknya membiasakan diri, memaksa diri kita untuk bersikap dan berperilaku seperti layaknya lelaki. Ya, pembicaraan, gaya jalannya kita, ya, kemudian gerak-gerik tangan kita, ya begini, termasuk megang golok saat kita menjadi jagal. Dalam dunia penjagalan, menggorok, apa namanya, menyembelih sapi itu ada dua metode. Metode tarik dan metode dorong. Jadi handle goloknya tuh pegangnya begini. Ini leher terus ditarik begini. Atau begini, ya. Tidak ada jagal megang goloknya begini. Itu jagal opong, wih. Jagal cap apa itu ya. Ya, ditusuk gini. Jadi perilaku kita hendaknya juga menampilkan sebagai sifat lelaki. Kemudian baju, celana, kemudian aksesoris yang kita pakai. Saya termasuk orang yang lumayan beberapa kali mendaki gunung. Saat berada di gunung, matahari kan panas. Lalu kulit ini mengelupas. Sehingga mengelupas dan terasa perih. Kata teman saya, Ustadz, sampean pakai apa itu namanya seperti krim untuk melindungi dari sinar matahari. Oh iya, saya mau. Datang teman saya, jangan Ustadz, kenapa? Masa kita kaum lelaki pakai pupur gitu. Oh iya, bener. Dah, gak apa-apa. Wis. Naik gunung itu, mangkat ganteng, mulih ireng, saya bilang gitu. Berangkatnya kita ganteng, pulangnya kita hitam meskipun kulit harus mengelupas. Gitu. Tapi saya tidak sedang mengatakan bahwa tabir surya itu hukumnya haram. Itu untuk saya sendiri. Kalau teman-teman mau pakai, boleh, gak apa-apa. Asal jangan pakai bedak. Pakai bedak pemerah bibir, jangan. Itu adalah karakternya para wanita. Berikutnya, Al-ikhtilat, percampuran lelaki dan wanita dalam satu ruangan tanpa ada hijab yang memisahkan. Itu menunjukkan lemahnya sifat kelelakian pada diri seseorang. Kenapa? Karena para wanita yang keluar rumah tanpa memakai hijab dan mereka berikhtilat, itu menjadi tanggung jawab suami-suami mereka. Menjadi tanggung jawab ayah-ayah mereka. Saat para suami membiarkan istrinya keluar tanpa hijab, saat para ayah membiarkan putri-putri mereka berikhtilat di ruangan tanpa dipisah, menunjukkan sang suami dan sang ayah itu telah kehilangan satu bagian di antara sifat dan karakter para lelaki yang sejati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata dayyus, tidak akan masuk surga para lelaki dayyus. Para lelaki yang membiarkan aurat istrinya dilihat oleh orang banyak. Para lelaki yang membiarkan putrinya mengumbar aurat. Membiarkan anak dan istrinya berikhtilat. Kalau di era salaf yang belanja suami. Yang nganter suami. Bukan istrinya disuruh pergi keluar kota sendirian. La yadkhulul jannata dayyus. Kemudian karena waktunya hampir habis, saya lanjutkan lagi. Yang kedua khusus bagi para lelaki. Tasrihu sya'ari kulla yawm. Yaitu menyisir rambutnya setiap hari. Mau pengajian sisiran. Pakai helm. Nanti naik motor, copot helm, sisiran lagi. Masukkan lagi. Nanti habis dari toilet, ada cermin, sisiran lagi. Jadi kemana-mana bawa sisir. Wa minal adillati ala annahu la yudawamu ala tarjil. Di antara dalil yang menyatakan tidak menyisir itu tidak dilakukan secara terus-menerus, hadithu An-Nasa'i, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam nahas sahabah, bahwasanya Nabi melarang para sahabat an yamtashitu kulla yaum, dari bersisir setiap hari. Terus bagaimana Ustaz kalau enggak disisir? Cukup pakai jurus harimau gini, Pak. Sudah cukup. Enggak usah pakai sisir. Kalau sesekali boleh. Tapi kalau setiap hari sisiran itu merupakan sifat dan karakternya para wanita. Kalau lelaki enggak usah setiap hari sisiran. Ya. Nanti acak-acakan gimana? Malah keren. Ya, lelaki sejati begitu. Set gitu ya. Rambutnya. Makanya jangan panjang-panjang supaya enggak sisiran tiap hari. Ya. Dan belum ada ulama ahli sunnati wal jama'ah yang mengatakan bahwa menggondrong rambut itu sunnah. Belum ada. Saya belum nemu maksudnya. Tapi bukan berarti menggondrong rambut tidak boleh. Menggondrong rambut boleh jika masyarakat kita tidak memandang miring kepada lelaki yang berambut panjang. Selama dia mengurus rambutnya. Ya, diminyai dan diurus. Tidak dibiarkan seperti gerandong. Ataupun menyisir setiap hari, maka itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika yanbaghi lil insan. Maka dari itu selayaknya bagi seseorang idza kana walabut, jika dia itu memang harus bersisir, dia bersisir sehari dan meninggalkan sisir di hari berikutnya. Syarah Zadul Mustaqni li Asy-Syaikh Muhammad Mukhtar Asy-Syinqiti jilid 1 halaman 31. Yang ke berapa ini? 4. Lelaki menggunakan perhiasan dari emas. Itu juga menjadi salah satu hal yang menciderai kelelakian seseorang. Kata para ulama, karena emas itu memiliki sifat lembut. Kalau seorang lelaki menggunakan emas lama-kelamaan, itu akan berpengaruh kepada diri dan pribadi seseorang. Yang 4, fenomena para wanita yang memimpin lelaki. Terutama tidak usah jauh-jauh di pemerintahan. Di keluarga kita. Ya. Mana yang lebih dominan? Kita apa istri kita? Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Bukan dibalik, para wanita adalah pemimpin bagi lelaki. Tidak seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tato. Nah, tato ini adalah satu perkara yang tadi saya isyaratkan di awal. Di awal kali muncul dia dianggap sebagai simbol kejantanan. Orang yang bertato itu kelihatan sangar, jantan, gentle. Dan seolah-olah dia menjadi lelaki sejati yang kuat. Padahal sejak ribuan tahun lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya bahwasanya Allah melaknat ya para wanita yang bertato dan yang minta untuk ditato. Menunjukkan tato di zaman Nabi itu adalah pekerjaan para wanita. Itu pun dilarang dilakukan wanita, apalagi dilakukan oleh para lelaki. Dan ini berbeda dengan pacar. Apa namanya yang para wanita suka melukis tangannya itu namanya apa itu? Apa? Hah? Ina. Hena. Hena itu bukan macan itu ya? Yang seperti macan itu. Yang dia tinta dipakai untuk melukis. Itu kata para ulama boleh, syaratnya dia bukan tinta yang permanen. Kemudian yang kedua, tidak ada gambar makhluk hidup di dalamnya. Ya. Tidak ada melambangkan simbol-simbol kekufuran. Nanti kalau mau wudu dia bisa dihapus. Karena kalau tinta yang permanen dia bisa menghalangi sampainya air di permukaan kulit seseorang. Dan beberapa hal lain yang bisa menciderai kelelakian seseorang. Terakhir, perkara-perkara yang disangka menciderai kelelakian padahal tidak sama sekali. Yang pertama adalah menawarkan anak wanita kita kepada lelaki yang soleh. Mas, saya punya putri cantik jelita, muda belia, solehah, sweet 17. Kamu mau gak jadi mantu saya? Saya tuh kalau menawarkan anak saya malu saya. Di mana muka saya ditaruh? Saya kan seorang lelaki yang sangar, yang maksud saya menawarkan anak-anak saya kepada lelaki yang untuk dinikahi orang baik. Nanti kan menciderai kelelakian saja. Keliru itu. Karena syariat Islam membolehkan bagi seorang ayah untuk menawarkan anak wanitanya agar dinikahi oleh laki-laki yang baik. Kemudian menangis. Seorang lelaki yang menangis, kamu kok laki-laki kok nangis sudah kayak cewek saja. Keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemimpinnya para lelaki sejati. Tapi beliau banyak sekali menangis. Tapi dilihat apa yang kita tangisi. Rasulullah menangis karena teringat negeri akhirat, ngerinya siksa neraka. Ya. Kalau kita ingin meneladani Nabi maka kita memperbanyak menangis. Lau ra'aitum ma ra'aitu labakaitum katsiran wala dhahiktum qalila. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikutnya menggendong anak-anak, sayang kepada anak-anak dan menciumi anak-anak. Meskipun badan kita tinggi besar, sangar, brewok, serem, tetapi kita dituntut untuk sayang kepada anak-anak. Dan merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kita menggendong anak-anak kita masih kecil. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari Al-Barra beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hasanu salawatullah alaihi ala atiqihi wa huwa yaqulu Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Aku melihat Rasul dan cucu beliau Hasan ada di atas pundak beliau. Sembali menggendong cucunya, Nabi mengatakan, ya Allah, aku mencintai cucuku, maka cintailah ia. Ini menjadi sunnah yang banyak ditinggalkan oleh para ayah. Gendonglah anak-anak kita, ciumilah mereka. Nabi mencium anak cucunya. Lalu ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, atuqabbilu nasibyanakum. Wahai Nabi, apakah engkau menciumi anak-anakmu? Ama ana fala uqnuqabbiluhum. Adapun saya punya anak 10, tidak ada satupun yang saya cium. Faltafata ilaihi Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepadanya dan bersabda, awa amliku laka in naza'allahu min qalbika rahmah. Saya tidak punya daya apa-apa kalau Allah mencabut kasih sayang dari dirimu. Sehingga ramah, senyum kepada anak-anak, menggendong mereka, menyalami mereka, menciumi anak cucu kita adalah merupakan sifat asli dan karakter tulen dari para lelaki yang terjadi dan tidak sedikit pun menciderai sifat kelelakian pada diri seseorang. Wallahu ta'ala alam biswab. Itu yang bisa disampaikan. Dan ini ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana cara mendidik anak laki-laki sejak kecil agar menjadi laki-laki yang sejati? Ya, kita didik sesuai dengan arahan para ulama. Bacalah buku-buku tentang metode pendidikan anak yang sesuai dengan fitrahnya. Ya, sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak laki kasih mainan laki-laki, Kalau anak wanita dikasih mainan, layaknya anak wanita ya berikan dia kesempatan untuk berkreasi. Dan kalau kita mulai melihat tanda-tanda yang aneh dari anak kita, segera kita beritahu dan arahkan. Dan jangan lupa senantiasa mendoakan anak-anak kita di waktu yang mustajabah. Apakah seorang yang sudah terlahir Islam masih harus syahadat lagi? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Tidak. Seorang yang terlahir Islam, ya tidak usah mengulang syahadatnya lagi. Pun kalau kita sholat kan setiap hari kita bersyahadat, benar tidak? Saat kita membaca tasyahud, bukankah kita bersyahadat? Ya. Ini yang mengatakan kalau syahadatnya ini belum disaksikan oleh amir, belum disaksikan oleh alimamul a'zam, maka keislamannya tidak sah. Itu merupakan salah satu indikasi. Ya, ada orang-orang yang mendekati kita dan ingin menarik kita kepada pemikiran-pemikiran sesat. Ya, jadi makna amir, alimamul a'zam itu adalah pemerintah di negeri kaum muslimin. Bukan pemimpin sekte, bukan pemimpin aliran, bukan pemimpin ormas. Ya, makna amir itu dijelaskan oleh banyak para ulama. Di antaranya Syekh Abdus Salam Barjas di dalam kitab Al-Amru Biluzumi Jama'atil Muslimin. Bahwa yang disebut dengan amir, penguasa itu adalah penguasa kaum muslimin. Demikian juga Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin di dalam kitab Syarah Aqidah As-Sifariniyah. Beliau mengatakan, Al-imamatu naw'ani, kepemimpinan itu ada dua. Imamatun fit tanzimi wat tadbir wa imamatun fit dini. Kepemimpinan di dalam negara dan kepemimpinan di dalam agama. Kemudian beliau mengatakan, kepemimpinan di dalam negara itu adalah kal imamil a'zam. Kal imamil a'zam, seperti imam yang besar. Awil khalifah atau khalifah. Awil muluk atau kepemimpinannya para raja. Awil ru'asail jumhuriyah, kata beliau. Atau para presiden. Wa man dunahum, dan orang yang ada di level bawahnya. Minal umara, dari kalangan gubernur-gubernur. Wal wuzara, dan para menteri-menteri. Itu bisa dicek di dalam kitab Syarah Aqidah As-Sifariniyah. Apakah Imam Ibnu Utsaimin tidak mengetahui sistem demokrasi? Beliau mengetahui. Meskipun begitu, beliau mengatakan bahwa kepemimpinan yang terlahir ya dari kepresidenan itu menjadi kepemimpinan yang sah. Gimana demokrasi tidak sesuai Islam kok hasilnya kok menjadi sah? Bagaimana bisa seperti itu? Bisa. Karena memang dalil yang memerintahkannya. Dalil yang memerintahkannya. Pemberontakan itu boleh enggak? Seseorang merebut kekuasaan yang sah dari penguasa sebelumnya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Dinasti Abbasiyah ya mengambil kekuasaan dari dinasti Umayyah. Kan itu tidak boleh. Tetapi saat berhasil, maka kepemimpinan mereka sah. Dan saya belum menemukan ada ulama mengatakan bahwa kekuasaan dinasti Abbasiyah itu tidak sah gara-gara dia mengambil kekuasaan dari pemerintah sah yang sebelumnya. Kita tidak mendukung pemerintah, tidak mendukung pemberontakan. Kita tidak mendukung cara-cara yang culas. Tapi manakala mereka berhasil, maka kepemimpinan mereka pun sah. Ya, berdasarkan apa yang difatwakan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan ada pembahasan lebih rinci berkaitan dengan hal ini. Saya menasihatkan untuk membaca kitab Thali'atul Hiwari Darij Baina Sunnati wal Khawarij, tulisan Syekh Abdul Malik Ramadhani, yang membahas tentang 75 syubhat tentang seputar kekuasaan, kekhalifahan, dan juga bai'at. Ada 75 syubhat yang dijelaskan oleh beliau di dalam kitab tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Kaya atau miskin sama saja. Itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja? Apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita enggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi khamsimi'ata 'am. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh, kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya gak ada, outputnya juga gak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai Rasul, orang-orang kaya wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia, tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin, mereka berkata, wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Mereka, wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka, ya Rasul, yatasaddaquna bifuduli a'malihim, au bifuduli amwalihim. Mereka, wahai Rasul, bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah, wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah. Mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat. Sedangkan kami tidak bisa, wahai Rasul. Terus bagaimana, wahai Rasul, supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin. Mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping. Oh ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngadu lagi wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin, kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram. Sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya. Mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi Ustaz, ada lagi yang lain. Yang ketiga ranjaunya orang kaya adalah Banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus orang miskin, apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari, apa? Satu misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya, kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta, pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin, ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh hati-hati, ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya atau kepada orang kaya. Hati-hati, jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti, kesimpulannya, sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang, tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso. Kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu. Boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Iya. Yeah.
5: Tentang kebid'ahan. sangat banyak di media sosial.
2: Iya. Yeah.
5: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
2: Iya, yeah, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar
6: bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut telaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cara cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong, gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal, atau diam membaur menjadi bagian mereka. Bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang. Masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen, tidak lekang, tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
7: Terus ini juga Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu, kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga agak alergi juga menggunakan kata itu. Pendapat Ustaz gimana?
6: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini, saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah, itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi, Masya Allah. Istilah yang berkah. yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya, ya cukup. Ya,
8: terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesan ya. Dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
6: Ya.
8: Awam ini gimana Ustaz?
6: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat, bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, taujiyat islamnya Syekh Jamil Zaino, al-firqatun najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun nggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real. Yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu, sehingga kita itu membahas apa. Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus, dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, 40

0: Penanaman Islam bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar, jadi suka.

0: anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus di, apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. Merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Kaya atau miskin sama saja. Itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja? Apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita enggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata قبل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم." Kata Nabi SAW, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi khamsi mi'ata 'am, setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya enggak ada, outputnya juga enggak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahaba ahlud dhuthuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia. Tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin mereka berkata, wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Mereka wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka ya Rasul, yatasaddaquna bifuduli a'malihim, au bifuduli amwalihim. Mereka wahai Rasul bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah, mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat, sedangkan kami tidak bisa wahai Rasul. Terus bagaimana wahai Rasul supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin, mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping, oh ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngadu lagi wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin, kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram. Sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya. Mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya. Seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi, Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh, hati-hati. Ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya. Atau kepada orang kaya. Hati-hati. Jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti kesimpulannya sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
5: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya. Insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak cebok. tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzaban. La yu'adzabana fil kabir. Bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah. Tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu. Tapi maksudnya mengadu-ngadu orang. Ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَ بَعْضُكُمْ بَعْضُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Lau lam tudznibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian wala ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Tsumma yastaghfirullaha, tsumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan, dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan, dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam, kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita, aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi, ah udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aku lu qawli hadha. Wastaghfirullah li wa lakum. Wastaghfirullah al-adhim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah, apalagi kalimat lengkap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita, ya, karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, nggak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya, warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka. Ya, pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka, biar sakti mandraguna mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak. Terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik.
5: Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu ya, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya, ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rata es. Kaluhur pasti kahanap pasti nurun. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia Di alam kubur di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi Adam tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, emang pun kecil. Biar penghalang dari api neraka dicekekan, dosa besar ya, dosa besar.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Hayakumullah ya ayyuhal ikhwah. Al-yawm yaumus sabt. Hari ini hari Sabtu tanggal 9 Jumadal Ula 1441 Hijriah, di tempat yang Allah muliakan, di Masjid Besar Cipaganti, Bandung, Jawa Barat. Semoga Allah memberikan manfaat dalam majelis ini. Bersyukur kita kepada Allah yang dengannya ya Bandung bebas dari banjir ya. Kecuali mungkin beberapa titik yang sudah menjadi adat. Adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, seutama-utama orang yang beriman adalah dia yang memiliki akhlak yang baik. Orang yang memiliki akhlak baik itu tempat duduknya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Nanti di hari akhirat. Sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini hasan. Sesungguhnya di antara yang paling aku sukai, aku cintai di antara kalian, dan paling dekat dari aku duduknya pada hari kiamat, adalah di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Lihat, paling baik akhlaknya duduk dengan siapa tadi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia saja, orang kalau duduk dengan tokoh, ya misalnya dengan presiden, sangat senang sekali. Bagaimana kalau duduknya dengan Nabi nanti di hari kiamat? Dekatan. Yaitu syaratnya harus punya akhlak yang baik. Telah ditunjukkan nas-nas dari syara, ya dari agama ini, hadis-hadis yang menganjurkan, mendorong kita untuk berakhlak baik. Dan memperingati kita untuk menjauhi, untuk menghindari, tidak melakukan akhlak yang buruk. Nabi Muhammad SAW sudah mengikrarkan dirinya. Tujuan diutusnya beliau SAW, ya ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, juga Imam Bukhari di dalam Adab Al-Mufrad, Al-Adab Al-Mufrad, Nabi bersabda, innama bu'istu li'utamima salihal akhlaq. Dalam riwayat lain, innama bu'istu li'utamima makarimal akhlaq. Sesungguhnya hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang saleh, akhlak yang baik. Inilah ya ikhwah, Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak, menunjukkan agungnya, muhimnya, pentingnya akhlak ini. Kita saksikan ya di sub terdepan, kalau akhlak kaum muslimin itu buruk, jelek, bagaimana dampaknya buat kaum yang lain? Kaum yang ingin mempelajari Islam, bahkan kaum yang ingin masuk Islam, melihat wakilnya, kenyataannya kalau akhlak kaum muslimin jelek, buruk, mereka akan menjauh. Adat istiadat pun menginginkan kebaikan akhlak. Membenci pelaku yang mempunyai akhlak buruk. Ini adat istiadat dalam masyarakat. Jadi merupakan akhlak baik adalah hal yang agung, hal yang penting dalam agama kita ini. Namun pada hari ini kita akan mengetahui kebalikan daripada akhlak yang baik, husnul khuluq tersebut. Lawannya, su'ul khuluq, fenomena akhlak-akhlak buruk. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi itu tentang fadilah-fadilah, tentang keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan, agar dia bisa beramal dengan kebaikan tersebut. Namun ada juga sahabat yang menanyakan tentang keburukan. Menanyakan tentang kejelekan agar bisa menghindari, agar terhindar dari keburukan tersebut. Nam, ayol ikhwah. Fenomena su'ul khuluq.

lawannya kebaikan. Berkata sebagian bahwasanya su itu adalah al-fujur wal munkar. Ya, kemungkaran, kefasikan. Kalau antum ingin melihat ya takrif definisi, bisa dilihat di dalam mu'jam ya, kamus bahasa Arab. Ya, salah satunya yang terkenal tadi itu Lisanul Arab, juga ada mu'jam Maqayis al-Lughah li Ibn al-Faris. Dalam Maqayis al-Lughah, Ibn al-Faris mengatakan rojulun aswa, ay qabih, laki-laki yang jelek, laki-laki yang buruk. Imra'atun sawa, kalau rojul aswa, imra'ah sawa, artinya qabihah, jelek, buruk. Didul husna, lawan kebalikannya daripada kebaikan. Ya. Bukan asu apa ya? Kalau kadang kita dengar ya, asu, umpatan-umpatan seperti itu ada ya. Orang Jawa kalau enggak salah. Asu. Mungkin dia tahu dalam bahasa Arabnya jelek gitu. Kemudian ayuhal ikhwah, kalimat akhlak itu jamak dari al-khulqu. Al-khuluku, ya, kha lam qaf khulkun atau khulukun. Dia ini adalah tabi'ah wasahiyah, tabiat, karakter, watak. Ya, akhlak itu adalah karakter, tabiat. Ibnu Manzur di dalam Lisanul Arab tatkala turun apa mengomentari tentang ayat yang turun, wa innaka la'ala khulqun 'adzim, dan sesungguhnya engkau benar-benar mempunyai akhlak yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Jahiz berkata al-khulqu wa huwa halun nafsi biha yaf'alul insan af'alahu bila rawiyah wala ikhtiyar. Al-khulqu atau al-khulqu itu keadaan. Keadaan jiwa yang dengannya dia mengerjakan. Ya, manusia mengerjakan tanpa ada pemikiran. Tanpa ada pilihan. Ya, ini kata al-jahil. Maka al-khulq terkadang itu terjadi pada sebagian manusia secara naluri, tabiatnya. Juga terjadi pada sebagian mereka, ya, harus dengan riyadhah, dengan latihan, dengan ijtihad sungguh-sungguh. Ya, memang dari sananya dia diciptakan akhlak yang baik, akhlaknya santun. Ya. Tapi ada yang kebalikannya tidak. Namun dia bisa berubah dirinya dengan latihan. Dengan kesungguh-sungguhan ingin merubah akhlaknya yang buruk. Hewan saja bisa dilatih. Ya? Kuda yang tadinya liar bisa jinak. Kucing yang tadinya buang airnya sembarangan diajari. Ke hamam, ke WC, bisa benar. Manusia ini lebih utama untuk dia bisa berubah akhlak yang buruknya. Itulah ta'rif daripada al-khuluq ya. Su'ul khuluq berarti akhlak yang buruk, akhlak yang jelek. Di dalam Madarijus Salikin, ya, kitab karangan siapa? Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Mungkin saja ya keadaan akhlak buruk itu bisa dengan ini. Kalau husnul khuluq badrul jamil wa kaful qabih.

Ya, husnul khuluq itu dia menuruti kebaikan, menahan keburukan. Maka su'ul khuluq kebalikannya, badul qabih wa kaful jamil. Akhlak buruk itu dia menuruti keburukan. Diikuti terus kejelekan itu. Dan dia menahan, mencegah kebaikan. Ini dia, su'ul khuluq. Atau bisa juga lawan dari husnul khuluq yang tahalli bil fadail wa tahali minar radail. Kalau husnul khuluq, akhlak yang baik, dia itu bermanis-manis dengan fadail, keutamaan-keutamaan. Dan at-takhali meninggalkan radail, kehinaan. Maka su'ul khuluq aks kebalikannya. Su'ul khuluq tahali birradail, bermanis-manis dengan kehinaan. Wa takhali minal fadail, meninggalkan keutamaan-keutamaan. Ini su'ul khuluq. Ada keutamaan dalam sholat berjamaah, ditinggalkan. Dia malah nonton atau main game. Ya. Dia menahan kebaikan. Adanya sedekah, duitnya banyak, ditahan. Dia malah membeli kehinaan. Pergi ke tempat-tempat yang Allah haramkan. Menghambur-hamburkan uang. Nah, ini contohnya. Itu kemungkinan-kemungkinan bisa saja su'ul khuluq, akhlak yang buruk. Dia menuruti keburukan, menahan kebaikan. Dia bermanis-manis dengan kehinaan. Dia meninggalkan keutamaan-keutamaan. Antum bisa saksikan. Di mana keadaan kita, atau kita melihat saudara-saudara kita yang di luar, di mana keadaannya? Husnul khuluq atau su'ul khuluq? Agama kita ini sudah meninggikan akhlak yang baik, tentu sangat mencela akhlak yang buruk. Tadi dikatakan, adat istiadat saja dalam masyarakat benci mereka dengan adanya orang-orang yang berperangai buruk, akhlak buruk. Naam ayuhal ikhwah. Ya, maka betapa sempitnya orang yang hidup yang dia mempunyai akhlak yang buruk. Beratnya musibah orang yang mempunyai akhlak buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membencinya. Kalau tadi hadis di awal mengatakan orang yang paling baik akhlaknya akan bersama duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, maka aswa'ukum akhlaqa, orang yang paling buruk akhlaknya itu jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Kata Nabi, wa inna abghadakum illayya wa ab'adakum minni fil akhirah ay yaumal qiyamah aswa'ukum akhlaqa asarsarun almutafaihikun walmutashaddiqun. Sesungguhnya yang paling aku benci di antara kalian dan yang paling jauh dari aku pada hari kiamat, di akhirat kelak nanti, aswa'ukum akhlaqo, yang paling buruk akhlaknya. Asarsarun. Sahabat tahu kalau asarsarun. Qad alimna asarsarun. Wa mal mutafaihikun. Apa itu mutafaihikun? Asarsarun ini adalah orang yang suka banyak bicara. Berceloteh. Apa istilah kita?
omong besar. Atharsarun. Sedangkan al-mutafaihikun, ini al-mutakabbirun. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Dan al-mutasyaddiqun, orang-orang yang sesumbar dalam bicaranya. Itu ayol ikhwah. Kalau orang yang paling buruk ahlaknya, orang yang banyak omong, yang gak ada manfaatnya, ya, orang yang angkuh, orang yang sombong, itu akan jauh dari Nabi SAW pada hari kiamat. Berkata Ahnab bin Qais, "Alla ukhbirakum ya bi adwa'idda?" Maukah kamu diberitahu penyakit yang paling berbahaya? Qalu bala. Iya. Ya, ini penyakit yang berbahaya itu, kata Al-Ahnab bin Qais, "Al-khulqu dani wal lisanul badhi." Akhlak yang hina, lisan yang keji. Itu adalah penyakit yang paling berbahaya. Akhlak rendahan. Lisannya keji. Nanti akan diterangkan fenomena, bentuk-bentuk daripada su'ul khuluq itu. Berkata yang lain, al-hasanul khuluq min nafsihi fi rahah. Akhlak yang baik, ya, itu dari jiwa yang lapang. Wan nas minhu fi salamah, dan orang yang memilikinya, ya, berada di dalam keselamatan. Wa sayyul khuluqin nas minhu fi bala, dan orang yang buruk akhlaknya itu, dia itu adalah tertimpa musibah. Ya, dia mempunyai musibah. Wa huwa min nafsihi innau, dan dia berada jiwanya dalam kesakitan. Akhlak yang buruk. Bahkan ayuhal ikhwah, lantaran akhlak yang buruk itu akan menyebabkan hancurnya umat ini. Lantaran akhlak yang buruk akan merobohkan, ya, masyarakat. Benarlah apa yang dikatakan oleh Syauqi. Syauqi ini penyair. Dikatakan oleh Syauqi, "Wa idza usibal qaumu fi akhlaqihim fa aqim alaihim ma'taman wa awila." Apabila ditimpakan suatu kaum oleh akhlak buruk mereka, maka siapkan kuburan buat mereka. Ini, ya, ada satu, dua, atau sekelompok orang yang berakhlak buruk, maka akan hancur. Bersamaan ini ya ikhwah, bersamaan dengan keagungan akhlak yang mulia, ya, maka kita harus lebih mengedepankan. Karena sebagian kaum muslimin yang berakhlak buruk ini akan menjadi orang lain lari, orang lain menjauh dari agama Islam ini. Terlebih kita ini yang sudah mengenal manhaj haq, manhaj salafus saleh dalam beragama, dalam bersikap. Ya, jangan mentang-mentang sudah dapat ilmu yang hak, sudah tahu yang rajih yang mana, ya, ada orang lain yang belum mendapatkannya, ya, disikapi dengan kaku, bermasyarakat menyendiri. Jangan. Ini akibatnya mereka akan semakin jauh dari manhaj yang hak ini. Naam. Apa saja akhlak-akhlak buruk tersebut? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hammad dalam kitab Su'ul Khuluq ini, fenomenanya, sebab-sebab dan pengobatannya, yaitu ada sekitar 36.
Nyampe gak ya? Ya, kita cicil. Mudah-mudahan ada waktu lagi terus kita bahas kitab ini. Karena sangat penting buat kehidupan kita. Yang pertama, al-awwal. Al-gilzah wal-fadhazah. Kekerasan dan kekasaran. Tuh, akhlak buruk. Yang pertama, apa tadi? Kekerasan dan kekasaran. Antum bisa lihat, ya, bisa saksikan manusia yang dia punya kasar, keras, fadhlan ghalidh, gak punya keramah tamahan. Tapi selama anak di Bandung, masya Allah ya, penuh senyum ya, penuh senyum. Tapi ada juga yang merengut ya, kalau gak dikasih uang parkir ada yang merengut. Mengkerut ada. Ada yang tidak ya, wilujeng ya, itu masya Allah. Ya ini mungkin kultur dari Bandung, Jawa Barat khususnya ya. Keumumannya atau Bandung khususnya. Tapi kalau antum hidup mungkin di Jabodetabek, yang kehidupannya masya Allah, ya, ya harus pandai-pandai. Orang yang keras, kasar, dia gak punya keramah tamahan. Gak punya kelemah lembutan. Maka ada kisah nih, kisah tapi gak sahih. Perlu diceritakan tidak ya? Ya mungkin ada manfaatnya. Pensiunan. Preman yang pensiun. Yang satu, preman pensiunnya, dua-duanya juga ini, dagang cilok, udah pensiun kan? Yang satu, preman pensiunnya sudah hijrah. Sudah kenal manhaj yang hak. Ya, datang ke kajian yang judulnya hijrah. Anda mau hijrah kan banyak sekarang tuh didatengin. Apalagi ngelihat ustadz-ustadznya jenggotnya panjang-panjang. Sampai-sampai dia akhirnya memelihara jenggot. Ya, dia menjual dagangannya tentu dengan ilmu, ya, dengan akhlak yang baik, ramah tamah. Tapi yang satu ini preman pensiun, dagang cilok tetapi masih memasang preman aktif. Enggak ada satupun yang datang. Ya, masih bermuka masam, keras, ya, kasar. Ya, bagaimana ada konsumen yang mau datang? Ya, inilah gambaran sedikit bahwasanya akhlak baik itu akan mendatangkan rezeki. Akhlak buruk ya jauh ya dia dari rezeki. Banyak sekali orang yang keras kasar lantaran juga godaan setan. Dan dia tidak mau menerima al-haq kebenaran. Nabi SAW yang dia itu mursalun. Orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan wahyu dari Allah. Ya. Dengan lantaran itu juga Nabi Muhammad SAW ya, membawa al-huda. Petunjuk kepada agama yang benar. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nabinya? Ya mungkin bisa dikatakan inilah nasihat Allah kepada nabinya. Allah berfirman menggambarkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini agar menjauhi kekerasan, kekasaran. Kata Allah dalam surah Ali Imran 159. Walau kunta faddan ghalidhul qalbi dan faddu min hawlik. Sekiranya kamu kasar dan keras hati, lam faddu, benar-benar mereka akan lari dari sekelilingmu. Ini nasihat yang juga bisa kita ambil
firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan ini merupakan kepada hamba-hambanya juga. Nggak boleh kita keras, kasar. Da'i harus mempunyai kelemah lembutan. Ya. Kita semua diusahakan untuk mengajak orang kepada al-haq. Namun bila mana masih keras, masih kasar, jangan harap orang mau mendekat. Yang ada mereka akan jauh, mereka akan lari. Itu dia yang pertama. Tsanian yang kedua, di antara fenomena akhlak buruk, ubusul wajh wa taktibul jabin, bermuka masam, berkerut dahi. Ya, ya ini tadi dikisahkan ya, kalau sales penjual itu enggak mungkin bermuka masam. Sales, marketing, penjual pasti mereka masang muka yang manis, muka yang ceria. Ya. Sampai kalau enggak jadi tuh si pembeli, mereka harus mempunyai senyum yang manis. Ya, jangan bergerutu karena ya, dalam hadis riwayat Abu Daud itu, kalau pembeli enggak jadi membeli barangnya, ya, maka kalau si penjualnya itu menerima, maka akan diampuni dosanya di hari kiamat. Ya. Nah, jadi pembeli jangan gerutu ya. Antum kalau pedagang ya ataupun apapun antum mencari customer, kalau enggak jadi harus menerima ya dengan ikhlas, dan itu akan berbuah dosa diampuni pada hari kiamat. Berapa banyak manusia yang ya dilihat mukanya masam, dahinya berkerut, la ya'rif tabassum, enggak mengenal senyum. Wah, masang mukanya kaku, enggak ada senyum-senyumnya. Atau orangnya mahal senyumnya. Senyumnya mahal. Dan dia juga enggak punya kehalusan, enggak punya keramah tamahan. Tidak ada kegembiraan pada dirinya. Bahkan ya, nampak dilihat orang yang bermuka masam sering mengkurutkan dahinya, dia itu sering marah. Akhirnya berdampak menjadi akhlak buruk yang lain. Inilah ayyuhal ikhwah, akhlak yang bermuka masam, yang dahi mengkerut, ini beriringan nanti dengan sifat al-kibr, sombong. Beriringan dengan sifat angkuh, sombong. Keras tabiatnya. Maka dia itu terkadang merendahkan manusia, merendahkan orang-orang lain. Dan merendahkan orang lain bisa menjadi seseorang itu ujub terhadap dirinya. Ujub, merasa bangga apa-apa yang dimiliki dirinya. Tidak memandang orang, meremehkan orang. Orang lain gak diberi penghargaan olehnya. Ya, tidak menganggap orang. Maka akan timbul lagi penyakit lain, sifat buruk yang lain, akhlak buruk yang lain, yaitu ujub. Sedikit senyum. Ya, kalau ketemu saudara-saudara enggak mau senyum. Mengucapkan salam saja ya di antara teman pengajian ya. Tidak ada sesama muslim atau yang kenal maupun tidak kenal, itu kita sangat dianjurkan. Ya, mencari pahala kan mudah. Tebarkan salam sebanyak-banyaknya. Pergi ke pasar, ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Pahala didapat. Ya.
Mungkin ada yang mengatakan majnun, gelo tuh orang assalamualaikum terus. Ya. Tapi inilah kadang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita hidupkan. Banyak orang yang merasa asing. Inilah akhir zaman yang kita harus kuat untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izin ya, minum dulu ah. Maka orang yang bermuka masam, ya, dia itu jiwanya sebenarnya labil. Ini menunjukkan kerdilnya jiwa tersebut. Adapun an-nufusul kabirah, jiwa yang besar, dia akan diliputi oleh jaul sakinah wa tumaninah. Akan diliputi oleh hawa yang tenang, tentram, damai. Ya. Itu jiwa yang besar. Jiwa yang kerdil selalu mereka bermuka masam, menganggap remeh orang. Ya, jadilah jiwa-jiwa yang besar. Yang itu kita akan meliputi diri kita kedamaian, ketenangan, ketentraman. Qila lil hakim, ya, ada yang berkata kepada orang yang bijaksana, man atyaqun nasi tariqan wa aqalluhum sadiqan, siapa yang manusia, ya, yang paling sempit jalannya dan paling sedikit temannya. Qala, maka orang bijak ini berkata, man asharun nasa bi'ubusi wajh wastatala alaihim binafsih, orang yang berinteraksi kepada manusia dengan bermuka masam dan dia jauh, ya, dari mereka, itulah orang yang paling sempit jalannya manusia dan paling sedikit temannya. Mukanya masam, mana ada yang mau berteman dengannya, ya, maka sering-seringlah bersenyum. Tabasum li akhika sadaqah. Enggak punya duit kita sedekah dengan apa? Senyum. Ya, senyum, senyum. Wah, semuanya disenyumin. Dianggap aneh lagi. Wah, ini kenapa nih, gila kayak senyum-senyum mulu. Itulah menghidupkan sunnah. Terkadang dianggap asing lagi. Ya, sabarlah diri kita, ya. Naam, ayo al ikhwah. Yang ketiga, di antara fenomena akhlak buruk adalah sur'atul ghadab. Apa ini? Sur'ah al-ghadab. Cepat marah. Mudah marah. Ya. Dikelitikin sedikit marah. Dicuel sedikit marah. Ini orang gampang marah, ya. Gak boleh disenggol dikit marah. Dan ini adalah jalan yang tercela di dalam syariat ataupun secara akal sehat. Ya, dialah sebab terjadinya perkara yang menjadi tidak terpuji akibatnya. Berapa banyak, ya, yang dihasilkan dari cepat marah ini, sifat buruk ini, ya, terjadi apa? Qatl, pembunuhan. Terjadi apa lagi? Perceraian. Lantaran mudah marah. Maka dicek ayol ikhwah yang masih apa? Jomblo. Lihat nih calonnya nih. Gampang marah gak? Ya, harus dikorek-korek, diteliti, dicari-cari. Ya, karena memang mau menikah. Boleh. Kalau mengorek, kalau kita mencari-cari apa sifat-sifat yang ada pada calon. Kalau gampang marah, hati-hati. Ya, jangan, lebih baik. Bahkan di antara manusia apabila dia marah, ya, marahannya yang sangat luar biasa sampai orang yang gak membuat dia marah dimarahin, ya, dikerutkan
ya, jadi sasaran wajah yang marah tentu bisa dilihat merah mukanya, apalagi yang orangnya kulit putih, kalau marah ya, akan naik darahnya sampai ke muka, ke wajahnya. Dari kemarahan itu banyak ya timbul lagi masalah-masalah lain. Kalau kemarahannya level atas yang hilang kontrol kewarasannya, ya bisa-bisa terjadi tadi pembunuhan. Inilah diantara buruknya akhlak yang mana dia adalah akan menafikan kebijaksanaan. Dia juga akan membuat hati menjadi keras. Akan hilang muru'ah, kehormatan diri. Kalau orang marah, cepat marah, itu muru'ahnya, harga dirinya, kehormatan dirinya akan hilang. Dan juga tidak adil. Memang siapa sih yang paling kuat? Ya, hadisnya sudah masyhur. Yang paling kuat itu bukan orang yang jago gulat, apalagi jago kungfu, karate, bela diri lah. Bukan mereka yang kuat sebenarnya, ikhwah. Jadi siapa yang kuat? Hah? Bisa menahan marah. Gimana hadisnya? Hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu, bukanlah yang kuat itu bisura'ah. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah orang kuat itu adalah orang yang sura'ah, jago gulat atau ngangkat barbel yang paling berat. Hanyalah orang yang kuat itu dia bisa menahan dirinya tatkala lagi marah. Mau marah ditahan. Gimana sih nahan marah? Pasti antum bisa. Ya, atau memang perlu belajar. Ya. Gimana caranya? Coba kumpul sama anak-anak ya. Anak-anak kan kadang-kadang bikin jengkel. Nah, itu di saatnya. Disuruh rapi enggak rapi, coba gimana? Ya, biasa ini terjadi pada guru, pendidik, kepada anak-anak dasar. Ya. Bisa saja ustadz-ustadz yang besar ya, tatkala disuruh ngajar SD, nyerah. Ya, bisa saja. Karena enggak kuat, ya. Enggak bisalah untuk manajemen kelas saja, untuk mengatur anak-anak saja enggak bisa. Ini butuh keterampilan ya, butuh pembiasaan juga. Cepat marah. Orang Arab yang bijak mengatakan, "La yahmilul hikda man ta'lu bihi ratabu, wa la yanalul ula man taba'uhu al-godob." Seseorang yang tinggi derajatnya tidak akan memikul kedengkian. Tidak akan tercapai derajat yang tinggi orang yang tabiatnya pemarah. Maka kalau derajatnya mau tinggi, dia harus menahan amarah. Ya, pokoknya jangan cepat marah, itu derajatnya akan tinggi. Berbahaya kalau sedikit-sedikit marah, ya. Belum dibikin kopi mau marah, aduh, sama istri. Ya, biasanya juga ada kopi nih, masya Allah, belum hadir nih. Ya, jangan cepat marah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, anak-anak yang mereka diajarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cepat hafal. Ya, orang mungkin yang di sekolah-sekolah sunnah, sekolah-sekolah dasarnya yang sudah sunnah, yang mengajarkan hadis, ya dikatakan diajarkan la taqdob, walakal jannah,
Jangan kau marah, niscaya surga bagimu. Ya. Seorang ayah yang ingin marah kepada istrinya, dicegah oleh anaknya. La taqdub walakal jannah. Ya, sungguh kalau kita sudah mengajarkan hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi kepada anak-anak kita yang kecil, itu bisa membuat pengingatan kita di dalam keluarga. Ya. Ya mungkin anaknya disekolahkan sunnah, tapi ayah ibu ayahnya enggak tahu, baru ibunya saja yang ngaji, ayahnya belum ngaji ya. Letak dok walakal jannah, apaan masih enggak ngerti, masih marahin istrinya. Ini tipe kalau suami atau seorang ayah yang mudah marah. Ya banyak kan yang mengenal manhaj ini dari istri-istrinya dulu ya. Yang suami-suaminya karena sibuk kerja ya belum mengenalnya. Tapi ayo alikhwa, itulah yang ketiga suratul godob, mudah marah. Robian yang keempat fenomena akhlak buruk adalah al-mubalaghah fil laumi wat taubih, berlebih-lebihan di dalam mencela dan menjelek-jelekan. Ini terjadi ayo alikhwa. Banyak ya di antara mereka yang punya kekuasaan, yang mempunyai kedudukan, ya memimpin suatu perusahaan, mudir, direktur, mu'alim, ya pendidik, pengajar, ya guru, al-kafil, orang yang mempunyai apa sponsor suatu perusahaan. Al-walid, seorang ayah. Ini bisa terjadi oleh orang-orang tersebut. Berlebih-lebihan dalam mencela, berlebih-lebihan dalam menjelek-jelekan. Intabih ya, kita hati-hati ya, kita seorang bapak. Maka hati-hati. Apalagi anak-anak kita yang mereka terkadang susah nurut. Atau tatkala seorang pendidik mengajar murid yang bisa-bisa, belet banget. Ya. Sampai kalau dia mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang jelek, ya itu kan bisa berbahaya buat kelangsungan jiwanya. Ya. Maka diperlukan kesabaran. Ya itulah contoh kalau orang-orang yang memiliki kekuasaan, seorang ayah, seorang pendidik, bisa saja lepas kontrol karena berlebih-lebihan di dalam dia mencela ataupun dia mengejek. Berkata Mansur ibn Az-Zurqan An-Numra, la'ala lahu uzran wa anta talum wa ruba imri'in qad lama wa huwa malim. Semoga saja dia itu punya uzur. Sedangkan kamu mencaci. Berapa banyak seseorang yang mencela padahal dia orang yang tercela. Ya. Jangan mudah buat kita untuk mencela, menjelekkan orang. Ya, kita enggak tahu orang tersebut ada uzur. Ya. Orang yang mencela dirinya sendiri adalah orang yang tercela. Itu keempat, hati-hati buat orang yang mempunyai kekuasaan, bisa berlebihan dia dalam mencela, bisa berlebihan dia dalam menjelek-jelekan. Ya. Bisa saja seorang supervisi yang dekat dengan atasan, bagaimana si fulan kerjanya, dia kurang-kurangi, diomongi jelek-jelek, padahal bagus kerjanya, akhirnya bisa memudaratkan pekerja itu, pegawai tersebut. Ya. Atau kepala sekolah, ya, yang jarang keliling memperhatikan bawahannya, guru-gurunya. Ya. Bertanya, gimana si fulan ngajarnya?
Padahal dia gak ngecek. Eh, si fulan berlebih-lebihan dalam menjelekkan. Akhirnya terjadi yang tidak diinginkan. Ya. Bisa saja lepas pekerjaannya. Khamisan yang kelima. Al-kibru. Angkuh, sombong. Fahunaka man yatakabbaru fi nafsih. Di sana ada orang yang mempunyai jiwanya itu sombong, angkuh. Wa yata'ala ala bani jinsah. Dia merasa tinggi dari yang lainnya. Dari orang-orang sekitarnya. Fala yara li adin qadran. Wala yakbalu min ahadin adlan wala sarfan. Dia tidak memandang ya kepada seseorang tentang kadarnya. Dia tidak menerima nasihat dari seseorang. Ya, dia tidak mau menerima kritikan dari orang. Ini kibr. Wal kibru khoslatun mamqutatun fi syar'i wal fitri wal ukul. Sifat ini, al kibr ini, sifat yang tercela ini dicela secara agama, secara syara', juga secara akal, secara fitrah. Orang yang sombong angkuh ini dicela oleh agama, dicela oleh fitrah, dicela oleh akal yang sehat. Wal mutakabir mamkut indallah. Orang yang sombong ini dibenci di sisi Allah. Orang yang angkuh ini juga dibenci oleh makhluk Allah. Sombong, al-kibr. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk ya ke surga man kana fi qalbihi, barang siapa yang di dalam hatinya misqala habatin min kibr. Ada seberat biji kesombongan. Ya, biji yang kecil. Biji apa yang paling kecil ya? Mungkin atom yang paling kecil. Itu ada kibernya, ada sombongnya. La yadkhulul jannah. Kata Nabi tidak akan masuk surga. Qala rajulun, berkata seseorang. Innar rajula yuhibu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya. Seorang sahabat mengatakan sesungguhnya orang itu menyukai kalau dia ada saub pakaiannya itu bagus, indah. Wa na'luhu hasanatan. Sendalnya juga bagus. Bukan itu maksud sombong, ya. Bukan pakai mobil yang mewah bagus, ya. Sendal bagus, jam tangan bagus dan lain-lain bagus, bukan itu maksud sombong kata Nabi. Qala, kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Apa jamal? Kalau yuhibul jamal jadi onta. Yuhibul jamal. Harus dengan mat. Sesungguhnya Allah itu indah. Menyukai keindahan. Ya, innallaha jamilun yuhibul jamal. Kata Nabi, al-kibru batrul haq wa gomtun nas. Kibr, sombong itu, angkuh itu adalah batrul haq, radduhu, menolak kebenaran. Wa gumtun nasi, meremehkan manusia. Ya, menolak kebenaran. Ya. Ada orang yang menolak untuk menaikkan sarung atau celananya ke atas mata kaki. Ditolak. Ah, enggak apa-apa begini juga. Padahal sudah dikasih dalilnya. Nabi sudah mewanti-wanti apa-apa yang di bawah mata kaki, kemana tempatnya? Neraka. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ya. Seorang ini tidak mau. Lantaran punya kedudukan. Inilah al-kibr, sombong. Batarul haq, menolak kebenaran. Gomtun nas, juga dia meremehkan manusia. Siapa antum? Siapa ente? Ya.
Ngomong dalil belum jadi apa-apa. Ya. Inilah orang-orang yang menolak kebenaran. Ya, paling banyak terjadi ya orang-orang kafir. Nabi Muhammad adalah utusan terakhir membawa agama yang hak, menutup agama-agama lain. Ya. Menghapus agama-agama lain. Tapi mereka menolak. Ya, orang-orang kafir. Itu ya ikhwah, al-kibru. Akhlak buruk, sombong, angkuh adalah termasuk fenomena akhlak buruk. Sadisan yang keenam. As-suhriyatu bil akhirin. Mengejek yang lain. Kahali man yaskhar bi fulan li faqrihi. Seperti keadaan seseorang yang dia mengolok-olok, mengejek-ejek seseorang gara-gara miskinnya, kemiskinannya. Atau karena apanya saja, ya, atau motornya butut, ya, pakaiannya robek, sendalnya lain sebelah. Karena memang lagi model ya. Pokoknya dijelekin, diejek-ejek. Atau lebih parah lagi, kalau yang cacat. Ya, jalannya enggak lurus, pincang. Ya, dikatain pincang. Badannya gemuk, gede. Dikatain apa? Gendut, sini gendut. Ya, tahu tanya ada sama orang gendut, sebenarnya hatinya sakit apa enggak ya kalau katanya gendut, padahal dia gendut. Ya, terus pokoknya ada kecacatan yang ada dalam dirinya malah diejek. Nah, ini orang yang suka mengejek ini adalah akhlak buruk. Mengejek yang lain enggak boleh. Mengejek kaum yang lain enggak boleh. Perempuan juga demikian. Allah sendirilah yang melarang kita untuk memperolok-olok orang lain. Mengejek orang lain, Allah sendiri yang melarang. Allah berfirman, ya ayuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairum minhunna. Surah Al-Hujurat ayat 11. Allah menyeru orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain. Asa bisa jadi, boleh jadi, an yakunu khairan minhum, bisa jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka. Juga para wanita, jangan memperolok-olok wanita lain, bisa jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok, ya, mengejek-ejek, ya, hati-hati. Dan ini terjadi, ya, dengan sadar ataupun tidak sadar. Maka mengejek adalah hal yang agama larang. Sabian yang ketujuh, di antara fenomena akhlak buruk, yaitu at-tanabuz bil alqab, panggil memanggil dengan gelaran yang buruk, dengan lakop-lakop gelaran-gelaran yang buruk. Ya, hampir sama dengan yang keenam tadi. Ini ya ikhwah adalah Allah larang. Wa adabana bitarkih, dan adab kita untuk meninggalkan panggil memanggil dengan larangan yang atau lakop, panggilan-panggilan, gelar-gelar yang buruk. Sebagaimana Allah berfirman, wala tanabazu bil alqab bisal ismu fusuqu ba'dal iman. Surah Al-Hujurat ayat 11. Janganlah kalian panggil memanggil dengan gelar-gelar yang jelek. Ya, dengan sebuah nama yang jelek setelah adanya keimanan. Ya. Apa contohnya di sini?
ya, menyebut suatu kaum, ya, apa ya, banyaklah menyebut mereka karena ciri-ciri mereka akhirnya di ejek-ejek, gelaran-gelaran yang buruk. Bersama dengan larangan ini, ya, kita menemukan banyak daripada manusia tidak mengetahui bahwasanya itu merupakan panggilan-panggilan dengan lakop yang buruk. Hal ini terjadi bisa berdampak yang buruk lagi, yaitu adanya apa? Permusuhan. Adanya cekcok dengan panggil memanggil gelar yang buruk bisa jadi permusuhan di antara seseorang maupun suatu kaum. Adanya percekcokan yang tidak ada ujung batasnya. Ya, karena asalnya manusia itu senang dengan panggilan yang bagus, dengan nama-nama mereka atau dengan kunyah mereka yang bagus. Seorang bijak Arab mengatakan, ukniyah hina unadih li ukrimah wala ulakibuh wasau'atul laqabu. Aku memanggil dia dengan kunyahnya li ukrimah untuk memuliakannya. Wala ulakibuh, dan aku tidak memanggilnya dengan panggilan yang jelek. Maka sudah sepantasnya ya ikhwah, kita memanggil saudara-saudara kita dengan gelaran-gelaran yang membuat mereka senang, ya. Mereka gembira, merasa nyaman dengan kita. Ini nasihat juga buat diri ana ya, karena punya teman yang gemuk besar badannya, terkadang ngikut ya, terkadang ada yang manggil itu akhirnya tertular ya. Ya, saat itulah kita harus ucapkan astagfirullah ya. Manusia tidak akan pernah luput dari dosa. Ya. Naam. Itulah at-tanabuz bil alqab, panggil memanggil dengan gelaran yang buruk. Saminan yang kedelapan, al-ghibah, gosip. Akhwat, sebenarnya bukan mereka saja, ya, terkadang yang laki pun, ikhwan pun terkena penyakit atau sifat buruk ini dengan sadar ataupun tidak disadari. Al-ghibah ini adalah perangai yang buruk, yang mana la tasdur illa min nafsin da'ifah, tidak bersumber melainkan dari jiwa yang lemah, jiwa yang rendah dan hina. Ini sumbernya. Ya, sumber ghibah, sumber menggosip itu munculnya dari jiwa yang lemah, jiwa yang rendahan, jiwa yang hina. Masih ada gitu acara begituan? Gosip. Ya. Sempat dilarang tapi masih ada. Ya, ngomongin orang. Apa sih ghibah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Kau menyebut, ya, dia itu menyebut seseorang itu saudara kamu yang dia tidak sukai, yang dia benci. Itu ghibah. "Dzikruka akhaka bima yakrahu." Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Tirmizi. Dan semuanya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Itulah definisi ghibah. Ya, kita menyebut-nyebut, membicarakan saudara kita yang saudara kita tidak suka dengan pembicaraan tersebut. Orang penggosip, ya, dia harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
Ar-Rafi Al-Khafid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan petunjuk kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Yang dia memilikinya. Maka di mana Al-Mugtab, penggosip ini kedudukannya? Allah mengatakan, wala yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhih maitan fakarihtumuh. Inilah tempatnya. Wala yaktab, janganlah kalian menggujing ba'dakum ba'da, sebagian lain dengan sebagian lain. Enggak boleh menggujing. Apakah kalian suka ya untuk memakan daging saudara kalian yang sudah mayit, yang sudah mati, bangkai, suka makan bangkai saudara kalian? Ya, itu pun kalian jijik ya, tidak akan suka. Ya, maka jangan. Ingat ini. Ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita menjelek-jelekan saudara kita, ya saudara kita yang tidak ada di majelis itu, kita jelek-jelekan, ingat itu bahwasanya kita sedang memakan bangkai saudara kita. Tentu tidak mau kita. Maka ghibah, ya menggosip ini tercela fenomena akhlak buruk. Bahkan ya pada masyarakat jahiliyah yang mereka mempunyai kedudukan, ya mereka memuji orang yang meninggalkan ghibah. Wal ghibah la taktasur ala lisani, dan ghibah itu tidak lihat, tidak dinilai dengan lisan saja. Bisa saja dengan isyarah, isyarat. Dengan mata, dengan gerakan-gerakan. Itu ghibah ya. Bukan hanya dengan lisan, tapi dengan kedipan, kerutan. Ya, itu ghibah. Demikian ikhwah. Ghibah tidak hanya dengan lisan. Sebab-sebab ghibah itu banyak. Di antaranya at-tashfi minal akhirin, balas dendam dengan yang lain. Basa-basi dengan teman yang sepadan. Hasad bisa terjadi ghibah karena hasad kita terhadap seseorang. Kasratul faraq, banyak waktu luang. Ha. Sudah beres pekerjaan rumah, nyuci sudah, ngepel sudah. Wah, di mana nih perkumpulannya? Datang, waktu luang. Akhirnya jadi ghibah, gosip. Ya. Atau kedekatan seseorang dengan owner bisa menjadi ghibah. Ya, dalam suatu perusahaan. Di antara sebab ghibah itu adalah ujub terhadap diri sendiri. Wal ghaflah anil tafakkur fi uyubiha, dia lalai terhadap dirinya sendiri. Orang lain dia tahu, aib dirinya sendiri tidak tahu. Ya. Semut di seberang lautan nampak, gajah di peluk mata tidak nampak. Ya, ini bisa menyebabkan ghibah. Wa a'dhamu asbabiha qillatul khauf min Allah. Sebab terbesar dari ghibah itu sedikitnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngomongin terus saudara-saudaranya, ya. Dia bilang apa? Ini bukan ghibah ya, ini. Tapi ngomongin, ceritain temannya. Dia punya penangkalnya dulu, padahal lama-kelamaan jadi ghibah. Ini akhlak buruk ya ayuhal ikhwah. Taib. Kemudian an-namimah yang kesembilan, adu domba. Apa itu namimah? Naqlul kalami bainan nas ala jihatil ifsad. Menukil perkataan.

Terputusnya tali kerabat lantaran namimah, lantaran adu domba. Namimah seperti ghibah, ya. Dari segi bahwasannya dia itu la tasduru min nafsil karimah. Dia itu tidak bersumber dari jiwa yang mulia, melainkan dia itu bersumber daripada min nafsi mahinah dalilah dani'ah. Dari jiwa yang hina, dari jiwa yang rendah, dari jiwa yang kotor. Ya, orang yang suka ghibah, suka namimah, mengadu domba, ini berasal dari jiwa yang rendah, jiwanya hina. Bukan jiwa yang mulia. Amal kiram, adapun orang-orang yang mulia, sesungguhnya mereka menjauhi daripada adu domba, daripada ghibah. Ini orang mulia. Ada orang mau membicarakan orang, ya dia enggak mau. Dia meninggalkan. Ya, inilah orang yang mulia. Ada semakin parah suatu keadaan, ya, yang dia mendengar, ya, mendengar dari telinga ke telinga, sedangkan hatinya itu ikut memperhatikan. Maka siapa saja yang berbisik-bisik dan hatinya turut mendengarkan, ya, dia berbisik-bisik tapi dia dengar telinganya, hatinya mengiyakan, dia telah terjatuh, ya, di dalam dosa. Kata Imam Syafi'i, qabulul si'ayah syarrun min si'ayah. Menerima penyampaian tentang berita adu domba lebih buruk daripada yang memberikan berita adu domba. Ya, ada orang datang memberikan berita tentang adu domba, yang dengar menerima, berarti membenarkan, itu lebih buruk daripada yang menyampaikan. Ya, karena dia membenarkan. Ya, karena si ayah, orang yang menyampaikan berita adu domba ini sebagai petunjuk saja, tapi yang menerima itu dia mendengar itu menerima, membenarkan. Ya, itulah ikhwah, namimah, adu domba adalah akhlak yang buruk. Ashiron yang ke-10, sima'u kalamin nas ba'duhum bi ba'din wa qabulu dzalika duna tamhisin wa tasabbut. Mendengar pembicaraan orang sebagian terhadap sebagian lainnya dan dia menerima hal tersebut tanpa meneliti, tanpa tasabut, ya, ya ditelan aja, diambil aja perkataan orang itu, nggak dicek and recheck lagi, ya, maka ini pun bisa berbahaya. Maka wajib bagi akal yang sehat untuk kita bertasabut, teliti, meneliti, check and recheck, apalagi ya setiap chatting atau WhatsApp yang datang, jangan langsung share, tapi baca dulu yang benar kalau mau share, ya. Wah, ini bagus nih hadisnya, wah share, nggak tahunya hadisnya lemah, diamalkan sama yang lain dan seterusnya, ya, apalagi perkara agama, ya, hoax disebar-sebar, nggak tasabut. Dan ini terjadi pada zaman sekarang ini yang teknologi informasi sangat mudah. Nah, ya ikhwah, itulah 10 adab-adab, 10 akhlak-akhlak buruk yang mesti kita hindarkan, ya, kita mengetahuinya. Ada lagi su'uzon, buruk sangka, ya. Dan masih banyak lagi. Di sini pun kitabnya menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya akhlak buruk. Ya, mungkin pada lain waktu kita bahas kembali, ya. Dan bagaimana ilatnya, ya, penyembuhan terhadap akhlak buruk. Bisa gak akhlak buruk itu disembuhkan? Ya, tentu lebih bisa, ya, karena hewan saja bisa berubah, ya. Apalagi manusia, ya, yang dengan latihan dan kesungguhan, yang tadinya mempunyai akhlak-akhlak buruk bisa menjadi akhlak yang baik. Allahu ta'ala alam. Sampai sini saja kaji kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik.

0: Maaf visual. Ya, enggak ada pertanyaan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yawmil qiyamah amma ba'd. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari, ada beberapa utusan Allah, para rasul, yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, gak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami, masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rajulun, seseorang. Si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar. Walaupun orang tidak tahu. Ketika Anda tulus dan ikhlas. Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati, bapak ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Irsad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kitab Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, zuhud dan kelembutan hati, di mana pada satu bulan yang lalu atau tiga pekan yang lalu kita telah menjelaskan di antara racun-racun yang bisa membuat hati kita ini menjadi sakit adalah banyak berbicara atau berlebih-lebihan dari berbicara. Kenapa berlebih-lebihan di dalam berbicara bisa menyebabkan racun atau yang membuat hati kita itu menjadi sakit? Karena ketika kita banyak berbicara membuat hati kita itu keras karena terjerumus kepada perbuatan dosa. Ya, perbuatan dosa yang tidak kita sadari. Ya, ketika kita berbicara, banyak berbicara, maka hati kita itu menjadi keras. Kalau seandainya hati kita itu menjadi keras, ibadah pun tidak akan nikmat. Sholat tidak nikmat, baca Al-Quran tidak nikmat, gitu kan. Padahal sebenarnya ibadah itu, ketaatan itu ada kenikmatan, ada kelezatan. Tapi dikarenakan hati keras karena banyak berbicara yang bukan zikir karena Allah maksudnya. Yang bukan zikir karena Allah. Kalau banyak berzikir itu bisa membuat hati kita menjadi lembut. Kalau kita banyak baca Al-Quran, kalau kita banyak bersolawat kepada Nabi SAW, maka itu akan membuat hati kita lembut. Tapi kalau seandainya berbicaranya yang tidak mengandung zikir, itulah yang akan meracuni hati kita, membuat hati kita itu menjadi keras. Belum lagi hama-hama yang lain, seperti dosa gibah, menggunjing. Menggunjing itu kan dosa. Dosa, maka dosa apapun itu bisa membuat hati kita itu menjadi keras. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan, ra'aitu dhunubu tumitul qulubu wa qad yurisu dhulla idmanuha. Aku melihat dosa itu bisa mematikan hati. Dan terus-menerus melakukan perbuatan dosa itu akan menjadikan hina dina. Watarku dunub hayatil qulub, dan meninggalkan dosa itu kehidupan hati. Wa khairun li nafsika isyanuha. Dan sebaik-baik bagi dirimu adalah yang menyelisihi jiwa kita. Karena jiwa kita tuh selalu memerintahkan kepada keburukan. Manakala kita menyelisihi jiwa kita yang selalu menyuruh kepada keburukan, itu lebih baik bagi Anda. Jadi kalau seandainya kita ingin menjadi manusia yang paling dekat dengan Allah, ingin menjadi manusia yang paling banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita itu meninggalkan dosa-dosa. Dan dosa-dosa itu banyak. Nah, di antaranya adalah dosa yang dilakukan oleh lisan karena berlebih-lebihan di dalam berbicara, sehingga membuat kita melakukan perbuatan dosa yang meracuni hati kita, yang membuat hati kita itu menjadi keras. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Abu Hurairah. Dan sebelum berpesan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dulu, siapa di antara kalian yang mau mengambil pesan ini, mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain? Nah, yang mengacungkan tangannya yaitu sahabat Abu Hurairah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Abu Hurairah, setelah itu berpesan. Nah, di antara pesannya ada 5 pesan, ada 5 pesan. Perlu disampaikan sekarang? Perlu? Iya. Atau pernah mendengar? Belum, ya. Saya sebutkan. 1, ittaqil maharimi takun a'badan nas. Kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, hendaklah kalian menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah Anda manusia yang paling banyak beribadah. Iya. Yang kedua, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, irdha bima qasamallahu laka takun aganan nas. Hendaklah Anda wahai Abu Hurairah ridha atau menerima dengan apa yang Allah anugerahkan kepada Anda. Karena anugerah seseorang itu kan berbeda-beda. Tatkala Anda ridha, qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada Anda, takun aganan nas. Jadilah Anda manusia yang paling kaya. Ya. Kemudian pesan yang ketiga, wahai Abu Hurairah, ahsin lijarik takun mu'minan. Hendaklah Anda berbuat baik kepada tetangga Anda, jadilah Anda orang yang beriman. Kemudian yang keempat, ahib linnasi ma tuhibbu linafsika takun musliman. Cintailah manusia seperti Anda mencintai kepada diri Anda, jadilah Anda seorang muslim. Jadi orang muslim itu tidak cuek. Ketika kita cinta kepada diri kita sesuatu, maka berupaya orang lain juga. Misalnya contohnya, kita merasakan begitu nikmatnya menuntut ilmu, ya. Jadi enggak diam. Sudah cukup dengan diri saya sendiri yang selalu menuntut ilmu. Itu kan kebaikan, menuntut ilmu itu kebaikan. Maka dia, sebagaimana dia merasakan begitu indahnya, nikmatnya menuntut ilmu, baca Al-Quran, maka kepada saudaranya pun dia ajak, biar seperti dirinya juga. Jadilah Anda sebagai seorang muslim. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kelima, pesan yang kelima, wala tuksiru ad-dahk inna kasrata ad-dahki tumitul qulub. Janganlah Anda banyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu bisa membuat hati kita itu menjadi mati. Mungkin di antara antum bertanya-tanya, bagaimana kalau seandainya kita mencairkan suasana ketika kita bergaul dengan manusia Tidak apa-apa kita banyak senyum manis, mencairkan suasana, jangan diam aja terus. Bahkan itu merupakan akhlak yang baik. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Janganlah Anda meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun ketika Anda bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Tapi yang dimaksud yang mematikan hati itu adalah yang terbahak-bahak, calangap gitu, sampai kelihatan tapi ketawanya itu. Nah, itu yang tatkala kita banyak terbahak-bahak dan ketawa, itu membuat hati kita itu menjadi mati, membuat hati kita itu menjadi kasar. Kalau hatinya kasar, bagaimana dia bisa menikmati dalam ibadah? Banyak ibadah itu. Berkeluarga ibadah. Karena kasar hatinya, tidak bisa menikmati dalam berkeluarga. Baca Al-Quran ibadah. Tidak bisa menikmati baca Al-Quran, ya kan? Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Tidak bisa menikmati untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena banyak dosa yang dilakukan. Di antaranya adalah dosa berlebih-lebihan di dalam berbicara. Kemarin disebutkan bahwasannya berlebih-lebihan dalam berbicara itu adalah melakukan perkara yang sia-sia, betul? Menggunjing, mengadu domba, dan pujian. Pujian itu berbahaya, yang membuat kita ujub dengan amalan kita. Dipuji langsung. Yang memuji berbahaya, yang dipuji juga ada bahayanya juga, membuat dia jadi bergembira dengan amalan yang telah dia lakukan. Sehingga bangga diri, itu juga membahayakan. Itu bahaya dari berbicara, lisan. Nah, kemudian yang kedua, karena kemarin baru kita jelaskan satu poin saja, berlebih-lebihan di dalam berbicara. Jadi berlebih-lebihan di dalam berbicara itu merupakan racun yang meracuni hati kita. Kemudian yang kedua, racun hati itu berlebih-lebihan dalam pandangan. Berlebih-lebihan dalam pandangan. Karena yang seharusnya kita lakukan, kita itu menundukkan pandangan kepada suatu perkara yang tidak halal untuk dipandang. Nah, tatkala kita membiarkan pandangan kita, yang merupakan lawan kata dari menundukkan pandangan, berarti kita telah berbuat maksiat kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya untuk menundukkan pandangan. Sebagian pandangan, bukan seluruhnya. Kul, katakanlah olehmu Muhammad, lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, yaguddu min absarihim, untuk ditundukkan sebagian pandangan mereka. Min, gitu, bagi min, bukan seluruhnya. Jadi tatkala ada sesuatu yang bermanfaat, ya dibuka. Masa ketika kita jalan begitu ditundukkan terus, nanti berbahaya, jadi misalnya jatuh dan lain sebagainya. Sesuatu yang bermanfaat kita pandang, tapi sesuatu yang tidak halal itu yang harus kita tundukkan. Maka dibolehkan kalau seandainya itu adalah maslahat untuk dipandang. Nah, di antara hal yang maslahat untuk dipandang oleh kita semuanya adalah mentafakuri alam semesta. Tapi jangan sampai mentadaburi ibu-ibu. Itu juga memang ciptaan Allah juga, tapi cukup itu untuk istri kita saja. Kalau istri kita boleh-boleh saja gitu, istri kita ditafakuri. Tapi kalau seandainya bukan yang halal, jangan ditafakuri. Yang dimaksud mentafakuri itu adalah misalnya ciptaan Allah Jalla Jalaluh, silih bergantinya malam dan siang. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun ketika sebelum subuh, ketika jam 3 atau ketika bangun, yang beliau lakukan apa? Langsung keluar dan membaca firman Allah dalam surat Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sunya dalam penciptaan malam dan siang dan silih bergantinya malam dan siang. Ini dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang. Betul-betul merupakan tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Siapa orang yang berpikir? Mereka adalah orang yang berzikir. Sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Dan mereka orang yang berpikir itu yang merenungkan tentang ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mengatakan bahwasanya apa yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Kemudian meminta kepada Allah agar dijauhkan atau dijaga dari api neraka. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kepada hamba-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim untuk mengenal Allah dengan dua cara. Cara yang pertama adalah melihat hasil-hasil ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi merenungkan hasil-hasil ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sanurihim, kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami. Fil afaq, di alam semesta, di penjuru dunia, dan juga dalam diri-diri mereka. Kalau kita renungkan dalam diri kita semuanya, kita tahu betul bahwasanya ada yang menciptakan. Tidak akan mungkin kita itu ada tanpa ada pencipta. Tidak akan mungkin gelas ini secara spontan ada seperti ini. Mesti ada yang menciptakan. Tidak akan mungkin langit dan bumi yang begitu besar dan luas begitu saja spontan ada tanpa ada yang menciptakan. Mesti ada yang menciptakan. Mesti. Tidak akan mungkin tidak ada yang menciptakan. Makanya wa fi kulli syai'in ayah tadullu ala annahu wahid. Dalam segala sesuatu itu merupakan tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan Allah itu adalah satu. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kepada hamba-Nya di dalam Al-Quran untuk mengenal Allah dengan dua cara. Itu dengan melihat hasil-hasil ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti keberadaan Allah jalla jalaluh. Kemudian yang kedua dengan mentadaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Apala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran ataukah hati mereka itu terkunci? Dan banyak-banyak lagi ayat yang menunjukkan bahwasanya tatkala kita banyak merenungkan Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran itu dijelaskan secara terperinci sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keburukan, yang dengan sebab itu kita tambah dekat dengan Allah, mengenal Allah jalla jalalu, yang menumbuhkan rasa malu kita kepada Allah, keikhlasan kita kepada Allah, kepasrahan hati kita kepada Allah jalla jalaluh. Inilah pengenalan secara khusus. Pengenalan secara khusus yang menumbuhkan nikmatnya beribadah, khusyuknya di dalam melaksanakan sholat. Karena tatkala kita mengenal Allah jalla jalaluh, ini adalah faktor faktor utama yang menyebabkan kita itu dekat dengan Allah. Nikmat di dalam beribadah, nikmat di dalam menuntut ilmu, nikmat dalam berkeluarga. Dan hal-hal yang lainnya tatkala kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Yaitu tatkala kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ikhwani wa akhawati, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh, itulah pandangan yang seharusnya kita gunakan untuk merenungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat kita itu menjadi mengenal Allah, cinta kepada Allah. Tapi tatkala kita memandang sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah, membuat hati kita itu menjadi keras dan sangat bahaya sekali tatkala kita membiarkan pandangan kita kepada suatu perkara yang tidak dihalalkan. Pertama, bermaksiat kepada Allah itu bahaya sekali. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat daripada melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, ketika kita membiarkan pandangan kita kepada suatu yang tidak halal, berarti menyelisihi perintah Allah. Seseorang itu akan sedih, gundah gulana gitu, dengan sebab menyelisihi perintah Allah. Akan terhalang hatinya antara dia dan antara Allah, tersiksa dengan kemaksiatannya yang dia lakukan. Tapi tatkala pandangan kita ditundukkan, akan mewariskan kedekatan hati kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Kita akan merasakan kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya kita biarkan pandangan kita kepada suatu perkara yang tidak halal, membuat hati kita itu lemah, membuat hati kita itu gundah gulana, membuat hati kita itu menjadi sedih. Namun tatkala kita tundukkan, hati kita menjadi kuat, hati kita menjadi bercahaya. Tapi tatkala kita biarkan pandangan kita kepada suatu perkara yang tidak halal, hati kita menjadi gelap. Apabila hati kita gelap, maka awan-awan musibah dan keburukan datang dari setiap penjuru, sehingga linglung bingung dikarenakan membiarkan pandangannya kepada suatu perkara yang tidak dihalalkan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kullil mu'minina yaguddu min absarihim. Katakanlah olehmu Muhammad, bagi orang-orang mukmin itu, yaguddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan mereka, wa yahfadu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Begitu pula bagi ibu-ibu, kullil mu'minati yaguddna min absarihinna. Katakanlah oleh Muhammad bagi ibu-ibu wanita muslimah mukminah untuk menundukkan pandangannya. Ya. Ya. Ikhwani wa akhawati, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu di antara bahaya tatkala kita membiarkan pandangan kita kepada suatu perkara yang tidak halal, membuat hati kita itu menjadi gelas, membuat hati kita itu menjadi keras, membuat terhalangnya kedekatan hati kita bersama Allah Jalla Jalaluh. Tapi tatkala kita tundukkan, hati kita akan bercahaya, kita akan nyaman berdekatan dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manakala kita merasakan kurangnya nyambung hati kita kepada Allah, berarti ada sesuatu yang telah kita lakukan. Bisa jadi dosa lisan, bisa jadi dosa pandangan, ya, pandangan kita. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataba ala ibni Adam nasibahu minaz zina." Ditentukan bagi ibnu Adam bagiannya dari zina. Al-ainani zinahuma an-nadhar. dua mata zinanya adalah melihat. Wal udhunani zinaha al istima. Dua telinga zinanya itu adalah mendengar. Kalau mendengarkan Al-Quran, mendengarkan pengajian, itu membuat hati kita menjadi hidup, bercahaya. Tapi kalau seandainya telinga kita dipakai untuk mendengar yang diharamkan oleh Allah, maka hati kita menjadi kasar. Wal lisan zinahu al kalam. Lisan, zinanya itu adalah berbicara. Misalnya kita karena senang kepada perempuan, ya akhirnya yang diobrolkannya tentang perempuan aja terus. Ya misalnya. Bukan perempuan lah. Perempuan itu memang menyenangkan bagi laki-laki. Sebagaimana bagi ibu-ibu, laki-laki itu menyenangkan ibu-ibu. Ya, insya Allah kalau berbicaranya yang baik-baik, insya Allah menjadi pahala. Tatkala bercengkrama antara suami istri, saling menyenangkan satu dengan yang lain, menjadi pahala insya Allah. Tapi yang dimaksud adalah ucapan yang di sana terkandung dosa, seperti yang tadi disebutkan. Itulah yang zinanya lisan. Wal yad zinaha al-batash. Tangan zinanya itu adalah memegang. Kalau ngusap-ngusap yang bukan mahram, bagaimana? Itu zina. Warrajul warrijal zinaha al-khuta. Kaki warrijal zinanya itu adalah melangkah. Kalau melangkah kaki kita itu dipakai kepada kemaksiatan, berarti kaki itu telah berzina. Dan nanti akan yang anggota tubuh kita itulah yang akan berbicara. Mulut pada hari kiamat itu akan diam. Akan direkam semua perbuatan yang kita lakukan. Dan yang bersaksi dan berbicara nanti di hadapan Allah itu adalah anggota tubuh kita. Dulu mata saya dipakai ini, tangan saya pakai mukul orang, kaki saya dipakai untuk berbuat maksiat, berjalan untuk berbuat maksiat, nendang orang misalnya. Dan akan berbicara. Jadi intinya bahwasanya zina pandangan itu, zina mata itu adalah memandang sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara makanan yang beracun bagi hati kita, yang bisa membuat hati kita itu teracuni, adalah berlebih-lebihan di dalam bergaul. Berlebih-lebihan dalam pergaulan. Jadi sekali lagi, bahwasanya pergaulan yang berlebih-lebihan itu merupakan penyakit yang kronis yang membawa kepada segala keburukan. Berapa banyak disebabkan pergaulan hilang kenikmatan. Berapa banyak dengan pergaulan tertanam permusuhan dan dendam yang tidak pernah hilang. Makanya ketika kita berlebih-lebihan di dalam bergaul, itu merupakan kerugian dunia kita dan akhirat kita. Jadi nanti tatkala kita saling menyayangi di dunia dalam rangka menunaikan kebutuhan satu dengan yang lainnya, akan berbalik pertemanan itu menjadi permusuhan dan saling melaknat antara satu dengan yang lain. Dan kita pada hari kiamat hanya menggigit jari kita saja. Kenapa saya dulu tidak berteman dengan si Pulan? Kenapa saya bertemannya dengan si Anu yang memalingkan dari mengingat Allah Jalla Jalaluh? Yang ada pada hari kiamat hanya menyesal. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَدْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِدْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي wa kana syaitanu lil insani khadula. Pada hari kiamat orang zalim menggigit jarinya. Dia berkata, celaka aku, kenapa aku menjadikan, ya laitani, alangkah menyesalnya aku. Gitu. Kenapa tidak menjadikan Rasul itu sebagai teman? Kenapa aku menjadikan si pulan itu menjadi teman? Sungguh si pulan itulah telah menyesatkanku dari mengingat Allah setelah datang kepadaku. Dan setan itu pengkhianat bagi manusia. Syaitan itu pengkhianat bagi manusia. Al-akhillau. Tadi surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 Allah berfirman, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman akrab, teman-teman sejati. Pada hari kiamat itu sebagian mereka dengan sebagian yang lain menjadi musuh. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau orang-orang yang bertakwa nanti itu akan berbincang di surga itu. Dulu kami itu orang susah ya. Dulu kami itu di dunia selalu diolok-olok oleh orang-orang durhaka ya. Karena dulu kami ini adalah susah, alhamdulillah Allah berikan kesenangan sekarang di surga sambil duduk mengenang zaman dahulu. Seperti itu. Orang-orang yang bertakwa yang saling menguatkan satu dengan yang lain, pertemanannya abadi sampai di akhirat. Tapi kalau pertemanannya berada di atas keburukan, pertemanannya hanya menjadikan pada hakikatnya nanti pada hari akhirat itu saling melaknat satu dengan yang lainnya. Saling mengkufurkan sebagian dengan sebagian yang lain. Dan tempatnya adalah api neraka. Yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dan wa ma'wakumun nar wa ma'lakum min nasirin. Sebagian kalian akan mengkufuri sebagian yang lain. Kenapa kamu ikut saya? Sebagian yang lain, saya itu kena kamu. Saling melaknat antara satu dengan yang lainnya. Dan tempat kalian itu adalah api neraka. Dan bagi kalian itu tidak akan mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kondisi setiap orang yang bersatu dalam satu tujuan. Saling menyayangi, saling membantu karena adanya satu tujuan. Nah, tatkala terputus tujuan di atas kebatilan. Jadi, ya, sebagaimana yang kita saksikan di dunia ini, orang-orang yang berkumpul bersatu untuk melakukan satu kejahatan. Apabila mereka sudah ditangkap, sebagian mereka itu ditangkap, maka setiap orang yang saling membantu di atas kebatilan, yang saling mencintai untuk satu tujuannya itu di atas kebatilan, berubah kecintaan mereka semuanya menjadi kebencian dan permusuhan. Betul? Betul? Seperti itu di dunia juga. Oleh karena itu, dhabit, kriteria pergaulan yang bermanfaat itu adalah ketika bergaul dengan manusia dalam kebaikan seperti sekarang menuntut ilmu. Iya. Karena menuntut ilmu itu merupakan taman di antara taman-taman surga. Bahkan kita harus memperbanyak teman-teman yang baik. Ya. Bisa jadi menjadi syafaat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Enggak, saya tahu dia itu suka ngaji, ya Allah. Misalnya. Diselamatkan. Makanya perbanyaklah teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik itu bermanfaat di dunia dan bermanfaat juga di akhirat. Karena kita itu banyak dosa. Tidak lepas dari perbuatan dosa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat. Secara ada yang secara khusus. Malaikat bisa memberikan syafaat. Orang-orang soleh bisa memberikan syafaat. Tapi dengan syarat kita bertauhid. Dengan syarat diizinkan untuk mendapatkan syafaat pada hari kiamat itu, syaratnya kita bertauhid. Dan sekali lagi perlu ikhwah ketahui.

Bahwasanya dosa besar yang kita lakukan ketika kita meninggal dan belum bertaubat tidak menjadikan kita itu kafir. Tidak menjadikan kita itu kafir. Jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke surga tanpa harus disiksa dulu. Karena itu di bawah kehendak Allah jalla jalaluh. Atau tapi jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menyiksa kita karena diibaratkan dosa itu seperti kotoran di dalam baju dan pakaian kita. Mesti dicuci dulu. Kalau seandainya Allah berkehendak, itu keadilan Allah jalla jalaluh untuk menyiksa kita sampai bersih dulu dari dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi sekali lagi, seorang mukmin muwahhid itu tetap kembali kepada kenikmatan yang abadi surga. Tidak akan kekal di dalam api neraka. Tidak akan kekal di dalam api neraka. Oleh karena itu, ikhwani, perlu banyak-banyak orang-orang yang baik yang bisa mendoakan kita karena dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi kalau seandainya Allah berikan taufik kepada kita sebelum meninggal itu, kita bertaubat, jelas dosa kita itu sudah dijamin akan diampuni oleh Allah. Tatkala kita menyesal dengan dosa yang kita lakukan, pada waktu itu juga kita meninggalkan dosa itu, kemudian kita bertekad untuk tidak mengulangi dosa, dan juga kita, kalau kita hubungannya dengan manusia, tatkala kita sudah membuka aib saudara kita atau mengambil sesuatu dari saudara kita, maka kita mesti kembalikan, kita minta maaf. Itulah taubat yang sebenarnya tatkala berhubungan dengan manusia. Ketika kita berinteraksi sesama manusia. Ya. Itu jelas innal kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Katakanlah olehmu Muhammad, wahai hamba-hambaku, mereka yang telah melewati batas terhadap diri-diri mereka, janganlah putus asa dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sunya Allah betul-betul akan mengampuni dosa. Ini bagi orang-orang yang bertaubat. Namun ketika kita meninggal belum sempat bertaubat, pelaku dosa besar itu di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mengampuni dosanya, Allah akan mengampuni dosanya. Dan tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menyiksanya, Allah godok dulu, Allah siksa dulu dalam api neraka. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam surga yang abadi. Tapi jangan sampai kita memudah-mudah perbuatan dosa. Apakah kita kuat dibakar dalam api yang menyala-nyala? Ini yang perlu kita renungkan. Nah, sekali lagi dalam masalah pergaulan ini, jika kita memang dibutuhkan untuk bergaul dengan orang-orang yang banyak keburukannya dan tidak mungkin untuk melepaskan diri bersama mereka orang-orang yang berbuat keburukan, waspada dari menyetujui mereka. Dan kita berusaha untuk bersabar menahan gangguan mereka. Karena pasti mereka itu akan menyakiti. Mesti. Tapi kita mesti bersabar. Sebagai salah satu contohnya, Abu Hanifah. Abu Hanifah orang yang bersosial di dalam bermasyarakat. Karena yang menyebabkan masuk surga itu adalah bukan orang yang menghindar dari masyarakat, bukan. Kebanyakan orang yang masuk surga itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan baik budi pekertinya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tammuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaklah Anda bertakwa di mana saja Anda berada dan ikutilah, hapuslah keburukan itu dengan kebaikan.
Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaklah Anda berinteraksi dengan manusia itu dengan baik. Salah satu contohnya pergaulan Abu Hanifah bersama seorang pemuda, dan pemuda yang selalu mengganggunya. Setiap malam pemuda tersebut selalu menyetelkan suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdengar suaranya sampai ke rumah Abu Hanifah, sampai Abu Hanifah nyanyian dan dendangan yang dilagukan oleh pemuda tersebut hampir hafal. Itu kan sebuah gangguan. Itu sebuah gangguan. Namun apakah Abu Hanifah marah-marah? Ini matanya misalnya sampai bentaknya sampai gede gitu. Apakah seperti itu? Tidak seperti itu Abu Hanifah. Berinteraksi dan waspada untuk tidak menyetujui apa yang dia lakukan. Tapi tetap berinteraksi secara baik. Apalagi ini tetangganya. Bahkan ini sangat elok sekali kisahnya. Bahwasanya ketika beberapa hari Abu Hanifah, beberapa malam, kok gak mendengar lagi nyanyian pemuda gitu. Kemana ini sampai yang biasanya suka ada suara dendangan dan sebagainya, sekarang gak ada gitu. Kemudian keesokan harinya setelah beberapa lama kok gak mendengar lagi nyanyian, musik dan lain sebagainya dari tetangga. Nanya kepada yang lainnya itu, kepada tetangga yang lain, kepada murid-muridnya. Saya sudah beberapa hari ini gak mendengar pemuda atau tetangga saya. Kemana? Akhirnya dijawab bahwasanya pemuda tersebut ditangkap oleh polisi. Petugas yang disuruh oleh pemerintah. Coba lihat, perhatikan. Apakah Abu Hanifah bilang puas? Enggak seperti itu Abu Hanifah. Kalau kita mungkin puas, rasain. Begitulah gitu. Kalau orang yang berbuat dosa itu seperti itu misalnya. Tapi enggak seperti itu Abu Hanifah. Lihat. Abu Hanifah langsung bilang kepada tetangganya dan teman-temannya dan murid-muridnya, kita mesti menolong pemuda ini. Ini pemuda ini adalah tetangga saya. Pemuda ini adalah tetangga saya. Kewajiban untuk menolong pemuda ini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berpesan agar berbuat baik kepada tetangga sampai tetangga itu seolah-olah akan mendapatkan hak waris dari tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangga. Coba perhatikan Abu Hanifah mempraktikkan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hanifah selalu diganggu dan mendapatkan gangguan. Tapi Abu Hanifah bersabar menahan gangguan. Bahkan bukan bersabar menahan gangguan, berupaya untuk mencurahkan kebaikan kepada tetangga yang telah mengganggunya. Akhirnya Abu Hanifah berangkat ke penguasa dan penguasa kaget, kenapa Anda datang ke sini, ada apa tiba-tiba seperti ini? Dan Abu Hanifah terkenal seorang ulama, seorang imam. Kaget pemerintah, penguasa pada waktu itu. Saya memiliki seorang pemuda dan saya mendapatkan kabar bahwasanya bawahan Anda menangkap pemuda tersebut. Dan itu adalah tetangga saya. Saya mohon agar dilepaskan. Ya, namanya seorang imam, seorang ulama pada waktu itu dilepaskan. Ya betul, siap saya lepaskan, itu bahasa bebasnya. Dilepaskan dan pemuda tersebut merangkul Abu Hanifah dengan penuh sedih, malu dan lain sebagainya. Tapi lihat Abu Hanifah, jangan malu, tidak ada celaan bagimu. Enggak maki-maki, enggak marah-marah, malah diusap. Itulah mencurahkan kebaikan sesuai dengan kemampuan. Bahkan Abu Hanifah mengatakan kepada pemuda tersebut, Anda itu kan beberapa hari di penjara, ya.
mungkin apa namanya enggak kerja dan tidak memiliki uang. Saya ini ada bekal uang untuk Anda. Dikasihkan. Mencurahkan kebaikan. Jadi gangguan itu ditahan, itulah orang yang memiliki akhlak yang baik. Makanya ayyul mu'minina afdal, mukmin manakah yang paling utama? Orang Rasulullah mengatakan ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik budi pekertinya. Siapakah orang yang paling cerdas? Mukmin manakah yang paling cerdas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan apa yang setelah mati, bukan profesor, doktor, bukan. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan apa yang setelah mati. Ulaikal aqyas, ulaikal aqyas. Mereka itulah orang yang cerdas, mereka itulah orang yang pintar. Jadi di dalam bergaul juga kita mesti pintar-pintar memilih teman. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawziyah memberikan penjelasan kepada Iqra, ada 4 teman. Ya. Yang mana tipe teman ini mesti kita bedakan antara satu dengan yang lainnya. Pertama adalah teman yang seperti makanan. Berarti kita butuh kepada teman yang bagaikan makanan. Bukankah kita makan terus di setiap hari dan setiap malam? Mesti kita selalu makan. Kalau kita sudah mengambil makanan sesuai dengan kebutuhan, sudah kita tinggalkan. Bukankah begitu? Apabila kita butuh lagi, lapar, baru kita makannya. Seterusnya seperti itu. Ini adalah teman yang bagaikan makanan. Mereka itulah para ulama. Mereka itulah yang mengetahui tipu daya musuh-musuh, tipu daya syaitan. Mereka itulah yang mengetahui penyakit-penyakit hati dan terapinya. Mereka itulah yang menasehati kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya. Maka tatkala kita bergaul dengan teman yang bagaikan makanan, ini keberuntungan. Makanya salah seorang ulama mengatakan dawaul qalbi khamsatu asya. Obat penyakit hati itu ada 5 perkara. Pertama, qiraatul qur'ani bitadabburi. Membaca Al-Qur'an dengan direnungkan. Yang kedua, khalaul batn. Mengkosongkan perut berarti saum. Qiyamul lail, salat malam. At-tadarru inda sahur, berdoa ketika sahur. Wa mujalasatu as-salihin, duduk-duduk bersama orang-orang yang soleh. Inilah teman yang bagaikan makanan, yaitu orang-orang soleh dari kalangan para ulama, dari kalangan para penuntut ilmu. Ini bagaikan makanan yang kita membutuhkan setiap hari dan setiap malam. Teman yang kedua adalah teman yang bagaikan obat. Dibutuhkan teman ini ketika sakit. Kalau seandainya kita sehat, tidak membutuhkan obat. Ya, ini berarti tentang permasalahan ma'isyah, kehidupan di dunia, begitu. Masalah persekutuan dalam masalah berbisnis misalnya, musyawarah di dalam masalah dunia gitu, yang ahli di bidangnya. Itu kita butuhkan juga. Kita butuhkan juga bagaikan obat. Tapi ketika kita dalam keadaan kondisi sehat ya, masa kita makan obat? Jadi kalau sudah selesai kebutuhan kita tinggalkan. Itu batasan dalam bergaul. Nah, berlebih-lebihan di dalam bergaul terus-terusan, inilah yang membuat hati kita menjadi teracuni. Gitu. Menjadi teracuni. Gitu. Kemudian,

menjadi hilang. Intinya, di antara teman yang berbahaya itu adalah teman yang bagaikan kita itu berteman dengannya seperti makan racun. Mereka itu adalah ahlul bid'ah. Mereka itu ahlul dolalah. Mereka itu yang selalu menjauhkan kita dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu mengajak untuk menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah orang yang memutarbalikkan bid'ah itu adalah sunnah, sunnah itu adalah bid'ah, ma'ruf baik itu adalah mungkar dan mungkar itu adalah baik. Ini berbahaya. Jika kita mensemata-matakan untuk mentauhidkan Allah, kata mereka, engkau telah mengurangi kemuliaan wali-wali Allah dan orang-orang soleh. Jika engkau atau kita berupaya untuk mensemata-matakan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, engkau telah menyia-nyiakan para ulama. Ini adalah yang kalau berteman dengan yang seperti ini, seperti makan racun. Maka kita mesti memilih-milih dalam berteman. Tentunya tetap manusia yang selalu bergaul secara baik, berinteraksi, tapi harus kita bedakan antara tipe teman itu. Nah, tatkala kita tidak bisa membedakan di dalam tipe-tipe teman itu, maka ini sangat membahayakan bagi hati kita. Ya, bagi hati kita. Dan perlu Ikhwah ketahui bahwasanya hati itu adalah pangkal segala kebaikan, mesti kita jaga. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawziyah memberikan penjelasan bahwasanya kita ini mesti menjaga kekuatan hati kita. Sebagaimana kita mesti menjaga badan kita, begitu pula hati kita mesti kita jaga. Jangan sampai kita itu, bagaimana badan kita itu menjadi kuat gitu kan, dengan banyak olahraga sampai badannya di sininya sampai apa lari dan lain sebagainya, tapi kurang penjagaan kepada hati kita. Kalau seandainya badan kita itu misalnya tidak dijaga, paling juga mati ya, semua orang pasti meninggal. Tapi kalau seandainya hati kita mati di dunia, mati di akhirat, berbahaya selama-lamanya matinya. Makanya kita harus lebih difokuskan untuk menjaga kekuatan hati kita, dan caranya dengan banyak melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Keimanan seperti baca Al-Quran, menuntut ilmu, berdakwah, dan ketaatan-ketaatan yang lain itu sebagai penjaga kekuatan hati kita. Makanan yang mesti kita konsumsi adalah keimanan, ketaatan-ketaatan, zikir-zikir. Itu yang membuat hati kita menjadi kuat. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawziyah juga, kita mesti menjaga dari suatu perkara yang memadorotkan hati kita, yaitu dengan menjauhi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, kemaksiatan-kemaksiatan. Karena maksiat itu memadorotkan kepada hati, maka kita harus menjaga dari suatu perkara yang memadorotkan hati kita, yaitu dengan meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Kemudian untuk menjaga hati kita biar sehat, kalau seandainya ternyata kita sudah memakan makanan yang beracun, hati kita itu udah banyak makanan-makanan yang tidak selayaknya untuk dimakan, apa yang mesti kita lakukan? Kita meminta ampunan kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu terapi yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawziyah. Mungkin itu di antara hal yang perlu kita perhatikan dalam masalah racun hati. Berlebih-lebihan di dalam.

0: berbicara itu racun hati. Berlebih-lebihan dalam pandangan itu racun hati. Berlebih-lebihan dalam bergaul tidak bisa membedakan mana yang teman yang perlu kita gauli, mana yang mesti kita waspadai, jangan sampai menyetujui keburukan teman. Dan di antara hal yang perlu kita pahami juga tentang masalah racun hati adalah berlebih-lebihan di dalam makan dan juga berlebih-lebihan dalam tidur. Ini juga sangat membahayakan bagi kehidupan hati kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore ini berkenaan dengan racun-racun hati. Ya, insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan menjelaskan sebab-sebab kehidupan hati atau makanan yang bermanfaat yang mesti dikonsumsi oleh hati kita. Itu yang ingin disampaikan pada satu bulan yang akan datang insya Allah. Ya, ya. Insya Allah yang sekarang pertanyaan jika saya bisa menjawab saya akan jawab, dan jika belum bisa nanti di PR-kan ya insya Allah. Bismillah. Apakah menundukkan pandangan itu termasuk juga harus menundukkan pandangan dari yang haram, seperti ada ibu-ibu yang sudah hijrah ke apa ini? Hah? Ya, hijrah ke sunnah tapi masih susah meninggalkan acara-acara siaran TV lokal yang menyuguhkan sinetron yang bersifat religi atau sinetron-sinetron lainnya. Apakah itu menyelisihi dan maksiat? Jadi ulangi lagi, apakah menundukkan pandangan itu termasuk juga harus menundukkan pandangan dari yang haram, seperti misalnya ibu-ibu yang sudah hijrah, sudah alhamdulillah suka ngaji ya, tapi masih suka juga nonton sinetron, begitulah tidaknya. Ya, ya harus hijrah secara total ya ibu-ibu. Ya, lebih baik menonton suami saja. Ya, selalu. Tatkala kita terus yang dipandang adalah yang halal, maka kita akan nikmat di dalam berkeluarga, nikmat di dalam berkeluarga sampai. Kalau seandainya kita tidak nikmat dalam berkeluarga, itu pertanda kita itu telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi ibu-ibu yang sudah berhijrah ya, usahakan jangan nonton sinetron karena itu merupakan suatu hal yang menyia-nyiakan waktu, suatu hal yang sia-sia. Lebih baik membaca sirah-sirah, gantinya itu adalah sirah-sirah para sahabat gitu. Itu yang lebih baik. Kan banyak waktu yang luang untuk kita baca buku-buku yang bermanfaat yang sudah diterjemahkan. Sudahkah kita membaca sirah Abu Hurairah, sirah Bilal? Jangan yang kita hafal itu apa? Misalnya siapa gitu. Saya juga enggak tahu. Segitu, jangan hafalnya itu yang di TV saja, tapi seharusnya yang kita hafal itu adalah kesolehahan Khadijah, kesolehahan Aisyah. Nah, sudahkah kita membaca dan kita berupaya untuk meniru seperti istri Nabi Khadijah, Ummul Mukminin? Nah, ini masih banyak PR yang kita lakukan. Nah, itulah yang akan bermanfaat bagi kita. Kalau kita sudah berupaya untuk hijrah dan mendekat kepada sunnah, maka upayakan secara total. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuk ke dalamnya adalah ibu-ibu, masuklah kepada Islam itu secara total. Maka kita insya Allah akan merasakan, wah, nikmatnya hidup di dunia ini.
1: Ketika kita merasakan nikmat hidup di dunia, kita mendapatkan kebahagiaan kita di dunia, maka kita pun akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Tapi kalau seandainya pada saat sekarang ini juga sedih, galau, kalau bapak-bapak ingin nikah lagi misalnya, itu karena tidak membiarkan pandangannya kepada yang tidak halal.
0: Walaupun tidak apa-apa kalau seandainya sudah dipertimbangkan, bukan menjandakan istrinya sendiri. Bukan poligami kalau begitu, kalau menjandakan istrinya sendiri. Sayang, sudah. Ya, jadi sekali lagi menggebu-gebunya hati, menggebu-gebu bagi laki-laki, bagi perempuan, itu karena dari pandangan yang dibiarkan kepada suatu perkara yang tidak halal. Baik itu laki-laki, baik itu perempuan. Termasuk adalah acara-acara yang ada di televisi itu mesti kita tinggalkan, ganti dengan yang baik, dengan yang bermanfaat, dengan yang menyehatkan hati kita, yang membahagiakan hati kita, mendekatkan hati kita kepada Allah. Itulah yang mesti seharusnya kita lakukan. Jadi iya, itu termasuk menyelisihi perintah Allah. Dan masuk ke dalam maksiat juga. Termasuk ke dalam maksiat juga. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mohon maaf jika ada candanya tadi. Mohon maaf, jangan sampai dimasukkan ke dalam hati ya, bagi yang mau menambah. Ya Pak ya. Ustaz, bagaimana kalau ada tetangga non muslim yang sedang sakit? Tengok. Rasulullah juga menengok orang Yahudi sampai masuk Islam orang Yahudi. Ya, jadi ya tengok, kita berbuat baik itu bukan kepada muslim saja, dan kita kepada selain muslim juga kita mesti berbuat baik. Ada hak sebagai tetangga. Kalau kita bertetangga, ada hak untuk kita menjenguknya, hak untuk berbuat baik kepada tetangga yang non muslim itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila seorang mengajak kepada kebaikan tapi suka diembel-embeli oleh kata-kata yang menyakitkan juga, aduh jangan kalau seperti itu. Sebenarnya kalau kita ingin diharamkan dari api neraka, kita ini mesti dekat dengan manusia. Kita bersikap lembut dan memudahkan orang lain akan diharamkan dari api neraka. Dan yang menyebabkan kita itu masuk neraka, itu diantaranya budi pekerti yang buruk, yang selalu mencela dan menyakitkan orang lain dengan kata-kata, dengan tingkah laku, ini berbahaya. Jadi kalau seandainya seseorang mengajak kepada kebaikan, jangan diembel-embeli oleh kata-kata yang menyakitkan, itu berbahaya. Karena itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Ya, mesti waspada, jangan sampai kita merasa diri kita sebagai seorang ustadz selalu mengajak kepada kebaikan, tapi ternyata kita selalu membuat hati orang yang diajak itu sakit dengan tingkah laku dan kata-kata yang dikatakan oleh orang yang mengajak kepada kebaikan tersebut. Contoh, mengejar akhirat itu harus sungguh-sungguh. Cara ngejar dunia. Contoh, mengejar akhirat itu harus sungguh-sungguh. Apa cara ngejar dunia dan lain-lain. Padahal kita juga berupaya terus belajar agama. Hanya dalam pandangan orang itu kita selalu salah, kurang, serius, suudon. Terus bagaimana ya Ustaz cara menyikapinya terhadap orang seperti itu? Ya kalau bertanya tentang sikap, maka janganlah dibalas keburukan dengan keburukan. Bukankah kita ingin menjadi orang yang paling dekat dengan Allah dan paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepada semua orang mukmin itu mencintai. tapi yang lebih dikhususkan paling dekat oleh Rasulullah SAW majlisnya nanti pada hari kiamat, orang yang memiliki budi pekerti yang luhur. Dan orang yang berbudi pekerti yang luhur itu tadi sudah dijelaskan, kaful adza, menahan mengganggu orang lain, ditahan jangan sampai mengganggu orang lain. Wabadlun nadza, dan mencurahkan kebaikan, ya. Wakaful adza, ya. Watahammulul adza, dan menahan gangguan. Idfa billati hiya ahsan, tatkala ada suatu gangguan, tatkala kita disakiti dengan prasangka buruk oleh saudara kita, maka kita membalasnya dengan yang lebih baik. Ketika bahkan kalau seandainya kita ini pingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mintakanlah ampunan kepada saudara kita yang selalu berprasangka buruk. Jaminannya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kita itu selalu bertijaroh ingatannya dengan akhirat, bukan hanya sebatas di dunia. Itu jadi sikap yang sebaiknya kita lakukan tatkala mendapatkan gangguan dari tetangga kita, dari teman kita, dari saudara kita, kita membalasnya dengan kebaikan, bukan dibalas dengan keburukan. Idfa billati hiya ahsan, balasnya dengan yang paling baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainaka adawatun ka'annahu waliyyun hamin. Jika di antara Anda dan dia ada permusuhan yang sengit, seolah-olah dia itu teman dekat. Jadi kita menahan diri untuk berlaku baik kepada dia, mendoakan dia, memintakan ampun kepada dia. Semuanya adalah kembali kepada kita. Itulah sikap yang sebaiknya yang kita lakukan tatkala kita disakiti. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dada kita, dan Allah akan mengangkat derajat kita, dan Allah akan memberikan banyak pahala bagi kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa batas. Jadi kita bersabar, sikap kita adalah bersabar. Orang yang baik itu kepada orang baik ya wajar. Tapi orang yang berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, itulah akhlak yang baik. Itulah sikap yang seharusnya kita lakukan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillah Pak Ustadz, jika kita berpapasan dengan tetangga rumah, dalam hal ini tetangganya adalah lawan jenis, apa yang harus dilakukan atau adabnya secara syariat Islam bagaimana? Wallahu ta'alam. Yang jelas kalau seandainya tidak mengandung fitnah, maka kita tetap mengucapkan assalamualaikum, gitu kan? Karena bebas assalamualaikum itu kepada siapa saja. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, seperti itu. Dan ada adab-adab etikanya. Bagi yang untuk lebih luas lagi masalah ini bisa dilihat di dalam Bulughul Maram Kitabul Jami. Jadi saya nanti mungkin ada kajiannya khusus di dalam masalah adab seperti ini. Jadi yang jelas kalau berpapasan dengan lawan jenis yang saya ketahui, mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang dari sedikit kepada yang banyak. Assalamualaikum. Baru menjawab cukup salah satu dari yang banyak itu mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi. Dan yang saya ketahui tidak dibatasi hanya untuk laki-laki saja. Jadi tahiyatul Islam. Ya, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum absus salam baynakum. Inginkah aku beritahukan kepada kalian, apabila Anda melakukannya, kalian itu akan saling menyayangi, sebarkanlah salam. Kemudian juga di dalam hadis yang lain bahwasanya yang akan masuk surga dengan selamat itu adalah yang menyebarkan salam, yang memberikan makan, dan juga yang mentraktir makan, gitulah, ya di antaranya, dan juga yang sholat malam. Itu akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Jadi insya Allah tidak mengapa walaupun dengan lawan jenis. Tapi yang jadi dosa itu adalah tatkala dengan lawan jenis, kemudian peletet-peletetan. Nah, ya, meletet dikit atau kedip-kedipan gitu. Tapi tetap gitu ya. Assalamualaikum. Tapi jangan assalamualaikum biar merenungkan ciptaan Allah. Sambil nazar gitu kan. Nah, itu yang bikin dosa. Itu yang bikin dosa. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin itu sajalah ya. Cukup ya. Cukup insyaallah, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada sore ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga antum semuanya yang mendengar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya, sebenarnya mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja. Karena itulah yang bisa kita saksikan. Bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki," sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin," sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a," maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa inna laka mithla dunya wa asharata amsalha," bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan," ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat, ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah mendapatkan kapling ya seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah kosong ya, tidak berisi yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman, seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khomer, candu khomer, waqati ar-rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhuluna al-jannah. Mutminul khomer, candu khomer, waqati ar-rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini, para ulama menjelaskan, la yadkhuluna al-jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamar, pecandu khamar. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamar, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamar, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali. Karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain, itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi, astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki takfir khofi, memiliki pengaruh yang khofi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf, berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah atau oranye atau hijau supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia enggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip. Membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda. Dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah lihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW, kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi', setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah? 6 senti kah? 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari, kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka, yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 senti ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah.

0: Ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arsy. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Tahu Anda arsy? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsy, di atas arsy ada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsy, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah Jalla wa ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana, sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan. Sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan, ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadis itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustadz?

0: kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat ya. Sebelum matinya tobat, baik keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan, karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat? Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat? wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah. Kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman kadang-kadang ketika melihat artis fulan atau pemain bola fulan atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi 99 asma." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadangkala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
4: Ustaz, ya, apakah hidayah itu seperti rezeki? Kita tetap harus berikhtiar untuk mendapatkannya. Dan apa saja kiat-kiat untuk mendapatkan hidayah dari Allah? Syukran, jazakallahu khair.
5: Iya. Hidayah wajib dicari, wajib diikhtiarkan, tidak datang tiba-tiba. Karena hidayah itu balasan atas amal baik kita. Hidayah tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang layak menerimanya, ya. Makanya Allah dan Rasul-Nya menerangkan bahwa hidayah itu baru Allah berikan kepada orang yang sudah mengamalkan amal kebaikan. Sebagai contoh ayat nih, dan banyak ayat sejenis, hadis juga banyak, tapi kita ambil satu-satu aja. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh kalian perkataan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maksud mensolehkan amal-amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir, yuwaffiqukum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Kalau kamu berkata yang baik, wa qulu qawlan sadida, ucapkan olehmu ucapan yang baik itu baca Quran, zikir, memberi nasihat, dakwah, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, itu semua qawlan sadida, ucapan yang baik. Allah akan beri hidayah kepada kamu untuk beramal soleh, ya. Ini salah satu contoh. Hadis banyak. Nabi SAW menyatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu itu jujur, karena jujur yahdi, memberi hidayah kepada albir. Albir itu perbuatan baik. Karena jujur Allah berikan hidayah untuk melakukan kebaikan yang sebelumnya dia tidak lakukan. Karena jujur Allah beri hidayah, akhirnya tiba-tiba saja ingin melakukan kebaikan yang disyariatkan. Seperti itu, ya. Jadi ia harus dicari. Apa saja amal yang bisa mengundang hidayah? Banyak. Tadi berkata yang baik, jujur, talabul ilmi, mencari ilmu, hadir di tempat seperti ini. Ini diantara cara-cara yang kita lakukan untuk memperoleh hidayah dari Allah. Banyak infak dan sedekah, banyak menolong orang, banyak melakukan kebaikan. Itu semuanya faktor pengundang turunnya hidayah Allah.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
6: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua. Itu apa yang sudah lupa anda? Haram, pikun. Itu disebut majnun berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam, diangkat qalam, rufi al-qalam an thalathin. Diangkat kolam, kolam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia. Salah satunya anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akalnya. Ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan pengalaman. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal. Tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, enggak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita enggak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah, keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum, balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada apa namanya fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu-satu aja ya. Hadis saya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasul-Nya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu' fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunat, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta. Disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
3: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek, maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah. Apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, gak bisa lagi dipakai. Sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan, dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didilah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. InsyaAllah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li walakum, wa astaghfirullahal azim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alai. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus di apalagi, kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. Merana.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
6: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti enggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi.

kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah, wa hiya al-jama'ah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jama'ah. Ditanya, om al-jama'ah, apa jama'ah itu? Ma'ana alaihil yawma wa ashabi. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam. Tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah. Seperti umpama Al-Maturidiyah. Seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir. Tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi.

0: ilal fujur wal fujuro yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
0: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dhalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok. kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, La atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, Qul insya Allah, katakan olehmu insya Allah. Walam yakul insya Allah. Tapi dia tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadisnya, Wallahi law qala insya'Allah, la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya'Allah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya'Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam. Kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita.
2: Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtariya himaran fis suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah, ya, lalu dia bantah. Karena ini pasti, ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih, ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang, ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'al.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar . Merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu akbar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Akhwat, kelihatannya Akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Kalau dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wih, setama bukan. Ah, walaupun enggak punya harta yang melimpah, tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha. Fadfar wa li diniha. Fadfar bi dhatid din taribat siyadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadab. Ya, itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya. Begitu, maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini, apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak, kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat bisa ya. Tidak bertolak belakang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui sanad hadis Muslim. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, itu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan jawamul kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi. Bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
6: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki, gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah, tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita, dengan memperbanyak doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li ashudda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك؟ قال Inna syaitan qa'imun bihidai adin ala anamilihi yaqulu ya Ahmad futni wa ana aqul la ba'd hatta amut. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secari kain, sehelai, kalau secari kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, la ba'd, enggak mau, enggak mau, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqomahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abu Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah, katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la, la, tidak mau, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar, ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab, tidak mau, tidak mau, sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau, tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la la la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan, gak mau, gak mau, gak mau. Bukan gak mau mengatakan, la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam, ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain. Nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang. Ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama, di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
5: مرحبا
7: مرحبا بأنسام الصباح الشريفة
5: وأنفاسه الزكية النقية.
7: اللهم لك أصبحنا
8: وأصبح الملك لله.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dan tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dia, Raja Manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.
0: Kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya padamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan.
1: Wabika nahya wabika namut wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami baca waktu pagi satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'. U'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfirul dhunuba illa anta.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar. Lindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa.
1: Fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر.
0: Apa yang tidak aku inginkan? Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat, atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang,

0: kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Ya hayyu ya qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata'in.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah.

0: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
1: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
2: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
3: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
0: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
1: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
2: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
3: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
0: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
1: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
2: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Islam ilmiah. Dalam pembahasan kitab Qaulul Mubin fi Aqdal Musallin bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi akan Ustaz sampaikan, yaitu dalam pembahasan adab-adab berangkat ke masjid. Ikhwati iman azanillahu ayyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Kajian pembahasan kitab Qaulul Mubin fi Aqdal Musallin ini merupakan kajian rutin setiap Jumat pagi yang disampaikan Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala pada para santri di mahad, pendengar dan pemirsa yang baru saja bergabung bersama Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM di ruang dengar 1476 AM, juga yang menyimak melalui aplikasi Tarbiyah

0: sunnah dimanapun antum berada. Ikhwatiman azanillahu ayyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, kami informasikan sekali lagi bahwa insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Qaulul Mubin fi Aqtail Musallin bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala. Dan di pagi hari ini kajian sudah sampai pada pembahasan adab-adab berangkat ke masjid. Kami informasikan bahwa kajian ini merupakan kajian yang disampaikan secara rutin setiap Jumat ba'da subuh yang disampaikan kepada para jamaah dari para santri Ma'had Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah Bandung. Dan ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, kami juga menyampaikan bahwa insyaallah kajian akan dimulai beberapa saat lagi dan kami masih menunggu kehadiran Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah di Masjid Umar bin Khattab. Ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, kami informasikan informasi-informasi kajian yang dapat antum simak. Insyaallah di siang hari nanti Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala akan menyampaikan khutbahnya, khutbah Jumat di Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, dalam tema pembahasan meminta empat kebaikan. Insyaallah hari Jumat nanti pada pukul 11:53 insyaallah. Waktu kumandang azan zuhur untuk dimulainya hari salat Jumat atau khutbah Jumat insyaallah akan disampaikan pada pukul 11:53. Dan ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, di sore harinya antum dapat menyimak kajian Islam ilmiah di Masjid Agung Al-Ukhuwah Jalan Wastu Kencana nomor 27 Kota Bandung, pembahasan kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala, dalam pembahasan tema istighosah kepada selain Allah. Kajian ini dimulai pada pukul 16:00 waktu Indonesia Barat pada Jumat sore 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau bertepatan dengan 4 September 2026. Sekali lagi, kajian akan dilaksanakan di Masjid Agung Al-Ukhuwah Jalan Wastu Kencana nomor 27 Kota Bandung. Dan ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, antum dapat menghadiri kajian tersebut langsung bersama teman dan keluarga. Dan ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, kami informasikan bahwa alhamdulillah Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah sudah bersiap untuk menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah dalam pembahasan kitab Al-Qaulul Mubin fi Aqtail Musallin dalam pembahasan tema adab-adab berangkat ke masjid. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah.
2: Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfil Quran Tarbiyah Sunnah, para satidah, para musyrif, para jamaah, kita kembali berjumpa membahas adab-adab berangkat ke masjid. Karena kita tiap hari, sehari 5 kali, agar keberangkatan kita ke masjid menghasilkan pahala yang maksimal, manfaat yang maksimal, lahir, batin, dunia, akhirat, hendaklah kita memperhatikan beberapa adab. Pertama, berupayalah untuk berwudu di rumah. Di tempat kalian tinggal, di asrama, di sakan, berwudu. Ini sunnah, tidak wajib. Kalau tidak berwudu di rumah, enggak apa-apa, asal berwudu di tempat wudu di masjid. Tapi berusahalah di rumah. Karena Nabi SAW menyatakan, man tatahhara fi baitih thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutwatah ihdahuma takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Siapa orang yang bersuci di rumahnya, lalu dia berjalan ke salah satu rumah Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban-kewajiban Allah, maka langkah kaki yang satunya menggugurkan dosa, yang satunya lagi mengangkat derajatnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini yang pertama. Adab kedua, berupayalah untuk wangi dan tidak bau, baik badan ataupun mulut ataupun baju. Ada baju sudah seminggu dipakai terus apek, bau keringat, bau kekebul, debu atau yang lainnya. Karena bau badan, bau mulut itu akan mengganggu. Siapa yang terganggu? Ya mengganggu orang di kiri kanan kita, harus nahan nafas. Ya juga mengganggu malaikat. Makanya Nabi SAW melarang orang sebelum berangkat ke masjid memakan bau-bauan. Kalau dahulu bawang, bawang merah, bawang putih itu dimakan begitu saja. Secara medis itu sehat, bagus ke tubuh. Tapi menimbulkan bau mulutnya, termasuk badannya. Kalau di kita petai sama jengkol. Bukan haram, tapi jangan dimakan menjelang sholat. Malaikat juga terganggu. Innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihil insan. Malaikat terganggu dengan apapun yang bisa membuat manusia terganggu. Manusia terganggu dengan bau mulut, petai atau jengkol. Termasuk rokok. Kalau rokok bau semuanya tuh. Bau mulutnya, bau juga badan, pakaian, rambutnya. Ada orang setelah mandi, wudu ke masjid, dari rumah ke masjid ngerokok dulu. Jadi begitu masuk masjid, badannya bau rokok, mulutnya bau rokok. Kita yang ada di sampingnya juga sampai nahan nafas. Kalau bawang, petai, jengkol itu bagus untuk tubuh, tidak berbahaya ke diri sendiri, tidak berbahaya ke orang lain. Kalau rokok mah berbahaya untuk diri sendiri, berbahaya bagi orang lain. Nikotinnya, racun-racun, obat kimia itu nempel di baju, nempel di rambutnya, nempel di wajahnya. Itu kesedot oleh orang yang ada di sampingnya. Kita mencium bau rokok orang itu menunjukkan seluruh kandungan rokok yang nempel di baju dia kesedot masuk hidung kita, masuk paru-paru kita. Belum nafasnya. Kalau umpamanya makanan, petai, jengkol ataupun bawang hanya bau di mulut, bisa digosok gigi, kumur-kumur, pakai obat kumur, beres. Karena nempelnya itu hanya di mulut. Tapi kalau rokok bukan hanya di mulut, nempel di paru-paru. Racunnya, bakterinya, nikotinnya, zat-zat kimianya nempel di paru-paru. Gak bisa dengan gosok gigi berkumur-kumur, karena dalam paru-paru. Pas dihembuskan, ketika bernafas, maka racunnya ikut terhembuskan. Bakterinya ikut terhembuskan. Disedot oleh orang-orang yang ada di dekatnya. Disedot oleh orang yang serumah dengan dia. Nafas orang perokok itu bakterinya, racunnya nempel di dinding, di gordeng, memenuhi udara di dalam rumah, disedot oleh keluarganya. Zalim gak tuh orang perokok? Super zalim. Merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Berkata Nabi SAW, man akala min hadhi syajarah yani as-sum wal basal, fala yaqrabanna masjidana. Siapa orang yang makan tumbuh-tumbuhan ini, bawang putih, bawang merah, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Sana, sholat aja di rumah. Padahal sholat di masjid wajib. Tapi bagi orang itu karena mengganggu gitu, udah lebih baik daripada memberi madarat ke banyak orang, lebih baik diri sendiri aja. Jangan tempat mendekati tempat sholat kami. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebaiknya pakailah wangi-wangian. Pakai parfum, membeli, mempunyai uang membeli parfum, itu berpahala. Karena untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-A'raf 31, Ya Bani Adam, khudhu zinatakum indakulli masjidin. Hei Bani Adam, ambil perhiasan-perhiasanmu ketika kamu masuk masjid. Yang dimaksud perhiasan ini sih, baju yang bagus. Karena baju perhiasan. Ya Bani Adam, qad angzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Hei Bani Adam, kami telah turunkan kepadamu pakaian untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan. Jadi pakai pakaian yang bagus dan pakai wangi-wangian. Karena itu akan menyenangkan orang. Bila perlu berbagi ke orang kiri kanan, nih saoles. Cukup saoles, oleskan ke bajunya, ke wajahnya, ke jenggotnya, wangi. Akhirnya nyaman, senang selama sholat. Ya. Itu yang kedua. Jadi pertama wudu dulu, yang kedua pakai wangi-wangian dan hindarkan bau-bauan. Makanya harus rajin mandi kalau bisa minimal 2 kali sehari. Orang yang mandinya sekali 2 hari, 2 hari sekali, 2 hari sekali, itu bau badannya tuh. Gak bisa dihilangkan dengan parfum. Maka upayakan mandi tiap hari agar badannya tidak bau. Adab ketiga, ketika keluar rumah, kalau kalian keluar dari kamar, dari asrama, baca doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi SAW, idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqal bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Yang dicontohkan oleh Nabi sampai illa billah, jangan tamah-tamah illa billahil aliyyil 'adzim. Nabi mencontohkannya sampai di sana, udah sampai sana. Fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk ya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai sana, cukup sampai sana. Yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa uqita. Fatatanaha lahu syayatin fayaqulu lahu syaitun akhar, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa uqita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang keluar dari rumahnya lalu berkata bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'alallah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya upaya kecuali dari Allah. Maka dikatakan kepada orang ini, siapa yang berkatanya? Wallahu alam, tidak disebut, mungkin Allah, mungkin para malaikat. Kata Allah atau para malaikat, hudiya wa kufita wa wukita, kamu telah diberikan petunjuk, kamu telah diberikan kecukupan, kamu telah dipelihara, dijaga, dilindungi dari setan. Tiga itu, diberi hidayah, diberi kecukupan, dan juga diberi perlindungan. Maka menyingkirlah setan-setan yang tadinya akan mengganggunya. Lalu pemimpin setan ini berkata kepada teman-temannya, bagaimana, apa yang bisa kalian lakukan kepada seseorang yang telah diberi hidayah, diberikan kecukupan, diberikan perlindungan? Setan enggak bisa ngapa-ngapain. Maka jangan abaikan doa itu. Tidak hanya ke masjid, pokoknya keluar rumah, mau pergi ke mana saja, baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Arallahi la haula wa la quwata illa billah. Terus selain itu juga ada adab lain. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterangkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, "Ma kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min baiti qat illa rafa'a tarfahu ila as-sama." Faqal, Allahumma inni a'udhu bika an azilla au udhalla, au azilla au uzalla, au udlima au adlima au udlama, au ajhila au ujhal, au yujhaluli. Tidaklah Nabi SAW keluar dari rumah kecuali beliau suka menengadah ke langit, lalu membaca doa berikut. Hafalkan doa ini. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhalla. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kesesatnya aku atau disesatkannya aku. Au azilla au uzalla, atau tergelincirnya aku atau ditergelincirkan oleh orang lain. Au adlima au udlama, atau berbuat dolim atau didolimi oleh orang lain. Au ajhala au yujhala alaiya, atau bertindak bodoh atau orang lain yang bertindak bodoh kepadaku. Jadi itu doa setelah keluar dari rumah. Pas keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, dan seterusnya. Pas sudah keluar rumah, tanggah ke langit. Tangga itu menengadah. Terus baca doa tadi, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhalla, dan seterusnya. Terus selama di jalan jangan begini nih, menyela-nyela jari begini. Pokoknya mah selama dari keluar rumah, di jalan sampai masuk ke masjid, duduk jangan begini. Kenapa? Karena itu terlarang dilakukan di dalam sholat. Dan orang yang berangkat dari rumah menuju masjid di jalan, duduk di masjid menunggu sholat, itu dianggap sama dengan sholat. Maknanya pahala yang Allah berikan itu sama dengan sholat. Walaupun hanya berjalan dari rumah ke sini. Atau duduk di masjid seusai tahiyatus masjid, sunnah qabla, duduk nunggu qomat. Itu dianggap pahalanya sama dengan pahala sholat. Kata Nabi SAW, "Idza tawaddu ahadukum fa ahsana wudhu'ahu thumma kharaja amidan ilal masjid fala yasbikanna baina asabihi fa innahu fi sholah." Kalau salah seorang di antara kalian berwudu di rumah, dan membaguskan wudhunya, lalu keluar dari rumah menuju ke masjid secara sengaja, jangan mentasbik. Tasbik itu tadi ya, mengantara jari-jarinya, karena sesungguhnya dia dianggap sedang sholat. Jadi walaupun sedang berjalan di jalan menuju masjid, itu dianggap sedang sholat. Mananya pahala yang Allah berikan sama dengan pahala sholat. Jangan tasbih kayak begini. Jadi sambil berjalan begini. Maka itu ada larangan. Inilah adab yang keempat. Kelima, berjalan dengan tenang, jangan terburu-buru apalagi lari walaupun sudah telat, sudah qomat. Malah sudah takbiratul ihram imam. Jangan lari. Santai aja, tapi juga jangan terlalu santai-santai. Lihat ada suatu, berhenti dulu. Di sini ada Sungai Citarum, lihat pemandangan. Aduh, Sungai Citarum garing. Berjalanlah biasa, tanpa harus tergesa-gesa, walaupun sudah qomat, bahkan sudah takbiratul ihram terdengar. Karena Nabi SAW menyatakan, idza sami'tumul iqamah famsau ila shalah wa alaikum bisakinah wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, apabila kalian sudah mendengar iqamat, berjalanlah kalian menuju sholat dalam keadaan tenang, rileks. Wala tusri'u, jangan terburu-buru, jangan lari. Maka rokaat apapun yang kalian dapat, berarti kalian dapat rokaat itu. Apa yang luput, sudah keburu ruku, enggak sempat kita ruku, nanti tambah, sempurnakan seusai salam. Salah satu hikmahnya adalah biar tidak terburu-buru. Kalau umpamanya kita pas qomat, lari. Lalu begitu sampai di masjid langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Terengah-engah ya. Akhirnya bacaannya terputus-putus. Bacaannya tidak sempurna. Sholatnya terasa tidak nyaman karena harus ngatur nafas terlebih dahulu. Dan itu bisa merusak sholatnya ya. Santai saja, kalau dapat ruku imam kita dapat rokaat tersebut, kalau enggak dapat sudah sami Allahu liman hamidah, kita baru masuk takbir, nambah satu rokaat lagi nanti ya. Jadi adab yang kelima, jangan ngebut di jalan, jangan tergesa-gesa dengan berlari walaupun sudah qomat, bahkan sudah terdengar imam takbiratul ihram, bahkan baca Fatihah. Perkataan Nabi SAW, kalau kalian mendengar qomat, menunjukkan qomat itu dikeraskan terdengar walaupun orang masih di jalan. Dan ini mengisyaratkan boleh azan qomat pakai speaker. Adapun pas sholat jangan. Jangan pakai speaker luar ya. Speaker dalam saja. Kenapa? Karena bisa mengganggu orang yang sedang sholat di rumah. Di rumah ada wanita, sholat di rumah. Ada mungkin orang yang sakit, sholat. Kalau kita sholat pakai speaker, keganggu. Saya pernah dulu kena COVID, bukan COVID-nya, Omikron. Akhirnya dikarantina ya, tidak keluar rumah. Tapi tidak di sini, di Bandung, di dekat masjid. Itu masjid, sholat maghrib, isya, subuh, dikeluarkan bacaannya. Itu ya sholat di rumah, sholat maghrib. Karena kena Omikron tidak boleh ke masjid. Itu bacaan imam terdengar, keganggu, hebat. Padahal bukan yang terdekat, apalagi yang terdekat. Keganggu sholat-sholat para wanita di rumah. Padahal kebutuhan bacaan imam hanya untuk makmum saja. bukan untuk semua. Maka untuk sholat jangan pakai speaker luar. Cukup speaker dalam terdengar oleh makmum saja, karena mengganggu. Kalau qomat iya, karena belum pada sholat. Qomat boleh keluar. Apalagi adzan. Kebayang kalau sholat saja bisa mengganggu orang lain, apalagi selain sholat. Seusai sholat, ayo pujian pakai speaker, zikir pakai speaker, orang-orang masih pada sholat di luar, di dalam rumahnya keganggu. Ya. Itulah adab yang ke-5, adab ke-6. Ketika masih di jalan menuju masjid, baca doa berikut ini, hafalkan. Apa doanya? Allahumma ij'al fi qalbi nuran, waj'al fi lisani nuran, waj'al fi sam'i nuran, waj'al fi basari nuran, waj'al khalfi nuran, wa amami nuran, waj'al min fauqi nuran, wa min tahti nuran, Allahumma a'zim li nuran. Allahumma ya Allah, ij'al fi qalbi nuran, jadikan cahaya dalam hatiku. Waj'al fi lisani nuran, jadikan cahaya dalam lisanku. Waj'al fi sam'i nuran, jadikan cahaya dalam pendengaranku. Waj'al fi basari nuran, jadikan cahaya dalam penglihatanku. Waj'al khalfi nuran, jadikan cahaya di belakangku. Wa amami nuran, dan di depanku. Waj'al fi min fauqi nuran, jadikan cahaya di atasku. Wa min tahti nuran, dan jadikan cahaya di bawahku. Allahumma a'zim li nuran, ya Allah besarkan cahaya untukku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Hafalkan doa tadi ya, baca selama di perjalanan. Poin ke-7, adab ke-7. Ketika masuk masjid, dahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Doanya banyak. Ada beberapa lafaz, salah satu di antara bismillahi wassalamu ala rasulillah. Bismillah dan keselamatan semoga terlimpah kepada Rasulullah. Allahumma gfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Allahumma ya Allah, igfir li dhunubi, ampuni bagiku dosa-dosaku. Waftah li abwaba rahmatik, dan bukakan bagiku pintu rahmatmu. Masuk kaki kanan, baca doa masuk masjid. Salah satu yang barusan. Boleh doa lain yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Lalu ucapkan salam dengan suara yang didengar oleh orang sekitar. Termasuk walaupun orang sudah pada sholat, sudah memulai sholat. Sampaikan salam dengan suara yang terdengar. Sebagaimana hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sebelum beriman, kalian tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian satu amalan? Yang bila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai, yaitu tebarkan salam di antara kalian. Termasuk ketika masuk masjid, ya, masuk rumah, ya. Walaupun orang sudah pada sholat, salam enggak apa-apa. Jawab enggak oleh orang yang ada di dalam? Jawab. Bagaimana kalau sholat? Jawabannya dengan mengangkat tangan. Ketika seorang sahabat bertanya seorang tabi'in bertanya kepada sahabat, pernahkah engkau melihat Rasul SAW sedang sholat di masjid lalu ada orang salam? Iya. Bagaimana jawaban beliau? Beliau mengangkat tangan kanan ke atas dengan mengarahkan punggung tangannya ke langit. Begitu lagi sholat, assalamualaikum. Jawabannya dengan isyarat, dengan tangan. Bukan dengan mulut, waalaikumsalam. Jadi sampaikan salam. Kesembilan. Begitu masuk, sholatlah dua rakaat. Sholat apa? Tergantung sholat apa yang disyariatkan saat itu. Kalau ada qobla, sholatlah qobla. Kalau tidak ada sholat qobla, tidak ada sholat lain, maka sholatlah dua rakaat sebagai penghormatan kepada masjid, yaitu tahiyatul masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahdakumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk sebelum salat dua rakaat. Salat apa? Ya, tergantung salat yang disyariatkan saat itu. Kalau ada qobla seperti qobla zuhur dan seterusnya, maka sholat qobla zuhur itu sudah mencakup tahiyatul masjid. Tapi kalau enggak ada sholat apa-apa, baru sholatlah dua rakaat yang kita sebut dengan tahiyatul masjid. Jangan duduk sebelum sholat dua rakaat. Kesepuluh, kalau laki-laki, berburuklah shaf terdepan, langsung duduk di depan, jangan di belakang. Atau jangan milih ada tiang untuk bersandar atau ada dinding, nanti enggak kebagian di depan. Kita sudah jelaskan keutamaan shaf yang terdepan. Khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik shaf laki-laki paling depan, yang paling buruk paling belakang. Sampai besarnya keutamaan sholat di shaf yang pertama, Nabi SAW menyatakan, "Lau ya'lamun nas ma fin nida wa fis shafil awwal thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahammu alaihi." Kalau orang tahu keutamaan menjawab azan dan keutamaan shaf awal, lalu mereka tidak akan mendapatinya kecuali harus diundi, pasti mereka akan ikut undian. Kalau berebut di awal, daripada berantem sudah, ayo diundi. Siapa yang namanya keluar, nanti dia berada di shaf yang terdepan. Maka pasti akan ikut undian tersebut. Salah satunya adalah dapat sholawat dari Allah dan para malaikat. Nabi SAW menyatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna alam ala sufufil ula." Dalam riwayat lain, "ala sufufil mutaqaddimah." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang berada dalam saf-saf terdepan. Saf-saf awal. Jadi berebutlah, berlombalah untuk berada di saf yang paling depan. Inilah adab yang ke-10. Ke-11. Kalau kita masih menunggu qomat, menunggu imam, menunggu dimulainya sholat, isi dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh dengan baca Quran? Boleh. Boleh dengan zikir? Boleh. Boleh dengan diam? Boleh. Boleh dengan ngobrol? Boleh, selama obrolnya bagus dan tidak mengganggu orang yang lagi sholat, yang lagi zikir, yang lagi berdoa. Tapi yang paling utama berdoa. Kenapa? Karena doa saat itu dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau baca Quran bisa kapan saja. Zikir yang lain bisa kapan saja. Kalau berdoa yang dikabulkan terbatas waktunya. Salah satunya antara azan dan qomat, itu waktunya kan tidak lama. Kata Nabi SAW, "Inna du'a la yuraddu bainal adhan wal iqamah fad'u." Sesungguhnya berdoa tidak akan ditolak bila dilakukan antara azan dan qomat, maka berdoalah kalian saat itu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Silakan angkat tangan dalam berdoa ketika azan dan qomat. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat. Untuk kalian minta agar Allah memberikan semangat belajar, menjauhkan dari rasa malas. Minta agar dipermudah dalam menghafal Quran, dalam memahami pelajaran dan seterusnya. Ya. Terus selama menunggu sholat jangan mengganggu orang lain dengan teriak-teriak. Kalau membaca Al-Quran, baca yang pelan. Jangan sampai mengganggu orang yang lagi sholat. Apalagi menunggu qomat, umpamanya zikir, sholawat, pakai speaker, mengganggu. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, La yazalu ahadukum fi sholatin madamati sholatu tahbisuhu, atau tahbasuhu. La yamna'uhu ayyan qaliba ila ahlihi illa shalah. Selalu salah seorang di antara kalian dianggap sedang sholat selama dia menunggu sholat. Tidak ada yang menghalangi dia untuk keluar dari masjid kecuali sholat. Tidak ada yang menghalangi dia untuk pulang ke rumah, untuk pergi kemanapun, kecuali sholat. Satu-satunya alasan dia duduk di dalam masjid, maka hanya menunggu sholat saja. Selama menunggunya, maka tetap berada dianggap sedang sholat. Tidak boleh mengganggu, tidak boleh diganggu. Ya. Ini poin yang ke-12. Ke-13. Kalau qomat sudah dikumandangkan, tidak boleh lagi ada sholat sunat. Dan ketika kita sudah sedang sholat sunat, baru rakaat pertama lalu qomat, batalkan. Kenapa? Karena itu sunnah. Sedangkan bertakbir bersama imam di awal tanpa udzur wajib. Yang wajib harus didahulukan. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Kalau qomat untuk sholat sudah dikumandangkan, maka tidak boleh lagi ada sholat kecuali sholat fardu. Maka para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kalau orang sedang sholat sunat lalu qomat, dia terus melanjutkan sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Dan dia berdosa karena melanggar larangan Rasulullah SAW. Karena perkataan Nabi, fala sholata illal maktubah, maka tidak ada sholat. Makanya maknanya la tasihus sholat. Tidak sah sholat itu illal maktubah kecuali sholat fardu. Nah itu menunjukkan Nabi melarang melanjutkan sholat sunnah setelah qomat dikumandangkan. Apalagi pas qomat dia sholat sunnah. Maka jangan kesel ketika kita sholat sunnah lalu dikumandangkan qomat, kesel kepada yang qomatnya. Lalu dia melamakan sholat sunnahnya. Apalagi umpamanya dia sholat sunnahnya pas di depan, di belakang imam. Baru rakaat pertama sudah dikomatkan. Kelihatan kesel tuh, kenapa enggak nunggu? Salah dia, kenapa telat? Jadi sudah komat, sudah selesai komat, dia sengaja melamakan, menunjukkan protes. Ada yang begitu. Salah dia. Dia kan makmum. Imam berkuasa. Imam yang menyuruh komat. Atau sudah ada aturan di sana, atas kesepakatan imam, instruksi imam. Qomat sekian menit lagi ada di screen di atas umpamanya seperti di kita. Sudah tahu tinggal semenit lagi, hayo sholat. Pas komat, ayo dia lanjutkan. Ini sudah takbir, sudah baca Fatihah, dia masih sholat. Fala sholata, kata Nabi. Enggak ada sholat, enggak boleh ada sholat lain. Illal maktubah, kecuali sholat fardu. Jadi, itulah yang ke-13. Yang ke-14. Seusai sholat fardu, jangan terlebih dahulu keluar. Tapi duduklah untuk berzikir. Lalu berdoa di akhir zikirnya. Setelah berzikir berdoa, silakan keluar dan jaga sholat ba'diyah di rumah. Kalau memungkinkan maka silakan sholat sunat di rumah. Karena seutama-utama sholat di rumah, kecuali sholat fardu. Afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama sholat seorang di rumah. Sholat sunat lakukan di rumah. Tahajud ke, rawatib ke, kecuali tahiyatul masjid enggak boleh di rumah. Namanya juga tahiyatul masjid. Tapi lakukan di rumah. Kecuali yang fardu, lakukan di masjid. Kecuali kalau di rumah tidak memungkinkan, enggak ada tempat atau sempit atau ada gangguan, ya boleh di rumah. Boleh di masjid. Tidak masalah, ya. Nah, jangan dulu keluar dan setelah beres silakan keluar dari masjid dan langkahkan kaki apa? Kaki kiri pas di pintu. Keluar kaki diri dulu dan baca doa. Sama doanya dengan yang tadi, tapi ujungnya beda. Bismillahi wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfir li dhunubi waftah li abwaba fadlik. Kalau tadi rahmatik. Kalau waktu masuk rahmatik, kalau keluar fadlik. Nah, setelah beres keluar ya sudah, ya. Inilah beberapa adab ketika kita berangkat ke masjid. Ya, cukup ya, sampai di sini saja dulu. Nanti kita akan jelaskan lagi, teruskan lagi di hari Jumat yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Cung, kalau ada yang mau bertanya. Kasih Din, mic.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nama saya Malik dari Kebun Gedang. Afwan izin bertanya. Afwan, tadi ada beberapa doa yang dilakukan ketika dalam perjalanan. Apakah itu secara khusus untuk ke masjid doang atau buat keluar rumah?
2: Iya, itu setiap kali keluar rumah walaupun bukan ke masjid. Keluar rumah pergi ke mana saja baca doa tadi. Baik bismillahi tawakkaltu 'alallah ataupun Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udolla dan seterusnya, ya. Pokoknya keluar rumah berangkat ke mana saja baca doa itu. Cung lagi. Kasih ke siapa yang di pinggirnya. Tuh. Kasih. Estafet.
4: Assalamualaikum Ustaz. Ana Naufal dari Muhammad Toha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Izin bertanya. Saat kita sedang wudu di rumah, tiba-tiba sudah iqomah dan kita sudah niatkan ingin ibadah sunnah dulu. Apa? Yang pertanyaannya yang pertama, apakah kita harus batalkan wudu kita atau lanjutkan? Dan yang kedua, apakah kita mendapatkan keutamaan ibadah sunnah?
2: Kita masih di rumah, belum wudu, lalu sudah terdengar qomat di masjid. Salah kita. Harusnya begitu terdengar azan juga harus langsung wudu. Langsung ke masjid. Lebih utama lagi tahu jadwal. Ini 5 menit lagi azan, langsung persiapan wudhu. Bila perlu sebelum azan kita sudah di masjid. Kalau tanpa ada uzur, kita lalai sudah azan, tenang, santai. Pas komat, aduh, padahal gak ada uzur. Kita belum wudhu-wudhu azan, ya salah kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya segera wudhu, segera berangkat ke masjid, langsung gabung dengan sholat imam. Gak boleh sholat sunat dulu. Tahiyatul masjid ataupun umpamanya qobla, kalau ada qobla. Sudah, itu karena kelalaian kita. Bisa diqadha, kalau karena lalai, jangankan yang sunnah, yang wajib pun tidak bisa diqadha. Kalau karena kelalaian. Diqadha baru bisa kalau ada uzur. Baik sholat ataupun saum, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Umpama Ramadan, kita tidak saum. Apa alasannya? Enggak ada alasan. Males saja. Maka itu enggak bisa diqadha, walaupun dengan saum seumur hidup enggak bisa dibayar. Dia harus bertobat dari hal itu. Kecuali kalau ada uzur baik sakit atau safar, baru diqadha nanti di luar Ramadan. Sholat fardu juga begitu, kalau sengaja dilakukan tanpa ada uzur enggak bisa diqadha, dosa besar, harus tobat. Kecuali kalau ada uzur, lupa atau umpamanya ketiduran gitu. Pas bangun, sudah habis waktu sholat, baru diqadha. Tapi kalau sengaja ditinggalkan tanpa uzur enggak bisa diqadha, dosanya besar. Wajib dia tobat dari hal itu. Ya termasuk sholat sunat, karena kelalaian sudah azan tenang. Pas komat baru wudhu, gak sempat sholat qobla, udah luput. Gak bisa diqadha. Kecuali tadi kalau kita ada uzur seumpamanya. Kita sebelum azan mau ke masjid nih. Tapi disuruh orang tua dulu, kalau di rumah ya. Akhirnya kita gak keburu sholat qobla, keburu qomat. Atau pas sudah mau ke masjid, mules gitu. Lagi mencret wae. Akhirnya kita nongkrong di WC sampai qomat. Boleh itu diqadha, sholat qoblanya, seusai sholat fardu. Ya. Tapi kalau tanpa ada uzur, karena kelalaian, maka tidak bisa diqadha. Langsung masuk bersama imam di masjid. Ini hadiah. Hanya ada 2 atuh. Gimana? Kan yang nanyanya banyak. Wallahu a'lam bissawab. Cung lagi. Mana? Salam
5: Rob. Izin bertanya. Namanya Syafiq dari Ujung Berung Cinambo. Izin bertanya. Apa hukumnya kita menjadikan orang yang masbuk dan sedang salat bersama makmumnya akibat terlambat sebagai syutawah karena tidak ada syutawah bagi itu fatinah.
2: Ulangi kuma. Apa hukumnya?
5: Kita menjadikan orang yang masbuk dan sedang salat bersama makmumnya akibat terlambat sebagai syutawah karena tidak ada syutawah lagi untuk salat sunnah.
2: Menjadikan orang yang masbuk sebagai imam. Syutawah. Gitu. Hah? Sebagai syutawah. Imam sunnah gimana? Menjadikan orang yang masbuk. Orang masbuk lalu
5: menjadikannya sutroh untuk salat kita.
2: Sutroh. Ada orang masbuk terlambat. Terlambatnya 3 rakaat. Jadi tinggal di rakaat terakhir baru dia masuk. Jadi dia nanti nambah 3 rakaat lagi. Kita mah udah selesai, udah wirid. Lalu kita sholat sunat. Lalu menjadikan orang yang sedang sholat fardu yang masbuk tadi jadi sutrah. Boleh enggak? Boleh. Boleh menjadikan sutrah orang. Orang itu sedang duduk, zikir, wirid. Lalu kita jadikan dia sebagai sutrah. Boleh. Atau orang itu sedang sholat, baik fardu ataupun sunat. Lalu kita sholat sunat di belakangnya menjadikan dia sebagai sutra. Boleh? Boleh. Terus gimana kalau orang itu selesai duluan? Terus pergi, kita masih sholat. Mungkin orang itu lagi duduk wirid, kita langsung sholat di belakangnya jadikan dia sebagai sutra. Baru takbir Allahu Akbar dia pergi. Apa harus ditutur-tutur? Ya enggak. Kalau kita bisa bergeser ke kiri, kanan, depan, belakang, 1-2 langkah untuk mencari sutroh baru, lakukan. Itu perkataan Imam Malik. Tapi kalau umpah ada tiang atau ada orang lain yang lagi duduk lagi, boleh kita bergeser untuk mencari sutroh. Dan ini menunjukkan bergerak dalam sholat untuk keperluan yang syar'i seperti mencari sutra, ya boleh. Karena Nabi SAW menyatakan, la tusallu illa ila sutra. Janganlah kalian sholat kecuali dengan menghadap sutra. Kecuali kalau tidak ada yang lain. Orang semua sudah bubar, tiang jauh, dinding jauh, ya enggak perlu berjalan jauh. Dia tetap melanjutkan sholat di tempatnya, tapi harus menghalangi semua orang yang akan lewat di hadapannya ke tempat sujudnya. Halangi. Kalau kecuali kalau lewatnya di depan ya biarin. Yang tidak terjangkau oleh kita. Tapi yang terjangkau dihalangin sama kita ya. Wallahu a'lam bissawab. Sekarang terbalik, kalian nanya, saya jawab. Sekarang saya yang nanya, kalian jawab. Cuma baiknya saya, siapa yang bisa jawab pertanyaan dikasih hadiah. Cung, siapa yang mau jawab? Ngacung dulu. Yang belum. Itu yang pakai baju putih siapa? Kasih mic-nya sebelah sana. Namanya?
6: Bismillah. Perkenalkan nama Ana Haitam. Ana dari Tegal, Jawa Tengah.
2: Jawa Tengah. Wong Jawa dong.
6: Yes.
2: Saged bahasa Jawi.
6: Saged.

0: Kemudian yang terakhir.
1: Keempat.
0: Kemudian yang keempat, ketika masuk masjid, masuk dengan kaki kanan, lalu dengan membaca doa.
1: Doanya?
0: Allahumma, Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Kemudian yang terakhir, sholat sunnah 2 rakaat sebelum duduk.
1: Sebelum wudu?
0: Sebelum duduk.
1: Oh, sebelum duduk. Barakallahu fi. Cung lagi. Din, antum yang nunjuk Din. Siapa namanya? Assalamualaikum.
2: Ana Muhammad Antariksa Sarwani Putra dari Jatinangor.
1: Sumedang. Sebutkan lima lagi.
2: Jika jalan menuju masjid, jangan mentasbik jari menyilangkan.
1: Jangan tasbik. Terus?
2: Jika menunggu waktu sholat, isi dengan berdoa, membaca Al-Quran, atau diam. Jangan mengganggu. Selesai sholat fardu, zikir, dan setelah zikir berdoa. Berdoa di antara azan dan qomat.
1: Kan sudah tadi.
2: Mengucapkan salam. Mengucapkan salam ketika
1: kapan
2: masuk masjid.
1: Satu lagi.
2: Mengambil saf terdepan.
1: Ya. Sampai di sini subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fik kepada Ustaz Abu Haidar Sundawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga. Ikhwati manazanillahu wa iyyakum, demikian telah kita simak bersama kajian Islam Ilmiah, pembahasan kitab Qaulul Mubin fi Aqtail Musallin bersama Ustaz Abu Haidar Sundawi hafizahullahu taala. Akhirnya kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan para pendengar dan pemirsa. Sampai bertemu kembali pada kajian-kajian selanjutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Wargi Muslim, tong kamamananya teras dangukeun galura 147 AM. Mugi janten barokah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah. merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, tetapi bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha. Fadfar wali diniha. Fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat. Karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak. Ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat? Bisa ya. Tidak bertolak belakang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu unsur yang Allah tanam di dalam diri manusia adalah nafsu. Apa? Nafsu. Selama ini nafsu itu identik dengan sesuatu yang baik atau yang buruk? Sesuatu yang buruk. Identik dengan kejahatan, identik dengan keburukan, identik dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang demikian, kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia punya nafsu? Padahal di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Jika memang nafsu itu seperti itu, kenapa kok manusia dikasih oleh Allah nafsu? Apakah manusia butuh nafsu? Butuh enggak? Hah? Butuh. Buat apa? Buat apa? Buat hidup. Supaya kita bisa hidup. Apa hubungannya nafsu sama hidup? Karena kalau misalnya kita enggak punya nafsu, gimana kita mau makan, gimana kita mau minum? Kalau njenengan lagi enggak nafsu, mau makan? Enggak mau. Kapan makan itu enak? Ketika ada nafsu. Walaupun cuma nasi sama sambal, yang penting lagi ada nafsu. Walaupun lauknya enak, tapi kalau enggak ada nafsu, malas kita makan. Jadi manusia itu butuh nafsu. Hanya untuk hidup saja? Tidak. Tapi juga kita supaya bisa eksis. Apa eksis? Bukan nama kartu ya. Supaya kita bisa eksis, kita ini butuh nafsu. Eksis kehidupan manusia di muka bumi. Yaitu kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu. Kalau enggak ada nafsu, gimana kita akan punya anak? Karena seorang manusia supaya bisa punya anak, dia harus melakukan hubungan biologis. Dan hubungan biologis tanpa nafsu, enggak mungkin. Ya. Lah terus gimana kita menyikapi nafsu, Ustaz? Di satu sisi kita butuh nafsu, di sisi yang lain nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Disitulah letak ujiannya. Makanya ayat yang tadi saya baca, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan kecuali satu jenis nafsu, yaitu nafsu yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimanakah nafsu yang dapat rahmat dari Allah? Nafsu yang mau diatur oleh ajaran agama. Yang salah itu ketika nafsu diumbar alias manusia. Sepertiga buat apa? Makanan. Sepertiga buat minuman. Sepertiga buat udara. Kalau makan cuma pakai nafsu saja bagaimana? Sepertiga buat makanan. Sepertiga buat makanan. Sepertiga buat makanan. Orang bisa ambekan mati. Gue jenengane makan pakai nafsu tok. Tapi kalau makan pakai nafsu yang diatur oleh agama, kita akan sehat. Kebanyakan penyakit itu karena kebanyakan apa? Makanan. Minum juga sama. Syahwat juga sama. Ketika nafsu syahwat itu mau diatur oleh agama, ini halal, ini haram, maka akan sehat. Kalau enggak mau diatur agama, AIDS. Apa? AIDS. Gonta-ganti pasangan. Ya. Nah, terus bagaimana Ustaz? Apa kita dibantu oleh Allah untuk melatih nafsu? Iya. Sekarang ini kita lagi dilatih oleh Allah untuk bisa melatih nafsu. Di bulan Ramadan. Yang halal saja kita disuruh untuk menahan diri. Apalagi yang haram. Yang halal apa? Makan, minum, hubungan suami istri dan pasangan sah, itu kan halal. Tapi dilatih kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengatur nafsu kita. Dit. Azan subuh berhenti. Dit. Azan maghrib labuh maning. Yang halal loh. Yang apa? Yang halal. Nek rokok mlebu sing endi? Ini juga termasuk nafsu. Termasuk apa? Nafsu. Ustaz sulit sekali, Ustaz, saya meninggalkan rokok. Ya harus dilawan. Orang bijak mengatakan, wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi. Intatrukhu intuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Seandainya engkau biarkan nafsu itu tidak kamu lawan, maka seperti bayi.

0: bayi yang dibiarkan untuk netek terus alias enggak disapih. Sampai kapan? Sampai kapan? Nanti bujang. Nanti bujangnya siapa? Netek. Apa iya Ustaz orang percaya jajal ngono. Jenengan punya bayi dibiarkan enggak disapih. Nanti bujang temenan. Temenan ku temenan kok. Ada kisah nyata, nanti kelas 6 SD siapa? Netek. Kalau dibiarkan nafsu itu seperti itu. Tapi wa in taftimhu yanfatim. Ketika bayi itu saatnya disapih, dia disapih, maka akan berhenti. Ya tapi kan rewel, ya harus dilawan. Coba lihat seorang ibu yang menyapih anaknya. Anaknya rewel enggak? Rewel. Ibu yang kuat, yang enggak gampang terbawa perasaan, maka dia akan berusaha bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Macam-macam. Anak sing nganggo minyak kayu putih. Ya, apalagi Broto Wali. Anak sing di apa jenenge Tensoplas. Pokoknya bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Itulah nafsu harus digitukan. Pahit Ustaz, mulutnya pahit. Orang ngerokok kan jenenge apa? Pahit. Nek nyong ngerokok malah pahit. Ya. Harus dilawan. Gak boleh kita kalah. Buktinya kita berhasil melawan nafsu itu berapa jam? 12 jam. Bisa masalah nafsu saja. Maka mumpung bulan Ramadan, mumpung bulan apa? Ramadan. Jadi senang. Kalau njenengan itu merokok, yakin walagokin. Duit sing mubah. Bayangkan 10 ribu tiap hari. Haji gue. Coba bayangkan 300 ribu kali 12 kali 10. Piran jajal. Akeh mo, bisa gue mangkat kaji. Ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa membuka lembaran baru untuk bisa mengatur syahwat dan nafsu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, جَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlek artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was samaa'a banainaha bi aydi wa innal musii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami.